0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 4 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak karena masih ada anak Indonesia yang kekurangan gizi. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG telah menjangkau 61 juta penerima manfaat, 49 juta diantaranya merupakan anak-anak sekolah. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program MBG sangat penting untuk anak-anak. Masih dijumpai anak-anak di daerah kekurangan gizi, karena secara ekonomi orang tua belum mampu menyiapkan makanan dengan gizi seimbang. Oleh sebab itu, negara menyiapkan makanan bergizi. Selain anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia juga membutuhkan telur, sayur, ikan, susu, sehingga dengan adanya MBG, makanan bergizi tercukupi. Program MBG juga telah menggerakkan ekonomi di desa-desa.
1: MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Rakyat butuh telur. Rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan, ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan, saudara-saudara sekalian. Uang ini semua beredar, Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara sekalian.
2: Sementara itu, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan program MBG telah meningkatkan permintaan bahan pangan lokal. Permintaan ikan seperti lele, bandeng, dan nila milik masyarakat mengalami peningkatan. Dapur MBG membeli hasil perikanan masyarakat.
3: Ternyata banyak sekali manfaatnya. Harganya juga sudah bagus. Ini bukti bahwa UMKM di Kabupaten Pati dengan program ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di Kabupaten Pati sekarang ini sudah berjalan sekitar 156 SPBG, di mana ada sekitar 54 yang lain masih persiapan. Jadi ada sekitar 200-an SPBG. Jadi SPBG yang sudah berjalan ini ada melayani sekitar 314 ribu siswa di Kabupaten Pati. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, program MBG-nya ini bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pati dengan baik.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat MBG mencapai 80 juta orang pada akhir tahun ini. Program MBG telah membuka lapangan pekerjaan baru di desa. Diperkirakan ada 1,5 juta lapangan kerja baru tercipta dari MBG karena masing-masing satu dapur MBG mempekerjakan 50 orang. Nantinya akan ada 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mengatakan, penyelenggaraan Padel Cup di Jagakarsa semalam untuk memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional. Kepala BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Bobby O. Sapulite melaporkan.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto mengajak generasi emas Indonesia untuk menjauhkan narkoba. Salah satunya dengan melakukan aktivitas olahraga seperti bermain padel. Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semalam di arena padel di Jagakarsa, Jakarta Selatan mengatakan alasan Padel Cup dipilih sebagai salah satu kegiatan di Hari Anti Narkoba Internasional agar generasi Indonesia memiliki tubuh yang lebih kuat dan jauh dari narkoba.
5: Hari ini kita BNN Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Padel Cup ya, dalam rangka Hari HANI Dunia ya, Hari Anti Narkotika Internasional yang akan dilaksanakan bulan Juni. Ini adalah rangkaian kegiatan daripada Hari HANI. Kita melaksanakan kegiatan lomba padel ini. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Tentunya yang pertama, kita melihat bahwa padel ini menjadi olahraga yang digandrungi oleh anak-anak muda kita, masyarakat kita. Kita BNN tentunya sangat berkepentingan dalam hal ini. Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini. Sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya, khususnya kegiatan-kegiatan misalnya dugem, ya, apalagi masuk di kegiatan yang berbau narkotika, itu bisa terhindar. Sehingga dengan sweep ini, ya, dengan kegiatan ini, harapan kita BNN, masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda kita, bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, sehingga apa yang kita canangkan generasi emas 2040 bisa terwujud.
4: Dan semalam merupakan penutupan padel turnamen Piala Bersinar 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 di Kasade Padel Jakakarsa, Jakarta Selatan. Perhelatan berskala nasional ini merupakan bagian dari program unggulan BNN, yaitu Anda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, sebanyak 3.000 lebih jamaah calon haji embarkasi Padang telah diterbangkan ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana penerbangan 3.000 lebih jamaah calon haji berasal dari embarkasi Padang, kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Dodik Setio dari RRI Padang. Dodik.
7: Ya, pendengar, saat ini sudah 9 kelompok terbang di calon jemaah haji sudah diterbangkan dari Kota Padang, dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Tanah Suci. Dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, ini mengatakan sejauh ini kemandirian jemaah calon haji dari kesehatan pada pemberangkatan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Salah satu parameternya yakni belum ada jemaah yang mengalami sakit ataupun batal berangkat saat sudah masuk ke embarkasi haji atau menjelang keberangkatan. Edi menilai kesehatan jemaah yang terjaga baik juga dipengaruhi kebijakan dari Kementerian Haji bersama Kementerian Kesehatan yang mewajibkan screening kesehatan saat jemaah melakukan pelunasan biaya haji. Jika terdapat jemaah yang kondisinya tidak sehat ataupun tidak layak, disarankan untuk penundaan pemberangkatan sampai kondisi membaik.
8: Dibandingkan tahun lalu, secara umum ya, kita melihatnya jauh lebih baik kondisi kemandiriannya. Kondisi ini adalah kebijakan dari Kementerian Kesehatan

0: sangat lemah. Jadi lemah jangan operasi. Jadi karena itu ada syarat, sehingga dipastikan yang kemudian akan melunasi kondisi kesehatannya harus prima dulu.
1: Pendengar Mawari Edi juga menjelaskan pada pelaksanaan haji tahun ini, jemaah lanjut usia atau lansia yang berangkat bersama keluarga dipastikan satu kelompok terbang. Keluarga akan menjadi prioritas pendamping sekaligus menjadi penyemangat bagi jemaah haji lansia. Hal itu akan mempengaruhi psikologis kesehatan jemaah lansia agar tetap terjaga dengan baik dibandingkan jika didampingi oleh jemaah atau petugas lain. Dan dapat kami informasikan sampai saat ini sudah 3.500 lebih jemaah calon haji asal Embarkasi Padang yang telah berada di Tanah Suci dan telah bergerak dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan untuk hari ini rencananya diberangkatkan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 10 Embarkasi Haji Padang. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter jemaah calon haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah. Setio Agung melaporkan. Setio.
3: Sebanyak 7 kloter jemaah haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi, dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, atau berdasarkan data resmi dari Dashboard Kementerian Haji, sejumlah hampir 3.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Madinah. Keberangkatan terakhir jemaah haji Jakarta terjadi pada minggu kemarin, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia. Sebelumnya hari Sabtu jemaah haji masuk ke Asrama Haji Pondok Gede untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan aktivasi kartu nusuk dan tentunya juga beristirahat. Jemaah haji asal Jakarta akan kembali memasuki Asrama Haji pada 7 Mei mendatang, yaitu sekitar 389 jemaah. Mereka dijadwalkan bertolak ke Madinah pada 8 Mei. Total akan ada 19 kloter dengan 7.800 lebih jemaah haji asal Jakarta yang akan berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede. Dan pendengar, jemaah haji Jakarta yang sebelumnya telah tiba di Madinah, sebagian kloter telah bergerak menuju Mekah. Dari keterangan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asgaf, di Media Center Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, secara kumulatif total ada 36 kloter dengan 14.503 jemaah haji dan 148 petugas telah tiba di Mekah. Jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umroh wajib dan bersiap melakukan ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina.
4: Seluruh proses pergerakan jemaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan.
3: Ya, pendengar, petugas haji juga menghimbau kepada seluruh jemaah setibanya di Madinah maupun di Mekah untuk mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan penutup kepala, memperbanyak minum air putih, dan segera melapor kepada petugas bila mengalami gangguan kesehatan. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Doa dan harapan terus dipanjatkan jemaah haji Indonesia yang telah berusia lansia. Rostina dan Muriati merupakan lansia yang penuh dengan harapan dan bersyukur bisa menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam berikut ini.
5: Ditinggikan derajatnya, dibuka. Doa dan harapan terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para lansia jemaah haji Indonesia yang melakukan ibadah di tanah suci. Puja dan pujian serta rasa syukur yang tak terhitung selalu diucapkan bibir para lansia tersebut. Rostina misalnya, lansia yang memakai jasa kursi roda tersebut, tak henti-hentinya menadahkan tangan ke atas. Ia berdoa dengan sangat khusyuk hingga air mata mengalir deras di pipi keriputnya.
6: Doa dan harapan ibu apa, Bu?
5: Semoga pertama saya menjadi haji yang makbul dan suami saya bisa disembuhkan dari penyakitnya. Juga anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha.
7: Harapan dan rasa syukur pun dilontarkan Muriati, lansia berusia 67 tahun. Saat dirinya tiba di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarram, tak henti-hentinya bibirnya bersyukur pada Allah. Ia mengaku tak semua orang mendapatkan kebahagiaan untuk bermunajat di Tanah Suci.
8: Alhamdulillah dibantu sama petugas ini, mudah-mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses selalu ya.
6: Di umur?
8: Umur Niati.
6: Umur ibu?
8: Umur 67.
6: Masya Allah, semoga ibu sehat ya. Amin. Insya Allah. Amin. Habis dari apa? Tawaf tadi selesai. Habis ini kita sa'i ya bu ya. Insya Allah umroh ibu dimudahkan ya bu. Amin.
7: Pendengar, jemaah haji Indonesia dari 223.000 yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci, 30%-nya adalah para lansia. Pantauan RRI saat meliput di Masjidil Haram, meski telah berusia senja, mereka, para lansia, memiliki semangat sangat tinggi dalam beribadah dan memohon kepada sang pemilik dunia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selengkapnya disampaikan Rian Suryadi yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus.
11: Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang,
12: pemerintah berencana menetapkan bunga kredit usaha rakyat KUR maksimal 5% per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.
11: Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun.
12: Saat ini pemerintah sudah menetapkan bunga KUR flat 6% untuk seluruh pinjaman. Selama ini bunga KUR naik bertahap mulai dari 6% untuk pinjaman pertama, 7% untuk kedua, dan 8-9% untuk pinjaman ketiga dan keempat. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyoroti pentingnya optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia menyebut secara umum akses pembiayaan saat ini sudah cukup lengkap, mulai dari segmen mikro kecil, menengah, hingga pembiayaan untuk ekspor. Karena menurutnya, terdapat dua fokus utama yang tengah didorong pemerintah, yaitu memastikan penyaluran pembiayaan benar-benar menyasar sektor strategis dan produktif.
13: Ini belumlah sepenuhnya ya mencapai target kita, yang 25% sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN. Nah, maka kami ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama, memastikan agar penyaluran itu betul-betul menyasar kepada sektor-sektor strategis.
12: Sementara Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Partaonan Daulay mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan proposal pembiayaan yang kemudian disaring dan diperbaiki di tingkat daerah sebelum diajukan ke kementerian terkait dan bank penyalur. Adapun bank penyalur KUR antara lain BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan bank-bank Himbara lainnya. Komisi 7 pun akan mengawal agar proses tersebut berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
14: Ingin menyambungkan bagaimana agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu bisa dikelola lebih baik lagi ya, di masa yang akan datang. Karena kita berharap bahwa dana KUR yang sebesar kurang lebih 300 triliun pada masa tahun 2026 ini itu bisa diserap lebih banyak dan lebih luas lagi oleh penerima baru.
12: Implementasi KUR berbunga 5% ini rencananya akan diperkuat melalui payung hukum dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Konsolidasi kebijakan perbankan diperlukan agar target penyaluran kredit pada sektor UMKM dan korporasi tetap berjalan selaras. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu.
2: Masyarakat menyambut positif rencana pemerintah dalam menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 5% per tahun. Dan berikut kami himpun tanggapan dari masyarakat.
15: Kalau dari saya sebagai masyarakat sih ini langkah yang cukup positif ya. Soalnya sektor pertanian dan usaha pangan emang butuh dukungan serius, terutama dari sisi permodalan. Kalau KUR-nya bisa di bawah 5%, tentu ini bisa sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil supaya lebih berkembang. Tapi di sisi lain yang penting juga itu soal penyalurannya. Jangan sampai programnya bagus tapi di lapangan justru sulit diakses atau nggak tepat sasaran. Harapannya sih benar-benar sampai ke petani kecil dan pelaku usaha pangan yang

0: sinyal keberpihakan ke ekonomi bawah. Kalau benar dijalankan, ini dorong modal usaha buat pedagang kecil seperti petani, nelayan, tanpa harus ke rentenir.
1: Dan pendengar, untuk editorial RRI pagi ini mengangkat topik KUR 5%, peluang atau tantangan baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, penurunan bunga ini tentu menjadi angin segar. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas usaha, dan meningkatkan produktivitas. Namun di balik peluang tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah bunga 5% ini akan berlaku untuk seluruh skema KUR, mulai dari supermikro, mikro, hingga kecil? Ataukah hanya difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan ketahanan pangan? Kejelasan menjadi penting karena akan menentukan seberapa luas dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di berbagai sektor. Selain itu, potensi lonjakan permintaan kredit juga perlu diantisipasi. Bunga yang rendah berpotensi mendorong banyak pelaku usaha mengajukan pinjaman. Di satu sisi, hal ini positif. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan seleksi dan pengawasan yang ketat, risiko kredit macet bisa meningkat. Penyaluran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis kelayakan usaha, pendampingan bagi pelaku UMKM, serta literasi keuangan perlu diperkuat agar kredit yang disalurkan benar-benar produktif. KUR dengan bunga 5% adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang kuat, dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun jika tidak, risiko kredit macet justru bisa menjadi beban baru sistem keuangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI menyelenggarakan kegiatan Fun Walk Bola Gembira dalam rangka menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Jalan santai berlangsung di Car Free Day, kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan Fun Walk dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz. Acara turut dikunjungi Direktur LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru dan Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: pendengar, peringatan Hari Buruh Internasional, May Day, di tanggal 1 Mei 2026 kemarin diwarnai dengan aksi anarkis yang tentunya juga membuat warga masyarakat di Kota Bandung tidak nyaman. Dan berkaitan dengan hal tersebut, pendengar, Serikat Pekerja di Kota Bandung ini mengecam keras aksi anarkis yang terjadi pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di tanggal 1 Mei 2026 di sejumlah titik. Dan ditegaskan oleh Serikat Pekerja di Kota Bandung bahwa tindakan tersebut bukan dilakukan oleh buruh maupun anggota Serikat Pekerja. Disampaikan oleh Ketua Panitia Gebiar May Day 2026, Hermawan, Serikat Buruh berkomitmen untuk menjaga Kota Bandung tetap kondusif dan tidak terlibat dalam aksi yang merusak ketertiban umum. Kami juga akan berbincang di Bandung menyapa pagi ini bersama Kang Hermawan selaku Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Bandung berkaitan dengan hal tersebut. Dan tentunya juga pendengar, ribuan buruh dari Kota Bandung ini turut mengikuti rangkaian kegiatan secara tertib, termasuk juga yang berangkat ke Jakarta pada saat itu untuk menyampaikan aspirasi. Pihaknya juga memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kericuhan tersebut berada di luar unsur Serikat Pekerja.
1: Bandung pagi ini.

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Oh,

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bandung pagi ini.
2: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar menyapa Anda yang baru saja bergabung dengan kami di FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, berkaitan dengan aksi di peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 lalu di sejumlah titik di Kota Bandung, ini disayangkan terjadi aksi anarkis begitu yang mencederai peringatan Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei setiap tahunnya. Bagaimana tanggapan dan tentunya apa sebetulnya yang terjadi? Bagaimana kronologis kejadiannya dan bagaimana Serikat Pekerja seluruh Indonesia termasuk juga Serikat Pekerja Bandung menanggapi hal tersebut? Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Serikat Pekerja seluruh Indonesia SPSI Kota Bandung, Hermawan.
1: Bandung pagi ini.
2: Kang Hermawan, selamat pagi.
3: Pagi, Bu.
2: Kabar baik, Pak Kang Hermawan pagi hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, tentunya masih ada suasana di peringatan Hari Buruh Internasional yang disayangkan begitu kembali terjadi aksi anarkis dari oknum, boleh dikatakan begitu ya Pak Hermawan, yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini mencederai peringatan Hari Buruh Internasional yang diperingati 1 Mei kemarin. Menanggapi hal ini, sebetulnya apa yang terjadi dan bagaimana mungkin bisa diceritakan kronologis kejadiannya, Pak Hermawan?
3: Iya, selamat pagi warga RRI Pro 1. Pertama, saya ingin klarifikasi dulu. Jadi saya Hermawan, Ketua SBSI 92 Kota Bandung, juga di Forum Komunikasi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Bandung, Bu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau persoalan anarkis yang jatuh di Bandung, saya pikir ya kami Serikat Pekerja Serikat Buruh yang ada di Kota Bandung, khususnya yang tergabung di Forum Komunikasi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Bandung, ini mengecam keras tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum-oknum siapapun mereka, gitu ya. Tapi yang pasti ya Bandung itu kan harusnya ya kota yang aman, kondusif, tentram, harusnya kan warga juga sangat penuh etika, gitu ya. Jadi saya pikir setiap tindakan apapun kriminal yang mau dilakukan untuk merusakkan apa fasilitas umum di Kota Bandung, ya, tentu kami sangat mengutuk keras tindakan seperti ini, dan memang itu bukan budaya warga Kota Bandung, apalagi ini konteksnya bertepatan dengan Hari Buruh Internasional yang bagi kami adalah di mana hari yang memang sakral. Proses perjuangan kami kan cukup panjang untuk menjadikan 1 Mei itu menjadi hari libur nasional sebetulnya. Nah, tiba-tiba dicederai dengan gerakan-gerakan yang seperti itu, ya ini kan untuk mendiskreditkan buruh pekerja karena dilakukan di hari buruh. Nah, perlu kami sampaikan juga, serikat buruh, serikat penyelenggara di Kota Bandung tidak ada yang melakukan gerakan-gerakan aksi di Kota Bandung sebetulnya, karena kita sudah memang bakal kita akan melakukan aksinya tetap di Jakarta, karena kan tuntutan kita adalah tuntutan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ya harus diundangkannya undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang pada akhirnya 2 tahun diberikan tengah waktu dan berakhirnya adalah Oktober 2026 itu. Jadi sudah clear sebetulnya posisi kami tidak ada di Bandung, kemudian juga kami semuanya menyampaikan di Jakarta, begitu di Monas ataupun di DPR RI, konsepnya sama, penegasan dalam undang-undang ketenagakerjaan yang baru supaya segera disahkan, kan gitu. Sehingga sekali lagi ini bukan kelompok buruh pekerja yang ada di Kota Bandung, apalagi yang tergabung di Forum Komunikasi Serikat Pekerja Serikat Pekerja Kota Bandung. Ini hanya semata-mata oknum, apakah entah itu orang warga Bandung atau di luar warga Bandung, yang pasti sudah mencederai Bandung, sudah mencederai hari buruh internasional, sehingga pada akhirnya ini memang harus kami kutuk keras hal seperti ini. Ya, sudah 2 tahun berturut-turut sebetulnya. Siangnya kawan-kawan dari Dinas Tenaga Kerja melakukan monitoring, sudah selesai sore, akhirnya kan tetap jadi lagi sore seperti itu. Ini ada semacam konsep yang memang semacam dirutinkan oleh kawan-kawan mereka.
2: Itu sebenarnya. Artinya aksi ini sudah, artinya aksi ini tidak terdeteksi di awal seperti itu, Kak, Pak Hermawan, atau seperti apa?
3: Ya, kalau persoalan deteksi kan bukan tugas kami ya, tugas kami kan dari situ konsepnya. Tapi bagi kami, bagi kan ya tentu kita punya kewajiban moral untuk menjaga Bandung kondusif. Seandainya pun kawan buruh pekerja melakukan aksi penyampaian aspirasi di muka umum di Bandung atau di Jawa Barat, tapi ini tidak pernah juga kita melakukan aksi anak-anak. Jadi, kita kami memang sudah jelas tujuan kami, tapi kami sudah jelas. Ingin ada perbaikan kondisi, ingin ada perbaikan sistem, ingin ada perbaikan dunia pekerjaan. Hanya konteks di situ kalau perjuangan kami. Nah, tepatan dengan bahasa ini, ya, tugas seluruh warga masyarakat sebetulnya untuk mendeteksi kalau ada gejala-gejala terjadi hal yang memang merugikan seluruh warga, saya pikir memang perlu juga kita sampaikan. Nah, barangkali kalau benar pihak kepolisian pun, saya pikir sudah ya, karena kita melakukan komunikasi yang sangat baik dengan Polrestabes, sebetulnya bagi buruh selesai gitu. Memang kami pun menyampaikan aspirasi di Jakarta pun memang dikawal juga oleh kawan-kawan dari kepolisian. Nah, barangkali memang sudah terdeteksi juga ya. Cuman ya ini apakah kecolongan atau kalau seperti apa ya, ya pasti. Tapi kan kami tidak ingin menyerahkan siapapun juga dengan kondisi ini. Tapi yang pasti adalah ini sebagai warning juga pada seluruh warga yang harus berhati juga terkait dengan itu. Dan juga harapan kami, ketika menyampaikan aspirasi ya, yang baik-baik saja. Karena kan bukan menyampaikan aspirasi. Tujuan mereka ingin membuat kekacauan, ingin membuat Bandung tidak nyaman, Bandung tidak kondusif, yang pada akhirnya nanti berdampak juga pada kondisi Bandung. Saya pikir persoalan sudah deteksi atau tidak, ya barangkali juga sudah terdeteksi. Cuma kan tadi timing aja yang memang ya tidak pernah dianalisa juga, barangkali kan begitu, Bu.
2: Ya, artinya bisa dipastikan Pak Hermawan memastikan bahwa tidak ada anggota dari Serikat Pekerja yang melakukan aksi karena semua memang berangkat ke Jakarta begitu.
3: Iya, jadi bagi Serikat Buruh Serikat Pekerja yang ada di Kota Bandung semua tidak akan melakukan aksi. Yang aksi di Bandung itu hanya sebumi itu pun melakukan aksi syukuran di rumah saja, tidak ada di luar aksinya kan gitu. Jadi 14 buruh pekerja ada di Bandung, 13-nya memang ke 12-nya memang ke Jakarta. Satu serikat memang tidak melakukan kegiatan, satu lagi yang memang yang sudah informasi dengan kami itu melakukan tasyak urbinima di kantornya, tidak ada gerakan di luar sebetulnya. Jadi kalau bagi kami saya percaya tentang aku yakin itu bukan tindakan daripada kawan-kawan serikat buruh yang ada di Kota Bandung. Itu clear kalau itu. Dan memang iya, saya sebagai koordinator di forum saya pikir ya bukan watak kami untuk bisa melakukan aksi yang seperti itu.
2: Baik, Pak Hermawan, apa yang menjadi harapan Pak Hermawan ketika mungkin bukan tidak mungkin hal ini akan terjadi kembali, ada yang mencoreng atau mencederai aksi-aksi peringatan Hari Buruh Internasional dan peringatan-peringatan lainnya ini selalu muncul di momen-momen ketika banyak orang menyampaikan aspirasinya.
3: Iya, ini kan kembali kepada watak juga, kepada apa jiwa masing-masing kepemilikan Bandung ini yang mungkin ya mereka, apakah mereka punya dendam atau punya sakit hati terhadap kebijakan-kebijakan yang memang tidak pro rakyat, dan saya kan tidak juga membenarkan persoalan aksi-aksi yang anarkis itu. Harapan kami tentu tatkala memang ada persoalan-persoalan, tapi kan ruang dialog lah yang agar memang komunikasi ini bisa dibangun sebetulnya. Dan saya pikir kawan-kawan dari kepolisian juga bisa melakukan mediasi sebetulnya, untuk bisa melakukan upaya agar terjadi komunikasi dua arah. Jadi saya pikir kalau pemerintah Kota Bandung ya saya pikir akan membuka ruang komunikasi. Ada hal lain memang yang tidak dirasakan baik oleh kelompok orang masyarakat. Tapi pertanyaan kita, apakah ini memang murni orang Bandung? Kan ini pun menjadi persoalan kita. Bandung kan kota metropolitan, kan khawatirnya juga kita, apakah ada sekelompok orang yang memang sengaja disusupkan ke Bandung, kemudian membuat kerisuan di Bandung, karena semua terfokus di Jakarta kan bisa saja begitu ya konsepnya.
2: Yeah.
3: Nah karena ya pola-pola ini saya pikir ya tetap harus dianalisa juga, harus diidentifikasi juga oleh kawan-kawan kepolisian dan juga semua masyarakat juga sama sebetulnya punya kewajiban moral. Tapi saya pikir itu pun harus memang kita curigai, khawatir orang-orang luar yang disetupkan ke Bandung untuk bisa melakukan kegiatan. Kami di Jakarta semuanya semua terjun ke Jakarta, Bandung kosong, saya pikir ya bisa aja mereka melakukan gerakan yang ada di situ. Nah, saya pikir ini pun harus memang di analisa oleh kita, ya pihak-pihak intelijen dari polis ABS atau dari pihak kebagaimanapun, ya untuk mencari apa sih sebetulnya yang terjadi, kok 2 tahun bisa berturut-turut begini, kan mencoreng Bandung di hari yang sakral bagi kawan-kawan buruh pekerja gitu, Bu.
2: Baik, Pak Hermawan, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu tentunya, sekali lagi kami sampaikan ucapan selamat memperingati peringatan Hari Buruh Internasional. Semoga apa yang menjadi inspirasi, aspirasi dan harapan ini terwujud melalui hal-hal yang bisa disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini. Selamat pagi Pak Hermawan, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas.
3: Terima kasih.
2: Perbincangan kami pendengar bersama Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kota Bandung, Hermawan.
1: Bandung pagi ini.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk hari ini Senin 4 Mei 2026. Informasi pertama, Polda Jabar menetapkan 6 orang sebagai tersangka kericuhan yang terjadi saat peringatan Hari Buruh Internasional May Day, Jumat malam 1 Mei 2026 di kawasan Jalan Taman Sari hingga Cikapayang Dago, Kota Bandung. 6 tersangka kerusuhan yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini berinisial MRN 21, MRA 17 tahun, RS 19, MFNA 19 tahun, FAP 21 tahun, dan HIS 20 tahun. Mereka bagian dari oknum massa aksi demo May Day 2026 yang bertindak anarkis dengan mengenakan baju serba hitam. Dari 7 terduga pelaku yang ditangkap di lokasi kejadian, mereka berenam ditetapkan tersangka usai diperiksa intensif dan terbukti melakukan tindak pidana penghasutan, pembakaran, serta perusakan fasilitas umum di kawasan Taman Sari hingga Cikapayang Dago. Informasi lainnya, kegiatan bertajuk Simpang Sejuta Selamat perdana digelar Kota Bandung pada Sabtu 2 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas agar pengendara tetap selamat selama perjalanan. Lokasi aksi Simpang Sejuta Selamat pada Sabtu sore digelar di Simpang 5, persimpangan Jalan Asia Afrika, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Sunda mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Komunitas Edan Sepur Indonesia bersama Budaya Disiplin menggelar kegiatan disiplin mematuhi aturan lalu lintas di Simpang 5, didukung antara lain oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung serta Satlantas Polrestabes Bandung. Koordinator Daerah 2 Bandung Komunitas Edan Sepur Abdullah Putra Gandara menjelaskan aksi ini merupakan pengembangan dari edukasi keselamatan yang selama ini berfokus dilaksanakan di perlintasan sebidang kereta api. Informasi terakhir, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar kirab hingga karnaval budaya dalam peringatan Hari Tatar Sunda. Diketahui Hari Tatar Sunda akan selalu diperingati setiap tanggal 18 Mei dimulai tahun ini. Penetapan Hari Tatar Sunda telah diformalkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan Hari Tatar Sunda. Dalam pergub itu disebutkan peringatan Hari Tatar Sunda meliputi kirab, yaitu prosesi perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan mengusung tema budaya dan sawala. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam rangka silaturahmi dan membangun kolaborasi.
0: Bandung Pagi Ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Pendengar, di hari ini bertepatan dengan Senin 4 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Bagaimana jika berbicara tentang peringatan Hari Pemadam Kebakaran Internasional yang diperingati setiap tanggal 4 Mei, bagaimana peran pemadam kebakaran untuk menjaga keselamatan dan ketahanan masyarakat dalam hal ini di ruang lingkup Kota Bandung. Pro 1, untuk mengupas hal tersebut, pendengar, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Immanuel Situmorang, SEMM.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Immanuel, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Kabar baik, Pak Kabit, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, terus syukur, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Yang pertama tentunya selamat memperingati Hari Pemadam Kebakaran Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Jika ini mungkin sebagai bentuk penghormatan begitu ya kepada petugas damkar di seluruh dunia yang menjadi momen pengingat atas peran penting para petugas damkar untuk melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran. Tapi kalau berbicara tentang damkar saat ini, berbicara tentang damkar hari ini, tidak melulu ngurusin kebakaran begitu. Menanggapi hal ini di peringatan Hari Pemadam Kebakaran Internasional, Pak Kabit.
2: Ya, betul. Jadi tanggal 4 ini betul hari diperingati Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Dan ini merupakan bentuk penghargaan kepada seluruh petugas pemadam kebakaran di dunia. Ya, ini sebagai bentuk apresiasi juga daripada seluruh warga kota maupun dimanapun berada, bahwa pemadam kebakaran itu betapa penting berada di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga setiap ancaman kebakaran ataupun kedaruratan lainnya, begitu.
0: Iya. Yeah. Tentunya ada hal-hal yang perlu, dan ketika bersentuhan atau berinteraksi langsung dengan masyarakat, ada hal-hal yang harus masyarakat ketahui, begitu Pak Kabit, berkaitan dengan bahwa menjaga keselamatan dan ketahanan masyarakat ketika memang terjadi kebakaran dan lain hal sebagainya, ini bukan hanya tanggung jawab dari para petugas damkar saja. Jangan mentang-mentang ada damkar kemudian masyarakat leha-leha dan lain hal sebagainya. Justru ini masyarakat memiliki peran penting bagaimana meminimalisir terjadinya kebakaran begitu. Dimana ini kita memasuki musim kemarau begitu ya, biasanya banyak sekali terjadi kebakaran akibat satu dan lain hal. Bagaimana edukasi yang disampaikan, sosialisasi dari damkar sendiri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan hal tersebut, Pak Kabit?
2: Baik, menjawab hal tersebut, sebetulnya ada bidang tersendiri, yaitu bidang pencegahan kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, yang sudah terjadwal melakukan edukasi sosialisasi kepada masyarakat berkenaan dengan penanganan dini apabila terjadi kebakaran di lingkungan. Begitupun juga saat ini Kota Bandung sudah memiliki relawan kebakaran yang aktif, yang biasa disebut dengan Red Car, yang sangat membantu kita sebagai perpanjangan tangan, di mana ketika kebakaran awal itu terjadi, mereka melakukan tugasnya dalam melakukan penanganan kebakaran dini. Di samping itu juga, karena sekarang kita ada bidang penyelamatan, teman-teman dari relawan pemadam kebakaran di kewilayahan itu dibekali dengan kemampuan untuk menangani hal-hal kedaruratan non kebakaran lainnya, begitu. Jadi saat ini Kota Bandung memang sudah cukup mumpuni dan bisa dikatakan cukup memiliki ketahanan kebakaran di lingkungannya masing-masing, begitu.
0: Baik, di peringatan Hari Pemadam Kebakaran Internasional, ada giat yang dilakukan begitu Pak Kabit di Dinas Pemadam Kebakaran sendiri di Kota Bandung?
2: Baik, sebetulnya kalau untuk secara khusus tidak ada, tetapi kalau untuk pemadam kebakaran tingkat nasional kemarin di Palembang, di sana diperingati HUT pemadam kebakaran tingkat nasional yang 107. Jadi kita mengikuti rangkaian hari ulang tahun tersebut, diantaranya ada National Fire Skill Competisi yang diikuti oleh kabupaten kota di Indonesia. Diantaranya Kota Bandung ikut di dalam kegiatan tersebut. Dan puji syukur kita mendapatkan capaian yang cukup membanggakan. Jadi dua dari tiga kategori kita mendapatkan trofi dua dan ketiga tingkat nasional gitu.
0: Wah, trofi untuk apa aja nih, Pak Kabid, kalau boleh sharing dengan pendengar Pro Satria di Bandung?
2: Baik, kalau boleh saya sampaikan, di sana itu ada tiga kategori yang diperlombakan berkenaan dengan keterampilan dan ketangkasan petugas pemadam kebakaran. Kategori yang pertama itu di ladder pitching. Nah, itu kita dapat urutan yang kedua atau trofi peringkat yang kedua. Kemudian yang ketiga, horse flying. Nah, kita dapat trofi atau peringkat yang ketiga. Di kategori yang lain, di survival, kita belum berkesempatan mendapatkan tempat. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa mendapatkan trofi dan medali di kategori tersebut begitu.
0: Baik, dan mudah-mudahan untuk tahun depan peringatannya ini kan di rolling di tiap provinsi begitu ya. Jawa Barat, Kota Bandung, mudah-mudahan kebagian nih tahun depan nih.
2: Mudah-mudahan
0: lebih seru lagi, biasanya semangatnya lebih berkobar lagi begitu. Terakhir, betul, ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 di kesempatan hari ini, di hari peringatan pemadam, hari pemadam kebakaran internasional, Pak Kabid?
2: Baik, jadi sekarang paradigma penanganan kebakaran itu tidak saja tanggap darurat, tetapi sudah bergeser kepada pencegahan kebakaran, yang artinya bahwa masyarakat sendiri harus mampu dan mampu serta tahu berbuat apa ketika kebakaran terjadi di lingkungannya, dan bisa melakukan evakuasi mandiri apabila dibutuhkan. Nah, untuk penanganan kebakaran awal, saya kira masyarakat memang harus sudah aware terhadap hal ini, dan di rumah-rumah warga itu diwajibkan memiliki alat pemadam api ringan sebagai daya dukung untuk penanganan kebakaran dini. Seperti itu, Bang Rus.
0: Baik, mengedukasi masyarakat ini yang agak menjadi PR, yang tentunya juga butuh peran serta dan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena kalau berbicara tentang bencana, ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan begitu ya, Pak Kabid.
2: Betul, betul.
0: Pak Kabid, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu dan selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Bidang Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, Immanuel Situmorang, SEMM.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Purbaya Yudi Sadewa menyepakati penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Waduh, mantep banget itu mah. Informasi tersebut rame banget, rame pisan, rame bingit, dan menimbulkan harapan di tengah masyarakat. Pasti itu mah ya. Faktanya mah setelah Mamang cari, klaim tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Komdigi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi terkait penurunan harga Pertalite seperti yang beredar di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya ya. Hati-hati sama yang bohong begini. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kami hadirkan program Halo RRI.
2: Halo RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, program Halo RRI kembali hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar, kami terima aduan, keluhan, dan tentunya akan kami tampung untuk disampaikan kepada dinas terkait berkaitan dengan hal-hal atau aduan yang Anda sampaikan melalui Halo RRI di line WhatsApp kami 0811220976. Seperti aduan warga masyarakat Kota Bandung yang menyampaikan kekhawatirannya ketika menitipkan putra-putrinya dijaga oleh babysitter saat bekerja. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah tersambung bersama manajer program Lembaga Perlindungan Anak, Diana Wati.
0: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Diana, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Teh Didi.
1: Kabar baik, Teh Diana, pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik, Teh.
1: Alhamdulillah, yang sedang tidak baik-baik saja adalah dunia anak, begitu, dengan segala macam PR dan permasalahannya. Viral juga sedang ramai, begitu, bagaimana kekhawatiran orang tua berkaitan dengan ibu-ibu bekerja utamanya ketika harus menitipkan warga putra-putrinya kepada babysitter atau daycare, begitu. Seperti aduan warga Kota Bandung yang menyampaikan kekhawatirannya, begitu, Teh Diana. Izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
4: Halo RRI, saya Ria, ibu dari anak yang masih balita. Saat ini saya dan suami bekerja sehingga anak saya yang masih balita harus diasuh oleh babysitter. Akhir-akhir ini banyak berita terkait babysitter mengenai anak majikan. Apa yang harus saya lakukan untuk menjaga dan mengawasi selama kami bekerja agar bisa meninggalkan anak dengan tenang? Terima kasih.
1: Teh Ria, ibu bekerja, menanggapi ibu bekerja ada kekhawatiran juga, namun juga tetap harus bekerja, ada kewajiban sebagai karyawan mungkin yang memang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Menanggapi hal ini, Teh Diana?
3: Ya, baik, Teh Widi. Memang saat ini sedang rame ya terkait dengan bagaimana layanan pengasuhan saat orang tua bekerja, baik itu di rumah maupun dititipkan di tempat seperti daycare. Karena ternyata memang menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ketergantungan keluarga terkait dengan layanan pengasuhan alternatif ini mencapai 75%. Nah, sekarang yang menjadi PR adalah bagaimana terkait dengan para pengasuh kita gitu ya. Kenapa para pengasuh kita maupun terkait dengan layanan yang harus diberikan untuk anak-anak kita. Karena memang layanan alternatif ini kan intinya adalah bagaimana kita memastikan anak tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, gizi, stimulasi, tumbuh kembang, serta lingkungan yang aman dan ramah untuk anak-anak kita. Nah, apa yang harus dilakukan nih saat seperti yang tadi Teria sampaikan gitu ya, ada kekhawatiran kebetulan ada pengasuh begitu ya, kemudian atau yang dititipkan di daycare dengan boomingnya, terkuaknya sekarang ada dua kasus di tempat yang berbeda, yang mana anak-anak kita diperlakukan kurang baik di tempat layanan alternatif pengasuhan tersebut. apa sih yang harus kita lakukan? Mm-hmm. Nah, ini barangkali Teh Widi, yang pertama, untuk yang mengambil pengasuh untuk di rumah, yang harus kita pastikan adalah bagaimana kita melihat pengasuh itu sendiri, begitu ya. Karena kalau menurut aturan nih, Teh Widi, bahwa ada kriteria pengasuh yang harus diperiksa gitu, bukan diperiksa ya, maaf, yang harus dilihat oleh ayah dan bunda. Dan ini wajib wajib melalui prosedur seperti pemeriksaan psikologis gitu. Baik secara tertulis maupun wawancara. Kenapa dan dilakukannya oleh psikolog? Kenapa harus psikolog yang melakukannya? Karena mereka kan punya metode tersendiri untuk melihat apakah seseorang itu memang menyayangi anak, menyukai dunia anak, gitu ya, jujur, kemudian sabar, terbuka, mampu bekerja sama dalam tim, kemudian mau belajar terutama, gitu ya, mau belajar yang tinggi, kemudian kreatif, itu dilihat oleh psikolog gitu, Teh. Nah, kecenderungan saat ini di beberapa kota kabupaten maupun provinsi, kami melihat para orang tua mengambil pengasuhan alternatif itu lebih ke arah mengambil saja tanpa dideteksi terlebih dahulu nih sikonnya gitu, sikon pengasuhnya, apakah ada trauma gitu ya. Karena ternyata saya dapat informasi bahwa para pengasuh yang mengasuh anak-anak di daycare, ada juga yang ternyata pengasuh itu punya trauma di masa kecilnya sehingga melakukan pengasuhan yang kurang baik terhadap anak kita, yang kebetulan trauma tersebut belum selesai gitu. Jadi ini yang harus pertama kali kita lihat gitu, untuk yang memakai layanan pengasuh di rumah. Kalau yang memakai layanan pengasuhan di lembaga alternatif seperti daycare contohnya, yang harus dilakukan adalah bagaimana Bapak Ibu juga mengetahui terkait dengan pengelola gitu. Kemudian ada nggak layanan-layanan yang baik di daycare tersebut? Seperti apa layanan yang baik? Misalnya nih, ada konsultasi untuk orang tua, ada CCTV yang bisa dicek secara real time gitu oleh orang tua gitu. Ada layanan untuk mengetahui perkembangan anak-anak kita per triwulan gitu. Dan juga yang paling penting dilakukan oleh orang tua adalah orang tua mengetahui terkait dengan rasio terkait dengan pengasuh anak nih. Ini rasio maksimal gitu ya, saya kan ada juga anak yang dititipkan di daycare dari mulai 0 sampai 6 tahun gitu ya. Nah, ini ada rasionya nih. Ini rasio maksimal ya untuk di daycare begitu ya. Kalau usia yang lahir di bawah 2 tahun itu perbandingannya satu pengasuh dengan 4 anak gitu ya. Untuk usia di bawah 2 tahun. Untuk usia 2 sampai 4 tahun itu 1 banding 8. Jadi satu pengasuh 8 anak. Usia 4 sampai 6 tahun 1 banding 15. Dan apabila misalnya ada dalam kelompok usia anak tersebut ada anak yang memiliki kebutuhan khusus, maka itu wajib ditambah pengasuh sebagai pengasuh bayangan gitu, yang memiliki kompetensi sesuai dengan kondisi anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Itu barangkali yang harus dilakukan oleh orang tua. Dan untuk di rumah juga nih, ini penting gitu untuk para orang tua, pasang juga CCTV yang bisa dicek misalnya melalui gadget kita gitu ya. Karena kebetulan saya juga punya teman nih, setelah kasus DKI muncul, teman saya juga menghubungi saya gitu. Diana, ini gimana ya? Aku kaget, ternyata selama ini anakku dikasih makannya disampaikan gitu. Setelah dia memasang CCTV gitu di rumahnya setelah kasus DKI booming gitu ya Teh ya. Padahal ini sudah 1 tahun berjalan, tapi ternyata si anaknya diajarkan yang kurang baik, termasuk pola makannya yang tidak baik juga. Itu barangkali Teh, jadi penting untuk orang tua melihat hal-hal tersebut yang tadi disampaikan.
1: Baik, tentunya juga ini peran masyarakat, masyarakat memiliki peran penting juga begitu.

0: berbagai upaya pencegahan maupun penanganan tatkala masyarakat melihat kasus-kasus terkait dengan anak begitu, termasuk yang di daycare. Meskipun untuk di daycare itu kan tertutup gitu ya, kondisi lingkungannya tertutup. Namun memang harapannya harus ada pengecekan, terutama dari misalnya rukun tetangga atau rukun warga gitu, RT RW maupun tim penggerak PKK yang barangkali sama-sama melakukan semacam piket gitu untuk melihat kondisi daycare atau pengasuhan alternatif lainnya yang ada di wilayahnya tersebut, sebagai salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Itu barangkali, Teh.
1: Baik. Hatur nuhun, Teh Diana sudah berkenan dihubungi oleh Pro 1 RRI Bandung juga menanggapi kekhawatiran masyarakat Kota Bandung berkaitan dengan pengasuhan putra-putrinya, entah itu di daycare ataupun dengan babysitter di rumah. Dan tentunya juga kewaspadaan kita harus tetap percaya bolehnya, boleh begitu ya Teh Diana, tapi tetap dengan segala pengawasan yang tidak, sama sekali tidak longgar. Teh Diana, hatur nuhun untuk informasinya, semoga kita terus bisa saling menginformasikan dan kami mengawal terus untuk perkembangan anak-anak di Jawa Barat supaya tetap memiliki hak tumbuh kembang yang baik. Hatur nuhun Teh Diana, sehat ya selalu.
0: Kami
1: selamat kembali beraktivitas.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama Manajer Program Lembaga Perlindungan Anak, Diana Wati.
2: Bandung pagi ini.
3: Sebel.
4: Sebel kenapa sih?
3: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
4: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
5: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur
1: tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam program Halo RRI. Kami hadirkan juga aduan warga masyarakat yang menyampaikan kekecewaannya berkaitan dengan pembelian hewan kurban yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Bagaimana dan apa tanggapan dari dinas terkait menanggapi hal tersebut? Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Insinyur Gin Ginanjar, MEng.
5: Bandung pagi ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis Wilujeng Enjing, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enjing, selamat pagi.
6: Selamat, kabar baik Pak Kadis pagi hari ini?
7: Alhamdulillah, baru selesai apel Hardiknas.
6: Hardiknas, peringatan Hari Pendidikan Nasional bertepatan dengan 2 Mei kemarin diperingati, kemudian karena tanggal 2-nya jatuh di hari Sabtu begitu ya, Pak Kadis.
7: Iya.
6: Jadi baru diperingati. Ini berbicara mengenai tentang hewan kurban aman begitu, sebelum kita menanggapi aduan warga masyarakat yang menyampaikan kekecewaannya nih hewan kurban tidak sesuai dengan ekspektasi begitu. Tapi sejauh ini aman begitu Pak Kadis?
7: Iya, kalau bicara dari sisi ketersediaan insya Allah aman, cukup banyak. Bahkan kita sudah mulai inventarisir, sudah mulai melacak gitu, keluar masuk hewan kurban Kota Bandung, tapi secara umum masih relatif aman, cukuplah bisa memenuhi kebutuhan warga Kota Bandung khusus.
6: Mm-hmm. Baik, ini juga ada aduan warga masyarakat. Kami sampaikan terlebih dahulu aduannya, berkenan menyimak Pak Kadis, kami sampaikan aduannya.
8: Halo RRI, saya Sita, ibu rumah tangga yang tidak mau ketinggalan berkurban kalau lagi ada. Tapi saya pernah kecewa karena hewan kurbannya tidak sesuai dengan syarat yang saya inginkan. Mohon informasi hewan kurban yang memenuhi syarat dan sebaiknya membeli hewan kurbannya di mana ya? Terima kasih.
6: Teh Sita, jadi apa sih yang menjadi kriteria hewan kurban tuh seperti apa dan bagaimana? Ini sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh Pak Kadis di beberapa pertemuan kita. Namun sepertinya masyarakat juga perlu edukasi berulang begitu Pak Kadis, berkaitan dengan apa yang harus dipersiapkan jika memang ingin berkurban, kemudian hewan kurban seperti apa yang harus dipilih untuk dan laik untuk dikurbankan.
7: Iya, yang pertama kalau bicara harga tentunya relatif ya, walaupun ada kecenderungan yang setiap apa tahun itu ada sedikit kenaikan lah, tapi relatif juga tadi harga. Jadi kalau untuk hewan kurban tentunya karena ini hari raya besar umat Islam dan bagian dari ibadah penting, syaratnya itu ya harus memenuhi syarat dan layak, kalau istilahnya syarat sehat, dari sisi kesehatannya maupun dari sisi apa secara fisik maupun internal gitu. Kemudian layak itu sudah memenuhi syarat-syaratnya ya. Kalau di hewan kurban itu ada syarat usia yang harus dipenuhi. Tapi secara umum memang kurban ini kan hari terbaik ya, jadi memang kita harus mampu mengorbankan hewan terbaik, hewan terberat, bahkan terbesar. Bahkan di beberapa keterangan tidak sah untuk memotong hewan kurban yang hewannya kurus misalnya, atau kurang sehat. Jadi itu, dan secara umum kesehatan itu kalau di Kota Bandung sebetulnya akan mudah bisa dilihat, karena nanti kita akan menurunkan tim pemeriksa hewan kurban yang memeriksa kesehatan dan kelayakannya, dan bisa akan diberikan kalung sehat dan layak atau stiker itu, yang itu ada barcode-nya. Setiap masyarakat pun bisa men-tap barcode itu dan bisa melihat langsung bahwa hewan tersebut sehat dan layak. Bahkan ada identitasnya, ada usia, bobot atau hewan gitu ya. Itu salah satu jaminan untuk apa melakukan kurban di Kota Bandung.
6: Ada barcode di yang ditempel atau dikalungkan di hewan tersebut yang menandakan bahwa ini sudah melewati berbagai pemeriksaan, aman dan layak untuk menjadi hewan kurban begitu ya.
7: Iya deh. Jadi kalau secara umum misalnya ciri-ciri sehat itu secara penampakan bisa dilihat dari hewan itu memiliki nafsu makan yang baik. Jadi kalau diberikan makan dia cepat merespon, secara fisik juga mata jernih, tidak mengeluarkan kotoran, hidung tidak meler, mulut bersih. Nah ini juga yang penting, secara penampakan dari mulai bulu mengkilat, tidak kusam gitu, tidak dehidrasi, kemudian tidak memiliki mengalami lubang atau alat-alat yang ada di, tidak mengeluarkan cairan yang mencurigakan, dan secara umum juga memiliki alat gerak yang normal, jadi tidak cacat, tidak terlihat kurus dan selain sebagainya.
6: Tapi kalau berbicara tentang harga hewan kurban tahun ini ada kenaikan katanya Pak Kadis.
7: Iya, saya belum secara pasti ya melihat, karena juga karakter penjual khususnya di Kota Bandung itu memang para pendatang nih. Dan akan lebih ramai nanti pada saat menjelang hari H. Jadi akan terlihat harga tentunya tadi sangat bersaing tergantung dari bobotnya begitu. Tapi saya pikir kenaikannya tidak akan signifikan dibanding dengan tahun lalu ya. Kecuali memang kita untuk memilih jenis-jenis atau kondisi-kondisi tertentu seperti yang bobotnya lebih besar, yang ukurannya prima dan
6: ya, mudah-mudahan tentunya juga ini kalau Pak Kadis sih urusannya bagaimana kesehatan hewan yang masuk begitu, karena kalau misalnya berbicara tentang kesehatan kondisi hewan kurban ini tidak kebanyakan kita masuk dari luar Jawa begitu Pak Kadis ya.
7: Iya, luar Kota Bandung ya hampir sebagian besar, dan itu akan terlihat nanti pada saat menjelang itu akan banyak berdatangan. Makanya fokus kita, dan kita sudah mengeluarkan surat edaran ya, bagaimana tata cara memasukkan, mengeluarkan, termasuk menjual hewan kurban di Kota Bandung. Yang salah satunya yang dipastikan bahwa semua hewan itu harus dalam kondisi sehat. Ditandai dengan secara administrasi mereka memiliki yang namanya surat keterangan kesehatan hewan, itu yang akan dibekali dari daerah asal hewan itu datang. Jadi itu secara umum dipastikan, kemudian juga sudah divaksin, diantaranya vaksin PMK penyakit mulut kuku yang beberapa tahun yang hewan-hewan kurban, dan dampak masih terlihat di tahun ini. Makanya antisipasinya jauh-jauh hari sudah mulai divaksin PMK misalnya. Itu beberapa persyaratan yang harus tempuh. Selain nanti penjualannya juga harus memastikan berkoordinasi dengan kewilayahan di Kota Bandung supaya tidak melanggar ketentuan lingkungan begitu, kemasyarakatan, ketertiban umum gitu. Dan pastinya nanti memudahkan tim pemeriksa hewan kurban nanti untuk bisa menyisir, melakukan pemeriksaan ulang, memastikan semua hewan yang ada di Kota Bandung sehat dan layak.
6: Baik, Pak Kadis, ada informasi atau mungkin himbauan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan kesiapan dan pemilihan hewan kurban di jelang perayaan Idul Adha tahun ini?
7: Iya, yang pertama mungkin kita berdoa semua berharap kita memiliki rezeki yang lebih. Amin. Sehingga bisa berkurban. Dan kita harapkan tahun ini orang yang berkurban itu akan lebih banyak lagi, karena memang masih banyak juga yang butuh tentunya di Kota Bandung. Pilihlah hewan yang sehat dan layak. Salah satunya memastikan kesehatan hewan secara fisik bisa dilihat tadi. Dan kalau untuk di Kota Bandung bisa membeli hewan yang sudah dikenakan kalung atau stiker sehat dan layak yang dikeluarkan oleh DKPP Kota Bandung. Menemukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, segera lapor ke DKPP atau ke kewilayahan, ke kelurahan, kecamatan untuk dikoordinasikan dan dipastikan semua hewan. Dan mudah-mudahan pada akhirnya pelaksanaan kurban di Kota Bandung dapat berjalan berkah Kota Bandung.
6: Baik, Pak Kadis, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Hatur nuhun juga sudah menanggapi aduan warga masyarakat berkaitan dengan pemilihan hewan kurban. Sehat selalu, yep. Pak. Amin. Kadis, untuk bisa kembali beraktivitas. Dan ini sepertinya Pak Kadis selalu turun langsung begitu ya. Jelang ini juga sudah ada agenda terjadwal sepertinya, Pak Kadis.
7: Hatur nuhun. Minggu depan mungkin ini tim kesehatan akan kita luncurkan mulai ke lapang tanggal
6: 9. Siap, kami juga akan kawal terus informasinya. Hatur nuhun Pak Kadis, sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi. Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Insinyur Gin Ginanjar, MN.
5: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kami hadirkan juga informasi berkaitan dengan pelayanan publik. Bagaimana sekolah Maung dari perspektif pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Ini cukup menarik topik yang akan dibahas bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Mulyana.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Mulyana, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, Pak Mulyana, pagi hari ini.
2: Alhamdulillah. Baik, Mbak.
0: Baik. Pak Mulyana, berkaitan dengan sekolah Maung, ini bagaimana dari perspektif pelayanan publik dalam bidang pendidikan sendiri? Silakan, Pak Mulyana.
2: Baik. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua. Perkenalkan kami sedikit menyampaikan perspektif empat kali. Menyikapi dinamika yang khususnya di Jawa Barat ya, yang selama ini dan juga terakhir kemarin ya digagas oleh Pak Gubernur Jawa Barat bagaimana menghadirkan bidang pendidikan khususnya sekolah Maung. Nah, kami sendiri memandang ini program yang relatif cukup baik dan kita dari masyarakat Jawa Barat perlu mengawal dengan baik, jangan sampai implementasi di lapangannya tidak sesuai dengan planning ataupun niat baik di kebijakan. Kami memandang bahwa ini bagaimana muatan di undang-undang pelayanan publik ya, tentu yang menjadi basis kami di ruang lingkup pendidikan itu ketika kita matchingkan ataupun disepadankan dengan beberapa penilaian internasional khususnya PISA ya 2022 itu memang kondisi Indonesia itu cukup mengkhawatirkan Bapak Ibu ya. Bagaimana kemudian tingkat literasi kita baik di matematik atau numerik ataupun kemampuan membaca itu peringkat di 70 ya dari 80. Nah, harapannya ketika ada angin segar di kebijakan Pak Gubernur ini, khususnya untuk di Jawa Barat, ya ini menjadi semacam batu pijakan lah untuk mengakselerasi masyarakat Jawa Barat, khususnya di bidang pendidikan ini juga sebagaimana dengan kegiatan pendidikan reguler lainnya. Tentu sekolah manusia Indo ini juga yang dalam konsep Pak Gubernur ini kan dilekatkan ke kabupaten kota itu menjadi semacam game changer ya bagi masyarakat Jawa Barat. Mungkin seperti itu Pak, overview-nya kurang lebih.
0: Ya, kemudian bagaimana regulasi yang dibuat kemudian berkaitan dengan ketika ini kan programnya baru akan begitu ya. Apa yang harus menjadi evaluasi ya, walaupun kalau kita berbicara tentang program harus dievaluasi artinya harus berjalan dulu baru bisa dievaluasi. Namun hal ini apakah ada perspektif bahwa ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat sendiri?
2: Ya, baik. Tentu kami juga dalam kacamata kami ketika kita melihat dari sisi perspektif pelayanan publik ya, tentu kalau kita mungkin waktu di Undang-Undang 25 2009 atau Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, nah itu sebenarnya kami melihat sebenarnya mitigasi di awal itu kita seperti hanya disebutkan ya tadi, bagaimana kemudian kita mengawal, masyarakat juga mengawal, memastikan bahwa implementasi dari niat baik kebijakan ini jangan sampai di tataran implementasi itu malah salah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentu regulasi yang ada juga memang masih sifatnya masih disusun ya. Beberapa kali juga Ombudsman sempat berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam hal mematangkan gitu kan konsep ataupun implementasi rencana program ini sekolah Maung. Nah, memang dari sisi pelaksanaan ini menjadi tantangan ya, karena di tahun ini menjadi tahun pertama pelaksanaan sekolah manusia unggul ini, sehingga kalau dalam bahasa kami mungkin angkatan pertama ini akan menjadi semacam percobaan ya, percobaan ataupun trial and error, sehingga nanti bisa dilihat mana sisi baiknya, mana sisi buruknya, sehingga puzzle-puzzle yang masih dirasa kurang itu akan menjadi penyempurnaan kemudian. Tentu juga kami aktif berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan ya, bagaimana kemudian prinsip kolaborasi lintas sektor untuk menyerap berbagai aspirasi baik itu dari akademisi, masyarakat, terutama masyarakat karena mereka yang akan menjadi semacam pengguna layanan dalam menyerap khususnya di angkatan pertama ini. Nah, mitigasi ke depan yang perlu dikedepankan barangkali khususnya oleh dinas pendidikan selaku eksekutif di lapangan ini menjadi macam pola pikir keberhasilan, sehingga peraturan yang ada ataupun dasar regulasi yang dibuat ini menjadi semacam harus dilakukan fit and proper terlebih dahulu, sehingga potensi-potensi yang sudah dirilis dari sekarang, disusun dari sekarang, bisa terjawantahkan, bisa terjawab, dan bisa diminimalisir sedemikian rupa dengan peraturan yang disusun itu. Nah, kemudian juga Ombudsman berkepentingan bahwa dari aspek mengakses layanan, tentu juga kami kemarin itu sempat menyampaikan beberapa masukan ya pada dinas pendidikan. Bagaimana kemudian di program ataupun kebijakan sekolah mong ini tetap memberikan semacam portu lah bagi kelompok miskin atau perdetan untuk bisa disertakan dalam kontestasi di sekolah mong ini. Karena biar bagaimanapun pendidikan ini kan menjadi hak dasar bagi setiap warga masyarakat, sehingga dari seluruh kalangan masyarakat di Jawa Barat pun nantinya bisa memiliki kesempatan yang sama gitu kan, kalau seperti kami di dalam publik memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses program ataupun kegiatan sekolah manusia unggulan ini. Demikian Mbak Barahari.
0: Baik, terakhir mungkin Pak Mulyana, ada informasi atau mungkin himbauan yang ingin disampaikan dan juga harus masyarakat ketahui berkaitan dengan topik kita dan tema kita pagi hari ini.
2: Baik, nah barangkali sebagai kami juga kepada masyarakat, bukan himbauan, lebih kepada mengajak ya, ataupun mari sama-sama kita mengawal program dan kegiatan baik dari Pemprov Jabar ini terkait Indonesia Unggul. Karena biar bagaimanapun Jawa Barat ini sampai saat ini menjadi salah satu one of most pergerakan ekonomi di Indonesia yang cukup signifikan ya. Sehingga ketika ditarik lagi ke atas dulu, kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan, yang memiliki moral, yang memiliki itu sangat tinggi ya Bapak Ibu. Dan juga ketika dikaitkan dengan kondisi dan tantangan saat ini yang memang cukup sangat tinggi, sehingga kebutuhan untuk kualitas SDM yang bisa beradaptasi dengan semakin majunya zaman ini sangat dibutuhkan. Nah, dengan hadirnya program ini, kami juga saat ini masih menaruh harapan besar kepada program ini. Mudah-mudahan dalam tataran implementasinya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kerangka kebijakan yang disusun. Nah, juga kepada masyarakat juga jangan lupa, ketika memang masyarakat menemukan beberapa hal yang sekiranya ini mungkin perlu dikoreksi atau masih ada kurang seperti apa, tolong sampaikan dengan narasi dan ataupun dengan bahasa yang baik dan benar kepada siapapun, termasuk juga mungkin kepada Ombudsman. Ketika ada potensi-potensi yang ingin dilaporkan, maka kami bisa terbuka. Harapannya dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada, kita bisa memperbaiki bersama-sama ya. Tentu juga kami menyampaikan saran perbaikan juga berdasarkan komplain ataupun pendapat masyarakat, sehingga tata kelola ataupun implementasi kebijakan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang dicita-citakan.
0: Baik, Pak Mulyana, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tentunya semoga informasi yang disampaikan oleh Ombudsman, disampaikan oleh Pak Mulyana ini bisa berguna dan tentunya informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Selamat pagi Pak Mulyana, selamat kembali beraktivitas, sehat selalu, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Perbincangan kami pendengar bersama Asisten Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Mul Mulyana mengakhiri program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Saya pun Widya Perdani undur pamit setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak siaran ulang dengan tema poligami dan ketidakadilan gender bersama Dr. Bunyamin, Dr. Andes MH.
1: Bandung siang ini. Bandung siang ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bandung siang ini pastinya seru ya, karena setiap Senin kita akan berbicara tentang hukum. Hukum apa saja, terutama hukum dalam poligami dan ketidakadilan gender, yang siang hari ini akan dibahas bersama Dr. Bunyamin, Dr. Andes MH, yang merupakan dosen tetap dari Fakultas Hukum Unpas Bandung, bidang kajian hukum Islam. Dan alhamdulillah kami sudah terhubung dengan beliau. Selamat siang, assalamualaikum Pak Bunyamin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha damang Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Ini tema kita siang hari ini merupakan tema yang sensitif begitu ya. Karena tadi kita sudah ngobrol sedikit bahwa ini tergantung kebutuhan gitu. Tapi kebutuhan yang mana gitu ya, Pak ya. Baik. Jadi poligami ini memang seringkali dipandang sebagai praktik yang menciptakan ketidakadilan gender karena cenderung berpotensi merugikan perempuan gitu. Tapi kalau dalam konteks Islam ini sebetulnya poligami dan ketidakadilan gender ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, silakan.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk lebih jauh ya, tentunya ini saya akan membahas poligami dalam kajian hukum Islam. Saya akan melihat inti dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dari pendapat para ulama, gitu ya. Kemudian menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang sekarang sudah berubah, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Kemudian nanti terakhir menurut instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Saya akan membahas secara komprehensif ya, baik menurut Quran, hadis, dan menurut hukum positif. Maksudnya hukum yang berlaku di Indonesia. Poligami, ya itu kan poli itu banyak, gami pasangan, berarti banyak pasangan. Poligami ada dua, ada poligini, ada poliandri. Kalau poligini, satu suami, banyak istri. Kalau poliandri, sebaliknya. Satu istri, banyak suami. Hanya memang di kita yang populer poligami. Sebenarnya kalau segi bahasa kurang pas. Yang pas itu poligini, satu suami, banyak istri. Kalau poliandri, ya satu istri, banyak suami. Nah memang masalah poligami ini ya sebelum Islam datang sudah merajalela. Ya, di Arab ya waktu itu kalau punya istri satu dianggap miskin. Waktu itu Abu Gilan itu punya istri dalam catatan hadis itu ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 40. Datang ke Nabi, ya Rasul saya punya istri 40. Kata Nabi, kebanyakan, ceraikan, sisakan 4. Nabi itu justru membatasi, gitu ya. Nah, bahkan saya baca pernah ya dalam catatan sejarah, gitu ya. Itu Nabi Sulaiman itu istrinya banyak, gitu ya. Ada mengatakan sampai 700, gitu ya. Nah, mungkin yang ya seperti itulah. Dan memang dulu itu raja-raja istrinya satu, tapi kan ada selirnya. Jadi memang sebelum Islam datang, ya di zaman jahiliyah itu, zaman kebodohan, poligami itu merajalela. Jadi mereka itu berlomba-lomba pada ingin punya istri lebih dari satu, gitu ya. Sehingga Quran membatasi, gitu ya. Berarti kan kalau membatasi empat, itu dulu itu udah merajalela, gitu ya. Ada yang 10, 20, ada yang 40, gitu. Nah, saya akan melihat yang pertama dari Al-Quran dulu, gitu ya. Al-Quran, saya lihat di Quran itu hanya dua ayat yang tercantum di dalam surat An-Nisa yang berbicara tentang poligami. Ini sekali lagi bahwa di Quran itu ya hanya dua ayat Al-Quran yang bicara tentang poligami, yaitu surat An-Nisa ayat 3 dan surat An-Nisa ayat 129. Nah, ini yang populer gitu ya. Jadi kalau mendengar surat An-Nisa ayat 3 itu berarti bicara poligami. Kalau mendengar surat An-Nisa ayat 129 itu bicara tentang poligami. Nah, surat An-Nisa ayat 3 ini, mohon maaf saya bacakan ya biar apa biar jelas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hittum ila tuksitu il yatami tangkihu ma tawbalakum min nisa masna wa sulasa wa ruba'ya. Fa in hittum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Terjemahkan. Nah, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, ini awal-awalnya juga sudah ya berkata Allah sebenarnya kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim. Bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3, 4. Ini baru koma, belum titik. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Saya lihat ya, di An-Nisa ayat 3 ini karena memang yang melaksanakan poligami itu kan dasar hukumnya An-Nisa ayat 3. Saya amati An-Nisa ayat 3 itu bukan mewajibkan poligami. Sekali lagi, An-Nisa ayat 3 itu bukan memerintahkan poligami, bukan mewajibkan poligami. Justru ayat ini yang ada hubungannya justru dengan anak yatim, gitu ya. Punya anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala, kawinilah gitu ya. Yang kamu senangi itu 2, 3, 4. Berarti diwatasi sampai 4. Tapi kata Allah, fa'in hitum Allah ta'dilu fawahidah. Apabila kamu takut tidak berlaku adil, cukup satu. Nah, ini bukan memerintahkan. Kalau mau memerintahkan, kamu harus nikah 2, 3, 4, sudah titik. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala itu adalah lanjutannya. Apabila kamu tidak takut ya, berlaku adil, fawahidah, cukup satu. Gitu. Bahkan di An-Nisa ayat 129 ini lebih menakutkan gitu sebatakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walang kasti'u tang ta'dilu bainan nisa wala harastum. Harastum wala tamilu kulla mail pada druha kalmu allakoh. Fa'in tuslihu wala taku fa'in allaha kana yasara rahimu. Ini coba amati An-Nisa ayat 29 ini. 129. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil. Ya, kata Allah sendiri kan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Tidak bisa ya. Ini kan kata tadi An-Nisa ayat 3 itu harus berlaku adil. Ya. Bahkan Allah sendiri ayat 129 ini, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Nah, karena itu janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah ini saya amati ya, Anis ayat 3, apalagi Anis ayat 129, bukan mewajibkan poligami. Sekali lagi, Anis ayat 3 dan Anis ayat 129, bukan mewajibkan poligami. Itu pun ayat ini turun dalam kondisi memang poligami merajalela, ya. Bahkan di Anis ayat 3 itu asbabun nuzulnya itu waktu itu kan banyak anak yatim, ya. Banyak yang suami-suami yang mati di medan pertempuran. Nah, dan memang Rasulullah memang dalam catatan sejarah istrinya 9. Tapi lihat, jangan melihat 9 ya, tapi Rasulullah istri yang 9 itu kan yang perawannya satu Aisyah. Yang lain janda semua. Itu pun Rasulullah dalam rangka menolong. Ya, dalam rangka menolong. Siti Saudah dinikah oleh Rasulullah. Itu ya udah tua ya. Mungkin sekarang umur 70 tahun, 80. Tapi Rasulullah apa tujuannya? Menolong. Kasihan suaminya, mati di medan pertempuran, anaknya banyak. Waktu itu ditawarkan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pada tidak mau. Oleh Rasulullah ditolong. Itulah gitu ya, dalam catatan sejarah. Kalau memang ingin menolong, ya tujuannya ingin menolong dalam berpoligami, mestinya kan, ya cari ya, mungkin ya maaflah janda-janda tua yang memang sudah tidak memang tidak mampu ya, karena memang suaminya meninggal dunia. Itulah kalau tujuannya menolong. Itu Al-Quran. Jadi sekali lagi Al-Quran di Anisa ayat 3 dan Al-Quran Anisa ayat 129 bukan mewajibkan poligami, bukan memerintahkan poligami. Dan ayat ini ada keterkaitan memang dengan anak yatim, gitu ya. Dan 1, 2, 3, 4 ini belum titik, cukup baru komen. Fa'in hitim ala ta'dili fawahidah. Apabila kamu tetap tidak berlaku adil, fawahidah, cukup satu. Gitu. Bahkan Anisa ayat 129, ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tidak akan bisa berlaku adil, ya. Kemudian itu di dalam Al-Quran. Saya lihat bagaimana menurut para ulama ini setelah Al-Quran, kemudian menurut hadis Nabi. Nah, tadi kan pertama menurut Al-Quran, kemudian menurut hadis Nabi. Ini saya baca satu aja sebagai contoh. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ibu Gilan bin Salama, dia masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 istri. Apa kata Nabi? Ceraikan, pilihlah 4 dari mereka. Ini sebenarnya dalam hal Rasulullah gitu ya, dalam hal Rasulullah melarang sesuatu itu tidak sekaligus. Saya contohkan yang lain gitu ya. Minuman keras itu kan tidak langsung diharamkan. Zaman Nabi dulu minuman keras itu merajalela. Kemudian kata Allah bahwa di dalam minuman keras itu ada manfaatnya tapi lebih banyak madaratnya. Kemudian setelah itu baru ya turun terakhir ya innamal khamru wal maisir, bahwa khamr itu haram hukumnya. Nah itu jadi Islam datang itu ya dalam mengharamkan sesuatu itu step by step bertahap. Dalam hal mengharamkan khamr minuman keras tidak langsung innamal khamru wal maisir, tapi bahwa di dalam khamr itu ada manfaatnya tapi banyak madaratnya gitu ya. Nah, baru terakhir diharamkan. Itulah ajaran Islam gitu ya, dalam berdakwah tidak sekali. Saya contohkan begini, Hasyim Asy'ari, tokoh NU, pendiri NU, ketika di Jawa Timur itu yang namanya merajalela, perjudian, oleh Hasyim Asy'ari tidak langsung diharamkan, haram-haram ini. Bahkan Hasyim Asy'ari ikut judi dulu, tapi menang. Nah, Yai, gimana? Yai kok pinter judinya? Oh, ada doanya. Nah, gimana caranya? Datang ke rumah. Nanti dikasih doa. Datang ke rumah Kiai, kemudian oleh Kiai Hasyim Asy'ari disuruh sholat.

Nah, kemudian tadi Quran, kemudian hadis Nabi, ya, kemudian ini para ulama itu berbeda pendapat, gitu ya. Di antaranya ini ulama Syafi'i, ya, ulama Syafi'inya itu mengenai kata beliau, gitu ya, bahwa poligami itu rawan ketidakadilan, ya. Berarti kalau begitu seolah-olah kan melarang, gitu ya. Bahkan Imam Hanafi itu menyatakan bahwa poligami itu mubah hukumnya. Mubah itu boleh gitu ya. Mau poligami silakan, tidak pun tidak jadi masalah gitu ya. Artinya tidak mewajibkan. Kemudian, nah ini Quran sudah bicara mengenai poligami, hadis pun sudah bicara mengenai poligami, kemudian bagaimana menurut undang-undang dasar, undang-undang ya di negara kita gitu ya. Ini ada dua. Yang pertama menurut undang-undang perkawinan, kedua menurut instruksi presiden. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang sekarang sudah dirubah, undang-undang nomor 16 tahun 2019. Mengenai poligami, menurut undang-undang itu di pasal 3 ayat 1, pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri pada dasarnya. Berarti di undang-undang perkawinan itu asasnya monogami, satu suami satu istri, ya. Dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian di pasal 3 ayat 2, pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang. Jadi memang kalau untuk berpoligami di Indonesia itu dua kuncinya. Pertama izin pengadilan, kedua izin istri pertama. Izin istri pertama kan tidak gampang gitu ya. Mana ada istri yang mau dimadu gitu ya. Di ke pengadilan. Makanya karena susah ya, mereka untuk berpoligami, mereka itu banyak yang poligami ilegal. Apalagi kalau ilegal itu tidak sah, tidak punya kekuatan hukum. Ya kalau ingin poligami yang legal, ya datang ke pengadilan agama. Ya, bawa istri pertama, minta izin ke sana, kan begitu. Kemudian, isi di undang-undang perkawinan, gitu ya, di pasal 4-nya dilanjut, gitu ya. Harus ada alasan untuk berpoligami di pasal 4 itu. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Kemudian istri cacat badan, sakit-sakitan. Kemudian istri tidak dapat melahirkan keturunan. Itu sebagai alasan untuk berpoligami. Kalau tidak ada alasan ini, ya tidak bisa pengadilan itu. Terutama tadi izin istri pertama. Kalau istri pertama juga sehat, tidak sakit-sakitan, tidak mandul, ya ditolak oleh pengadilan. Apalagi istrinya tidak mengizinkan. Nah di pasal 5, ini masih di undang-undang perkawinan, bahwa syarat untuk berpoligami itu persetujuan dari istri-istri. Ya. Kemudian adanya kepastian suami mampu menjamin kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Jelas gitu ya. Kalau gaji hanya 2 juta per bulan, jangan poligami kan. Mana cukup untuk zaman sekarang 2 juta per bulan. Kemudian adanya jaminan berlaku adil terhadap suami dan anak-anak. Kalau tidak bisa berlaku adil, ya tidak bisa. Ada jaminan. Mau adil atau enggak terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya. Apalagi punya istri 4, dari istri pertama, kedua, ketiga, masing-masing punya anak 4. 4 kali 4, 16. Iya, kan? Punya anak 16, lupa namanya juga, siapa ini ya. Ya, bisa seperti itu. Kemudian, jadi memang menurut undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan itu, apa namanya, poligami di bolehkan, sekali lagi, menurut undang-undang perkawinan bahwa poligami dibolehkan, bukan diwajibkan, tetapi dibatasi secara ketat. Harus ada alasan-alasan, ada syarat-syarat, terutama izin pengadilan. Ya.

0: Berarti bahwa di undang-undang perkawinan, bahwa asas dalam perkawinan itu adalah monogami, satu suami, satu istri. Tapi monogami terbuka, terbuka untuk poligami, tapi ada syarat-syarat yang ketat yang harus dipenuhi. Kemudian terakhir, poligami menurut instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 gitu ya, bahwa menurut KHI, kompilasi hukum Islam, hampir sama yang terdapat di undang-undang perkawinan. Sama gitu ya, di pasal 55 saya lihat gitu ya, KHI, seorang pria boleh beristri lebih dari satu orang gitu ya, diperbolehkan. Syarat utama apa? Mampu berlaku adil. Itu adalah intinya, mampu berlaku adil gitu. Adil tentunya lahir batin. Adil bagaimana di sini? Ya di dalam di impres itu, nafkah lahir, ekonomi, tempat tinggal, pemberian waktu, kemudian perlakuan terhadap istri dan anak-anaknya itu. Kemudian dilanjut di pasal berikutnya, pasal 56, suami yang ingin, ya kalau ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan agama. Kuncinya apa? Minta izin dari pengadilan agama. Tanpa izin ini perkawinan bisa dianggap tidak sah, ya secara hukum syariat. Ya kalau ingin sah, ya perkawinan itu harus di apa namanya, poligami harus di depan sidang pengadilan agama. Tapi ada yang mengatakan, ya, kalau yang susah itu minta izin. Kalau minta maaf gampang katanya, minta izin kan susah, tapi minta maaf kawin dulu aja ya, berpoligami dulu aja. Ya sudah poligami minta maaf kan lebih gampang. Ya berarti kan kalau begitu tidak ada izin dari istri pertama, berarti poligaminya poligami liar, poligaminya poligami ilegal gitu ya, tidak terdaftar di pengadilan agama. Kalau ingin terdaftar di pengadilan agama, ya izin istri pertama ya, dan izin pengadilan itu kuncinya. Itu barangkali mengenai poligami gitu ya. Kemudian apa sih mungkin ada dampak negatif, dampak positif? Tentunya banyak juga gitu. Dampak positifnya mungkin kalau kebanyakan perempuan di suatu negara itu ya, ya bisalah ya untuk menolong perempuan. Tapi mungkin dapat negatifnya akan terjadi kecemburuan gitu ya. Kemudian dampaknya itu ya bisa konflik gitu ya, antara istri dan anak-anaknya, antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga, apalagi tidak adil ya. Kalau apalagi nanti kalau terjadi kalau si suaminya meninggal dunia, punya istri 4, anaknya banyak, itu tuh masalah warisan dampaknya. Kemudian mungkin dampak dari poligami itu adalah beban nafkah. Saya punya kawan di apa dia taruhlah misalnya dia pengusaha lah, lagi untung, lagi naik daun usahanya, jadi dia berpoligami ya. Sekarang itu usahanya sedang turun gitu ya. Waduh, ketika usahanya lagi bagus gitu ya, disambut datang ke istri pertama, datang ke istri kedua gitu ya, disambut dengan baik gitu ya. Tapi sekarang sedang bisnisnya hancur, datang ke istri pertama baru saja assalamualaikum sudah, si bapak datang kebetulan, ini si kakak belum bayar SPT, kan pusing, nggak punya uang gitu ya. Kemudian pulang, datang ke istri kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam, si bapak datang kebetulan, ini si Ade belum bayar SPT, udah 2 bulan enggak, pusing, nggak punya uang ya. Dan ini apa? Bertengkar dengan istri pertama, bertengkar dengan istri kedua, bertengkar, akhirnya apa kawan saya, tidurnya di masjid gitu ya, kan kasihan gitu ya dampaknya gitu ya. Jadi kalau bapak mau berpoligami, berpikirnya harus ya 1000 kali lah ya. Karena kata kawan saya itu, kalau berpoligami itu seperti apa namanya, mas ikan masuk ke dalam bubuk gitu ya, susah keluarnya. Wah ya susah keluarnya ya, Bahkan ada kawan saya itu, udah apa-apa, istri kedua, ceraikan aja lah, ini ekonomi sedang begini. Kata istri pertama, dikompori oleh istri pertama, udah aja ceraikan aja, mumpung belum punya anak dari istri kedua. Dia datang ke istri kedua, mas, gimana sekarang cerai aja, kata istri kedua. Kalau bapak menceraikan saya akan bunuh diri. Pusing kalau begitu ya. Nah, itu, ya barangkali ini mengenai hal poligami gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak kalau mau berpoligami tentunya harus berpikir 1000 kali gitu ya. Ya. Gitu. Dan ya.
1: Pak, kalau kita ngomongin poligami kayaknya 3 bulan 7 hari juga belum tentu selesai ya. Nah ini ada pertanyaan nih Pak. Dari Mbak Safitri yang ada di Dago, apa hukumnya sebagai seorang suami poligami diam-diam terus gak pernah membiayai anak istrinya, istri pertamanya malah ditinggalkan begitu saja dan anak-anaknya juga. Ini banyak sekali kejadian yang seperti ini ya, ditinggalkan aja tuh istri yang pertama, lalu dia lebih ngurusin atau lebih betah di yang kedua. Ini gimana nih Pak hukumnya Pak?
0: Iya, itulah dampak negatifnya gitu ya. Sebenarnya ya, mungkin saya kurang tahu ini ya, dia poligaminya legal atau tidak. Ya, kalau legal dia pasti datang kan ke pengadilan agama kan, minta izin dari pengadilan agama. Ada perjanjian, mau berlaku adil dan sebagainya.
1: Betul.
0: Iya. Mungkin ini, ya mungkin bisa saya kurang tahu ilegal atau tidak ilegal gitu ya. Kalau legal gitu ya, dia disumpah gitu maksudnya ya. Dia perjanjian, bikin kontrak lah gitu ya. Tantangan ya mau berlaku adil gitu ya. Walaupun misalkan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ibu bisa datang jadi ke pengadilan agama.
1: Menuntut ya?
0: Menuntut aja datang ke pengadilan agama.
1: Jadi kalau lewat pengadilan itu apalagi sudah ada perjanjian, ada sanksi atau ada hukum yang berlaku ya Pak ya?
0: Nggak ada hukum yang berlaku.
1: Itu kalau
0: kemarin itu lihat itu ya. Kalau tidak kalau mantan suami itu mantan istri ya. Aku kan mantan istri tidak menafkahi mantan suami tidak menafkahi. Itu nanti nomor apalagi dia PNS gitu ya. Dia bisa dipotong gitu ya dari gajinya bahkan oleh Dukcapil itu nomor apanya induknya gitu ya.
1: Ya kalau jadi, suaminya PNS Pak, kalau suaminya serabutan.
0: Iya, makanya gitu. Betul gitu ya. Makanya Pak Ibu ya, yang di Dago tadi gitu ya, kalau tidak berlaku adil, makanya sebelumnya dia ke pengadilan dulu gitu ya.
1: Oh iya.
0: Iya, pokoknya harus ke pengadilan.
1: Ini Pak Punten gitu. Untuk tadi keterangan yang tadi, nikahnya dua-duanya sah karena waktu mau nikah bilang katanya tapi sudah cerai.
0: Cerai dengan istri. Dengan istri mana?
1: Dua, ke nikahnya yang kedua sah. Karena waktu nikah bilangnya sudah cerai sama istri pertamanya. Dan dia juga bukan PNS katanya. Nah ini bilang udah cerainya tuh beneran cerai atau belum ya Pak ya?
0: Iya ini betul juga kan, ya.
1: Jadi dua-duanya sah karena yang istri kedua dikibulin katanya udah cerai sama yang istri pertama, makanya bisa nikah. Mungkin TKP-nya beda ya Pak?
0: Betul, berarti dia yang benar ya. Dia membohongi kepada istri kedua kan itu ya?
1: Ya betul.
0: Ngaku bujangan padahal.
1: Padahal jubangan Pak.
0: Iya. Ngaku jangan istrinya segudang atau suaminya ineknya segudang.
1: Iya betul. Nah kalau seperti ini ya susah juga ya Pak ya, karena betul. Harus ada detektif yang disewa untuk menyelidiki terlebih dahulu sebelum nikah mungkin ya Pak ya.
0: Betul ya ya. Makanya di sini peran hakim di pengadilan agama itu harus jeli gitu ya, jangan sampai ya punya istri, masih punya istri dia ngaku
1: bujangan.
0: Sudah cerai atau itu bujangan gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau sudah cerai kan ada ini
1: ada suratnya, ada suratnya. Terus kan bisa dicek mungkin di KUA.
0: Di KUA benar, Bu. Di KUA.
1: Kurang cerdas nih. Kurang cerdas yang kedua nih. Ya mungkin ya namanya juga rayuan maut ya Pak ya.
0: Betul, apalagi ya, dikasih iming-iming.
1: Tapi kan Pak, sekarang ini katanya nikah siri itu ada sanksinya 200 juta ya kalau nggak salah ya Pak ya. Apa betul itu Pak?
0: Betul itu ya, nikah siri itu ya. Ini nikah ilegal.
1: Itu ada sanksinya berat tuh ya Pak ya.
0: Berat.
1: Walaupun secara agama itu banyak loh Pak yang seperti itu loh Pak.
0: Iya. Ya karena memang dia itu alasannya apalah ya, sunnah rasul.
1: Iya.
0: Kan jadi ya alasannya agama. Jadi agama itu dijadikan sebagai benteng tapi salah gitu ya memahaminya. Ya, memahami poligami saja kan seolah-olah kan mewajibkan. Gitu. Seolah-olah Islam mewajibkan poligami. Seolah-olah istri menyuruh poligami, padahal tidak seperti itu.
1: Padahal capek ya Pak, kalau kayak begitu ya Pak ya. Apalagi betul. Tadi anaknya 16 ya Pak ya, 4x4.
0: Iya.
1: Baik Pak, nanti kita lanjut lagi lah ya Pak ya, Senin depan ya. Sekarang kita tutup dulu nih, kesimpulannya gimana nih Pak?
0: Iya, sebenarnya kesimpulannya baik Al-Quran maupun hadis, maupun hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia, yang baik di undang-undang perkawinan atau di instruksi presiden, intinya tidak mewajibkan poligami. Tidak mewajibkan poligami. Walaupun ingin berpoligami, harus berlaku adil. Dan memang harus izin pengadilan agama dan izin istri pertama. Itulah susah gitu ya syaratnya. Itu Bu.
1: Iya, baik. Ini pembicaraan ini kayaknya banyak sekali yang mempunyai masalah seperti ini ya Pak ya.
0: Iya.
1: Mungkin nanti kalau ada kesempatan, ada umur gitu ya, kita bisa nyambung lagi Pak dengan permasalahan-permasalahan lainnya ya Pak ya.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya memberikan pencerahan untuk kaum wanita begitu ya. Jadi bisa berpikir lagi lebih pakai logika gitu ya. Lebih jernih, jangan memikirkan sesaat saja. Karena kebahagiaan itu kan memang harus betul-betul dipikirkan dan direncanakan ya Pak ya.
0: Betul.
1: Tidak cinta buta kata Armada Maya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Bunyamin. Sehat selalu, sukses selalu ya Pak ya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar demikian bincang-bincang saya dengan Dr. Bunyamin, Dr. Andes MH, dosen tetap Fakultas Hukum Unpas Bandung, bidang kajian hukum Islam.
2: Bandung siang ini.

0: Dasar, istri tidak berguna, suami mau makan tidak ada apa-apa.
1: Aduh, ampun mas, ampun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Loh, kok berantakan bu? Ada apa?
2: Gak apa-apa nak. Gimana sekolahnya hari ini?
1: Oh iya, besok hari terakhir bayar buku bu. Uangnya ada kan bu?
2: Ada kok nak, ada. Sebentar ya, ibu ambil. Ini uangnya.
0: Sini, tadi kamu bilang tidak punya uang. Lah ini, apa ha? Sampai saya mau makan tidak disiapkan.
2: Loh mas, kok diambil uangnya? Jangan mas, jangan diambil. Itu uang simpanan saya mas. Sengaja disimpan untuk keperluan sekolah Cindy.
0: Alah, banyak alasan kamu.
1: Aduh, ibu.
0: Diam.
1: Sakit mas, sakit. Jangan terus pukulin saya, mas. Kembalikan uangnya, mas. Kembalikan.
3: Ayah, ayah jahat.
4: KDRT bukan lagi ranah privasi. Segera laporkan jika Anda menemukan kasusnya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inter Milan memastikan Scudetto ke-21 usai menaklukkan Parma dini hari tadi. Yannick Sinner keluar sebagai juara Mutua Madrid Open 2026. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026. Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Kita menuju ke Italia di mana Inter Milan mengamankan Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma di Stadion Giuseppe Meazza dini hari tadi. Berikut informasinya Nur Diansyah.
1: Sucic gliding away, Zielinski for Marcus Thuram.
2: Inter Milan memastikan Scudetto, gelar juara Liga Italia musim 2025-2026 setelah merebut kemenangan kandang krusial 2-0 atas Parma dalam laga pekan ke-35 Serie A Italia 2025-2026. Klub berjuluk Nerazzurri dipastikan menjadi juara musim ini setelah meninggalkan Napoli yang berada di posisi kedua hingga 12 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Pertandingan antara Inter dan Parma berlangsung di San Siro Milan dini hari tadi. Tuan rumah Inter tampil impresif dengan penguasaan bola hingga 59% dan 12 total tendangan ke gawang. Kedua gol Inter sendiri tercipta melalui tendangan ciamik dari Marcus Thuram pada waktu tambahan pertama babak pertama dan sepakan Henrik Mkhitaryan pada menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Inter Milan Christian Cifu menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan klub asuhannya.
3: A merito della società dei ragazzi, questi
2: semua ini berkat klub dan para pemain serta pendukung yang luar biasa ini. Saya dan staff telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan para pemain, menanamkan empati dan rasa kemanusiaan, memahami situasi serta tahu cara menghadapi kesulitan. Menurut saya, para pemain ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sementara itu, striker Inter Lautaro Martinez mengatakan bahwa ini merupakan musim yang ketat. Namun, menurutnya kehadiran manajer Cifu membawa semangat baru dalam tim. Ini adalah musim yang penuh tantangan, musim yang sulit untuk memulai kembali setelah apa yang terjadi musim lalu. Namun, pelatih benar-benar membawa energi baru. Seluruh tim bekerja sangat keras. Kami pantas mendapatkan penghargaan ini atas segala yang telah kami capai. Setelah musim ini, yang pada titik tertentu berjalan cukup seimbang, kami berhasil membuat perbedaan di fase akhir. Ini adalah 5 kemenangan dari 6 pertandingan bagi Inter dan 11 laga kandang tanpa kekalahan. Ini juga merupakan gelar Scudetto kedua dalam 3 tahun terakhir Inter Milan. Kemenangan ini memastikan Inter Milan juara Serie A Italia musim 2025-2026 dengan koleksi 82 poin dan 3 pertandingan tersisa. Sementara Parma masih tertahan di posisi ke-12 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dari Serie A Italia kita menuju ke Liga Inggris di mana Manchester United sukses mengamankan tempat di Liga Champions pada musim depan usai menaklukkan Liverpool 3-2 di Stadion Old Trafford tadi malam. Di mana bermain di kandang MU unggul 2-0 sebelum jeda terminum melalui gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko pada babak kedua. Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Dominic Szoboszlai dan Cody Gakpo. Gol Kobi Mainu pada menit ke-7 membawa tuan rumah kembali unggul sekaligus memastikan kemenangan 3-2. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengapresiasi performa para pemainnya yang berhasil mengamankan tiket di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut.
1: Saya rasa Liga Champions sempat terasa agak jauh pada satu titik. Banyak kerja bagus yang membawa kami ke posisi ini dengan beberapa laga tersisa untuk mengamankannya. Tetapi itu bukan sesuatu yang kami bahas di dalam tim. Saya pikir itu juga bukan sesuatu yang kami rayakan secara berlebihan. Saya rasa ini adalah sebuah langkah. Kami menginginkan lebih. Kami ingin finish lebih tinggi di klasemen Liga, tetapi tentu ada apresiasi besar. Itu pantas diberikan kepada para pemain dan staf yang telah membawa kami ke posisi ini.
0: Dengan hasil ini, Manchester United semakin kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Setan Merah kini mengoleksi 64 poin, unggul 6 angka dari Liverpool yang berada di posisi keempat.

Masih dari informasi seputar si kulit bundar, kali ini kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Madrid meraih 3 poin penting saat bertandang ke markas Espanyol di Stadion RCDE dini hari tadi. Los Blancos menang 2-0 berkat 2 gol yang dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-55 dan menit ke-66. Kemenangan tersebut membuat Real Madrid berhasil memangkas jarak menjadi 11 poin dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen. Skuad asuhan dari Alvaro Arbeloa itu diwajibkan menyapu bersih 4 laga tersisa dengan kemenangan untuk menjaga asa juara. Sementara itu kekalahan ini membuat Espanyol turun ke posisi 13 klasemen dengan mengantongi 39 poin dari 34 laga. Mereka kini hanya terpaut 5 angka dari zona degradasi.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke cabang tenis lapangan di mana petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner menjuarai turnamen Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Alexander Zverev di Stadion Manola Santana tadi malam. Berikut informasinya Liliana Dea.
2: Jannik Sinner menorehkan sejarah baru dengan menjuarai Mutua Madrid Open 2026. Petenis Italia itu menjadi pemain pertama yang meraih 5 gelar beruntun pada level ATP Masters 1000. Sinner tampil dominan saat mengalahkan Alexander Zverev 2 set langsung dengan skor 6-1 dan 6-2 pada laga final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia itu langsung unggul jauh sejak awal dan mengontrol jalannya pertandingan tanpa memberi celah. Usai laga, Sinner mengaku senang dapat meraih kemenangan berharga tersebut.
3: Saya pikir dia sedikit kelelahan hari ini dan tidak memainkan tenis terbaiknya. Tentu saja, saya berusaha tetap sangat tenang pada momen-momen penting. Mematahkan servis di awal set pertama dan kedua sangat membantu melawan pemain seperti Zverev. Jelas, saya sangat senang. Ini kembali menjadi turnamen yang luar biasa bagi saya dan tentu juga bagi tim saya.
2: Di sisi lain, Alexander Zverev mengakui keunggulan Sinner yang saat ini sulit ditandingi. Kekalahan ini menambah catatan buruk Zverev dalam pertemuan terakhir melawan unggulan pertama tersebut. Zverev juga menilai konsistensi Sinner menjadi faktor utama kesuksesannya di level tertinggi. Dalam acara penyerahan trofi, Zverev menyampaikan pujiannya kepada Sinner atas performa luar biasa sepanjang turnamen.
4: Pertama-tama, selamat untuk Jannik. Saat ini dia adalah pemain terbaik di dunia dan bagi sebagian besar pemain, termasuk kami, hampir tidak ada peluang melawannya saat ini. Juga untuk timnya, kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa setiap pekan.
2: Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Sinner sebagai petenis peringkat satu dunia. Performa impresif ini menjadikan Sinner sebagai salah satu kekuatan utama menjelang turnamen besar berikutnya di musim lapangan tanah liat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan tenis kita beralih ke arena balap di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026 yang berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Memulai dari pole position, pembalap Italia itu sempat kehilangan posisi pada awal balapan setelah disalip oleh Charles Leclerc dari Ferrari. Antonelli berhasil merebut kembali posisi terdepan pada pertengahan lomba sebelum terlibat duel sengit dengan Lando Norris hingga garis finish. Pembalap berusia 19 tahun itu finish terdepan, disusul oleh Norris di tempat kedua dan Oscar Piastri di urutan ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan performa kali ini.
1: Definitely in terms of driving was
2: dari sisi balapan, hari ini berjalan baik. Saya mampu tetap tenang setelah start yang buruk dan sulit, sekaligus mencoba menekan lawan. Saya juga berusaha menjaga ketenangan saat berada di bawah tekanan. Jadi, hari ini kami merasakan berbagai situasi, tetapi hasilnya tetap positif. Saya sangat senang dengan itu.
0: Dengan kemenangan ini, Kimi Antonelli kokoh di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap dengan mengantongi 100 poin. Ia unggul 20 angka dari rekan timnya, Josh Russell, di tempat kedua.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Seputar Piala Dunia, di mana FIFA menghapus tiket laga Piala Dunia 2026 di Toronto dari platform resmi resell mereka. FIFA memutuskan hal tersebut setelah Provinsi Ontario di Kanada mengesahkan aturan larangan penjualan tiket atas, di atas harga asli. Undang-undang bernama Putting Fans First Act itu mulai berlaku melalui anggaran 2026 Ontario. Aturan tersebut melarang penjualan tiket di pasar sekunder dengan harga melebihi nilai resmi. Akibatnya, 6 pertandingan di Stadion BMO Field Toronto sementara tidak tersedia di marketplace atau penjualan online FIFA. Meski begitu, tiket untuk 15 venue lainnya masih dijual melalui fase penjualan terakhir FIFA. FIFA sebelumnya mendapat kritik karena sistem harga dinamis dan tingginya harga tiket resell. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Sementara itu, TVRI Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama di Makassar kemarin. Acara bertajuk Semarak Bola Gembira ini dilakukan dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Zainal Abidin.
1: TVRI Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama dengan tajuk Semarak Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di Jalan Jenderal Sudirman Makassar pada Minggu pagi. TVRI sebagai official broadcaster siaran Piala Dunia 2026 mendatang melaksanakan kegiatan Semarak Bola Gembira tersebut secara serentak di beberapa kota di Indonesia. Kepala Stasiun TVRI Sulsel, Andi Fahrudin menyampaikan, kegiatan Bola Gembira tersebut bertujuan untuk menyemarakkan event siaran Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI. Ia juga menyampaikan, selain kegiatan Bola Gembira, TVRI juga akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain dalam rangkaian siaran Piala Dunia 2026 Juni mendatang.
2: Pak, selama Piala Dunia itu berlangsung?
3: Ya, TVRI akan menyiarkan program-program film pendek, pesona alam, inspirasi, yang semuanya berkaitan dengan dunia sepak bola dan mempromosikan Piala Dunia tahun 2026 di TVRI.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan dukungannya kepada TVRI selaku official broadcaster Piala Dunia 2026 sekaligus menyampaikan bahwa RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia mendatang juga akan turut menyiarkan siaran Piala Dunia pada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Sulsel melalui siaran radio.
4: Ya, kami akan menyiarkan secara audio ya bagaimana euforia Piala Dunia ini ke masyarakat yang ada, terutama untuk Sulawesi Selatan, untuk RRI Makassar. Dan RRI secara nasional pun juga menyiarkan secara dimanapun berada untuk masyarakat dapat mendengarkan RRI. Ya, untuk Piala Dunia nih. Ya.
1: Keduanya berharap dengan adanya berbagai kegiatan dan siaran dalam rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 mendatang dapat semakin meningkatkan euforia ajang kompetisi sepak bola tertinggi di dunia yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 mendatang. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Tim sepak bola Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Minggu sore 3 Mei 2026 dengan skor akhir 3-2. Menanggapi hasil itu, dalam konferensi Persik Gresik, pelatih tim Persik Kediri Marco Raffaelis mengatakan ia sangat puas dengan keberhasilan diraih oleh anak asuhnya pada saat melakukan Arema FC dalam pertandingan yang memasuki pekan ke-31 ajang PRI Super League 2025-2026.
2: Very happy. It was 3 points that we really.
1: Saya sangat senang dengan hasil kali ini, sebab kami benar-benar membutuhkan 3 poin tersebut. Dan kemenangan pada derby ini sangat penting untuk kami persembahkan kepada masyarakat Kediri dan semua pendukung kami. Mereka pasti sangat senang dengan kemenangan malam ini. Di tempat yang sama, Kapten Tim Persik Kediri Adi Ewijayanto mengatakan bahwa kemenangan dari Arema FC tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh elemen tim.
3: Ya, alhamdulillah kemenangan hari ini semua kerja keras pemain, bisa latih semua. Dan kemenangan ini yang kita tunggu-tunggu dari putaran pertama, yang kita bisa balas dengan kemenangan. Ini untuk kemenangan ini untuk Persik dan warga Kediri.
1: Lebih lanjut, tim berjuluk Macan Putih ini juga membuka keunggulan cepat melalui aksi gol Ernesto Gomez pada menit ke-8 dan mencetak brace di menit ke-48, sedangkan satu gol lainnya dicetak oleh Temo Castanjera di menit 28. Sementara dari kubu Arema FC hanya mampu membalas lewat gol dari Dalberto dan juga Wellington Maya. Adapun kemenangan di laga tersebut, hal ini mampu membuat poin tim Persik Kediri bertambah menjadi 36 poin dan lolos dari zona degradasi. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Broadcast RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Kepastian ini menyusul kekalahan Kerbau Sira saat bertandang ke markas Dewa United FC tadi malam. Laporan selengkapnya Hans Primananda.
4: Ibarat kapal, apapun situasi dan kondisi, saya tetap akan bawa kapal ini sampai di pelabuhan terakhir, apapun kondisinya.
5: Kabar duka menyelimuti sepak bola Sumatera Barat, usai Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola tanah air, setelah menelan kekalahan 0-1 atas tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium tadi malam. Gol tunggal Noah Sadowi pada menit ke-31, tak mampu dibalas Angelo Meneses dan kawan-kawan, meski pergantian sejumlah pemain mengiringi usaha pamungkas Kabau Sira, namun koleksi 20 poin dengan 3 laga tersisa membuyarkan asa tim Ranah Minang. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri mengatakan, meski kalah secara permainan, namun anak asuhnya telah menunjukkan dedikasi dengan perjuangan di atas lapangan dan mampu menahan peluang gol tuan rumah. Menurutnya, 3 laga tersisa menjadi tanggung jawab profesional yang harus diembannya, meski secara matematis Kabau Sira harus tersingkir dari kompetisi musim depan.
4: Tapi secara permainan saya bangga dengan para pemain, dalam situasi apapun mereka bisa berjuang sampai akhir. Ada beberapa challenge, peluang yang harusnya menjadi gol, tapi itulah sepak bola. Selamat buat Dewa United, 3 poinnya. Terima kasih buat para pemain yang tampil sangat luar biasa. Tapi saya nggak mau menjadi masalah buat teman-teman pemain. Tanggung jawab pemain profesional itu adalah dia harus bermain sampai selesai.
5: Sementara itu, pemain bertahan Kabau Sira Rafi Soka mengakui kekalahan yang diderita timnya atas Banten Warriors. Menurutnya, rekannya telah menunjukkan motivasi tinggi di lapangan meski secara skor ia harus menerima kekalahan.
6: Karena kami belum mampu memaksimalkan peluang menjadi

0: Lakers KPK Rap karena kalah rekor pertemuan dengan agregat 1-6. Hans Permananda melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke informasi dari Liga Basket Indonesia IBL, di mana tim Ksatria Bengawan Solo KBS menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket IBL 2026. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2.000-an pendukung KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo tadi malam, sukses mengalahkan salah satu tim unggulan IBL, yakni Pelita Jaya Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Edwi Puryono.
2: Impossible tampaknya bagi Pelita untuk mengejar ketertinggalan di 11 poin ini. Dan tentu saja kemenangan bagi tim KBS dengan skor 82-71 di 15 detik terakhir ini tampaknya mengulur luar waktu untuk menyelesaikan pertandingan.
3: Saudara, tim Ksatria Bengawan Solo KBS kembali menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket Indonesia IBL 2026. Setelah sukses meraih kemenangan di laga away atas tuan rumah Tangerang Hawks Kamis malam, KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo juga meraih kemenangan. Kali ini atas salah satu penghuni papan atas IBL 2026 yakni Pelita Jaya Jakarta. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2.000-an penonton, di awal kuarter KBS sempat tercecer dan tertinggal 20-23. Namun pada kuarter kedua berhasil mengendalikan permainan dengan skor 46-40, kemudian berlanjut 63-58 kuarter 3 serta menutup kuarter 4 dengan skor 84-71. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengaku puas atas penampilan seluruh pemain yang tampil penuh semangat dan sesuai game plan. Kendati di awal kuarter sempat tercecer, namun secara keseluruhan seluruh pemain tampil terbaik dan tembakan 3 angka juga menjadi kredit poin tersendiri yang mampu didesakkan Aven Saputra serta didukung 3 pemain asing Berkeley, Rice dan Cici Gettys. Asisten pelatih KBS Rahmat Febri Utomo mengakui jika para pemain melaksanakan instruksi untuk tampil terbaik terutama menjaga pergerakan lawan, dan hasilnya KBS berhasil mencatat kemenangan meski harus dilalui dengan skor yang cukup ketat.
4: Kita sudah mempersiapkan semua itu, jadi kita memaksimalkan seperti halnya kayak sama Argus sama Aven. Paling nggak 3 pemain ini untuk dirotasi untuk menjaga dominan kayak game-game sebelumnya.
3: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain KBS Argus Sanjudi yang mengatakan jika permainan KBS sesuai ekspektasi. Bersama pemain lain, pihaknya tetap berharap di 2 laga berikutnya seluruh pemain dapat tampil terbaik meski bertanding di luar kandang.
5: Menurut pendapat saya, kita semua udah all out, semua pemain dari yang starting maupun yang dari bench, kita semua udah siap buat hari ini karena ini last home game kita berikan yang terbaik ya, dan akhirnya kita dapat menang. Ya, saya juga bersyukur, saya juga bangga pada teman-teman saya.
3: Dalam laga kandang terakhir tersebut, 3 pemain asing KBS, Berkeley meraih 24 poin, Rice 22 poin, sedangkan CJ Gettys 14 poin. Untuk selanjutnya, KBS akan menjalani 2 laga terakhirnya menghadapi tuan rumah Raja Wali Medan pada 6 Mei dan Dewa United 10 Mei 2026. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, di mana Black Steel FC sukses mengkudeta Fafage Banua di puncak klasemen setelah meraih 2 kemenangan Pro Futsal League Series Makassar. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
6: Rangkaian laga seri Pro Futsal League musim ini di Gor Sudiang Kota Makassar telah resmi berakhir dengan pergeseran puncak klasemen. 10 laga yang tersaji di sepanjang akhir pekan merombak total peta persaingan, baik di perebutan tiket Final Four maupun posisi di puncak klasemen demi tiket Piala Interkontinental. Sorotan utama di seri Makassar menjadi milik Black Steel FC, memanfaatkan masa jeda rival Fafage Banua. Black Steel tampil tanpa celah dengan menyapu bersih 2 kemenangan krusial, 4-2 atas Bintang Timur Surabaya dan 8-2 atas Asahan FC. 6 poin sempurna ini meroketkan Black Steel ke puncak klasemen sekaligus mengkudeta tahta yang selama ini dikuasai Fafage. Pelatih Black Steel Nuno Venas merasa senang bisa meraih 3 poin sempurna ini.
7: Happy for the score and but for me the first half is better than second half. Second half the players control the game only and okay, that's it. The more important is was the 3 points.
6: Sementara itu, Unggul FC terus menempel ketat di peringkat kelima berkat 4 poin penting, imbang 5 sama lawan Nanzabi dan menang 6-4 atas Halus FC. Pelatih Unggul Agus Abdul Rahman mengapresiasi kinerja timnya yang mampu mempertahankan kemenangan.
8: Alhamdulillah, hari ini kita dapat 3 poin ya, dan pertama kami respect terhadap Halus, tim yang selalu bermain sepatan sampai selesai pertandingan, dan mereka bertanding di lapangan. Kami terus tidak mudah mendapatkan kemenangan ini, tapi guna

0: Beberapa kesempatan yang bisa kita maksimalkan. Sekali lagi selamat buat pemain. Ini menjadi motivasi kita untuk pertandingan berikutnya menjelang seri di rumah kita sendiri ya, di Kota Malang. Semoga itu menjadi lebih baik dan sekali lagi respect sama Lisa Ocho.
1: Di sisi lain, Cosmogen tampil manis dengan rekor clean sheet di dua laga beruntun, menang 5-0 atas Rapid FC dan 4-0 atas Nanzavi FC. Rehan poin penuh membawa Cosmo melesat ke peringkat ketiga. Sedangkan sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya sempat tersandung di hari pertama, namun bangkit dengan membungkam Kuda Laut Nusantara 7-0. Di papan tengah, Mojonggulo FC menyapu bersih 2 kemenangan atas Kuda Laut Nusantara 3-2 dan Rapid FC 3-2, menjauhkan diri dari zona bawah. Setelah drama tanpa henti di Makassar, PT Kompetisi Futsal Indonesia akan kembali digelar di VFL ke Surabaya. Seri selanjutnya akan menjadi panggung krusial penentu nasib tim-tim papan atas. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rio Bangestu tadi, Yeimo, iya dan pelanggaran.
3: Demikian Dinamika Olahraga Siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pendengar dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Sherly Febina binti B. Kusnadi, tempat tanggal lahir Jakarta 16 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Male R5, RT 4 RW 2 Kelurahan Maler, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 6 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Bandung, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Randy Fauzan Pahestu bin Agustiawan sebagai pemohon melawan Sherly Febina bintin B. Kusnadi sebagai termohon. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bandung, 4 Mei 2026, pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

Pendengar, masih dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita. Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Dedi Supriyana bin Amo, tempat tanggal lahir Bandung 6 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Babakan Sawah RT 9 RW 3. Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Senin 24 Agustus 2026, pukul 9, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rosmana binti Amar sebagai penggugat melawan Dedi Supriyana bin Amo tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 4 Mei 2026 memanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja nyebrang.
1: Sabar yang, biar kereta lewat dulu.
0: Ah lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu yang, mau gimana pun kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu kok hafal sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

Mendengar azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 50 menit. Dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Makan dan minum adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suplai makanan dan minuman yang sehat serta halal, termasuk cara mendapatkannya. Di dalam Islam, perihal makan dan minum secara halal ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI lebih jaya dan lebih dihati masyarakat Indonesia.

0: Ya, pendengar, hari ini tanggal 4 Mei 2026 adalah merupakan Hari Pemadam Kebakaran Internasional ya. Jadi momen ini memang ditujukan untuk menghormati keberanian, dedikasi dan juga pengorbanan para petugas pemadam kebakaran di seluruh dunia yang melindungi masyarakat. Nah, siang hari ini saya enggak sendiri, ada Dinda yang menemani saya hingga pukul 13 nanti. Dinda, kalau ya, misalnya ngelihat petugas pemadam kebakaran, kesan Dinda langsung gimana sih?
1: Keren.
0: Terpesona.
1: Keren.
0: Benar, karena ini serius loh. Gimana kesan Dinda ketika melihat pemadam kebakaran yang misalkan mengambilkan ular ya di rumah,
1: di
0: terus
1: rumah
0: juga memadamkan kebakaran, memang itu tugas pokoknya, begitu kan?
1: Betul.
0: Lalu juga hal-hal lain yang kayaknya tuh tidak pernah kita bayangkan sebelum pemadam kebakaran ternyata bisa gini, bisa begini, bisa gini ya.
1: Iya.
0: Gimana tuh, Din?
1: Keren banget, Bu. Karena mereka aksinya gercep kan, mau hal sepele pun dijawab, maksudnya direspon. Sekedar misalnya masuk tangan kemasukan lubang kursi atau misalnya kejebak di pintu. Nah, itu mesti hal-hal sekecil itu pun pemadam kebakaran tuh langsung gercep, dan tujuannya memang satu kan, menyelamatkan orang banyak gitu. Dan juga Dinda dulu pernah juga, Bu, salah satunya yang ngalamin lapor ke damkar karena di rumah dulu masuk kadal yang gede. Apa yang namanya? Biawak.
0: Biawak. Anaknya apa ibunya apa bapaknya?
1: Nah, itu pas awal-awalnya kan enggak tahu tuh, kayak ada yang gerak-gerak gitu di kamar kan.
0: Wow.
1: Terus tiba-tiba
0: masuk kamar?
1: Iya, masuk kamar, karena dulu kan Dinda rumahnya di sebelah sungai persis, Bu.
0: Oh.
1: Jadi tiba-tiba ada yang rasa grusuk gitu, ternyata kayak biawak. Wah, akhirnya langsung panggil pemadam kebakaran waktu itu. Dan bapaknya langsung berangkat itu, bawa banyak alat, walaupun cuman biawak kecil ya, pas dilihat ternyata biawaknya kecil gitu, tapi perlengkapannya lengkap banget di bawahnya, ada capitan.
0: Oh, ternyata
1: ada
0: tidak terlalu besar.
1: Iya, biawaknya kecil.
0: Tapi mungkin pikiran Dinda dan keluarga udah takutnya gede.
1: Takut,
0: gitu ya.
1: Takut, karena kan dia geraknya cepet. Pasti digeser-geserin barang-barang di rumah itu. Dilari kesini, lari kesini.
0: Lincah.
1: Langsung, lincah. Ini bersembunyi di balik dapur. Wah, ternyata ditangkap sama Bapak Damkarnya. Dan itu mereka benar-benar tulus dan gak mau minta apa-apa gitu.
0: Tanpa
1: jadi memang
0: pamrih,
1: jadi memang buat bantuin warga aja gitu.
0: Nah, waktu itu Din ketika ditelepon itu mereka datang dalam waktu kurang lebih berapa menit?
1: Itu cepet banget. Kayaknya baru nyampe tuh udah udah langsung disamperin sama damkarnya.
0: 10 menit mungkin emang ada ya.
1: Jadi gercep gitu.
0: Itu ketangkapnya kurang lebih berapa menit dan caranya seperti apa tuh waktu itu? Kan si itu kan
1: lincah
0: nyumput ke belakang-belakang,
1: ke
0: pojok-pojok ya.
1: Ke pojok.
0: Nah, gimana caranya memancingnya waktu itu?
1: Nah, waktu itu mereka pakai senter, terus juga pakai penjepit gitu, Bu. Jadi pas diliatin satu-satu di bawah kolong nggak ada, di atas nggak ada. Wah, ternyata dapet tuh di belakang, di dalam kolong dapur. Nah, itu langsung diambil pakai capitan, terus langsung dimasukin ke dalam botol waktu itu sama pemadam kebakarannya. Gitu.
0: Waduh,
1: jadi
0: pengalaman yang tidak terlupakan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, pengalaman tidak terlupakan sama pemadam kebakaran itu salah satunya.
0: Apa katanya yang membuat si biawak itu bisa masuk ke dalam rumah, nyelip dari bawah pintu atau karena pintu terbuka, karena memang rumah Dinda dekat sungai itu seperti apa?
1: Itu kayaknya karena di sebelah rumah Dinda tuh ada tumpukan kayu ya, Bu, sebelum ke sungainya sebelahnya. Jadi kayaknya dia nyumput di situ tuh. Terus dia naik dari atas rongga-rongga rumah. Jadi naik di atas ventilasi-ventilasi. Kan di kamar kan kebetulan ada ventilasi tuh, sebelahnya langsung sungai. Nah, itu kayaknya dia masuk dari situ tuh. Gitu. Terus bingung kan mau keluar gimana.
0: Iya, dia juga sebetulnya pengen keluar ya.
1: Bener.
0: Ngapain juga muter-muter di rumah Dinda ya. Pusing kali dia ya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa keluar, iya, bisa diamankan. Dan itu terjadi lagi gak?
1: Alhamdulillah enggak.
0: Jadi satu-satunya ya.
1: Iya, pertama kali.
0: Pengalaman. Tapi sama akhirnya keluarga Dinda tenang karena memang gercepnya pemadam kebakaran ini datang dan menolong warga ya.
1: Betul.
0: Wah, ini seru ya. Kalau ada yang mau gabung nih, siapa tahu ada yang mau cerita ya. Di 0227278978 silakan, siapa tahu punya pengalaman yang luar biasa ya dengan pemadam kebakaran. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah saya siapkan siang hari ini ya.
2: Bandung siang ini.

0: Tanjung siang ini.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menggulirkan wacana besar terkait penyatuan kawasan Gedung Sate dengan Gasibu. Lalu bagaimana pandangan legislatif khususnya Komisi 4 DPRD Jawa Barat terhadap rencana tersebut? Dan kami telah terhubung bersama Bapak Dadi Rohanadi selaku anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat.
2: Yang pertama harus saya luruskan soal terminologi lebih dulu. Yang berkembang terminologinya adalah plaza gedung sate, penghubung antara gedung sate dengan Gasibu. Kita biasanya kan tahu yang namanya plaza itu merupakan bangunan, ada semacam daya tampungnya lumayan besar, kemudian bahkan terpikir di situ ada perbelanjaan. Ternyata bukan itu, ini bukan plaza seperti yang kita kenal sebagai pusat perbelanjaan dan sebagainya. Yeah. Yang kedua, jadi Kepala Dinas Pertim bilang, Pak, saya konfirmasi ke Pak Sekda, anggarannya ternyata ada di Biro Umum. Itu sebabnya Kepala Biro Umum mewakili Sekretaris Daerah diundang oleh kawan-kawan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk meluruskan kembali, mengkonfirmasi soal rencana. Yang ketiga, terkait dengan volume anggaran. Anggaran yang tersedia di 15,9 ini digunakan untuk bukan plaza dalam pengertian yang kita gunakan terminologi sekarang. Jadi memang ada rencana pergeseran jalan sedikit didorong ke arah Gasibu, tapi kemudian ruang terbuka yang ada di depan gedung sate itu yang ditata menjadi lebih terbuka. Kalau lihat jumlah, saya kira tidak akan terlalu mengganggu. 15 miliar itu ada pos di belanja Biro Umum, saya kira tidak akan terlalu mengumos. Jadi dari sisi porsi, kita sudah memenuhi ketetapan yang ditentukan dari pusat. Kalau yang ditata masih sebatas jalan yang ada di depan gedung sate, saya kira persoalannya berbeda. Kalau kaitannya dengan heritage, kan tentu kita berharap ini peninggalan sejarah yang betul-betul harus kita jaga. Ya. Tapi itu heritage-nya di gedung sate. Jalan di depan saya kira tidak akan terlalu tinggal. Tetap yang paling utama adalah soal arus lalu lintas itu sendiri. Tentu saya berharap Kota Bandung tetap menjadi magnet untuk seluruh wisatawan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: lagu cantik dari Vidi dengan yang kedua. Aduh, suaranya enak banget ya. Kalau misalnya kita simak siang hari ini, cuacanya mendung, pas perut lagi lapar.
1: Komplit sudah penderitaan Vidi, kita ya, Din.
0: Baik. Nah, Din, ngomong-ngomong, ini kan cuaca memang lagi pancaroba ya.
1: Bener, biasanya kalau pagi cerah banget sampai matahari itu kayaknya rasanya menusuk gitu kalau kita
0: menusuk
1: lagi jalan ya. Tapi
0: siang-siang,
1: wah, udah mendungnya, udah gelapnya
0: terlihat
1: kelihatan.
0: Ya. Lalu juga pohon nih kayaknya anginnya juga udah lumayan kenceng. Makanya kalau misalkan turun hujan ini kita tuh jangan pernah untuk berlindung di bawah pohon,
1: di bawah pohon,
0: atau juga benda-benda yang sekiranya gampang
1: di bawah
0: runtuh,
1: angin,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Karena kita nggak tahu, sepertinya kuat, tapi ternyata anginnya lebih kuat lagi, gitu.
1: Apalagi nah, kalau hujan deras ya, Bu.
0: Dan,
1: anginnya udah kencang,
0: intens gitu ya.
1: Iya.
0: Beberapa jam
1: dan tiba-tiba
0: terus, ya, seperti itu. Nah, ini. Pemerintah Kota Bandung ini juga ternyata mengeluarkan aturan baru nih, Din.
1: Apa nih, Bu?
0: Memastikan patuh terhadap aturan terkait larangan menebang dan memangkas pohon serta tanaman produktif lainnya tanpa seizin Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Nah, aturan terkait penebangan dan pemangkasan pohon ini wajib mendapat izin Deddy Mulyadi yang tertuang dalam surat edaran nomor 46KH06.03 Asda Ekbang tertanggal 4 April 2026 yang diterbitkan melalui Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang berisi atau menegaskan larangan penebangan dan pemangkasan pohon tanpa izin gubernur berlaku khusus pada ruas-ruas jalan provinsi. Namun apabila dalam kondisi darurat, maka penebangan boleh dilakukan asal wajib lapor.
1: Oh, berarti sekarang gak boleh asal tebang pohon. Misal ngelihat pohonnya udah kayak mau tumbang, gak bisa, harus sesuai dengan perizinan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.
0: Kecuali darurat katanya di sini ya. Kalau kondisinya darurat banget, penebangan boleh dilakukan, tapi setelahnya
1: Harus tetap wajib melapor. Wah,
0: memang kadang-kadang susah juga ya, karena di musim panas itu apalagi terasa banget kalau misalkan nggak ada pohon.
1: Iya.
0: Kita di jalan-jalan tuh kayak nggak ada yang melindungi kita, panas terus nggak ada angin. Padahal angin itu kan paling enak ya.
1: Iya, berasa disengat matahari
0: gitu ya,
1: rasanya.
0: Sepoi-sepoi gitu. Aduh. Karena sesuatu yang alami itu pasti akan dirasakan lebih enak ya, daripada yang buatan seperti kita di sini gitu ya.
1: Pake AC
0: di luar
1: sama...
0: tuh pasti langsung terngantuk-ngantuk, beda gitu rasanya ya, segarnya
1: Betul.
0: Tuh beda ya, Din ya. Makanya orang tuh kayak lebih senang mencari tempat-tempat yang banyak pohon, yang udaranya masih segar dan sebagainya. Nah, tapi ada juga yang kadang-kadang menyalahgunakan penebangan pohon ini juga. Jadi kalau nggak izin kan ibaratnya tidak terkontrol ya.
1: Betul.
0: Mana pohon yang memang boleh ditebang,
1: harus ditebang
0: atau tidak, atau lokasinya di mana dan sebagainya. Jadi memang aturan itu dibikin pasti ada alasan kuat ya.
1: Betul.
0: Alasan tertentu begitu ya. Paling... Kalau Dinda sendiri kerasa nggak sih kalau misalnya lewat jalan yang ada pohon emang enggak?
1: Kerasa, apalagi kalau Dinda OTW ke kantor itu kan lewat Jalan Soekarno-Hatta itu kan wah panas banget, Bu. Lewat Kiara Condong. Terus pas udah mau masuk Kota Bandung habis lewat flyover, wah itu walaupun panas tapi tertutup sama pohon-pohon. Jadinya kita enggak ngerasain hawa panasnya gitu malah.
0: Jadi kayak lebih sejuk, lebih terlindungi juga ya.
1: Iya.
0: Cuman karena cuaca ekstrim yang tidak menentu ini, angin kencang, hujan deras inilah yang membuat kita tetap harus waspada dengan pohon.
1: Benar.
0: Gitu ya. Dan semoga pendengar juga seperti itu ya. Kalau misalkan kayak cuaca-cuaca seperti ini ya, apa namanya, pintar-pintar lah mencari
1: tempat berteduh,
0: jalan atau juga tempat berteduh agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan ini ya.
1: pokoknya harus hati-hati.
2: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Dengar, saatnya saya temani ruang dengar Anda dengan sajian ruang konsultasi kesehatan di Pro 1 RD Bandung. Bersama dengan Ibu Dr. Sri Mulyani, anggota ID Kabupaten Bandung. Kita akan berbincang tentang mengenal infeksi saluran kemih di ruang konsultasi kesehatan Pro 1.
2: Infeksi saluran kemih itu dikenal sebagai infeksi saluran kencing ya, kalau di masyarakat umum tuh. Itu adalah suatu infeksi bakteri yang menyerang saluran kencing kita. Penyebabnya sudah pasti bakteri. Penyebab selain itu ada, salah satunya kurang minum air bening. Terus udah gitu bisa juga karena kehamilan, terus penderita yang imunitas memang menurun. Kebersihan diri yang kurang, cara cebok yang salah kebiasanya. Semua bisa kena, terutama sih sebetulnya mungkin yang rentan ya. Paling rentan biasanya perempuan. Perempuan itu saluran kencingnya dia lebih pendek dan jaraknya dengan anus itu lebih dekat dibandingin laki-laki. Jadi ya, bakteri yang sering menyerang itu adalah bakteri E. coli. Itu bakteri yang biasanya ada di saluran pencernaan. Awalnya gejala paling sering tuh biasanya kencingnya itu terasa sakit atau panas seperti terbakar. Sudah gitu, jadi sering sekali dia kencing walaupun sedikit-sedikit. Terus udah gitu nggak bisa nahan kencing biasanya. Terus udah gitu, air kencing yang keluar itu biasanya dia lebih keruh, terus aromanya nggak sedap. Infeksi saluran kencing itu ada dua macam secara letak, bagian bawah dan bagian atas. Yang paling sering itu biasanya bagian bawah. Jadi saluran yang lebih atas itu dia menyerangnya saluran ureter sama ke ginjal. Biasanya ke dokter dikasih antibiotik yang khusus untuk saluran kencing ya. Terus selain itu kalau misalnya ada rasa sakit, karena biasa ya paling sering itu selalu diikuti rasa sakit atau rasa nggak nyaman. Itu nanti akan dikasih obat penghilang rasa sakit. Ini untuk yang infeksi saluran kencing bagian bawah ya. Kalau untuk saluran kencing yang bagian atas ya nanti akan mendapat perawatan di rumah sakit. Ini mungkin ya yang kita harus ingatkan itu untuk kaum wanita terutama. Cara membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar itu jangan salah arah, jangan sampai dari belakang ke depan. Tetap ya darahnya dari depan ke belakang. Kebersihan diri itu harus dijaga. Harus jaga tetap kering. Kalau misalnya perempuan tuh terutama kalau lagi mens, ganti pembalut tadi.

0: Ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kebakaran masih menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Listrik masih menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran, disusul kompor dan rokok. Tips mencegah kebakaran di rumah, pantau kelistrikan di rumah secara berkala, segera perbaiki jika ada kelistrikan yang rusak, jangan menyalakan api tanpa pengawasan, dan cabut sambungan listrik dari peralatan elektronik yang tidak digunakan.

0: lagu Raisa ini menambah apa namanya, kita terlena siang hari ini ya Din ya.
1: Iya, karena suara merdunya Raisa. Iya,
0: sampai waktu berlalu tanpa terasa. Akhirnya saya dan Dina harus berpisah sementara. Betul. Ya. Tapi sebelum berpisah nih Din, kita kan tahu kalau Bandung tuh kalau weekend
1: penuh
0: sekali pendatang.
1: Betul.
0: Tidak hanya penuh dengan pendatang tapi juga dengan sampah.
1: Iya.
0: Karena sampai tidak tersedianya kuota pembuangan sampah Kota Bandung nih ke TPA
1: Sarimukti ya, padahal ya, kemarin dari, juga ditutup ya.
0: Iya, dari 30 April hingga 3 Mei akhirnya diterbitkan surat edaran tahun 2026 tentang pengendalian darurat persampahan yang ditujukan kepada camat dan lurah, ketua RW dan RT, pengelola kawasan serta pelaku usaha termasuk hotel, restoran dan kafe di seluruh wilayah Kota Bandung. Bahwa disebutkannya periode darurat saat ini, jadi karena dihentikan sementara pembuangan ke TPA Sarimukti, akhirnya seluruh wilayah di Kota Bandung diminta untuk mengelola sampah secara mandiri.
1: Wah, berarti udah gak boleh langsung buang aja.
0: Iya,
1: gak bisa, betul. Gak bakal diangkut ya kalau udah langsung buang dari rumah. Iya. Berarti udah harus dipilah mana yang organik, mana yang anorganik, sampah basah, sampah kering.
0: Betul. Apalagi kalau misalkan memang kita sudah bisa mengelola ya. Seperti sudah banyak warga yang pintar bisa dijadikan kompos atau juga jadi sabun.
1: Ya, dari minyak jelanta
0: ya. Terus juga bisa jadi apalagi ya? Kertas daur ulang, pokoknya banyak deh. Asal memang rajin gitu,
1: kreatif
0: gitu ya. Terus itu bisa jadi sesuatu yang menghasilkan. Karena apa? Karena unik.
1: Bener.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mengelolanya juga perlu waktu dan perlu alat-alat serta memang ada keahlian khusus loh Din. Jadi nggak asal aja gitu. Kalau saya ngobrol-ngobrol ya sama orang-orang yang memang suka mengelola sampah dari sesuatu jadi daur ulang gitu ya, dan mereka malah buka toko loh di salah satu tempat ya di kota. Itu di sana mereka malah menjual barang-barang daur ulang.
1: Daur ulang. Wah, itu keren banget. Selain mengurangi sampah, juga membuat ekonomi baru ya Bu.
0: Iya, mereka punya tim khusus gitu. Dan kalau yang mau belajar juga mereka akan menerima dengan segala senang hati kalau kita misalkan mau belajar gitu. Ya mudah-mudahan lebih banyak lagi ya orang-orang seperti itu. Jadi
1: bisa mengurangi sampah yang ada di Kota Bandung.
0: Betul.
1: Gak cuman dipindah tempat aja ke TPA, tapi juga menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai lagi. Jadi bisa mengurangi juga sampah yang
0: bahkan mungkin juga bermanfaat untuk keperluan kita.
1: Betul. Yeah.
0: Baik Dinda, terima kasih sudah menemani saya siang hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dengan sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para pendengar siang hari ini. Selamat siang Dinda, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak warta berita. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemerintah Kota Bandung akan memperkuat program pendidikan dan kesehatan mental bagi para siswa. Polres Subang berhasil mengamankan 3 pelaku pencurian motor. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Sebanyak 32 jalan rusak di Kabupaten Tasikmalaya akan segera diperbaiki untuk memperbaiki 63 km ruas jalan rusak tersebut. Pemkab Tasikmalaya akan memanfaatkan dana pinjaman senilai 250 miliar lebih dari PT SMI. Nova Nugraha melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya resmi menggandeng BUMN PT Sarana Mukti Infrastruktur atau SMI untuk mendanai perbaikan 32 ruas jalan sepanjang 63 km jalan rusak dengan dana pinjaman yang dipinjam Pemda senilai 230 miliar lebih. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin menyebut pinjaman ini menjadi solusi setelah transfer ke daerah dirasionalisasi sebesar 312 miliar oleh pemerintah pusat. Cecep mengatakan skema pinjaman mirip DAK di mana lelang tetap dilakukan di Dinas PU dan pembayarannya langsung dari PT SMI ke kontraktor melalui Bank BJB sesuai dengan progres pembangunan.
3: Sehingga kita harus berpikir keras bagaimana supaya harapan masyarakat atas infrastruktur yang dimana-mana dalam kondisi rusak ingin segera diperbaiki. Dari kemarin 2025 saya berkeliling kemana-mana, masyarakat mengeluh tentang jalan. Kita ikhtiar kementerian dapat IJD, itu pun kan baru satu ruas, sementara yang rusak banyak ruas. Dan alhamdulillah SMI terus berdiskusi mengkaji potensi kelayakan untuk dapat mendapatkan pembiayaan.
2: Sementara itu Direktur Public Financing and Project Development PT SMI Faris Pranawa mengatakan Tasikmalaya termasuk Pemda paling agresif. Saat ini ada sekitar 90 Pemda dan Tasikmalaya menjadi pelopor untuk dana pinjaman ini. Ia memastikan pencairan dilakukan bertahap sesuai program dan diawasi oleh konsultan. PT SMI di Katan Faris memberikan pinjaman juga melihat dari kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Selain itu, pendanaan ini direalisasikan karena digunakan untuk infrastruktur masyarakat yang mendukung ketahanan pangan.
4: Saat ini mungkin sudah ada 90 Pemda yang menjadi klien kami. Tahun ini Tasikmalaya ini menjadi salah satu pelopor. Kami sangat mendukung pembiayaan karena ini juga terkait dengan ketahanan pangan program Pak Presiden. Untuk memberikan pinjaman, yang utamanya kita lihat adalah kemampuan pengembalian pinjaman itu sendiri. Jadi ketika kita masuk sesuai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, kita pastikan bahwa Pemda memiliki kemampuan pengembalian pinjaman.
2: Sedangkan 32 ruas jalan yang akan diperbaiki tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Jalan ini menjadi akses vital masyarakat Kabupaten Tasikmalaya saat ini. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Di momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, pemerintah Kota Bandung akan memperkuat program pendidikan dan kesehatan mental bagi para siswa. Atep Burhanuddin laporkan.
5: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat berbagai program di sektor pendidikan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM serta perhatian terhadap kesehatan mental siswa. Sejumlah program bahkan telah mulai dijalankan sejak akhir April 2026. Wali Kota Bandung M. Farhan menyampaikan usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 tingkat Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung, bahwa beberapa program prioritas telah direalisasikan, sementara program lainnya tengah dipersiapkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia menjelaskan salah satu program yang akan segera digulirkan adalah RMP ditujukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kapasitas SDM, khususnya bagi tenaga pendidik di sekolah swasta. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga terus mengembangkan program pendidikan karakter bagi para siswa. Program ini dijalankan melalui program lintas sektor termasuk dengan TNI dan Polri guna membentuk karakter generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berintegritas. Di sisi lain, perhatian terhadap kesehatan mental siswa juga menjadi fokus utama. Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan program peningkatan kapasitas bagi guru bimbingan konseling BK agar mampu mendeteksi sejak dini potensi permasalahan psikologis pada siswa.
6: Memperingati Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal 4, karena tanggal 2 kemarin kan hari long weekend berdekatan, jadi lebih baik hari Senin lah kita laksanakannya. Pesan-pesan yang utamanya adalah bahwa yang sudah kita laksanakan ya, mulai dari RMP, HPM, dan lain-lain, sudah terlaksana sejak tanggal 30 April yang lalu. Sementara itu kita masih ada lagi program-program lain yang juga akan dilaksanakan pada akhir Mei. Apa ya? Yang ada anggaran deh tadi deh?
7: RMP.
6: Bukan RMP, RMP kan udah.
7: Belum, RMP kan
6: pertengahan. Oh, RMP, Mei. Ya. Siap. Oh, RMP akan dilaksanakan pada akhir Mei.
7: Siap. Ya. Tengah apa? Pertengahan.
6: Pertengahan Mei ini RMP mudah-mudahan sudah bisa dicairkan.
5: Menurut Farhan, langkah ini penting sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga sehat secara mental dan emosional. Peringatan Hardiknas 2026 di Kota Bandung pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif, berkarakter, dan berkelanjutan.
1: Sementara itu, pendengar, pameran lukisan karya Maestro Internasional akan segera digelar Mbak Kodam 3 Siliwangi sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-80 Kodam 3 Siliwangi. Marliawan Yusuf melaporkan.
8: Pameran seni lukis bertajuk Siliwangi untuk Indonesiaku akan digelar di Markas Kodam 3 Siliwangi pada tanggal 25 hingga 26 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi agenda utama dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun ke-80 Kodam 3 Siliwangi. Pameran ini menampilkan puluhan mahakarya dari maestro lukis bulu asal Indonesia Firdaus Alam Budi. Tidak hanya sebagai ajang apresiasi seni, kegiatan ini juga mengusung konsep pameran sekaligus lelang dengan seluruh hasilnya akan disalurkan untuk kegiatan sosial. Wakil Asisten Teritorial Kodam 3 Siliwangi mewakili Pangdam 3 Siliwangi Letkol Infanti Tinton Amin Putra menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai lebih bagi masyarakat.
9: Kegiatan yaitu pameran lukisan dari tokoh masyarakat terdekat Pak Firdaus untuk menyajikan lukisan yang akan ditampilkan di Kodam 3 Siliwangi yang diterapkan, di mana hasil dari lukisan ini untuk berbagi sifatnya pusat sosial. Nah, jadi kita mengundang-undang teman-teman yang suka kolektor lukisan untuk hadir di dalam kegiatan ini.
8: Sementara itu, Maestro Firdaus Alam Budi mengaku bangga dapat menggelar pameran di Bandung, khususnya di Markas Kodam 3 Siliwangi. Hal ini menjadi pameran pertamanya di Kota Bandung setelah sebelumnya menggelar lebih dari 140 pameran di dalam dan luar negeri. Rencananya Firdaus akan memamerkan 57 lukisan bertema tokoh nasional yang diantaranya terdapat lukisan Presiden Prabowo, petinggi TNI Polri, termasuk lukisan Pangdam Mayjen TNI Kosasi, serta ikon Maung Siliwangi.
9: Saya akan memamerkan 57 lukisan gitu. Mayoritas dari lukisan bulu itu sebagai apa namanya memang hak saya gitu, dan ini semata-mata saya dedikasikan untuk ulang tahun Pangdam Siliwangi yang ke-80 gitu. Dan buat saya ini satu kebahagiaan tersendiri karena setelah ya beberapa kali pameran di mancanegara gitu dan di berbagai kota di Indonesia gitu, saya baru pertama kali pameran di Bandung gitu kan. Satu kota yang saya sangat terkesan gitu kan. Saya ingat lagunya Bimbo, Bandung Bandung di lingkung gunung gitu. Nanti ada lukisan Maung gitu yang latar belakangnya lingkung gunung.
8: Sementara itu, penggagas kegiatan Faisal Hafid mengatakan tema Siliwangi untuk Indonesiaku mencerminkan semangat pengabdian kepada bangsa. Dikatakannya, Seluruh hasil lelang lukisan akan didonasikan untuk kegiatan sosial bagi masyarakat di wilayah Kodam 3 Siliwangi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, khususnya di Jawa Barat.
1: Sebanyak 1.250 SD di Cianjur masih memerlukan penanganan fisik, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melakukan mapping. Ian Sofian menyampaikan informasinya.
10: Terkait masih adanya sekolah di Cianjur yang memerlukan penanganan fisik, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Dispora Cianjur terus melakukan pemantauan mana saja sekolah-sekolah yang mestinya membutuhkan untuk fisik. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur, Ruhi Solehudin, telah melakukan mapping ke setiap sekolah SD maupun SMP yang memerlukan penanganan fisik.
11: Tetapi pada dasarnya kita sudah mengantisipasi dan telah memapping sekolah-sekolah baik SD maupun SMP yang memerlukan penanganan fisik.
12: Dari 500 itu dari utara sampai selatan?
11: Dari 32 kecamatan. Nah, sebagai gambaran bahwa jumlah SD adalah sekitar 1.250 dan ruang kelas untuk SD itu sekitar 9.900. Jadi sekitar 10% kurang, itu dalam 5% kurang lah ya, itu dalam keadaan rusak berat.
10: Ia menambahkan jumlah tersebut dari 32 kecamatan yang ada di Cianjur. Selain itu untuk anggaran mencari sumber selain dari APBD Kabupaten, koordinasi dengan pihak provinsi.
11: Yang lain selain dari APBD Kabupaten, misalkan kolaborasi koordinasi dengan pihak provinsi, kemudian dengan APA dari nasib pusat. Kemudian yang selanjutnya kita pun komunikasi, koordinasi mencari dari dana yang tidak mengikat. Misalkan dari CSR atau dari hamba Allah yang ingin memberikan bantuan, kita siap. Tetapi secara keseluruhan boleh dari manapun selama ini untuk kepentingan pendidikan.
10: Namun demikian, tetap mendahulukan skala prioritas di tingkat kecamatan serta disesuaikan anggaran yang ada, memaksimalkan potensi yang ada. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
1: Pihak kepolisian masih mengejar dua pelaku begal kurir paket Astana Anyar Kota Bandung, sementara dua pelaku lainnya telah berhasil diamankan. Laporannya disampaikan Bilal Wibisono.
13: Polisi masih mengejar dua pelaku pembegalan dengan perorongan senjata tajam terhadap seorang kurir paket di kawasan Astana Anyar, Kota Bandung pada Minggu siang 3 Mei 2026. Dari empat orang pelaku, dua diantaranya telah lebih dulu berhasil diamankan pada hari yang sama usai kejadian. Sebelumnya dikabarkan terjadi pembegalan terhadap kurir paket di Jalan Mas Duki, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Kapolsek Astana Anyar, Kompol Fetrizal, mengatakan pihaknya bersama jajaran Polrestabes Bandung dan warga berhasil menangkap dua pelaku di wilayah Pasir Koja. Pengembangan kasus pun terus dilakukan dengan dikejarnya dua pelaku lainnya.
14: Di Polres Astana Anyar, tadi siang menerima laporan terkait dengan adanya pembegalan atau pencurian dengan kekerasan yang korbannya adalah kurir perusahaan yang melaporkan kepada kami bahwa korban mendapat ancaman senjata tajam, kemudian motornya juga dirampas oleh pelaku. Nah, dari hasil penyelidikan kami, terduga pelaku yang kami identifikasi ada 4 orang. Dan alhamdulillah tadi sore kami sudah mengamankan 2, yang di mana kami juga dibantu oleh dari Polrestabes dan juga warga di Pasir Koja, sama-sama kita menangkap. Nah, saat ini masih dalam pengembangan dugaan dua pelaku lainnya.
13: Peristiwa pembegalan tersebut terjadi saat kurir paket bernama Hasan, usia 25 tahun, tengah berteduh dikarenakan hujan di lokasi tersebut. Tiba-tiba, empat orang dengan modus berpura-pura meminta plastik kepada kurir itu menghampirinya. Namun, salah satu dari empat orang tersebut tiba-tiba menodongkan senjata tajam. Hasan yang takut lalu melarikan diri dan motor serta 12 paket yang dimilikinya dibawa oleh para pelaku. Polisi memastikan akan menyelidiki dan menyelesaikan kasus tersebut. Dari Astana Anyar, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Kaurbin Ops Lantas Polres Garut Ibda Ade Sulaiman mengatakan, penegakan hukum lalu lintas diperketat. Selain itu, tilang elektronik dan tilang manual juga menyasar pelanggar kasat mata hingga kenal pot brong. Selain itu, pihaknya juga mengintensifkan penegakan hukum di jalan raya dengan mengombinasikan sistem elektronik, traffic law, enforcement, dan tilang manual. Ade mengatakan langkah ini dilakukan untuk menekan angka pelanggaran sekaligus meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi perhatian serius dalam beberapa waktu terakhir. Penindakan ini tidak hanya mengandalkan teknologi tetapi juga dilakukan secara langsung di lapangan terhadap pelanggaran kasat mata. Menurutnya, Ade berdasarkan hasil tangkapan kamera, pelanggaran yang paling dominan masih berkisar pada hal-hal mendasar seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk keselamatan. Dari hasil capture, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah tidak menggunakan helm dan tidak memakai sabuk keselamatan. Ini pelanggaran sederhana, tetapi dampaknya sangat fatal jika terjadi kecelakaan. Ia mengatakan, setiap hari pihaknya secara rutin melakukan verifikasi terhadap data pelanggaran yang terekam melalui kamera etal. Setelah diverifikasi, surat konfirmasi dikirimkan kepada pemilik kendaraan sesuai dengan alamat yang terdaftar pada data registrasi. Dalam sehari, pihak kepolisian mengirimkan sekitar 100 surat konfirmasi kepada pelanggar. Dan ini adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum berbasis elektronik. Namun demikian, tidak semua pelanggaran dapat dijangkau oleh sistem etal, terutama di wilayah yang belum memiliki perangkat kamera statis. Oleh karena itu, tilang manual tetap diberlakukan sebagai langkah penegakan hukum di lapangan. Polres Subang berhasil mengamankan 3 pelaku pencurian motor yang melakukan kekerasan terhadap korbannya. Ruslan Effendi menurunkan laporannya.
15: Satuan Reserse Kriminal Polres Subang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan curas spesialis sepeda motor yang meresahkan masyarakat. 3 orang pelaku berhasil diamankan berikut sejumlah barang bukti. Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono kepada RRI menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima pada 20 April 2026 terkait aksi curas yang terjadi di wilayah Kalijati. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 lalu sekitar pukul 04.30 waktu Indonesia Barat di depan SMK Yadika Desa Kalijati Barat Kabupaten Subang. Korban yang diketahui berinisial MAZ 20 tahun, seorang pelajar atau mahasiswa menjadi sasaran aksi kejahatan saat melintas di lokasi kejadian pada waktu dini hari. Para pelaku yang telah membuntuti korban kemudian melancarkan aksinya di tempat yang sepi. Setelah korban melarikan diri para pelaku memepet korban dan mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit karena takut korban meninggalkan sepeda motornya dan menyelamatkan diri. Setelah korban melarikan diri, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik korban. Atas kejadian tersebut, korban segera melapor ke pihak kepolisian. Hasil penyelidikan intensif, petugas berhasil mengamankan 3 orang tersangka masing-masing berinisial ES 24 tahun, AB 20 tahun, dan EJ 18 tahun. Ketiganya memiliki peran berbeda dalam melancarkan aksi kejahatan tersebut. Mulai dari sebagai joki, pelaku yang menodongkan senjata tajam, hingga eksekutor yang mengambil kendaraan korban.
16: Nama alias AB, warga setibanya di lokasi yang sepi, korban dipepet, diancam dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Karena merasa terancam, korban meninggalkan sepeda motornya untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya, para pelaku mengambil sepeda motor milik korban dan melarikan diri. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan ke Polsek Kalijati, Polres Subang.
15: Kapolres menegaskan pihaknya telah melakukan serangkaian tindakan mulai dari olah tempat kejadian perkara TKP, pemeriksaan saksi hingga penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya TKP lain maupun keterlibatan dalam jaringan kejahatan serupa. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 479 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Subang juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada, khususnya saat beraktivitas pada waktu dini hari atau di lokasi yang sepi. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Persib Bandung mengincar 3 poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta sore ini di Stadion GBLA. Kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan Boyan Hodak andai ingin memelihara peluang juara musim ini. Sanpi Hilhamsah melaporkan.
17: Persib Bandung akan kembali berjuang di kompetisi Super League 2025-2026 dengan menjamu PSIM Yogyakarta pada pertandingan pekan ke-31 sore ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Meski memburu kemenangan, pelatih Persib Boyan Hodak saat sesi jumpa pers kemarin mengatakan tetap mewaspadai kekuatan sang tamu. Hal positifnya, kata Hodak, Persib mendapatkan bekal momentum positif dari hasil dan performa tim di laga sebelumnya. Juru taktik asal Kroasia ini secara khusus menyoroti organisasi permainan PSIM yang dianggap sangat solid. Ia menilai PSIM sebagai tim yang sulit dikalahkan karena memiliki etos kerja tinggi di lapangan.
18: Tak ada yang meremehkan mereka, timnya bekerja sangat keras, jadi saya memperkirakan pertandingan yang sulit, tapi saya berharap di pertandingan terakhir kami akan mendapatkan hasil positif.
17: Hodak melanjutkan, meski memprediksi laga akan berjalan sengit, Hodak tetap optimis Federico Barba dan kawan-kawan mampu mengamankan poin penuh di kandang sendiri. Sementara pemain bertahan Persib Federico Barba menegaskan saat ini kepercayaan diri skuad Pangeran Biru tengah meningkat jelang laga tersebut. Barba mengatakan, keberhasilan tim melewati laga sulit melawan Bayangkara FC menjadi suntikan motivasi besar bagi seluruh pemain. Menurutnya, kekompakan yang ditunjukkan di lapangan merupakan modal penting menghadapi jadwal padat yang membutuhkan energi ekstra.
18: Saya rasa di pertandingan terakhir kami mendapatkan banyak kepercayaan diri, karena itu jadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi kami bisa melewatinya bersama-sama.
17: Pemilik nomor punggung 93 tersebut menekankan, saat ini tim tidak ingin terpecah fokusnya dengan memikirkan laga-laga selanjutnya. Baginya, setiap pertandingan adalah final yang harus dimenangkan satu per satu. Barba pun memastikan ia dan rekan-rekannya akan tampil habis-habisan untuk mengamankan poin penuh di kandang. Target kemenangan menjadi harga mati demi menjaga posisi Persib di jalur persaingan. Sementara itu, sebelum menjamu PSIM, skuad Maung Bandung saat ini masih berada di puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 69.
1: Pendengar, cerita hari ini akan mengangkat kisah Mang Oha, pedagang martabak mini yang melegenda di pusaran kota Garut. Selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
19: Martabak legendnya disebutannya.
20: Ayo kan sama Rana mah pisang coklat, coklat.
19: Pisang coklat.
20: Pisang coklat, coklat susu.
19: Iya, top 5 ya, banyak coklat. Harga berapa itu, Mak, per ininya?
20: Paling murah 2.500.
19: 2.500. Kalau dulu pas pertama dagang, jualan berapa?
20: Berapa perak seringnya?
19: 25 ya, 25 rupiah satuan.

0: Pelataran trotoar Jalan Ahmad Yani Pusat Kota Garut itu selalu diburu warga. Bukan waktu sesaat, 52 tahun berkiprah sebagai penjual martabak mini, kini Mang Oha memiliki pelanggan fanatik dari warga biasa hingga pejabat.
1: Tadi hasilnya Patoha, Mang.
2: Patoha.
1: Mang Oha, pada nyarubut Mang Oha gitu.
2: Oh iya.
1: KB, pada Dr. Iban, Pak Deddy. Zaman TK SD apa ayeuna jadi jenderal Pak Deddy.
2: Oh, iya.
1: Asrina ada Pak Surya
2: mah. Pak Mang Oha, sejak kapan Mang Oha itu berjualan martabak mini ini?
1: 71 mulai jalan mah.
2: 71 mulai jalan.
0: Menurut kakek berusia 72 tahun itu mulai menapakkan karirnya sebagai penjajah martabak sejak usia 20 tahun. Dari mulai harga Rp25 awal harga martabak dijualnya hingga Rp2.500 di tahun 2025 saat ini.
2: Dulu lagi usia berapa tuh?
1: 20 tahun.
2: Usia 20 tahun.
1: 20 tahun, Pak Omar.
2: Ini merupakan turun-temurun atau memang enggak gimana?
1: Udah lah ini mah.
2: Misalkan orang tua Mang Oha dulu?
1: Enggak.
2: Iya. Jadi ini mah inisiatif Mang Oha aja gitu?
1: Ya. Nah iya, nah emang. Jadi mulai nunuruikan gitu lah. Asli nah. Iya. Padahal kaguruan atau kawe.
0: Mang Oha mengaku dirinya tetap konsisten dalam mempertahankan cita rasa martabaknya dari dulu hingga kini. Tidak berubah. Dan konsistensi itulah yang membuat dagangan Mang Oha tetap bertahan dan melegenda.
2: Iya.
1: Kayak kan sama rana mah pisang coklat, coklat.
2: Pisang coklat.
1: Pisang coklat, coklat susu.
2: Iya, topping mah banyak coklat.
1: Bang ringin
2: masih.
1: Di Jomat, Lawe.
2: Masih ayahnya itu nanya.
1: Oh iya tuh.
2: 500 naik.
0: Dari jerih payahnya sebagai penjual martabak mini, Mang Oha berhasil menyekolahkan kedua orang anaknya hingga perguruan tinggi dan kini sebagai pengajar dan telah berumah tangga.

Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar di dialog sore hari ini, kami akan membahas terkait Terminal Cicaheum yang akan dialihfungsikan menjadi depo BRT atau Bandung Rapid Transit, jalur angkot 01 dan 02 pindah ke Antapani. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama Asep Supriyadi selaku Kepala Terminal Cicaheum.
2: Dari saat ini kami secara internal di terminal, di lapangan kemudian tetap melaksanakan sosialisasi ke warga. Nah, di sini kami sudah mulai bertahap, ada peralihan beberapa armada baik yang akapnya maupun AKDP-nya. Secara bertahap sudah kami laksanakan peralihannya ke terminal lebih panjang. Jadi untuk Cicaheum Ciroyo, Cicaheum Ledang, Kebon Kelapa, berikut Adungannya, dan kami juga telah mensosialisasikan pihak angkot khususnya ke KPU-nya dengan adanya pembangunan depo BRT ini, ada kemungkinan angkot beralih untuk sementara ke Terminal Antapani. Cuman untuk waktu, kapan dan kapannya kami saat ini belum bisa memberikan kejelasan atau kepastian, dikarenakan kami juga menunggu perintah dari pemerintah. Apa yang telah diperintahkan pimpinan ke kami, telah kami laksanakan mulai dari sosialisasi ke angkot, ke pengurus, ke ele, ke pedagang, udah kami sosialisasikan. Jadi untuk saat ini, kami menunggu, kami selaku pengelola terminal di Cicaheum, kami mengajak menghimbau untuk seluruh warga Kota Bandung, baik yang terdampak di seputaran Terminal Cicaheum, marilah kita dukung bersama-sama program ini, demi kebaikan masyarakat Kota Bandung sendiri. Mudah-mudahan dengan beralihnya Terminal Cicaheum ke Terminal Lipanya itu mungkin ada salah satu induk terminal yang bisa lebih peningkatan baik dari segi pelayanan, kenyamanan, keamanan di Terminal Lipanya itu.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, 100% Indonesia. Langsung saja ya, kita terima. Selamat siang. Oh, terputus. Silakan 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini.
0: Kayaknya Cicalengka masih cerah nih.
1: Mendung sekarang mah.
0: Oh, berarti sama.
1: Mendung mau hujan, enggak tahu hujan enggak.
0: Kayaknya hujan deh.
1: Ya insya Allah semoga aja deh.
0: Kemarin udah saya anterin hujan ke sana, hujan enggak di sana?
1: Kemarin enggak hujan.
0: Enggak hujan ya. Oh, berarti enggak nyampe ya. Mau lagu apa Nada?
1: Mau lagunya apa ya? Dari Leto aja deh, apa aja dari Leto?
0: Dari Leto, Letonya ya. Buat siapa?
1: Buat Teteh cantik duluan, semoga saya selalu penyumburnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Mucianti, Kang Asep Garut, Teh Nois, Teh Mbak Sapitri, Teh Siawati, Bung Asgar, Kang Mansur, Kang Onai, Kang itu tuh, Kang Gunawan, Dede Insi, Kang Kang siapa lagi? Kang Kang Ajat, Kang itu yang kasep sehat, Kang Sony, Kang Mas Herdi, Sabayan, Oor sama Carmila.
0: Oke.
1: Pokoknya semuanya aja deh. Spesialnya malu aja, syukur lu aja deh.
0: Terima kasih.
1: Tunggu
0: lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah ada Nada yang ada di Cicalengka. Silakan yang lain di 0811-220-9760 dan juga di 0227-27-8978. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa orang Sumedang ini teh.
2: Jadi ke bawah-bawah Nado.
0: Kang Onai ya teh.
2: Sumuhun.
0: Kumaha Sumedang? Cerah.
2: Damang kakak.
0: Alhamdulillah.
2: Sumedang damang. Hujan sebentar barusan teh.
0: Kenapa?
2: Tapi sekarang lagi mendung lagi.
0: Oh gitu ya, kayaknya lebih cenderung ke mendung ya.
2: Betul sekali, sekali ya.
0: Soalnya, tapi gimana ya? Soalnya nanti kan Persib main ya.
2: Oh betul sekali, itu yang
0: jangan mendung kali ya, harus cerah kali ya.
2: Biar adem gitu.
0: Biar adem tapi tetap cerah ya.
2: Iya.
0: Kang Onai mau lagu apa?
2: Tadi udah keluar ya di balik layarnya, sekarang mah ini aja lah, dari kesepian ini Dikta ya.
0: Kesepian Dikta.
2: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
2: Buat yang punya kawasan LGS ya, Tetiawati di sana, di Linggajaya Sumedang. Terus buat yang di kawasan GS Ganea Sumedang, Ibu Reni sama Apino, Teh Nada barusan, terus buat Teh Nois, Mbak Sapitri, Neng Bunga, terus Ibu Mujianti juga, terus buat siapa Kang Ahmad Irwan, terus buat Kang Uung Garut, terus buat Kang Mansur, buat Kang Ubay juga, terus buat siapa lagi ya, buat Apirno udah ya, buat Kang Asep Sanding, buat semuanya aja lah yang lagi pada stay di 100% Indonesia.
0: Baik,
2: yang
0: nah.
2: Belum masuk maupun udah nge-WA-nya ya.
0: Iya.
2: Spesialnya
0: yang
2: buat
0: sudah setelah
2: aja,
0: ya, tengah
2: selalu
0: jalan.
2: Selalu Telia.
0: Ya, baik. Terima kasih, Kang Onai.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang lain silakan. 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kok frekuensi teman cari itu mati ya Bu ya?
0: Yang mana?
3: Karang Nunggal kok barusan celup gitu.
0: Karang Nunggal.
3: Pindah lagi, iya pindah lagi.
0: Sekarang tapi nyala sekarang lagi?
3: Enggak.
0: Sekarang belum nyala lagi.
3: Belum Bu.
0: Ya, baik, nanti saya laporkan pada yang berwajib ya.
3: Yang 958 ya, 958 apa?
0: 958 Karang Nunggal ya.
3: Iya.
0: Oke, Pak Herdi mau lagu apa?
3: Hilang Semua Janji, udah di-play belum?
0: Karang Nunggal tuh 97,8 Pak Herdi.
3: Yang 958 apa?
0: 9 berapa?
3: 958.
0: 958 kok enggak ada ya? Garut 98,2. Sumedang 96,6.
3: Karang Nunggal paling besar ke sini.
0: Karang Nunggal kayaknya ya 97,8 ya. Baik, mau lagu apa Pak Herdi?
3: Hilang Semua Janji itu ada.
0: Ada. Perasaan tadi udah diputerin deh.
3: Udah.
0: Ya. Dari Meli.
3: Pilihin aja yang enak ya.
0: Dari Meli, heh.
3: Tapi ngomong-ngomong nanti siaran langsung enggak?
0: Iya dong. 3:30 ya.
3: Kok tidak malam, Bu?
0: 3:30 jadwalnya.
3: Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan juara lagi ya Persib.
0: Amin. Makanya sambil nonton sambil Pak Herdi sambil nonton sambil zikir supaya menang, bukannya nendang-nendang meja.
3: Ya. Enggak, istilahnya kayak ada yang siri Persib tuh menang we jadi juara deh
0: teh. Wayah nah eta mah sifat
3: ya,
0: manusia
3: ya. Ya pokoknya Persib ya.
0: Oke, okay, ya.
3: Kang Opik ya buat Mamat ya lagi. Batiawati ya.
0: Iya.
3: Kang Sonai, Kang Opik juga, Bu Reni juga ya. Mm-mm. Kang Mansur. Mm-mm. Buat Satu Malam juga ya, buat Nada ya. Mm-mm. Terus buat Ratu Anyang juga ya. Terus buat Abah Glenn. Mm-mm. Kang Cigenewa juga ya. Mm-mm. Kang Ubay, Kang Umar juga ya. Kang Asep dua-duanya. Mm-mm. Terus buat Elita juga, buat Bunda Mm-mm. Maharani juga ya. Mm-mm. Buat Teh Nais juga ya. Buat Baskar, Mm-mm. buat Basa Fitri juga, selamat siang Basa Fitri ya. Terus buat apa tukang Bung Ramadan juga ya. Mm-hmm. Terus buat semuanya aja lah. Pokoknya mah nanti jam 3:30 ya.
0: Ya, 3:30 tungguin ya.
3: Nah, ya, makasih ya Bu ya.
0: Ya, sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masih ada di 0227278978 atau juga di 0811220970. Selamat siang, 100% Indonesia.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan gak ada yang ngetok lagi ya.
4: Iya. Kemarin si tante tuh lagi pergi, jadi gak ada ini. Sekarang juga lagi pergi lagi.
0: Iya, gak apa-apa.
4: Ada si abang masuk, taruh dibukakan pintu.
0: Asik sendiri ya.
4: Iya, masing-masing.
0: Masing-masing namanya juga orang modern masing-masing ya.
4: Iya.
0: Mau lagu apa Mbak Safitri?
4: Jangan Berhenti Mencintaiku aja deh.
0: Ah, pengen berhenti ah.
4: Aku lihat di Instagram, ih nonton lihatnya tambah seger, cantik lagi.
0: Ah, nggak ada aku nih. Eh ada nggak ya?
4: Kumis. Mulai yes. Kinclong lagi.
0: Itu pengaruh lampu itu mah.
4: Pokoknya sehat selalu.
0: Pengaruh lampu
4: selalu
0: di ya, sini yang gede. Ya. Buat siapa lagunya, Neng?
4: Buat Natalia duluan yang cantik, yang baik hati, yang ramah, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Terus buat Mas Herdi, Putiawati, Mbak Sekar, Ratu Malam, Teh Nais Anogalis, Teh Nada, Kang Mansur, Kang One, terus buat Bu Reni, Api Eno, Bu Mujianti, Bunda Maharani, terus buat Kang Uung, Kang Asep Garut, Kang Umar, Kang Asep Subang, terus Kang Anu Kasep Sahyat bersama Bunda Tutinya, Anu Kumisnya Batlang merenya.
0: Singkatannya apa?
4: Ini kumisnya Batlang, Kang Anu Kasep Sahyat teh. Meren. Terus Kang Opi Garsel. Terus buat Pak Rama dan Bu Siti juga, Neng Bunga, Dede Insi, Teh Lin. Terus Abah Agung, Bung Kusna. Kayaknya udah semuanya deh ya. Semuanya aja deh. Semoga sama siapa nonton ya?
0: Sama Dinda.
4: Buat Jeng Dinda juga ya, saking Jogja ya.
0: Dinda Jambi.
4: Oh,
0: wong Jambi.
4: Wah, saking Jambi.
0: Tetangganya baru Jogja.
4: Oh gitu.
0: Pikir sendiri tetangga siapa.
4: Oke, terima kasih cantik.
0: Ya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi deh sebelum saya memutarkan sebuah lagu dari Leto ya. Yang disuka sama Nada yang ada di Cicalengka. Selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, ini mah orang Soreang ya?
5: Iya.
0: Gimana Soreang, mendung juga?
5: Udah hujan sini mah.
0: Oh bagus, gak kompak sama yang lain ya.
5: Hujan tapi bentar, udah reda lagi gitu.
0: Tapi lumayan dong ya, udah basah ya, sudah sejuk.
5: Iya, ada di luar basah, di dalam enggak. Tapi udah gak ditayangin di TV ah.
0: Kenapa?
5: Terusnya gak ditayangin di TV.
0: Apa?
5: Kan barengan gitu mainnya gitu.
0: Aduh,
5: tapi gak bisa nonton. Harus online.
0: Tak apa Taita, nanti saya coba tanya ke itu ya, Senpi Hilhamsah ya.
5: Nontonnya di video, jadi gak bisa jawab Indonesia gitu.
0: Pokoknya yang penting mah dengerin aja, terus Persib menang itu yang paling penting deh.
5: Iya.
0: Iya. Ya. Oke. Okay? Iya. Mau lagu apa Kang Mansur?
5: Kedih di Last Child.
0: Hah?
5: Kedih di Last Child. Last Child.
0: Pergi dari?
5: Pedih.
0: Pedih. Ya, dari halo. Last Child. Pedih dari Last Child. Oke.
5: Okay. Iya,
0: buat siapa lagunya?
5: Oh, yang barusan Mas Happy ya?
0: Bahasa Fitri.
5: Nah, Mas Herdi, Jeng Bahasa Fitri.
0: Pak Herdi, Kang Onai.
5: Dari Kang Onai,
0: Nada.
5: Kang Aja, Kang Asep, Kang Uum, Bu Kusna, Mas Tamela, Pak Eno, Pak Kang Opik, hadinya Pak Ahmad, Pak Aimen, Pak Ramadan, Pak Sutaria, hadinya Teh Nado, tadi tanya Teh Nei, Telin, Telita, Tekewati, Neng Bunga, Basekar, Basa Fitri, Bu Mijanti, Bunda Marani, Bunda Adi Kumpenya, Kang Isadayana wae gitu. Siana.
0: Ya.
5: Kangge Teh Talia yang sering Teh Dinda atau Teh?
0: Ya.
5: Anu garelis gitu. Mungkin asing sehat gitu nya. Ya. Kita sering diantar ke segana, digambilkan di Cina ya.
0: Amin.
5: Tetap
0: baiklah.
5: Aturnya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putar dulu sebuah lagu dari Leto ya, Ruang Rindu.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Purbaya Yudi Sadewa menyepakati penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Waduh, mantep banget itu mah. Informasi tersebut rame banget, rame pisan, rame bingit, dan menimbulkan harapan di tengah masyarakat. Pasti itu mah ya. Faktanya mah setelah Mamang cari, klaim tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Komdigi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi terkait penurunan harga Pertalite seperti yang beredar di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya ya. Hati-hati sama yang bohong begini. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Selamat siang yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Ada Abah Sutariat di Cidaun, Cianjur ya. Silaturahminya untuk Kang Opik, Pamengpek, sama Dede Inci, Kang Gunawan. Semoga pada sehat katanya, seperti itu ya. Lalu juga ada Ayah Satya di Cimalaka, Sumedang, yang selalu hadir di 100% Indonesia. Lalu juga ada pelanggan setia kami yang suka dengan Haha Sabrina Mei dari Berbinar Jateng ya. Salam buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Galuh Puspitasari, lalu juga ada Sruni Nurul yang suka dengan Haha dari Sabrina. Lalu juga ada siapa lagi ya? Dadan Kurdiana katanya yang suka sama Teh Widi. Oh, Teh Widi kalau dinasnya pagi-pagi ya, Kang Dadan ya. Lalu juga ada yang masuk tadi, sudah ada beberapa, ada Nada yang ada di Cicalengka, lalu juga ada Kang Onai di Sumedang. Pak Herdi yang ada di Cilacap, Mbak Safitri yang ada di Dago. Nah, ini lagunya saya putarkan dulu ya. Baru nanti saya buka lagi teleponnya.

0: Bandung siang ini.
1: Kita memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Darto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
2: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.

0: Tahukah Anda? Berapa kali mata berkedip dalam sehari? Ternyata manusia berkedip kira-kira 15.000 kali dalam sehari. Mengapa mata kita begitu sering berkedip? Tujuannya tentu untuk melindungi bola mata kita, agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan kita, seperti ketika perasaan kita sedang cemas atau panik. Maka tanpa disadari, mata kita akan lebih sering berkedip dibanding situasi normal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, silakan yang lain ditunggu di 0227788978 yang mau menyimak lagu-lagu berbahasa Indonesia siang hari ini ya. Dengan cuaca yang seperti ini tidak menyurutkan semangat dan juga

0: fokus Anda untuk menyelesaikan pekerjaan siang hari ini. Ayah Satya di Cimalaka Subang kirim salamnya buat Mama Rizky aja yang ada di Naluk Cimalaka. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Siang 100% Indonesia.
0: Aduh, si tukang gorengan ya. Kumaha damang teh nih?
1: Alhamdulillah. Sawarna teh Talia.
0: Sudah menyiapkan bahan-bahan kah siang hari ini?
1: Belum, nanti. Nah,
0: nanti aja santai.
1: Maghrib.
0: Tinggal beli jadi ini. Mau lagu apa ini Teh Nis teh?
1: Rindu dari Agnes.
0: Buat siapa lagunya?
1: Buat Mbak Sofitri saya selalu ya. Terus buat Kang Mansur, Teh Nada, Pak Herdi, Kang Onai, Mujiati, Teh Tiawat, Neng Bunga, Dede Hinsi, Abi Ano sama Bu Reninya, Kang Opi, Kang Ahmad, Kang Uung, Sarang Sadayana menuju ngadamkan Pro 1, semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus Teh Talia, sehat selalu ya, dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain 0227278978 mumpung masih ada waktu ya, saya bisa memutarkan lagu yang Anda suka. Sambil WA juga bisa di 0811220970, saya putarkan dulu sebuah lagu yang disuka sama Teh Neis dari

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi di 0811-220-9760. Ada Ayah Satya di Cimalaka Subang, Abah Sutaryat yang ada di Cianjur ya. Lalu juga ada Galuh Puspitasari, Seruni Nurul yang di Jawa Tengah, juga ada Mei dari Berbinar Jawa Tengah ya. Selamat siang saya juga untuk Wawan Sebastian Cimalaka Subang, Mbak Safitri yang ada di Dago, lalu juga Nada yang ada di Cicalengka, Kang Ona yang ada di Sumedang, Pak Herdi yang ada di Cilacap, Kang Mansur yang ada di Soreang, dan juga Teh Nais yang ada di Awitali ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini sekaligus menyemangati untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Dan nanti pukul 3:30 pendengar, Anda bisa langsung menyimak siaran pertandingan sepak bola BRI Super League 2006 Persib Bandung melawan PSIM di Stadion GBLA dari pukul 15:30 hingga selesai bersama Pro 1 RRI Bandung, dan nanti ada reporter Sanpi Hilhamsa tentu saja dan kawan-kawan yang ada di sana. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bandung sore ini kita akan mengangkat tema strategi pemasaran 4P plus 1H di dunia bisnis multi produk. Dan sore hari ini sudah hadir Teh Farida Marlina yang merupakan owner dari Sen & Son, dan juga ada Teh Mary Angelina sebagai supervisor SPG dari Sen & Son. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Baik-baik saja kah?
1: Baik, sangat baik.
0: Sangat baik ya. Di jalan lancar?
1: Ya, lancar.
0: Tadi tidak ketemu bobotoh?
1: Tidak ya. Sih, ya. Harusnya hari ini ketemu ya.
0: Harusnya
1: kita
0: ketemu,
1: beda
0: ya.
1: Jalur.
0: Beda jalur. Baik. Nah, ini tuh sebetulnya Sen & Son itu bergerak di bidang apa sih?
1: Kita itu lebih ke memproduksi pakaian untuk wanita. Cuman bisa dari usia mulai dari remaja sampai ibu-ibu yang sekitar 50 tahun, Kak. Ya, jadi range usianya agak banyak lah yang bisa kita jangkau gitu.
0: Nah, ini stylenya bentuknya seperti apa? Buat hari-hari kah atau buat arisan kah? Ada juga buat pesta juga, ada juga sportif yang buat main, gimana nih? Ya. Tipe-tipe style bajunya.
1: Jadi lebih bergeraknya tuh untuk memproduksi one setnya itu bisa untuk kebutuhan sehari-hari, tapi bisa juga dipakai untuk ke acara pesta ya, atau yang formal, tergantung bahannya, Kak. Jadi kita tuh bahannya beda-beda, ada yang denim Beverly yang dari Jepang, terus kita juga ada one set yang produksinya itu dari bahan handmade batik. Jadi kita mix gitu, sesuaikan dengan kebutuhan customer gitu.
0: Jadi segala bahan ada di situ ya, menyesuaikan dengan kebutuhan customer ya. Nah, kalau cuaca seperti ini nih tidak menentu, pancaroba gitu ya.
1: Lebih ke yang adem-adem enggak sih, nyarinya kan yang enggak usah,
0: atau yang pakai topi gitu kalau hujan tinggal begini gitu ya. Gimana
1: hoodie,
0: nih?
1: Hoodie gitu ya. Kita belum ada kalau hoodie,
0: oh,
1: Kak.
0: Belum ada.
1: Tapi
0: ya,
1: kita ada bahan yang agak tebel ada. Dia mirip kayak bahan-bahan dari Uniqlo, namanya bahan waffle. Jadi dia agak tebel. Ada juga dari bahan Miami knit gitu. Yang knit-knit biasanya kan orang Bandung suka enggak sih? Yang rajut-rajut.
0: Yang rajut itu biasanya dipakai untuk malam hari ya. Buat cari makan gitu ya, keluar
1: gitu,
0: karena kalau malam itu kalau di Bandung tuh cenderung ke hujan. Cenderung ke hujan dan pastinya dingin. Ya enggak sih?
1: Jadi butuh kan. Tapi kalau Mary kayaknya siang malam pagi juga make sih, Kak, rajut tuh lihat.
0: Kalau ini saya enggak tahu ya. Mungkin ada orang yang memang tidak terpengaruh suhu gitu ya, badannya gitu. Kalau kita misalkan panas pakai baju hitam yang agak tebal, udah gerah banget gitu. Tapi ada yang cuek, gak dirasa gitu ya, nerimo banget gitu.
1: Tapi ada yang lucu juga. Aku pernah juga sih, Kak, ngejual produk-produk rajut gitu ya. Nah, produk rajut itu aku pikir tadinya enggak masuk ke Jakarta. Ternyata orang Jakarta pakai juga loh.
0: Rajut.
1: Pakai walaupun tebal-tebal gitu.
0: Oh iya.
1: Mungkin
0: kenapa
1: karena
0: bisa begitu?
1: Ya, di rumahnya rata-rata pakai AC enggak sih? Mungkin karena itu kali.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi kayaknya jarang deh di rumah pakai rajutan.
1: Atau mungkin dia butuh buat naik motor, maybe.
0: Ya, mungkin ya, mungkin ya.
1: Gitu.
0: Jadi meminimalisir apa namanya angin yang
1: ya,
0: masuk ke
1: buat protection.
0: Dan juga ngebut mungkin ya, karena kalau kita angin tuh kayaknya enggak ini juga sih. Enggak tahu gitu kan,
1: enggak ketebak
0: gitu ya. Malah ada juga sih yang pemakai motor di dalamnya tuh masih dilapis-lapis juga.
1: Oh iya, yang bisa sampai dua double,
0: koran, triple, karton gitu kan. Ada yang gitu asli
1: karton, Kak.
0: Jadi saking pengen apa ya, mungkin pengalaman kali ya, harus berlapis-lapis gitu. Jadi kalau ada jaket atau juga baju yang ada beberapa lapis itu kayaknya seru juga ya.
1: Ya, perlu ya, perlu dibikin nih ya kayaknya.
0: Kayaknya
1: ini
0: untuk
1: ide
0: ini
1: baru.
0: Untuk pengendara motor mungkin ya.
1: Iya, mereka butuh.
0: Tapi tetap ada stylenya gitu jaketnya.
1: Ya, yang ada stylenya ya.
0: Terus kayak misalnya kalau pakai payung kan riweh ya, malas gitu ya. buka tutup gitu. Nah, kalau udah gini kan lari ya gitu.
1: Oh, jadi kakaknya request hoodie nih kak, one set hoodie ya.
0: Jadi yang kayak baju-bajunya anti, anti ya badai. Agak-agak hujan tuh nggak terlalu jibreg ya. Seperti itu ya. Oke. Okay. Ini kalau disesuaikan dengan musim nih. Tapi kalau di sana kebanyakan yang paling laku apa sih? Model apa nih?
1: Kebetulan yang untuk saat ini tuh model one set ya Mer, yang dari bahan denim Beverly, yang dari Jepang. Karena denimnya itu lembut. Biasa kan kalau bahan denim itu yang lokal ada di sini agak kaku.
0: Betul.
1: Kalau yang ini dia selain lembut bisa masuk juga dia ke mesin cuci. Jadi ditarik-tarik juga dia nggak melar gitu. Tapi dia punya bahan elastis. Jadi mungkin karena itu orang suka. Yang lucunya itu nanti dia pakai dengan ukuran yang sama, aku pakai itu bisa dengan size yang sama gitu.
0: Berarti fleksibel dong.
1: Ya, fleksibel ya. Itu bahan denim Beverly itu yang best seller
2: semua
1: untuk saat ini.
0: Semua ukuran ada ya. Nah, denim itu emang lembut, terus kalau orang kan kalau nyuci kan pengen cepat kering ya, apalagi dengan cuaca kayak gini gitu ya. Terus gak berat juga gitu. Jadi saya pikir memang Terus warnanya tuh cakep gitu ya,
1: ya
0: lembut ya birunya ya. Enggak jadi birunya tidak tidak terlalu gelap gitu tapi lembut ya.
1: Okay. Jadi kalau bahan denim Beverly kita kebetulan kan kita produksinya nggak cuma warna biru aja, jadi kita ada warna smoke gray juga, terus ada yang warna abu mudanya yang ngarah ke silver, terus kebetulan kemarin ini lagi musim warna mahogani ya sih, jadi kita bikin tuh warna mahogani. Cuman kalau mahogani dari bahan denim itu dia nggak bisa terlalu coklat banget kayak coklat tua gitu, tapi ngarahnya ke arah sana, cuma
0: agak coklat susu gitu.
1: Tetap lebih gelap ya, tetap lebih gelap tapi versinya denim yang warnanya agak pecah gitu loh kak. Kalau denim kan dia warnanya agak pecah ya, gitu. Ciri khasnya denim lah tetap ada. Jadi kita nyesuaiin, kalau kayak tahun lalu dia lebih ke sage ya,
2: yang dicari. Tahun lalu lebih ke sage ya.
1: Gitu.
0: Iya betul. Jadi kadang-kadang orang disesuaikan ya.
1: Iya.
0: Dengan mood ya, kadang-kadang lagi senang warna gelap-gelap gitu ya, lagi cuek terang-terang gitu ya. Tapi ada juga warna-warna yang memang tidak terpengaruh oleh zaman dan selera gitu, yang abadi gitu, yang aman ya.
1: Warna basic lah ya.
0: Warna basic kayak
1: hitam
0: coklat, blue black ya, coklat, krem gitu. Putih masuk kemana-mana, cuman sayang cepat kotor ya.
2: Ya kalau putih.
1: Kakak sukanya warna apa?
0: Warna pelangi.
1: Berapa warna ya? Magic Quibinium.
0: Saya senang warna gelap. Saya senang biru tua, tapi denim juga suka. Merah marun.
2: Merah marun cantik.
1: Bagus. Sama hitam. Bergendi juga bagus kan.
0: Gitu.
1: Hitam ya.
0: Jadi kalau pakai warna muda-muda tuh kayak gimana ya? Kurang pede mungkin ya.
1: Oh iya, kakak harus ke tempat aku kak nanti. Aku ajarin.
0: Dan jangan ya, ada
2: biar lebih pede
0: ada lagi, baju-baju dalamnya ini. Ada lampunya nih.
1: Ini udah mengarah ke sesuatu.
0: Kelip lampu di kota ya. Banyak manik-manik. Nah, untuk Anda yang ingin bertanya silakan langsung ya di 0227778978 atau juga di 0811220970. Ngomong-ngomong nih, tokonya buka di mana aja sih?
1: Untuk saat ini kita lagi ada di Mall Braga 8, terus ada di Braga City Walk, dan kita kalau hari Minggu itu suka ada di event yang weekly Sunday yang setiap Minggu pagi ya. Start dari jam 6 pagi sampai jam 1.
2: Jam 1 siang.
1: Posisinya di samping Pertamina, yang satunya lagi ada di samping Pengadilan Negeri Tipikor.
0: Gitu. Jadi buat yang misalnya kayaknya kerja gitu ya, kurang ada waktu ke toko gitu ya, udah pulang kerja tuh boro-boro mau lihat-lihat gitu ya, udah gubrak aja gitu kan. Nah kalau hari Minggu masa sih gitu, sambil olahraga nggak nyempetin lihat-lihat gitu ya. seru terus banget. Kan lebih pede lagi karena bisa nawar ya.
1: Harga di situ lebih miring lah,
0: lebih
1: ya.
0: Lebih miring gitu kan. Sedikit, nggak terlalu banyak. Baik, sudah ada penelpon nih. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Dan juga selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Tete
0: Farida.
3: Farida
0: sama
3: Marina.
0: Farida. Farida dan Mary ya.
1: Mary.
3: Owner Sen and Sun ya.
0: Iya, betul.
3: Luar biasa. Ini kayak cantik seperti sehari ini ya.
0: Bapak. Kan Sun itu kan bercahaya ya. Walaupun lagi mendung juga tetap bercahaya ya.
3: Ya ini begini, ini tentang karena ada kata strategi pemasaran. Jadi saya sedikit memberikan opini sedikit tentang strategi, boleh?
0: Yang saya ketahui.
3: Ya. Jadi gini, kalau dari saya itu saya kira bahwa dalam suatu apa itu suatu bisnis usaha ya, suatu bisnis usaha permanen itu saya kira bahwa penentuan struktur merek itu adalah sangat penting ya. Harus ada branding ya. Apa itu branding house atau apa ya, merek tunggal gitu. Jadi setiap unit usaha kan apa itu memiliki merek sendiri kan. Misalnya Teh Farida punya beberapa produk unggulan yang berbeda, tapi tetap yang dikenal konsumen itu satu merek saja kan. Contoh kan, contoh misalnya siapa, misalnya pengusaha-pengusaha yang sudah dikenal dunia atau di Indonesia saja, misalnya Unilever lah, kan ada beberapa macam produk sangat banyak. Tapi yang dikenal kan satu brand, brand terbesar ya, brand dikenal kan. Jadi harus pastikan juga bahwa setiap apa unit usaha itu memiliki apa ya, keunggulan apa.
0: Model, harga.
3: Iya, dia mempunyai keunggulan yang ya, sangat luas ya, jadi yang jelas, keunggulan kompetitif yang jelas. Jadi promosi juga ya bisa menggunakan beberapa platform digital kan, misalnya medsos juga, konten marketing dan sebagainya.
0: Iya.
3: Tempat usaha juga harus strategis juga, display yang benar dan strategis juga itu sangat menentukan juga. Jadi semacam apa strategi penjualan apa juga penting tuh, penjualan biasa orang memberikan diskon itu, cross disebut dengan apa, cross selling ya. Misalnya saya beli barang A, nanti kita kasih bonus sama barang kita juga yang merek lain, yang barang B misalnya. Ya, tapi itu punya kita, cuma kan berbeda ininya, bentuk berbeda apa, rasa berbeda barang ya, tapi punya kita gitu. Jadi kita promosikan seperti itu. Jadi marketing harus terintegrasi lah seperti itu.
0: Makasih.
3: Terus analisis apa segmen pasarnya seperti apa, itu penting kan. Analisis segmen itu di mana, tempatnya di mana, segmen pasarnya apa saja kira-kira. Jadi evaluasi menyeluruh tentang sumber daya manusianya juga, para karyawannya kan.
0: Harus kreatif ya.
3: Ya, dan juga tentu saja Tete Farida pasti udah menguasai apa itu.
0: Udah, teknik, orang tokonya udah tiga.
3: Ya, owner tuh ya. Owner itu tahu semua itu.
0: Dari 2012.
3: Ah, itu luar biasa. Owner itu berarti tidak usah di ini lagi. Hanya sekedar, ya kan? Apa namanya itu. Jadi, tempat usaha tadi bilang Braga-Braga ini jadi kangen sama Bandung. Ya?
0: Iya.
3: Nah, kalau ke Bandung kan
0: tadi Braga di mana tadi?
1: Braga 8.
0: Braga 8
1: Mall, Braga City Hall.
3: Braga 8.
0: Braga 8 Mall.
3: Braga City Hall. Braga 8 Mall terus?
0: Braga City Walk.
3: Apa?
0: Braga City Walk.
3: City
1: Walk. WALK jalan.
3: Oh, WALK.
1: Berjalan.
3: Ya, saya. Apalagi
0: sama kalau hari Minggu di deket apa tadi Pengadilan Tipikor ya?
1: Sama di samping Pertamina ya.
0: Samping
1: Pak,
0: Pertamina. Kan kalau
3: di mana tuh alamatnya?
0: Ini di Pertamina. Ponegoro. Yang kalau hari Minggu kan Monju rame tuh Pak Ramadan.
1: Deket sini enggak sih Kak? Deket kan?
0: Di sana.
2: Di sebelah sana.
3: Ya. Oh ya. Oh di situ.
0: Yang
3: ya,
0: deket taman tuh.
1: Deket.
3: Oh iya, pokoknya tempat yang
0: seberang
3: Gasibu. Yang
0: seberang
3: banyak
0: lapangan Gasibu.
3: Banyak.
0: Tapi enggak tahu nanti kan lapangan Gasibu disatuin ya.
2: Iya, mau disatuin.
3: Makanya tempat usaha kan biasanya menentukan mahal dan tidak kan dari strategis atau tidak kan.
1: Kalau enggak nanti Bapak bisa follow Instagram kita ya.
3: Apa
1: Saint and Son, Saint and Son,
0: Saint and Son. Sun and Sun.
3: Oh, Sun
0: and Sun. Ya,
1: S-A-N-D.
3: Sun and Sun. Sun and Sun.
1: 84.
0: 84.
3: 84.
1: Ya, tahun kelahiran aku.
0: Tahun kelahirannya 84.
3: Tidak pakai nama ibu
1: misalnya. Oh, nama pribadi.
3: Ibu atau Mbak Farida enggak ya?
1: Enggak. Ada. Kalau yang pribadi aku maksudnya dipisah gitu.
0: Iya, beda lagi.
2: Beda lagi.
1: Dipisah.
3: Ya, jadi ini bergerak usahanya apa saja, di bidang apa saja?
1: Jadi kita ini memproduksi pakaian yang kita banyak distribusinya itu di mall-mall
3: awalnya. Oh, di mall-mall.
1: Awal mulanya.
3: Jadi di sewa tempat gitu
1: sewa
3: atau
1: tempat.
2: Ya, benar.
1: Sewa tempat. Sewa tempat. Kita lebih ke offline. Kalau untuk online-nya sendiri kita mau mulai berdayakan ya, Kak. Karena selama ini kita kan fokusnya di offline dulu dan aku pribadi tuh sedang mempelajari online sebenarnya. Karena aku pernah bikin live tapi live ngajar make up dan itu seharian mungkin karena aku dari pagi sampai malam di depan layar kamera. Jadi aku ngerasa ada titiknya aku tuh ngelihat layar tuh kayak pusing gitu loh Kak, kayak mau muntah.
0: Kalau kelamaan ya.
1: Karena itu dilakukan daily everyday gitu dan mungkin untuk ini nanti akan nge-hire host gitu kalau untuk live gitu. Jadi untuk live-nya itu baru mau akan dibuat. Untuk sekarang ini lebih ke pameran-pameran baju dulu gitu. Tapi kita produk sendiri.
3: Pakaian perempuan khusus kan semuanya atau ada laki-laki juga?
1: Untuk saat ini kalau pakaian ke wanita dulu ya Pak. Kalau untuk laki-laki itu untuk yang handmade batik. Kayak misalnya Bapak nih mau pesen kemeja untuk ke acara yang formal itu kita bisa jahit, bisa bikin. Kalau untuk laki-laki baru di kemeja batik aja sih. Kayak kaos-kaos oblong gitu kita belum. Tapi kalau untuk tas kebetulan kita ada produk baru yang baru launching 2 bulan ini. Tasnya itu bisa untuk laki-laki juga. Ada tas travel bag juga dan kita mau sediain yang untuk padel, nge-gym, tas laptop yang kayak gitu kita mau bikin itu.
3: Oh iya iya. Sekarang satu-satu tanya juga satu ini. Misal seperti contoh saya waktu di Depok, di saudara saya di Depok ya. Itu kan dia punya anak itu kan punya sepatu-sepatu masih bagus sih, mana cewek ya, sepatu perempuan maupun celana apa masih bagus, cuman dikumpulkan ya berkantong-kantong berapa itu. Barusan kemarin waktu bulan puasa saya bilang kenapa enggak sumbang saja ke panti asuhan atau kemana. Saya bilang kalau di sini biarpun masih bagus kalau sudah lewat model mereka enggak mau. Meskipun itu di panti asuhan saya bawa luar biasa ya. Jadi bagaimana mengsiasati supaya kan biasa modisnya itu model kalau udah lewat untuk orang konsumen itu pada apa ya macam-macam malas beli begitu ya. Jadi gimana mengantisipasi itu biasanya berapa lama satu model atau satu apa ya harus banyak menterawang ya membaca situasi ya ini bisa seperti apa yang di bisa
0: susah ya kalau pakai baju ngikutin model ya. Makanya cari gitu baju yang gayanya abadi.
1: Kalau di luar negeri kan ada 4 musim ya. Jadi udah lewat musimnya itu dia langsung dikirim ke tempat lain dijual murah.
3: Ya, ini musim hujan, musim panas.
1: Berarti ini Sorong Papua ini lebih maju kali ya.
3: Iya. Musim gugur, musim semi itu. Jadi itu biasanya kalau udah lewat orang padahal masih barang baru, barangnya sih baru.
2: Mereka bagus,
3: mereka apa itu namanya apa namanya istilah cuci gudang pun apa kadang-kadang orang nggak melirik juga meskipun bagus tapi

0: Iya, ada masanya nanti. Nah,
1: jadi,
0: ada masanya
1: kepake pakaian,
0: lagi.
1: Pakaian terus apa lagi?
2: Iya, pakaian sama tas. Tas.
0: Sama tas. Jadi ada tas. Ada tas untuk anak sekolah, ada tas untuk kerja, tas tas untuk travel bag juga ada.
1: Ya, wanita memang kalau tanpa tas terasa aneh. Terasa aneh ya. Wanita yang tanpa tas rasanya aneh.
3: Rasa yang kurang.
1: Iya, ada yang kurang. Kacamata juga bagus itu. Penting. Bagus enggak kalau kacamata wanita?
2: Iya, ini Mbak Farida pakai kacamata.
1: Iya, kacamata itu berbeda. Iya. Dengan dibanding yang pakai, ya. Saya suka yang pakai kacamata, bukan karena matanya minus, bukan. Mata masih bagus normal. Tapi kalau pakai kacamata lebih
2: perlindungan keren, ya.
1: Iya, perlindungan kelihatan lebih modis gitu.
2: Oh, perlindungan dari matahari, dari debu gitu ya.
1: Gitu loh.
0: Oke, okay, thank you.
1: Kayak teh Farida nih matanya warna apa? Buah buka hijau.
2: Warna merah. Ngantuk semalaman enggak bisa tidur, begadang nonton bola.
1: Ya. Ya sudah kalau gitu ya, saya doain saja semoga dari ke depan semakin berkembang. Ya, lebih dari kota Kembang Bandung ya, lebih berkembang, lebih maju. Lebih ini ya. Bagaimana ya lebih strategis ya menjalankan bisnis ya.
0: Amin.
1: Karyawannya udah banyak kah karyawan?
0: Karyawan untuk saat ini ada 4, Bapak.
2: Ada 4.
1: Heeh. Berapa total? 4 di setiap outlet ya?
0: Satu di setiap outletnya satu, kadang dua, tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya agak ramai, aku taruh.
1: Pakai seragam semua sama.
0: Kita nggak pakai seragam Pak, saya berikan bebas. Mereka free will, bebas untuk pakai apa aja.
1: Kalau pakai seragam bagus, orang kenal ini merek ini seragamnya.
0: Iya, yang ada brandnya ya di belakang itu ada namanya Saint and Son gitu kan.
1: Branding itu penting, brand ya, pemajangan, pokoknya yang berhubungan dengan itu lah, pemasaran lah ya, penting.
0: Iya, thank you.
1: Oke, okay, saya kira gitu.
0: Thank you.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Pak Ramadan. Salam buat teman-teman di Sorong ya.
1: Kalau sempat lagi tahun ini jalan-jalan kembali ke Jakarta lagi.
2: Iya, sip. Pokoknya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, menutup perjumpaan kita mungkin ada pesan atau juga sesuatu untuk pendengar yang ingin main ke sana nih.
0: Iya, untuk teman-teman Bapak Ibu yang lagi dengerin saat ini, kita mengundang untuk kalau ada waktu ya datang ke Mall Braga 8 dan Braga City Walk atau juga ke Gazibu di setiap hari Minggu pagi atau bisa follow Instagram yang tadi Sand and Sun, S-A-N-D-N Sun, matahari. Gitu. Nah, di situ itu Saint and Son 84 ya. Jadi belakangnya ada 84 karena ada Saint and Son yang dari Bangkok juga. Jadi aku sempat kerja sama dengan Saint and Son yang dari Bangkok, Kak. Kalau yang dari Bangkok dia Saint and Son aja, enggak pakai 84. Terus untuk teman-teman yang UMKM ya, yang lagi berjuang untuk sekarang ini kan lagi banyak yang buka bisnis offline juga atau online juga, tetap semangat. Pokoknya yang aku alamin selama ini tentang pemasaran apa strategi marketing yang 4P itu kan dia product, price, plus promotion. Jadi kita harus mempelajari dulu produk yang mau kita pasarin ini apa, terus target marketnya itu siapa, mau di angka berapa, apakah kita akan menengah ke bawah atau menengah ke atas. Pokoknya pilihan apapun yang kita tetapin tuh nggak ada yang salah. Yang penting kita tuh masuk ke target market yang tepat dan mall yang tepat, gitu kan. Positioning juga penting. Place-nya itu penting, kita mau buka di mana. Jika suatu saat nanti misalnya nih udah buka tapi ternyata oh kok nggak laku ya, jangan langsung menyerah, jangan langsung ganti produk. Coba dulu cari tempat yang lain supaya kita nggak banyak ngeluarin modal gitu. Kalau saran aku sih begitu ya, karena aku pernah ngalamin juga, ternyata ketika tempatnya diganti produknya bisa membludak di suatu tempat gitu. Dan yang terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah promotion. Promosi itu penting, apalagi zaman sekarang, untuk di marketplace gitu kan, atau enggak di WA status, di Instastory,
3: Instagram, di ya TikTok gitu kan.
0: Kasih tahu teman untuk sharing, untuk di-share gitu kan, platformnya kita. Dan aku sendiri ini lagi mau ngadain ini Kak. Jadi kan aku mau bikin live untuk jualan

0: tapi aku sebenarnya lebih ngincer ke wanita sih ya. Mungkin karena produk kita banyaknya wanita ya, Mer. Nah, jadi di saat live-nya itu nanti akan ada live untuk make up. Jadi untuk belajar make up, tapi itu di jam yang enggak tentu, di menit yang enggak menentu. Jadi ya kalau lagi beruntung pas lagi lihat bisa dapat belajar make up gratis dan itu belajar make up-nya enggak cuman yang basic, untuk yang pro juga aku ajarin di situ free gitu. Untuk audiens yang setia nongkrongin live-nya kita ya, Kak Mer.
1: Iya betul. Karena makeup dan fashion itu satu kesatuan ya. Jadi kalau misalkan kita sudah oke dengan baju dan dilengkapi dengan makeupnya, disesuaikan dengan keperluan, itu pastinya kelihatannya enak gitu ya, dan lebih percaya diri. Terima kasih banyak untuk Teh Farida Marlina, owner Sen and Son, dan juga Teh Mary, supervisor SPG. Mudah-mudahan tambah maju ya, tambah banyak cabangnya. Terus baju-bajunya juga lebih beragam lagi, tas-tasnya lebih banyak lagi gitu ya, untuk melengkapi baju yang dipakai gitu ya, kan biasanya sekarang lagi musim baju merah, tas merah, sepatu merah gitu ya,
2: rambut merah, kacamata merah serba merah
1: misalkan ya, ada yang kayak gitu ya,
0: ada
1: yang perfect banget ya kalau pakai baju tuh ya,
0: ada.
1: Tapi ada juga yang ini ungu, ini kuning, ini hijau gitu ya, ada
0: rainbow,
1: sesuai selera ya
0: kan? Rainbow cake.
1: Tapi yang penting adalah Anda merasa nyaman untuk memakainya. Orang mau ngomong apa, sebodoh lah ya,
0: karena energi itu memantul nggak sih. Jadi kalau kita nggak pede pakai suatu barang, itu orang bisa lihat kok gitu. Tapi kalau kita pede, walaupun misalnya warnanya berantakan, tapi kalau pede orang juga seneng-seneng aja ngelihatnya.
1: Iya, gitu. Karena kita ya juga cuek makainya ya.
0: Iya, tapi berantakannya
1: diatur juga
0: mungkin ya, nggak terlalu nabrak juga.
1: Nggak terlalu nabrak gitu. Baik, itulah namanya selera. Sulit untuk dikatakan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan oleh yang melihat gitu ya.
0: Bagi saya sih, bagi mungkin karena saya udah lama di dunia fashion ya. Bagi saya tuh selera orang tuh enggak ada yang salah gitu.
1: Betul.
0: Ketika dia suka warna yang nabrak ya, ya kita harus bisa terima karena itu kan dia yang pakai, dia yang nyaman gitu kan. Selera orang emang berbeda-beda dan kalau dipaksain sama juga kita jadinya enggak seru.
1: Enggak seru. Semua bajunya merah semua, hitam semua ya kan. Kalau warna-warni justru ternyata kalau orang pakai baju terang tuh gini, kalau pakai baju gelap seperti ini dan sebagainya gitu ya. Jadi itu memberikan warna untuk kehidupan kita. Baik, terima kasih Teh Farida dan juga Teh Mary, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bandung sore ini.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Stadion GBLA untuk mengikuti pertandingan Persib Bandung melawan PSIM bersama reporter kami yang ada di sana, Senpi Hilhamsah. Senpi, silakan laporan Anda.
1: Ya, Elia dan pendengar dimanapun Anda berada, kickoff sepak bola Persib Bandung versus PSIM di Jakarta telah dimulai sejak 6 menit yang lalu. Bahkan saat ini Persib unggul tepat. Goli gol yang diperolehkan oleh Persib yang ketika di tapi kali ini ada serangan balik dari PSIM. Bukan saja Persib dicekal oleh pemain dari jauh Jakarta, namun juga sebuah pelanggaran. Persib Bandung berada di sebelah kanan kami, berkejensi berwarna biru-biru, sedangkan yang Jakarta atau PSIM berada di sebelah kiri kami, menggunakan jersey berwarna putih. Sekali lagi Persib unggul terlebih dahulu. Berpasukan dari Patricio Matricardi, Osil Umpan dari Tom Kaye, dari Teran Bebas, dengan kiri Pantim. 1, PSIM 0. Persib Bandung menurunkan beberapa pemain terbaik dalam yang memainkan ataupun statusnya pada sore hari ini. Akan Rudianto, Mekah sebagai kapten.
0: Susah dan sinyal di sana. Tadi ge si Winnie patah.
2: Kenaon sih bobotnya kan yang lanyang itu lah. Lucu. Lucu.
3: Lucu kan? Mati kan?
2: Mati, mati ya Gi.
3: Mending pakai Glenson.
2: Apa?
3: Biasanya tuh pakai Glenson.
2: Glenson tuh gimana?
3: Kayak kepus dai gitu loh.
2: Oh.
4: Langsung?
2: Iya.
0: Senpi.

0: Bapak pertama kali kita berada di PSG Jakarta sudah masuk di menit ke-10. Kita berada di kanan kami berada di berwarna biru-biru, sedangkan Sien Jakarta di sebelah kiri kami berada di berwarna putih-putih. PSG lagi menurunkan tim baiknya dengan kekuatan kaki mereka sebagai kita
1: dari PSM ke Jakarta. Ini kita ataupun tetap dengan bagian daya ini
0: pekan ke-31 dengan masih berada di posisi klasemen dengan poin yang sama dengan Daniel FC. Tinggal 4 pertandingan dengan pertandingan kali ini, bagian menurut saja siapa yang akan jadi juara pada hari ini. Jadi kemarin masih yang kali ini di belakang. Kedepannya, di tiga kali aku dari PSM satu kering kemudian jika Giral pantas menjawab dari Persita. Jadi apa yang kali ini titik yang konten sampai yang terjadi itu dari Okaye yang memang tadi sempat memberikan kepada Patricio Patricardi agak sedikit terus memberikan promesnya juga nanti kan di menit ke-17 ini. Main sore hari memang agak berbeda, tapi Persib Bandung sering bermain pada malam hari. Namun kita saksikan kali ini peluang bagi tim Persib di hampir dari detik yang pertama terjadi gawang. Bahkan Persib memberikan tempat yang manis lebih dari Persib Matrikardi. Angkat kebelakangan memberi kode kali ini. Umar gerak kode kali ini melanggung kali ini juga di Persib Matrikardi. Menemui tadi memang kepala dari Persib Matrikardi. Sayang memang apa yang ditujukan tadi Fabrizio tidak mampu diambil oleh Ometan Kimo dan pemainnya di dalam kotak viral di aman gawang dari PSM. Dari belakang kali ini lempa-lempe, kesarkan lagi ke sebelah kanan, muncul lagi ke depan, yang hampir saja diambil oleh Fabrizio kali ini. Berdua lagi, hampir yang jadi maksudnya Beckham, tetapi tidak ada ancaman yang berarti, sehingga para pemain PSGM Yogyakarta harus meraih dari belakang kembali. Dari tengah kali ini, Dani Wardenman masih menggiring bola. Dani Wardenman dari kawan kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada Yusaku. Arahkan nampaknya 3 back. Dengan di tengahnya kali ini pemain nomor 2 ada Sander Abad. Dorong lagi ke sebelah kanan kepada Ramos Mingo kali ini PSM ke tengah lagi dicuri lagi oleh Okaye. Masih terus bermain-main buka sebuah pelanggaran karena bola yang diambil oleh Okaye kali ini. Okaye masih Okaye dua kali lagi justru pelanggaran lagi untuk tim PSM Bandung setelah tadi Okaye itu berada di belakang oleh pemain nomor 15 yaitu Raka Cahyaran. Pelanggaran untuk PSM Bandung belum ada kerja keras yang dilakukan oleh Reja Perwalam. Nanti juga tugas 16 waktu Indonesia Barat kita akan juga tergantung terlebih dahulu kepada studio karena akan ada jabar sore pada sore nanti. Reja kali ini nama kali ini masih bermain-main lagi di pertahanannya Patrice Matrikardi sang pencetak gol di babak pertama. Arahkan kemenangan dari Jakarta pemain asal Italia baik sekali kali ini terus maju sebelah kiri dari tujuh ke tengah adalah ada Maris ada Maris lagi kali dorong dari tengah kanan kepada Bergijo kali ini masih Bergijo Bergijo kembali satu pemain dari pemain lainnya bagi tengah sebelah kiri diurbadi oleh Pandor Abad. Ayah memang sebuah ungkapan yang sudah dilakukan. Ada lagi lemparan ke dalam saja untuk Persib Bandung tetapi arah tribun timur ataupun sebelah kanan kembali dari Persib Bandung karena lapangan diambil oleh Renang Rudianto yang tidak bermain pada pertandingan Persib Bayangkara pada pekan lalu. Angkat kedatangan orang dari di kembali Ramon Tanggi baik sekali Ramon balikan kepada Bergino Bergino anaknya lagi kembali Kakang Rudianto lepas lagi main dari belakang lagi pemain Persib Bandung seluruh pemain Persib berada di pertahanan PSIM karena ada mengalir sekali ini. Untuk Marcos memang masih berada di cadangan bersama Eliano yang mengalami cedera. Dan orang lain dengan Elias Katang

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menghadapi PSM Jakarta di mana yang tadi pulang ada yang ada di PSM di Jakarta hari ini dari PSM dan kenangan sudut di sini di jalan dari Tejan Makwala menit 23 dan akan menjadi pembentang di Bandung. Jadi kalau dalam penelitian di sini jalan Bandung ini melarang itu ada kesempatan di tempat saja kalau kita main PSM lagi ke tengah tapi dipaksa dengan balik ke MHY sehingga tidak diusir dengan baik tadi oleh Lucho jangan lagi pendarang sudut untuk Jepalente untuk rekan-rekan Jepalente di titik yang sama sebelah kiri gawang dari meja pendek lagi-lagi 1-2 pembagian sudut berdua lagi tetapi masih ada meja tapi terlepas lebih dahulu tetapi mampu diambil lagi oleh Tidak pakai alam, dorong lagi ke depan yang tujuan adalah Bergino. Hampir saja tadi lolos Bergino, namun kontrol yang dilakukan terlalu jauh sehingga tidak boleh keluar dari lapangan pertandingan. Jadi yang dari belakang kembali, lalu lagi memberi serangan melintang depan, dorong lagi ke depan. Dari PSM, coba lagi kali ini PSM dari tengah lagi pemain nomor 10 Jepalente arahkan ke tengah baik kali ini saya oleh para pemain dari Persib Bandung ada Malis kali ini coba Adam lagi pada Mekan pemain kedua kali ini Mekan and terlebih dahulu meskipun tadi Mekan agak sedikit kecewa karena memang bukan bagus Mekan mengenai

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Itu digunakan untuk beberapa kegiatan, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, kita pun melibatkan masyarakat. Dalam hal ini adalah KPA, ya, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Garut.
3: Jadi perbatasan antara Kota Waringin dengan Tanjawaringin itu mengalami longsor, namun tidak terlalu parah, dan ini juga langsung di evakuasi longsoran tersebut oleh Dinas PU dan Tagana serta BPBD. Alhamdulillah jalan yang tadinya tidak lancar buka tutup sekarang sudah bisa dilalui oleh pengguna jalan seperti itu.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Senin 4 Mei 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Di hari momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, pemerintah Kota Bandung akan memperkuat program pendidikan dan kesehatan mental bagi para siswa. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat berbagai program di sektor pendidikan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM serta perhatian terhadap kesehatan mental siswa. Sejumlah program bahkan telah mulai dijalankan sejak akhir April 2026. Wali Kota Bandung M. Farhan menyampaikan usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2026 tingkat Kota Bandung di Plaza Balai Kota Bandung, bahwa beberapa program prioritas telah direalisasikan, sementara program lainnya tengah dipersiapkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat. Ia menjelaskan salah satu program yang akan segera digulirkan adalah RMP ditujukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kapasitas SDM, khususnya bagi tenaga pendidik di sekolah swasta. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga terus mengembangkan program pendidikan karakter bagi para siswa. Program ini dijalankan melalui program lintas sektor termasuk dengan TNI dan Polri guna membentuk karakter generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berintegritas. Di sisi lain, perhatian terhadap kesehatan mental siswa juga menjadi fokus utama. Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan program peningkatan kapasitas bagi guru bimbingan konseling BK agar mampu mendeteksi sejak dini potensi permasalahan psikologis pada siswa.
5: Memperingati Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal 4, karena tanggal 2 kemarin kan hari long weekend pendekatan. Jadi lebih baik hari Senin lah kita laksanakannya. Pesan-pesan yang utamanya adalah bahwa yang sudah kita laksanakan, ya, mulai dari RMP, HPM, dan lain-lain sudah terlaksana sejak tanggal 30 April yang lalu. Sementara itu kita masih ada lagi program-program lain yang juga akan dilaksanakan pada akhir Mei. Apa ya, yang ada anggaran deh tadi deh?
6: RMP.
5: Bukan RMP, RMP kan udah.
6: Belum, RMP kan
5: pertengahan. RMP, Mei. Ya. Siap. RMP akan dilaksanakan pada akhir Mei.
6: Siap. Ya. Pertengah apa? Pertengahan.
5: Pertengahan Mei ini RMP mudah-mudahan sudah bisa dicairkan.
4: Menurut Farhan, langkah ini penting sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga sehat secara mental dan emosional. Peringatan Hardiknas 2026 di Kota Bandung pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif, berkarakter, dan berkelanjutan.
1: Peringatan Hardiknas 2026 di Kabupaten Cirebon menekankan aplikasi ilmu dan apresiasi karya siswa. Laporan selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
7: Anak-anak kita bisa mengimplementasikan apa yang diajarkan di masyarakat, di lingkungan sekolahnya, gitu, supaya pendidikan itu betul-betul berarti.
8: Peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas pada 2 Mei 2026 mengusung tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dalam peringatan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menggelar berbagai kegiatan yang menampilkan kreativitas serta keterampilan siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronian Yulianto menjelaskan bahwa kegiatan Hardiknas tahun ini difokuskan pada dua bentuk utama, yakni apresiasi seni dan apresiasi keterampilan siswa. Kegiatan ini menampilkan para pemenang ajang seni FLS2N serta pameran karya keterampilan siswa. Menurut Yulianto, pendidikan tidak boleh berhenti pada penguasaan teori semata. Ia menekankan pentingnya keterampilan ilmu dalam kehidupan sehari-hari.
7: Menggelar dua macam bentuk, yaitu apresiasi untuk anak-anak kita, apresiasi seni, dan apresiasi keterampilan. Di mana kita panggung di sana adalah apresiasi seni. Setelah kita melaksanakan kemarin kegiatan-kegiatan FLS2N dan sebagainya, kita apresiasi para pemenang-pemenang itu untuk bisa ditampilkan di depan umum. Kemudian kita juga memamerkan terkait dengan keterampilan anak-anak kita. Ya mudah-mudahan dengan, tapi berharap pendidikan di Kabupaten Cirebon bukan hanya pada tentang teori-teori, tetapi kami berharap anak-anak kita bisa mengimplementasikan apa yang diajarkan di masyarakat, di lingkungan sekolahnya, gitu, supaya pendidikan itu betul-betul berarti.
8: Sementara itu, Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Jawa Barat, Dr. Sugito Adi Warsito, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pameran karya siswa menjadi bukti keberhasilan guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak akan semakin memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan di masa mendatang.
9: Betapa hebatnya potensi dan kemudian dikembangkan oleh guru-guru hebat sekaligus sekolah-sekolah hebat yang dikepalai oleh kepala-kepala sekolah sehebat, sangat hebat. Sekali lagi selamat, ini adalah bentuk apresiasi dari Kabupaten Cirebon untuk insan pendidikan di Kabupaten Cirebon keseluruhan. Murid, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan terkhusus bagi Pak Kepala Dinas. Sekali lagi selamat.
10: Harapannya semakin baik lagi dalam penyelenggaraan berikutnya, melibatkan sekian banyak stakeholders. Saya tahu ini secara mandiri, non-APBN, tapi kemudian akan luar biasa ketika lebih banyak lagi pihak-pihak lain yang melibatkan diri dan kemudian mensupport agenda ini, karena ini adalah bentuk dari prestasi peserta didik.
8: Peringatan Hardiknas 2026 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua. Aura Aulia melaporkan.
1: Berikut pendapat masyarakat mengenai pendidikan berkualitas yang setara yang berhasil dihimpun reporter Vivi Islamiyati.
11: Nama saya Prisa dari Cirebon. Menurut saya, kendala kita untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang setara itu kurangnya dukungan dan kesadaran dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga, turut mempengaruhi. Ada anak-anak yang tidak mendapatkan motivasi atau pendampingan belajar di rumah, sehingga sulit berkembang secara optimal dalam pendidikan.
12: Nama saya Deva dari Bima. Menurut saya, kendala paling nyata adalah kesenjangan ekonomi. Banyak keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga pendidikan seringkali bukan menjadi prioritas utama. Kayak biaya sekolah, perlengkapan, hingga akses transportasi masih menjadi hambatan besar bagi sebagian anak.
13: Nama saya Indah dari Cirebon. Menurut saya, kendala untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang setara itu perkembangan teknologi yang belum merata juga menjadi kendala. Di satu sisi, pendidikan semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, di sisi lain masih banyak anak yang belum memiliki akses internet atau perangkat yang memadai untuk mengikuti pembelajaran secara maksimal.
1: Pendengar, untuk membahas lebih lanjut pendidikan berkualitas yang setara, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Rena Safira, bersama Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Cyberseh Nurjati Cirebon, Dr. Haji Saipudin MAG.
14: Menurut Bapak sendiri, bagaimana Bapak melihat disparitas kualitas pendidikan antara sekolah di pusat kota dengan sekolah di wilayah pelosok Ciayu Majakuning saat ini, Pak?
15: Memang salah satu persoalan yang belum selesai ya, diselesaikan persoalannya adalah disparitas karena letak geografis ya. Selain letak geografis kita yang cukup luas, kita juga SDM ya, mungkin soal SDM. Memang disparitasnya saya kira masih diakui bahwa pendidikan di desa dengan di kota itu jauh ya. Mungkin juga salah satunya adalah tingkat pendidikan masyarakatnya, sehingga kemudian berimbas pada tingkat pendidikannya ya, kemudian juga semangatnya dalam pendidikan anak itu. Saya kira itu yang di tahun ini masih belum bisa diselesaikan dengan baik ya, seperti itu.
14: Baik, ya. Terkait ya. Tema pendidikan untuk semua, sejauh mana kesiapan kompetensi tenaga pendidikan di daerah kita nih Pak dalam mengelola inklusif bagi anak berkebutuhan khusus?
15: Ini juga sebuah persoalan karena mengelola sekolah inklusi itu butuh SDM khusus juga. Ini sekaligus saya juga pengalaman, kita di UIN Siber itu punya lab school ya, sebenarnya lab school. Dan itu ternyata sudah banyak yang mendaftar itu rata-rata punya yang berkebutuhan khusus. Dan sehingga kemudian guru kita kan belum diberikan kompetensi yang cukup ya. Karena memang ada satu mata kuliah di misalnya di PIAUD atau di PGMI ya, kalau kita di UIN itu namanya tentang matur anak berkebutuhan khusus. Tapi banyak satu mata kuliah. Tapi untuk misalnya kita ada anak yang tunarungu, misalnya ada anak yang apalagi sampai mungkin tunawicara atau apa, itu susah. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Tapi menurut saya memang harus didorong sekolah inklusi ini harus apalagi kalau belum bisa setiap sekolah, setiap satu wilayah, itu misalnya kecamatan ataupun di satu kecamatan harus ada misalnya pilot project sekolah inklusi gitu ya. Karena sekarang banyak orang-orang berkebutuhan khusus itu, anak-anak itu perlu dilayani. Karena kalau misalnya mereka di sekolahkan di katakan di Lambik SLB, itu mereka itu merasa belum maksimal dalam pelayanannya. Begitu saya kira ini satu PR bagi kita ya. Artinya sekelas kita di universitas saja masih ketika menerima anak yang berkebutuhan khusus itu agak susah. Sekarang cukup banyak, tapi kitanya sebagai SDM-nya itu sangat kurang apa mendidik anak yang berkebutuhan khusus tersebut.
14: Kalau menurut ya, Pak, bagaimana rekomendasi akademisi agar kurikulum pendidikan lokal dapat lebih adaptif terhadap potensi ekonomi daerah seperti industri maritim dan kreatif juga menekan pengangguran lulusan sekolah sendiri?
15: Saya kira kita memang harus kurikulum kita harus bisa dirancang ada bermuatan potensi daerah ya, karena kita misalnya contoh di Cirebon kan potensi maritimnya cukup baik. Ya memang tidak mesti kemudian diserahkan ke SMK semua sih, mungkin di SMA ataupun di SMP pun mungkin katakan misalnya ada mata pelajaran kewirausahaan yang basisnya adalah basis potensi daerah ya, semacam itu, sehingga kemudian itu bisa membantu gitu ya, membantu nanti kalau misalnya si anak itu tidak melanjutkan keperluan tinggi, kemampuan tersebut bisa membantu potensi daerah untuk mengembangkan ke sana. Selain kurikulum nasional, ada kurikulum katakanlah kedaerahan yang diorientasikan untuk mendukung potensi daerah. Itu mungkin perlu peninjauan kurikulum. Memang kalau secara teoritik kan 2 tahun itu kurikulum harus ditinjau ulang, sehingga kemudian kalau secara berkala ditinjau dan kebutuhan perkembangan masyarakat itu dan potensi-potensi yang harus dicarkan melalui pendidikan, saya kira itu nanti bisa match ya dengan kebutuhan di daerah, semacam itu Mbak.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, bencana longsor menerjang Pasir Jaya, Bogor Barat. Satu warga meninggal dunia setelah tertimpa material saat melintas di jalan setapak. Selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
16: Bencana tanah longsor terjadi di kawasan Taman Muara, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Minggu 3 Mei 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Peristiwa ini dipicu hujan deras yang menyebabkan kondisi tanah menjadi labil hingga akhirnya longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor menerima laporan kejadian pada pukul 20.25 waktu Indonesia Bagian Barat dari warga melalui pesan WhatsApp. Tim langsung bergerak ke lokasi 5 menit kemudian untuk melakukan penanganan darurat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko menjelaskan bahwa longsor memiliki tinggi sekitar 2 meter dan lebar sekitar 7 meter. Longsor tersebut terjadi akibat hujan deras tinggi dan kondisi tanah yang labil sehingga material menutup akses jalan setapak serta drainase di sekitar lokasi. Dalam kejadian tersebut, seorang warga bernama Widyaningsi, 24 tahun, tertimpa material longsor saat melintas menuju warung. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit UMI namun dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis.
17: Sekitar wilayah RT2 RW15 Kelurahan Pasir Jaya dan mengakibatkan satu korban meninggal dunia, satu korban juga meninggal dunia. Almarhumah usia sekitar 24 tahun. Jadi kurang lebih kronologinya, memang kan dari sore itu Kota Bogor diguyur hujan yang cukup lebat, kategorinya masuk kategori hujan lebat, sangat lebat. Nah, sekira maghrib, almarhumah ini pergi ke warung yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 meter dari kediamannya.
16: Selain menimbulkan korban jiwa, longsor juga berdampak pada lingkungan sekitar, termasuk menutup saluran air dan akses warga. Material tanah juga mengancam areal pemukiman di sekitar rumah warga setempat. Petugas BPBD bersama unsur terkait langsung melakukan asesmen, evakuasi, dan kerja bakti membersihkan material longsor. Penanganan juga meliputi pemasangan terpal untuk mengantisipasi longsoran susulan akibat kondisi tanah yang masih rawan.
17: Qadarullah, itu ketika melintas, posisinya TPT tembok, lebih ke pagar tembok rumah tetangga atau yang ada di atasnya ini kurang lebih tinggi sekitar 1 sampai dengan 1,5 meter, ini ambrol dan menimpa almarhumah. Jadi kurang lebih seperti itu kronologinya. Kemarin malam juga langsung dilakukan asesmen, pengecekan sekaligus takziah oleh Bapak Wali Kota Bogor, termasuk oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Bogor selaku ex officio Kepala BPBD. Tentunya kita turut prihatin dan tentunya mari kita doakan bersama, mugia almarhumah ditampi iman Islamna, ditampi kasayana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran.
16: Saat ini proses tanggap darurat telah selesai dilakukan dan situasi di lokasi berangsur kondusif. Pemerintah daerah bersama warga terus berkoordinasi untuk mengantisipasi potensi bencana lanjutan serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak.
1: Terungkapnya jumlah warga yang terpapar HIV/AIDS di Kabupaten Garut sebagai bukti keberhasilan pemerintah dalam melakukan berbagai penataan program penanggulangan tingginya kasus HIV/AIDS. Berikut informasi Irwan Rudiawan.
18: Terkuaknya jumlah warga yang terpapar HIV/AIDS di Kabupaten Garut sebagai bukti keberhasilan Dinas Kesehatan Pemkab Garut dalam melakukan berbagai pemetaan program penanggulangan tingginya kasus HIV/AIDS. Menyikapi hal itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Yodi Sirojudin, mengatakan aparaturnya bekerja sudah maksimal dalam mengungkap fenomena gunung es kasus HIV/AIDS di Garut di tengah keterbatasan anggaran yang ada. Banyaknya ditemukan kasus HIV/AIDS, bahkan ada yang menjalani isolasi sebagai bukti kerja institusinya, padahal kasus HIV/AIDS ini adalah multisektor. Menurut Yodi, tidak mendasar jika ada warga atau pemerhati yang menuding bahwa program sosialisasi institusinya tidak efektif dan pemetaan anggarannya tidak maksimal.
19: Dan untuk penanggulangan HIV/AIDS ini sekitar 400 juta ya. Itu digunakan untuk beberapa kegiatan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, kita pun melibatkan masyarakat. Dalam hal ini adalah KPA, ya, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Garut. Jadi kami bekerjasama dengan lembaga tersebut, artinya pembiayaannya kita tanggung, baik itu berupa operasional, untuk proses pendampingan kepada penyintas, terus juga sosialisasi, pertemuan, evaluasi tiap 3 bulan kita melakukan evaluasi pertemuan ya. Untuk
18: ia menyampaikan jika ada anggaran yang sebesar 400 juta rupiah untuk penanggulangan HIV/AIDS ini tidak sesuai peruntukannya, tentunya ini akan menjadi temuan inspektorat yang ujungnya pasti terjadi audit atau pemeriksaan. Sementara itu, salah seorang petugas Global Fund sebagai mitra kerja Dinas Kesehatan Garut, Sigit, mengatakan anggaran untuk membantu penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Garut per tahunnya di kisaran antara 70 hingga 100 juta rupiah itu pun tidak terserap 100%.
1: Upaya peningkatan kualitas sanitasi terus dilakukan di Kota Bogor melalui rencana penyediaan layanan air limbah domestik secara bertahap. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengolahan air terpadu guna menekan pencemaran lingkungan sekaligus menjaga ketersediaan air bersih. Berikut informasi Ade Sri Wahyuni.
20: Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mulai menyiapkan layanan air limbah domestik sebagai bagian dari pengelolaan air terintegrasi. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sanitasi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber air bersih. Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Muzakir, mengatakan, langkah ini merupakan kebutuhan mendesak bagi kota, mengingat tingginya kontribusi limbah domestik terhadap pencemaran lingkungan.
21: Jadi, masuknya Perumda ke layanan air limbah bukan sekedar ekspansi bisnis. Ini kebutuhan kota yang harus kita jalankan ya. 60% pencemaran sungai di Kota Bogor itu berasal dari limbah domestik. Jadi, dari kita-kita gitu kan. Artinya, kalau kita hanya mengelola air bersih tanpa mengelola air buangannya, maka sumber air baku kita sendiri akan terus terancam ke depannya. Tahap awal kan prioritas kami adalah wilayah yang padat penduduk, kawasan dengan tingkat pencemaran yang tinggi, serta daerah yang memiliki kesiapan jaringan atau potensi sistem komunal gitu.
20: Sementara itu, Forum Komunikasi Pelanggan Air Minum Perumda Tirta Pakuan menilai program ini penting untuk kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga. Perwakilan forum, Suryo Asianto, menekankan perlunya kesadaran bersama dalam pengelolaan limbah agar tidak berdampak pada masyarakat luas.
22: Jadi saya berharap sih ya amat sangat sungguh bagus sekali sebetulnya ya. Satu untuk masalah kesehatan ini masalahnya.
1: Betul.
22: Dan di kita tidak ada, umpamanya DLH itu sendiri juga kan belum tahu sampai sejauh mana kan untuk hanya penyedotan aja, tapi proteksi daripada kesehatan untuk masyarakat ini. Saya tidak setuju kalau umpamanya para masyarakat umumnya itu membuang limbah ke kali terutama karena yang kasih yang dihilir kan itu sangat luar biasa, baik limbah sampah dan sebagainya itu.
20: Program layanan air limbah ini diharapkan dapat segera terrealisasi secara bertahap dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, Perumda, dan warga, pengelolaan limbah yang baik diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Kota Bogor.
1: Setahun lebih sudah program makan bergizi gratis dari pemerintah dilaksanakan di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kota dan Kabupaten Bogor. Namun dalam pelaksanaannya sudahkah sesuai dengan tujuan utama dan harapan kita semua? Berikut hasil liputan reporter R. Melinda terkait kegiatan MBG di wilayah Bogor.
23: Itulah sambutan yang sangat antusias dari ratusan siswa-siswi SD Negeri Bojongkoneng 3 Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor saat dilaksanakannya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Hingga akhir Maret 2026, program ini telah menjangkau sekitar 61,68 juta penerima di 38 provinsi di Indonesia. Di kota maupun Kabupaten Bogor, program MBG dimulai awal tahun 2025. Saat itu terlihat keceriaan terutama anak-anak sekolah dasar saat menerima pembagian makanan gratis dan bergizi tersebut. Seperti yang terlihat di SDN Pancawati 1 Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
24: Enak.
25: Apa aja sih isinya?
24: Daging, sayur, sama tempe, sama semangka, nasi.
25: Banyak nggak?
24: Banyak.
25: Nama siapa?
24: Arya.
26: Ikril.
25: Akmal.
26: Padlan.
25: Dihabisin nggak tadi makannya?
26: Dihabisin.
25: Habisin semuanya. Ini juga dihabisin?
23: Nala, salah seorang guru pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Bogor, mengaku dirinya merasa senang dengan adanya program MBG tersebut. Mengingat mereka dapat memperkenalkan berbagai macam makanan seperti sayur-sayuran serta buah-buahan kepada anak-anak didiknya dari kegiatan tersebut.
27: Kalau MBG ini, kalau dilihat dari sekolah itu, yang awalnya mereka nggak pernah ngerasain makanan tersebut, adanya MBG ini mereka bisa ngerasain. Dan juga orang tua itu jadi irit mengisi uangnya. Biasanya kan anak-anak itu ada jam istirahat untuk jajan, tapi sekarang ada MBG, anak-anak kadang nggak ada yang bawa uang.
23: Rina salah seorang warga Bogor sekaligus sebagai orang tua murid. Ia pun mengutarakan kegembiraannya atas pelaksanaan program makan bergizi gratis dari pemerintah ini.
2: Karena adanya MBG, saya bisa tahu hari ini dia mendapat porsi makanan apa saja dari MBG begitu. Saya tahu karena gurunya sering memposting hari ini anak-anak MBG-nya ini, berarti dari yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu sudah tercukupi.
23: Namun di sisi lain, Teti, seorang pemilik kantin sekolah di SD Negeri Babakan yang berlokasi di Kelurahan Babakan Bogor Tengah Kota Bogor itu pun bercerita dengan adanya kegiatan MBG di sekolahnya. Ia mengaku penghasilannya sedikit.

0: Tapi untuk penghasilan ya agak berdampak juga. Mungkin biasanya saya kalau misalnya sebelum ada MBG, saya dapat maksudnya penghasilan ya sehari gitu 800 sampai 1 juta lah.
1: Namun dari semua fenomena MBG tersebut, sudahkah pemenuhan gizi anak terpenuhi dari program prioritas pemerintah pusat itu? Berikut penuturan Dr. Vicky Halfrisia, seorang dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bakti Pajajaran Kabupaten Bogor.
2: Makanan bergizi yang direkomendasikan itu sampai saat ini adalah makanan bergizi seimbang. Itu artinya makanan yang dikonsumsi itu harus mengandung semua zat gizi lengkap dan juga bervariasi setiap harinya. Karena tidak ada satu jenis makanan yang mengandung semua zat gizi lengkap, jadi perlu variasi. Nah, zat gizi yang dimaksud itu apa? Ada makronutrien atau makro, zat gizi makro, atau mikronutrien atau zat gizi mikro. Kalau makro itu artinya kita butuh dalam jumlah yang banyak, kalau mikro cukup sedikit tapi sangat mempengaruhi. Yang makro itu yang pertama ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, karbohidrat itu adalah sumber bahan makanan pokok kita. Jadi selain nasi sebenarnya bisa dipilih seperti ubi, singkong, jagung, kentang, dan sebagainya. Nah yang kita pilih adalah jenis karbohidrat kompleks, artinya mengandung serat lebih tinggi.
1: Program makanan bergizi gratis merupakan program jangka panjang di mana dampaknya tidak dapat dirasakan seketika. Namun, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih kompetitif dengan anak-anak bangsa lainnya di dunia.
3: Kementerian Pariwisata RI dukung pengembangan wisata gastronomi di Jawa Barat seiringan dengan tingginya potensi yang ada. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar RI Rizky Handayani Mustafa, seperti dilaporkan Wildan Pratomo berikut ini.
4: Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar RI Rizky Handayani Mustafa mendukung pengembangan wisata gastronomi di Jawa Barat seiringan dengan tingginya potensi gastronomi di daerah tersebut. Hal itu diungkapkannya kemarin ketika diwawancarai RRI Bandung. Rizky mengatakan pengembangan gastronomi menjadi salah satu langkah besar yang menjadi konsen utama Kemenpar saat ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Oleh sebab itu, Rizky memastikan Kemenpar akan selalu mendukung langkah UMKM yang ingin mengembangkan potensi gastronomi mengingat hal tersebut memiliki daya pikat besar terhadap wisatawan domestik maupun mancanegara.
5: Mendukung dari Kemenpar dalam pengembangan gastronomi Jawa Barat karena ini salah satu program strategisnya Bu Menteri. Ya, Bu itu dari awal ketika beliau jadi Menteri, beliau menyampaikan ada kita harus meningkatkan atraksi wisata yang bisa mempunyai benar-benar angkat budaya kita. Salah satunya adalah gastronomi. Kan satu lagi wellness ya, wellness Indonesia juga bagus banget. Nah, ini gastronomi. Nah, ternyata negara-negara lain juga sudah ke arah sana. Kalau kita lihat, tidak hanya ini ya, tidak hanya membuat rumah makan, bukan, tapi juga tadi membuat trip gastro travel kita dorong untuk membuat trip gastronomi. Kalau anak-anak muda sekarang nih, kalau dia, dan sekarang Bandung udah mulai ya, jadi kalau ke Bandung, yuk pagi-pagi ngopi di mana, siang makan di mana, sore ngopi lagi, malam makan di mana. Kemudian kalau dibikin paket nih, ini kan berjalan sendiri, tapi kalau dibikin paket, mulai pagi-pagi kita makan apa sih? Gitu, colenak atau apa di mana gitu. Nah, kemudian jam 10 makan apa, ngopi di mana, jam 12 siang, jam 1 makan bubur aki, nanti jam 4 nongkrong di mana lagi. Ini kan udah memang lifestyle yang anak sekarang gitu. Nah, kita nusupin nih tadi karakter-karakter Jawa Baratnya itu di setiap titik yang dimana akan kita kunjungi. Nah, itu yang kita dorong teman-teman dari tour operator itu bisa membuat paket seperti ini.
4: Rizky berharap besarnya potensi Jawa Barat dalam wisata gastronomi bisa dioptimalkan dengan baik untuk memajukan dan meningkatkan UMKM menuju kelas yang lebih tinggi. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adir Nali mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Masih di kawasan Dipenogoro nomor 61 Bandung. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adi Rinaldi di Bandung sore hari ini. Dan kami lanjutkan siaran langsung pertandingan sepak bola BRI Super League 2025-2026 Persib Bandung melawan PSIM Yogyakarta. Dan informasi yang kami dapat, Persib Bandung leading ya 1-0 pada babak kedua. Dan sekarang kami sudah tersambung bersama Senpi Hilhamsyah. Ya, selamat sore Senpi.
1: Selamat sore Adi.
0: Silakan informasi Anda Senpi.
1: Ya, Adi dan Pernyar Bekik of babak kedua pertandingan Persib Bandung versus PSIM Yogyakarta sudah berlangsung 1 menit yang lalu. Di mana kali ini Persib Bandung berada di sebelah kiri kita menyerang ke sebelah kanan, sedangkan PSIM berada di sebelah kanan menyerang ke sebelah kiri. Dan skor saat ini masih 1-0 untuk Persib Bandung yang dicetak oleh Patricio Matricardi di babak pertama. Hasil umpan dari Tom Hayat. Belum ada perubahan ataupun pergantian pemain baik dari kedua tim. Kali ini bola dipegang oleh PSIM dari belakang oleh para pemain PSIM, yakni kapten ke-11 mereka, yakni Ramos Domingo. Coba alirkan lagi ke sebelah kiri jauh, nomor 27 Rianto Abiyoso. Kali ini masih Abiyoso, tetapi handball terlebih dahulu. Wandi Yuda Yamamoto lihat tadi Abiyoso banyak bolanya terkena tangan Abiyoso, sehingga wasit menyatakan pelanggaran untuk tim Persib Bandung. Ya, karena di Gebelan mulai agak redup, akan mendung meskipun belum turun hujan di pertandingan sore hari ini. Bola sudah dilakukan kali ini jatuh kepada Persib Bandung. Kita akan melakukan pelanggaran pelanggaran kaki kiri, masih ada pemain dilakukan lagi lagi masih menilai pemain-pemain dari PSIM Yogyakarta, meskipun tadi beberapa coba dilakukan oleh Jorginho maupun juga Omae. Sayang memang belum membuahkan hasil ataupun gol di babak kedua ini. PSIM kali ini dari belakang Ramos Bingo coba lagi ke tengah kepada Ezekiel Vidal, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah penyerang mereka ini Corpe dari Anthony, tapi lajur bola terlalu jauh sehingga hasilkan tembakan ke dalam saja untuk tim yang ternyata hanya tendangan gawang saja bagi Teja Paku Alam di menit 48 ini. Terus terdengar bagaimana berjatuh baik di tribun timur di utara saling terus memberikan dukungan kepada tim Persib Bandung. Kali ini bola dikuasai kedua di sebelah kiri oleh Prasetyo, terus menggiring bola dengan kaki kanannya arah ke depan, tetapi diambil oleh ataupun salah nampaknya tadi Umroh, tidak mengarah kepada siapapun, tidak lepas ke dalam untuk PSIM Yogyakarta. Aman lagi ke tengah lagi, back pass lagi kepada Vander Aven. Dari tengah lagi Vander Aven, main asal Belanda ini, coba melewati garis tengah, umpan ke sebelah kanannya itu adalah Jem Palente. Sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Ezekiel Vidal, kali ini masih Ezekiel Vidal. Lirik ke sebelah ke tengah, coba lagi ke tengah, yang tujuh adalah Warderman. Balikan ke sebelah kiri ke Yosaku, masih Abiyoso kali ini dari sebelah kiri, umpan ke sebelah kiri Yosaku. Tetapi ada bola dari Abiyoso terlalu deras, sehingga sudah keluar terlebih dahulu dari bidang pertandingan. Lagi-lagi serangan gawang saja untuk Teja Panggolang yang memainkan pertandingan ke-100-nya pada sore hari. Cepat dilakukan. Kali ini bola mengarah kepada Pakang Rudianto, arahkan ke depan. Tujuan adalah Roman Tanki. Tahan dada, berduel kali ini sama Tanki. Baik kali melindungi bolanya. Coba lagi arahkan kepada Berginho, tetapi masih Berginho. Coba main kali ini masih Berginho. Coba lagi kali ini masih Berginho dari sebelah kanan. Kesalahan serangan kota Tunati. Arah-arah kemana? Coba ke tengah lagi ke Tom Payet. Kali ini masih Tom Payet. Lepas terlebih dahulu. Lepas kali ini kepada backup. Masih ada para pemain dari Kacuma. Coba ada apa? Coba lagi. Tetapi arah bola tidak mengarah kepada para pemain dari Persib Bandung. Satu pemain tergeletak dari PSIM dan hujan mulai turun rintik-rintik di stadion GBLA ini. Sementara satu pemainnya ini underquad coba memberikan ataupun diberikan perawatan dari tim medis PSIM setelah tadi terduel dan terjadi cekar namanya oleh wasit. Apakah yang terjadi, apakah memang ada pelanggaran atau tidak? Wasit asal Jepang ini Yuda Yamamoto berlari ke pinggir jalan kami ke pinggir lapang dan dilihat apakah monitor bar, apakah memang ada duel yang ilegal dari Ramon Tanki yang tadi terduel bersama Van der Appen. Namanya memang mirip-mirip dengan pemain timnas Belanda era 2010-an pada squad, namun posisinya berbeda karena dia berada di belakang Dex King Redzak berada ataupun terlihat di monitor atau big screen di dua kanan dan kiri terlihat apakah kartu merah atau tidak? Oh tidak. Kita nantikan karena memang tadi posisinya terduel baik Roman Tanki dan juga pemain yang terguling-guling tadi Van der Appen hanya lepas kenal saja lepas atau tidak. Ada apa harus di lebih dahulu dari karena memang tadi mendapat perawatan dari tim medis dari PSIM Yogyakarta. Kalau bebas bagi PSIM kali ini dilakukan dari silakan yang akan diambil oleh tim belakang Ramos Minggo. Coba dilakukan ataupun masih mengekor ke depan kali ini. Sudah dilakukan. Coba yang dilakukan adalah pemain-pemain di PSIM terasa lebih dekat kepada para pemain akan di Bandung sehingga kepada Teja Pakualam. Santai-santai saja Teja arahkan ke sebelah kanan kepada Patricio Matricardi. Terus ke depan Patricio Matricardi yang tujuh adalah Ramon Tanki. Lagi-lagi Ramon lagi terguling tadi. Meskipun tidak terlihat lagi posisinya jatuh. Hasilkan lemparan ke dalam untuk tim Persib Bandung. Ke depan Ben dan PSIM akan diambil oleh Kakang. Baik kali-kali ini bermain berdua kali ini Kinyom. Umpan lagi kepada Federico Barba. Masih Barba dari belakang. Pemain asal Italia ini tidak melihat posisi tadi dari Putros sehingga dikembalikan kepada Patricio Matricardi. Arahkan lagi ke kanan kepada Kakang-Kakang bermain satu dua kepada Kinyom. Kinyom kali ini kepada ada Ali. Kali ini menyusul ke sebelah kanan. Dia awal dua pemain dari Persib Bandung. Tetapi diusir lagi oleh pemain dari tim apa yang terjadi ada sedikit perubahan tadi dari pemain ataupun terlihat tadi petasan itu ada lagi yang terjadi di stadion ataupun GBL ini ya waktu terpaksa menghentikan di arah selatan lemparan-lemparan kecil juga terjadi apakah lagi lagi mengenai hampir melarang ke bawah dari belakang terlihat lagi justru Thank you. di menit 55 ini wasit Duda yang memotong harus menghentikan sementara pertandingan ini karena terjadi satu lemparan tepatan di sebelah selatan. Sudah tidak ada lagi, maka pertandingan akan dilanjutkan kembali. Para lagi untuk atau pertandingan selatan biasa dari Persib Bandung hampir di tribun selatan untuk meminta para supporter lebih tenang sekali lagi hampir tidak untuk satu hal di dua ini sekali lagi sudah mulai turun makin panas saja pertandingan maka dia tidak bisa satu pertandingan cuma dengan PSM dan Jakarta ini sudah tenang tribun selatan sekali lagi banyak sekali lagi laporan yang terjadi oleh sekarang dari Persib Bandung ini yang berada di sebelah selatan atau sebelah kanan kami. Pertandingan akan dilanjutkan oleh wasit Buda yang memotong. Sudah melakukan selama pasti ini untuk KSM dari tengah Benderman. Kalau ada arahan lebih ke depan yang ditunggu adalah pemain lainnya diarahkan tapi dipotong oleh Hukam. Dekat jauh kali ini kepada Seja Paku Alam. Satu lagi ke depan yang ditunggu adalah tadi adalah Tom Hayes dan Asli menahan bola dengan adanya jatuh kali ini kepada Kaki Putra. Bukan ke belakang lagi kepada Federico Barba. Bola berada di sebelah kiri kepada dari Persib Bandung. Di tengah lagi-lagi yang sekarang ada Lucho bermain kali ini ataupun bekerja sama dengan Federico Barba. Kalau mungkin apa yang dimaksud oleh Lekin itu lagi dengan ini masih PKPK mencoba ke tengah lagi ada Pak Putra. Lekin lagi kepada Pergita. Masih bisa dihalangi tadi oleh Yasaku, pemain asal Jepang milik PSM Jakarta ini. Bola terus bergulir kali ini dari tengah lagi, Patricio Mantegardi, tepat di tengah bidang pertandingan. Tidak ada pemain PSM yang berada di tengah lapangan. Lagi yang keluar dari Gino tadi maksudnya. Kecil terhadap pergerakan dari Adam Mali. Namun arah bola lebih dahulu keluar sehingga penyelesaian ke dalam untuk tim PSM akan dilakukan oleh Abioso bola ke depan Mekal Gani justru Abioso kali ini bola dipegang oleh kiper dari PSM Cahya segera diarahkan ke sebelah kanan kepada kapten ke sebelah kanan Ramos Bingo menggiring bola kali ini dengan kecepatan penuh Ramos Bingo arahkan ke tengah dicuri oleh Frank Butros tetapi lagi-lagi ada Ramon Pantio diambil lagi oleh pemain PSM ini bergerak dari tengah lanan ke dari Jakarta ini arahkan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah tadi Jekyll tidak menghasilkan sebuah ancaman defensif tapi bola masih dikuasai oleh PSM ini salah-salah pemain 1-2 tadi maksudnya tapi ataupun De Valente arahkan kepada penyerang mereka yang kuat dari Antonio namun bola terlalu cepat dari arah Sepul sehingga keluar tidak pertandingan dan dengan gawang saja untuk festival cepat dilakukan kepada Federico Barba Teja ke dalam tadi Barba kali ini Urban Lakin yang dituju adalah Otom Haye tetapi bermain Haye dan Kari Urban ke depan yang dituju adalah Pergino tapi tahu Allah Urban Lakin nanti akan ada Pergino arahkan ke dalam telak Urban yang dimasuk tadi Pergino ke Ramon Tanki namun menghasilkan tenangan sudut di sebelah kiri gawang dari Cahya Supriyadi diambil oleh Pergino dengan kaki kiri kali ini hujan mulai turun cukup deras sampai ke Umpan kali ini, oh, hampir ada dalam kompetisi. Tadi ada klaimnya ataupun ancaman yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Tenang aja di kanan, tadi maksudnya oleh Lucho. Kemudian tadi dari Federico Barba, bola sempat menyentuh para pemain PSM di mulut gawang. Tapi bisa diusir dengan baik oleh ini pertahanan dari PSM Yogyakarta. Apakah ada check-in bar? Karena wasit Duda yang memotong menilai mungkin ataupun ada call dari ruang VAR yang ditempati oleh Mustafa Kamal kalau tidak ada sehingga pertandingan dilanjutkan kembali Hujan kali ini cukup deras, turun di Stadion Gajah Mada. Skor masih 1-0 untuk Persib Bandung. Bagi Anda pendengar yang mendengarkan pertandingan Persib Bandung versus PSM Yogyakarta dan perlu melihat lagi tendangan ataupun ancaman yang dilakukan oleh Benderman setelah ada Tom Aye kesakitan. Tom Aye Warmerdam namanya. Mangkatnya ada Dani Warmerdam. Sekarang sekali lagi hujan sudah cukup seret kalau kata orang Sunda, karena memang sudah mengenai posisi saya yang berada di tribun media. Bebas kali ini untuk Persib Bandung sempat dilakukan ke sebelah kiri, masih bagus sekali ini kepada Beckham. Beckham backpass lagi jauh kepada Federico Parma, masih Federico Parma mencari kawan. Backpass lagi jauh kepada Neja Paku Alam, Neja ke dalam arahkan sebelah kanan kepada Patricio Matrikati, masih Matrikati ke tengah kepada Tom Kaye. Backpass lagi kepada Neja, umpan lagi ke sebelah kanan tujuan ada Beckham, kali ini Beckham bisa lalu coba lagi, masih ada Beckham tapi masih lewat kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi main 1-2 pada Berginho, pada Pak Berginho tidak apik untuk mengambil bola sehingga ada arah bola tadi diambil oleh PSM Yogyakarta. Menit 52 ternyata penyakian akan dilakukan oleh Persib Bandung dan juga PSM. Dua pemain dari dua kesebelasan sudah berada di pinggir lapang. Nomor 23 dari PSM ini Gulkan Kaptur akan masuk, dan Andre Yu dari PSM. Gulkan Kaptur akan menggantikan Tapio Seva di lini tengah, dan Asio atau menggantikan Ramon Panki yang memang tidak terlalu bermain apik pada pertandingan sore hari ini, belum mendapatkan golnya pada menit hingga ataupun menit ke 60-an ini tengah. Saya sudah mulai bergulir hampir kesebelasan PSM dari belakang. Ramos Mico hampir diambil tadi oleh Lucho. Bermain-main kali ini para pemain PSM backpass kepada Cahya Supriyadi, arahkan ke belakang, diambil kali ini oleh Kandar Ape, giring bola dengan kaki kirinya, coba arahkan ke depan lagi oleh pemain yang masuk, yang itu Ham Kapur. Kali ini digantikan oleh Ramos Mico. Masih Ramos umpan ke sebelah kiri itu juga Yosaku, tetapi masih belum bisa diambil oleh anak-anak Kaum Bandung. Masih terus bermain dari tengah para pemain dari Persib Bandung ini. Coba lagi para anak dari PSM, arahkan lagi sebelah kiri. Kali ini ada Adioso. Bola kali ini ada penjagaan Tagang Rudianto, bermain satu orang bersama Jepalante, masuk ke kotak penalti berbahaya, tetapi masih ada Patricio Matrikati mengamankan bola. Arahkan lagi ke sebelah tangan, coba lagi diambil tadi oleh Patricio Matrikati, bola terkena oleh Adioso sehingga dengan gawang lagi untuk Persib. Menit 65 ini belum ada gol lagi yang ada penalti yang mampu menciptakan gol di babak kedua ini, baik Persib maupun juga PSM. Terlihat kesebelasan terlihat bermain cukup hati-hati. Ayo kali ini dari tengah bermain 1-2 umpan ke depan yang menuju adalah Berginho. Berginho terlari kali ini mengiri bola dengan kaki kanan yang menuju kali ini memasuki ke kotak penalti. Berginho dari sisi kiri, masih dihalangi oleh pemain ataupun bertahan mereka Yusako. Umpan tadi untuk Berginho akan diambil oleh ataupun terangkat sudut untuk Persib Bandung dari sebelah kiri, akan diambil oleh Tom Aye dengan kode sedikit tadi terhadap para pemain yang di tengah. Tidak jadi nampaknya, bukan lagi kepada siapa Tom Aye. Arahkan ataupun melirik ke tengah kali ini Tom Aye, terlihat agak sulit tadi ya, diminta wasit untuk tetap melakukan tendangan sudut kali ini Tom Kaye umpar dalam kotak penalti. Tadi agak sedikit sulit posisi dari Federico Barba, terjatuh memang, tetapi masih bolanya ke arah bola tidak menemui sasaran. Tanda ada paling besar para wasit Yuda IMFS. Oh, tidak ada. Ya, permainan kembali dilanjutkan dari belakang kali ini PSM Yogyakarta. Dari tengah lagi para pemain dan mereka Pander Ahmad arahkan ke sebelah kanan kepada kapten ke sebelah kanan Ramos Pingo di sebelah kanan kali ini dengan sepatunya yang mengkilap berwarna pink pada sore hari ini. Terus bermain 1-2 para pemain PSM Yogyakarta masih belum bisa menembus pertahanan dari Persib Bandung. Justru kali ini coba lagi ke tengah kepada pemain nomor 23 yang baru masuk Gulam Pakur. Oh, mampu kali ini mengarah dari ke sebelah kiri. Coba lagi, tetapi sedingan dari Bapak mampu mengamankan bola tadi dari tergapan yang dilakukan oleh Abiyoso di sayap kiri. Sekarang ke dalam dari Yusaku kali ini. Angkat ke lapangan, arahkan kepada Cevalente. Cacar saja tadi maksudnya oleh para pemain dari Persib Bandung. Masih Cevalente mampu kali ini kuat menggiring bola. Arahkan kepada tengah lagi. Belum berhasil menembus pertahanan sehingga dibantu oleh pertahanan mereka. Justru kali ini balik lagi kepada Cevalente. Dari tengah Cevalente coba bermain 1-2 bersama pemain mereka yang itu Daniel Wardeman. Usman bermain 1-2. Oh, kali ini konsep hasil masuk ataupun ya justru pelanggaran tempat di depan mata penalti dari Teja Masalah. Berbahaya posisinya karena PSM memiliki pemain-pemain yang akal dalam eksekusi serangan bebas seperti Cevalente dengan kaki kirinya, apalagi dengan kondisi hujan yang juga bisa membuat bola licin maupun juga pandangan dari Teja terhalang. Namun kita nantikan aksi siapa yang akan menendang dari PSM karena ada tiga pemain yang berada di depan bola, yaitu Cevalente, Ezequiel Vidal, bahkan kapten kesebelasan mereka Rafael Semingo. Sambil melihat wasit Yuda Imamoto memberikan instruksi terhadap barisan ataupun pagar ketis yang dibangun oleh anak-anak PAOK Bandung ini, satu pemain naik goler saja ataupun tergeletak di bawah. Ada Malis menahan laju bola dari bawah. Kita nantikan karena sekarang tinggal dua orang, yaitu Cevalente dan juga Mingo. Siapa gerangan yang akan mengambil 1-0 sekali lagi skor untuk FC Bandung menit 68 ini? Akankah menjadi gol penyama kedudukan dari PSM? Sudah ditutupkan peluit kali ini. Ancang kedua pemain ini, siapa yang akan menang? Berbahaya terjadi. Siapa Cevalente? Hampir saja menyasar tadi tiang kiri gawang dari Teja Pakualam, namun arahnya masih 5 meter keluar dari gawang milik Teja Pakualam. Skor masih 0 ataupun 1-0 bagi kemenangan Persib Bandung di menit ke 70 ini. Kali ini Van Putros mengambil halangan dari sebelah kiri, arahkan ke kemana Van Putros. Kali ini bermain 1-2. Oh, di arah sebelah kiri ada Van Putros, umpan ke sebelah kiri ada dari Gino. Justru tadi umpan datar dilakukan Van Putros terhadap Berginho, tapi ketigaan lini belakang dari PSM mampu meredam serangan Berginho yang hampir saja mengalah ke gawang dari Cahya Supriyadi. Tapi peluang kembali didapat oleh Persib Bandung kali ini di sebelah kanan ataupun serangan sudut dari sebelah kanan gawang Cahya Supriyadi akan diambil oleh Profesor. Lagi-lagi adalah Tom Kaye. Rencangan yang kali ini Tom Kaye harus sedikit kali ini umur kebelak kembali umpan lagi, tapi diusir lagi oleh dari Maung Bandung. Arahkan lagi ke belakang kepada Kacang Rudianto. apakah gerakan dari tujuh akan kemudian kepada Andre Yu, Andre Yu bermain dua, ada Patrician Trikardi, umpan di kanan Lucho, tangan kaki kanan dari Lucho, terlalu melambung dari gawang Cahya Supriyadi, sehingga belum menambah keunggulan Persibadu di babak kedua ini. Tapi ada apa yang mendengarkan secara langsung para mata Persibadu versus PSIM Yogyakarta ini, baik dari Garut, Subang, dari Cimahi maupun dari Kabupaten Bandung, tetapi kali ini ada serangan balik dari Persib Bandung, diambil oleh pemain dari sebelah kiri, kali ini Persib Bandung membawa pergerakan melengkapi, tapi ada kunggulan Berginyo, terkena lagi pemain dari PSIM di Sapu, karena terlihat tadi wajib menyudahi langsung menunjuk tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Cahya Supriyadi. Terus menyerang Persib Bandung namun belum menghasilkan gol. Ada set piece peluang lagi kali ini dari Persib Bandung. Sebelah kiri akan diambil oleh Berkijo dengan kaki kirinya. Riri ke tengah kali ini coba dilakukan ke dalam gawang, di heading lagi diusir oleh para pemain PSIM, tetapi balik lagi bermain tak kedua kali ini ada balik diusir lagi oleh pemain nomor 2 yaitu Bandel Angkat, hanya lemparan ke dalam untuk tim Persib Bandung akan diambil oleh Berginyo kan? Ya Berginyo siapa yang akan dituju ke belakang kepada pasangan bermain 1-2. Oh, baik sekali kali dengan sana. Tidak ada yang ada. Dibusuhnya pasang. Menusuh lagi. Tetapi tidakkan lini belakang dari PSIM lagi-lagi mengamankan jalur serangan Persib Bandung. Sudah lagi-lagi hasilkan dengan sudut di sebelah kiri gawang dari Cahya Supriyadi. Akan diambil ini oleh pemain dengan kaki kanannya. Lihat ke tengah kali ini pemain. Oh, datang saja kepada Berginyo. Bermain umpan lagi. Umpan ke dalam kotak penalti. Tetapi apa yang terjadi? Pelanggaran kan? Justru untuk ya pelanggaran dari Persib Bandung terhadap pemain PSIM ini Wander Atas. Sementara dua pergantian dilakukan oleh PSIM nomor 7 diganti dan juga Pape tadi diganti dan juga Rianto Abiasa diganti dengan mengusulkan Irfan dan juga penyerang mereka yang lainnya ataupun penyerang dengan nomor punggung 99 ataupun Ajeta pemain di bawah kedua ini mencoba mengubah arah serangan PSIM untuk mengejar ketertinggalan. Bola kali ini berbahaya tadi, backpass jauh oleh Tuan Putro. Coba dilakukan kali ini kemana serangan. Diambil lagi oleh pemain PSIM. Merasa lagi ke sebelah kanannya. Coba dilakukan oleh Berginyo. Berginyo siapa yang tuju? Ada Berginyo. Kumpah lagi ke tengah. Ada Alis. Alirkan ke sebelah kiri kali ini. Ada Beckham. Beckham dari sebelah kiri. Coba ke depan lagi kepada Berginyo. Masih Berginyo. Tapi lebih memilih untuk mendelay. Balikan ke belakang kepada Beckham. Beckham segera ke depan kepada Beckham. Tapi angin semakin kencang, makin banyak hujan, rintik hujan yang naik posisi saya di tribun media ini. Letaknya kali ini PSIM dari belakang nomor 2 mendekat, coba lagi ke tengah, dorong lagi kepada sebelah kanannya pemain yang baru masuk Irfan. Siapa gerakan di sebelah kanan agak sulit karena jalan pandang saya karena memang hujan cukup deras kali ini turun di Stadion Gbla. Kali ini ke sebelah kiri yang tujuan lagi Irfan, ada berdua kali pemain PSIM sama kakak umpan kaki kiri tetapi mengenai kaki dari Padang. Sebentar itu kehadiran terletak di Stadion Gbla ini adalah 29.933, hampir 30.000 lebih pendukung Persib Bandung hadir di pekan ke-31 ini. Peluang bagi PSM dari belakang gawang dari Teja Pakualan akan diambil oleh Jeff Kalen dengan ancang-ancang umpan dalam kotak penalti berbahaya berdua tadi perkompetor di Pabung dipetik di udara oleh Teja harapkan kepada Top Paye kali ini siapa gerangan yang akan dituju nanti Top Paye diambil tadi oleh dan kartu kuning untuk pemain dari PSM nomor 23 Wilham Faktur karena mencoba pergerakan dari Top Paye yang coba bangun serangan balik. Serangan bebas untuk Persib sudah dilakukan oleh Kakang. Oh, namun namanya harus diulang karena tadi namanya wasit Yudai Yamamoto belum mencatatkan kartu kuning bagi Ulam Faktor. Kenek dilakukan karena serangan bebas kepada Patrice Matrikardi. Masih Matrikardi arahkan ke depan tujuh adalah Andre Yu. Terjual tadi maksudnya, tetapi bola lebih dekat kepada Cahya Supriyadi. Masih bermain-main dari belakang, para pemain PSM belum aman. Skor 1-0 di babak kedua ini. Persib harus bisa membuka serangan juga, karena kita tahu bahwa dengan 1-0 ini, Persib masih belum aman dengan sisa waktu 13 menit. Di waktu normal di babak kedua ini. Bola kali ini dari PSM dari belakang. Coba lagi membangun serangan. Lalu kapten kesebelasan mereka Ramos Pingo mencari kawan Ramos ke tengah kali ini kepada Ezekiel Vidal. Diambil lagi tadi maksudnya oleh para pemain akan dicuri kali ini. Tiga pergantian dilakukan oleh PSM. Kali ini Jesse kepada Belgino. Dan juga dihadapi dua pemain dari tim Persib. Kali ini lagi Belgino. Kali ini kepada Belgino. Ya, Supriyadi sudah terlebih dahulu keluar sekarang ya. Terobosan tadi dilakukan lebih cepat dari pemain Persib yang Andre Yu. Serangan balik dilakukan langsung oleh PSM melalui Irfan kali ini. Balikan kepada Yusak Vidal kali ini dari tengah. Coba arahkan ke tengah, berbahaya kali ini pemain dari Persib PSM. Ajeta kali ini dari belakang, coba diduelkan oleh para pemain dari Persib. Masih ada Ajeta dari sebelah kanan, berbahaya menahan. Lepas lagi dari PSM. Dua pergantian dilakukan. Lucho atau Luciano Gracia digantikan oleh Makot. Sementara Berginho dan Beckham digantikan oleh Sadio. Kita nantikan Beckham ke kesebelasan dan ada Alis dihentikan oleh Liano Renner. Tiga pergantian yang mengganti posisi tengah dan sayap depan agar mungkin resetting dilakukan oleh pelatih Boyan Hodak. Pergantian kapten juga berarti dengan begini masih akan menjadi kapten kesebelasan dan dengan begini, kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh para pemain dari Maupando untuk menangkap keunggulan. Satu menit 79, skor masih 1-0 untuk Persib Bandung. Dan lawan, lakukan pada lepas Persib Aplikasi. Lepas ke depan kepada Berginho, arah bola ke keunggulan. Licin memang, sekali lagi, dan kemudian turun di stadion GBA, karena memang kalau kita melihat tadi siang cuaca cukup cerah, namun memasuki sore hari langsung belum dan turun hujan di pukul 5:08 ini. PSM kali ini dari tengah lagi para pemain mereka ini dari War Mendan umpan lagi tetapi ada siapa dari sebelah kanan masih kalian para pemain dari PSM arahkan lagi ke tengah Azem Valente bermain bersama nomor 23 Gulam Faktur belakang lagi coba lagi kanan dari Persib Bandung lagi-lagi kepada metronom mereka yang Valente dari sebelah kiri kali ini berduel sudah pelanggaran umpan ke depan kali ini sejalan Andre Yung bermain-main tadi Andre Yung ditarik tadi sedikit agak protes tadi Andre Yung tapi bukan sebuah pelanggaran wasit meminta terus memainkan pertandingan. Dari tengah Ezekiel Vidal kali ini melewati dua pemain dari Persib Bandung arahkan lagi ke tengah coba lagi masih Ezekiel Vidal Zé Valente bermain 1-2 diarahkan atau dicocor saja tadi oleh pemain Persib Bandung. Baik sekali kali ini kepada bekam ke tengah kepada Liano Renner. Liano Renner, terlalu jauh tadi. Liano Renner minta tadi kata lebih cepat, tetapi umpan dari Liano pun tidak bisa dijangkau oleh Kacang Rodian karena terlalu cepat. Lempar ke dalam untuk Jakarta. Dari tengah, pemain nomor 23, Gulam Faktur kepada Ramos Pinggo, masih dari belakang. Geser ke sebelah kiri, Pandara Abad kali ini masih bermain-main dari pertahanannya. Para pemain dari PSIM belum menemui celah dari pertahanan Persib Bandung. Yusaku arahkan ke sebelah kiri kepada Irfan. Atau Irfan kali ini. Back pass lagi-lagi. Pandara Abad terus coba memaut tangan dari belakang. Arahkan Valente ataupun Denny Wadelman ternyata dari sebelah kanan tengah kepada Ezekiel Vidal. Ezekiel Vidal giring bola coba melewati pergerakan tadi dari Maslah. Memutar-mutar kali ini Ezekiel Vidal sebelah kiri lagi-lagi ke Tanda Atas. Arahkan ke sebelah kiri kali ini Irfan Bahaya kali ini main umpan ke dalam kotak penalti terapung. Tapi masih bisa diusir oleh para pemain dari Persib Bandung. Jatuh kepada Batu Istana Peringgali dibuang saja dengan aman tadi. Bola dari anak-anak PSM Yogyakarta ini. Lempar ke dalam dari sayap kiri penyerangan PSM. Pemain 1-2 bersama Jeff Valente tadi hampir saja para pemain Persib Bandung tercolong ataupun dibongkar pertahanannya oleh pemain PSIM Yogyakarta. Peluang lagi dari PSIM dari sebelah kiri kali ini oleh Jeff Valente. Dua pergerakan yang ketujuh kali ini. Jeff Valente umpar ke dalam kotak penalti. Berjuang tadi bukan sebuah ancaman meskipun dari area stadion. Pemain nomor 2 ada Bergino. Bergino kali ini lewat. Ada Bergino. Bergino terus. Offset sampainya. Tapi ya Elang namun apakah ada checking part karena tadi satu pemain dari PSIM Yogyakarta terjatuh di dalam kotak penalti. Kemudian mungkinlah turun di YBA ini. Sementara dua pemain dimasukkan lagi oleh pelatih dari PSIM. Ini Muhammad Iqbal akan masuk bersama Rio Hardiawan. Akan menggantikan siapa gerangan. Sementara wasit masih ngecek part. Apakah memang ada pelanggaran yang terjadi di dalam kotak penalti dari Teja Pakalan? Kita nantikan di menit ke 83 ini terlihat apakah wasit akan mengecek VAR terlebih dahulu atau tidak karena masih berkomunikasi dan pergantian pemain dulu. Tidak ada pelanggaran untuk PSIM di dalam kotak penalti dari Persib Bandung. Pergantian dilakukan. Siapa yang ingin diganti? Ya ini nomor 95 dari PSIM diganti tadi oleh dua pemain dari PSIM termasuk juga Doni Waterman. Sudah dilakukan lagi, berjalan lagi di sisa waktu 5 menit ini. Persib Bandung masih gol 1-0. Arahkan lagi ke sebelah kiri. PSIM terus coba membongkar serangan. Masih kali ini arahkan sebelah yang satu. Pemain 1-2, beberapa pemain dari PSIM Yogyakarta ini bukan sebuah pelanggaran. Umpan lagi, bukan lagi meski dua pemain dari PSIM terjatuh. Arahkan ke sebelah kiri yang itu adalah Andre Yung. Andre Yung kepada Berginya. Berginya bermain lebih santai. Arahkan lagi ke tengah. Tinggal bermain berdua tadi. Diambil lagi oleh para pemain PSIM. Semakin tidak ada arahnya para pemain Persib Bandung dengan seperti ini. Liano Renner mencoba menyergap tadi pergerakan dari pemain PSIM. Namun kali ini bola mengalir kepada Jack Valente dan juga pemain lainnya, Wilham Bakir. Arah ganti sebelah kanan kali ini, hingga pun kepada penalti, diusir lagi-lagi oleh para pemain Persib, tapi jatuh kepada pemain nomor 6, yaitu Muhammad Iqbal. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Irfan. Irfan dihadang oleh Berginho, lagi-lagi masih Irfan ke sebelah kiri, diusir lagi-lagi oleh pergerakan dari Patricio Matricardi. Satu pemain dari Persib Bandung oleh Cesar disiapkan juga. Berarti siapa yang serangan? Nampaknya Tom Aye yang akan digantikan. Umpan kali ini masih PSIM. Tidak ada lagi serangan untuk Persib Bandung karena memang terus disergap oleh para pemain dari tim PSIM. Kali ini jatuh kepada Tom Aye. Aye kali ini kemudian kita lagi arahkan ini ke sebelah kanan. Ada yuk. Justru lebih memilih menendang ke gawang dari Cahya Supriyadi, tetapi masih ditepis oleh Cahya Supriyadi. Aman lagi gawang dari tim PSM. Gerakan tadi padahal sudah sangat bagus. Oh, terjadi penggantian. Apakah penggerakan yang diganti? Tapi terlihat nomor 4 ya, Tom Aye yang digantikan oleh Julio Cesar di menit ke 86 ini. Sementara tendangan sudut akan dilakukan oleh Serginho. Luang lagi untuk tim versi Basu melalui tendangan Serginho dengan kaki kirinya. Arah ke mana tendangan dari Serginho? Sudah dilakukan mengalahkan jatuh kepada Patricio Matricardi, dorong lagi kepada Federico Barba. Tadi maksudnya tangan kaki kiri Barba, tapi masih lemah sehingga aman sekali di ketik Cahya Supriyadi. Lempar tepat kali ini kepada Iasako, coba lagi ke tengah kepada Valente, arahkan ke sebelah kanannya, berbahaya kali ini karena pemain PSM, tetapi masih ada Sadio Ramdhani yang mampu mengawal pergerakan dari pemain dari PSM Yogyakarta, sehingga bola keluar terlebih dahulu, hanya tendangan gawang saja bagi Maung Bandung kali ini. Akan diambil oleh Fiji ke dalam, apakah akan mengarah ke depan atau tidak? Kita nantikan. Teja meminta rekan-rekannya untuk ke depan terlebih dahulu. Siapa yang dituju? Agar ke sebelah kiri nampaknya. Ya, Teja ke dalam. Sudah dilakukan. Arah kepada Kutres tadi. Namun, bola tidak bisa menyasar pergerakan dari Andriu sehingga keluar. Hasilkan lemparan ke dalam untuk PSM dari sebelah kanan. PSM kali ini, coba lagi dari tengah. De Valente bangun serangan ke sebelah kiri kali ini kepada Yusako. Arahkan kepada Irfan dari sebelah kiri. Berdua tadi bersama pemain dari Persib, justru Pakang Rudianto tadi jegal pergerakan dari Irfan. Sudah dilakukan cepat kalau pemain PSM kali ini. Belakangan kepada Minggu. Masih PSM belakangan lagi. Umpan lebar jauh pada Cahya Supriyadi. Arahkan kepada Bander Asad. Bander Asad ini masuk tadi ada ke sebelah kiri. Oh, justru tadi hampir diserang oleh anak-anak dari Maung Bandung. Namun tidak ada pergerakan dari Andre Yung. Tapi lama tadi. Lagi-lagi kali ini sebelah kiri. Coba ke depan lagi kepada Berginho. Tetapi Berginho agak sedikit leset tadi. Sehingga dibaca dengan Megalo Patricio Matricardi. Kedepan lagi Patricio Matricardi. Umpan ke sana kepada tadi. Kali ini Rasul Desadio. Coba arahkan berlari ke gawang. Namun pembacaan juga dan baik dari pemain PSM mampu meredam pergerakan dari pemain Persib Bandung. Jatuh tepat kaki dari Kakang Rudianto. Arahkan ke depan. Oh, ada sedikit komunikasi tadi Kakang dan juga pemain lainnya, sehingga bola dicuri oleh anak-anak dari Yogyakarta ini. Belah kiri kali ini Irfan coba melewati pemain dari PSM. Sementara tambah 26 menit masih cadangan Bangkit Tanjaya memberikan pemberitahuan berbahaya kali ini para pemain dari PSM tadi hampir merangkak ke dalam kotak penalti. Peluang bagi PSM dari sebelah kanan gawang dari Teja Paku Alam. Awal waktu 5 menit. Ada versi penahan karena sekali lagi posisinya sangat riskan disalip oleh Persi yang memiliki poin sama. Sementara akan ini Jess Valente sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti. Berdua kali terakhir kita diusir lagi-lagi kali ini jatuh kepada kaki dari stadion dan di stadion kemana gerangan coba lagi stadion dan coba lagi diusir lagi ke depan maksudnya tadi hanya lemparan ke dalam saja bagi anak-anak dari PSM Yogyakarta. Arahkan lagi ke belakang PSM kali ini melampung berbahaya diusir lagi oleh Maklek masih tidak henti di situ. Hari ini justru jatuh kepada Eliano kelesaran tetapi justru para pemain dari

0: Ya baik pendengar, masih di lanjutan Super League ya. Persib Bandung menjamu PSM Yogyakarta dan sambungan kami terputus. Kita coba lagi untuk menghubungi Senpi Hilamsyah ya. Ya Senpi? Oh belum ya. Mungkin ini di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Diguyur hujan, ya mungkin bisa saja di Bandung Gelora, Bandung Lautan Api juga diguyur hujan. Jadi mungkin sinyalnya agak sedikit tidak bersahabat pada sore hari ini. Ya, informasi dengan jalannya pertandingan memang tadi cukup seru ya. Apakah Persib Bandung bisa bertambah lagi? Ya, selamat sore Senpi.
1: Sore Adi.
0: Ya, gimana pertandingan masih berlangsung atau mungkin sudah?
1: Masih. Tinggal beberapa menit lagi.
0: Ya, silakan informasi Anda. Tadi
1: detik-detik terakhir di babak kedua ini Persib Bandung sekali ini masih terus digempur pertahanannya oleh Persib Jakarta. Kali ini ya kembali lagi untuk sebuah halangan kali ini masih banyak dengan kita lagi ketika kali ini masih Marginio kembali lagi Marginio depan langsung menegurannya arah ke sebuah kiri Adil kali ini kembali masuk ke kotak penalti masuk kode Sobar kembali kita layak tendangan dari Marginio lagi-lagi masih bisa diredam oleh dari Chandra Putri ini di detik-detik akhir Persib kembali mendapat peluang akan diambil oleh kesegeraan yang kini oleh datang kita menunjukkan apakah bahan waktu itu ini selesai jika ada di yang lainnya kita menunjukkan pasal ini kita menunjukkan di sudut sebelah kiri pada kedalaman kali ini Persib Persib Bandung siapa yang ada ini arahkan lagi justru kepada penduduk Jakarta Marginio masih terus dari tengah sini para pemain PSM justru kali ini kedua penyerang baik sekali menjadi pemain PSM coba kali ini dari belakang pemain-pemain kali ini PSM arahkan ke tengah kepada Jeff Valente masih Jeff Valente bukan ke depan yang tuju adalah pemain dari tim PSM belum selesai waktu dari masjid Yudaya Pamoto untuk kali ini anak-anak dari PSM coba menyerang dari sebelah kanan Jeff Valente diusir lagi oleh Andre Yung kepalan kenalan kali ini jatuhkan lagi ke belakang coba lagi pemain dari PSM tenang lagi masih pemain PSM bahaya kali ini coba kenapa tapi nanti berdua kali ini tetap boleh sesar masih ada tetapi diusir lagi oleh Thank you. Terima kasih. Terima kasih.

0: Jakarta tentunya. Semoga memang Persib bisa mengamankan kembali poin agar terus menjadi jalur kemenangan ataupun jalur juara pada musim ini. Dengan demikian, dari Stadion GBLA, saya Hamza, sama juga Kementerian Baru Kecil Alwi Bisono, media sosial spesialis Arif Komata dan teknisi Yosef Muharam, kami sudah diri. Kita akan ketemu lagi di pertandingan selanjutnya. Jangan lupa, kembali ke
1: Ya, baik, Senpi, terima kasih atas laporan Anda pada sore hari ini. Siaran langsung Persib Bandung menjamu PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026. Ya, akhir skor Persib Bandung masih unggul ya di babak kedua ini 1-0 dan masih bertengger di puncak klasemen sementara. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi ke Bandung sore hari ini, kami ingatkan bagi Anda tepat pada pukul 17.35 kami akan menjanjikan inspirasi hari ini ya dengan topik tanda keislaman seseorang. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Purbaya Yudi Sadewa menyepakati penurunan harga Pertalite menjadi Rp7.000 per liter. Waduh, mantep banget itu mah. Informasi tersebut rame banget, rame pisan, rame bingit, dan menimbulkan harapan di tengah masyarakat. Pasti itu mah ya. Faktanya mah setelah Mamang cari, klaim tersebut tidak benar, bohong, dan hoax. Komdigi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan resmi terkait penurunan harga Pertalite seperti yang beredar di media sosial. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya ya. Hati-hati sama yang bohong begini. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
4: Bandung sore ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami sajikan inspirasi hari ini ya dengan topik tanda keislaman seseorang. Dan tepat pada pukul 17.49 kami akan kumandangkan azan maghrib. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin wa arsyadana ila sabilir rasyad walladzi walladzi khalaqana insanan kamilan fi ahsani taqwim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa berharap karunia Allah SWT, keberkahannya dan juga kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan aktivitas di dunia ini, dan senantiasa berharap kebaikan di hari akhir dimasukkan dalam golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah SWT, yaitu mereka yang tergolong siddiqin yang dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Sahih Al Bukhari, di sana diriwayatkan, haddasana Amr ibn Abbas qala haddasana Ibn al-Mahdi qala haddasana Mansur ibn Sa'ad an Maimun ibn Sayyah an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, kami diberitahu oleh Amr bin Abbas. Amr bin Abbas berkata, kami diberitahu oleh Ibnu al-Mahdi. Kata Ibnu al-Mahdi, kami haddatsana Mansur bin Sa'ad. Kami diberitahu oleh Mansur bin Sa'ad. Kata Mansur bin Sa'ad, kami mendapatkan hadis ini dari Maimun bin Sayyah. Kata Sa'ad bin Maimun bin Sayyah, kata Maimun bin Sayyah, kami mendapatkannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla salatana wastaqbala kiblatana wa akala dhabihatana fadlikal muslim alladhi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulihi fala taghfirullah fi dhimmatih. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melaksanakan salat sebagaimana kita salat, dan siapa saja yang sholatnya menghadap kiblat di mana kita menghadap, dan siapa saja yang memakan hewan sembelihan sebagaimana yang kita lakukan, maksudnya adalah menyembelih dengan tata cara yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rekomendasikan. Fadhalikal muslim, maka itu adalah tanda kemusliman seseorang, tanda Islamnya seseorang. Alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulihi. Maka jika demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut sudah berada di lindungan Allah dan Rasulnya. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu ciri sebagai seorang muslim mengindikasikan atau identitas seseorang dikatakan muslim adalah ketika sholat sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat, kemudian ketika Rasul sholatnya menghadap kiblat, orang tersebut menghadap kiblat pula, dan juga ketika menyembelih binatang, dia menyembelihnya dengan menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika itu dilakukan, maka seseorang itu
di bawah perlindungan Allah dan di bawah perlindungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah di bawah perlindungan, berarti tanggung jawab ada di tangan Allah. Ketika orang tersebut dizalimi, maka sesungguhnya Allah yang akan turun tangan. Ketika seseorang itu dianiaya, Allah yang akan turun tangan. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam akan bersaksi. Dia akan menjadi saksi bagi orang tersebut, karena sesungguhnya orang tersebut telah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tergolong dari hamba-hamba Allah yang muslim, yang berserah diri dan yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangannya. Itulah indikator keislaman seseorang secara sederhana. Hadis ini juga menunjukkan bahwa keislaman seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana ketaatan kepada seorang nabi. Jika Rasulullah SAW memerintahkan satu amalan, kemudian seorang hamba melakukannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul SAW, maka itulah tergolong dari orang-orang muslim. Maka sejatinya telah beruntung ia, karena dia dalam tanggungan Allah dan Rasulnya. Tentu tidak akan merugi dan tentu akan merasa aman di sisi Allah dan juga dalam kesaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang muslim yang sebenar-benarnya. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mencela makanan adalah perilaku yang tidak dianjurkan dalam Islam. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk tidak mengkritik atau mengecam makanan yang disajikan, karena makanan itu merupakan bagian dari rizki yang diberikan oleh Allah. Seperti termuat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mencela makanan sekalipun, apabila beliau berselera atau suka, beliau memakannya, dan apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap apresiatif terhadap rezeki yang diberikan Allah, termasuk makanan, merupakan bentuk penghargaan atas anugerahnya, sekaligus menunjukkan ketundukan dan rasa syukur yang seharusnya dimiliki oleh setiap Muslim.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada,
1: selamat mendirikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, di jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung terlihat hujan lebat. Ya, hujan, jadi hati-hati bagi Anda ya yang sekarang lagi di jalan, ya fokus bagi jalanan ya di kendaraan Anda, dan apalagi kalau misalnya Anda menggunakan roda 2 ya. Ya. Baik, jangan sampai kemana, informasi kami akan sampaikan beberapa lagu di depan ya.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri.
4: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adian Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkait pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, tapi sewa. Tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat, jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR. Untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income, atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250, kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.
2: Bandung sore ini.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Baik, dengar di mana pun Anda berada, masih bersama saya Adernaldi. Ya, jelang perayaan Idul Fitri maaf, Idul Adha 1447 Hijriah, ya, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Bandung meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pedagang hewan kurban. Fokus utama pengawasan adalah memastikan para pedagang tidak menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan taman sebagai lokasi berjualan. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menegaskan bahwa ruang publik harus tetap dijaga fungsinya dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas pedagang. Pendengar dimanapun Anda berada, meski demikian pihaknya tidak melarang kegiatan jual beli hewan kurban secara keseluruhan, pedagang tetap diperbolehkan berjualan selama menggunakan lahan pribadi atau lokasi yang disewa secara sah, serta tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar. Dalam upaya menjaga ketertiban, Satpol PP Kota Bandung juga akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pertanian serta intansi terkait lainnya. Sinergi ini dilakukan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif sekaligus menjamin aspek kesehatan dan kelayakan hewan kurban yang diperjualbelikan. Bambang menambahkan pihaknya tidak akan segan mengambil tindakan terhadap pedagang yang melanggar aturan. Langkah awal yang dilakukan berupa teguran hingga penertiban jika pelanggaran terus berlanjut.
1: Bandung sore ini.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ya, pemerintah Kabupaten Cianjur resmi memperpanjang status siaga darurat bencana hingga akhir tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai antisipasi atas prediksi cuaca ekstrim yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menegaskan keputusan tersebut merujuk pada perakiraan Badan Meteorologi, ya, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG terkait potensi cuaca ekstrim hingga pertengahan tahun, termasuk fase

30 April 2026, namun intensitas bencana yang masih terjadi di sejumlah wilayah mendorong pemerintah daerah mengambil langkah lanjutan demi keselamatan warga. Dalam beberapa hari terakhir, banjir bandang dilaporkan melanda desa Jamali, ya, Kecamatan Mande. Puluhan rumah warga terendam dengan 15 unit mengalami kerusakan berat. Sementara itu, banjir juga mengendangi sekitar 30 rumah di desa Batu Lawang, Kecamatan Pacet. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menunjukkan peralihan musim saat ini berpotensi memicu fenomena kemarau basah. Kondisi tersebut ditandai cuaca panas pada siang hari yang disusul hujan pada sore hingga malam hari. Sekretaris BPBD Cianjur Asep Sudrajat menjelaskan setelah fase kemarau basah, wilayah Cianjur diperkirakan akan memasuki musim kemarau lebih cepat dengan durasi yang lebih panjang.

Baik, benar-benar Anda berada, waktunya di Renaldi untuk undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Adi Nalai pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Berikut tips bagaimana menghindari kebakaran hutan. Hindari membakar di area hutan. Lakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Dirikan menara pengawas dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi. Manfaatkan dengan baik data satelit terkait cuaca dan juga titik api di kawasan hutan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan.
0: Menteri Keuangan menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil. Pemerintah menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun dan cetak angka terendah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 4 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil karena inflasi di bulan April 2026 relatif terkendali di angka 2,42% secara tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Inflasi bagus kan hari ini? Itu kan seperti saya bilang sebelumnya. Yang sebelumnya tinggi.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan inflasi bulan April 2026 sebesar 2,42% relatif terkendali di tengah kekhawatiran akan inflasi tinggi sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia, apalagi pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, inflasi bulan April terkendali karena pemerintah tidak melepas harga BBM sesuai harga minyak dunia. Sampai saat ini, pemerintah tidak menaikkan harga BBM yang bersubsidi karena semuanya sudah dihitung seberapa besar dampak kenaikan harga minyak pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
1: Inflasi tinggi biasanya minyak, harga minyak yang berlebihan naiknya. Ini kan yang bersubsidi nggak kita naikin. Transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang solar untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali. Tapi kalau kita lepas harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, inflasinya naik tinggi, daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan. Itu ada hitungannya.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, berdasarkan perhitungan BPS, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi pada inflasi tidak terlalu signifikan. Karena bobot inflasinya rendah dan BBM non-subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu.
4: Kalau kita menghitung inflasi, itu kita kan ada yang namanya bobot, ya. Yang untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah, ya. Kenapa rendah? Karena non-subsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas. Sehingga ya tentunya kalau bobotnya itu rendah, ya, pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan.
3: BPS dalam laporannya hari ini menyebutkan inflasi bulan April 2026 secara tahunan sebesar 2,42%, sedangkan secara bulanan inflasi bulan April sebesar 0,13%. Penyumbang utama inflasi di bulan April adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 0,99% dan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas yang mendorong inflasi dari sektor transportasi adalah tarif angkutan udara dan harga bensin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen sumber daya manusia SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Seleksi dilakukan transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Berikut laporan Alfred Stuter.
2: Nomor dua, saya juga harus bicara tegas soal penipuan yang...
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM koperasi Kelurahan Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap penipuan. Daftaran hanya melalui portal resmi, Panselnas, dan tidak ada jalur khusus maupun pihak yang menjamin kelulusan.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang, bayaran ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan ya, kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id.
5: Menko Pangan Zulkifli menyebutkan bahwa rekrutmen ini menjadi investasi SDM untuk memperkuat ekonomi desa. Koperasi akan berfungsi sebagai off-taker hasil produksi masyarakat. Pemerintah telah membuka 35.476 formasi dalam rekrutmen tahap pertama. Antusiasme tercatat tinggi dengan ratusan ribu pelamar mengikuti seleksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini, menyebutkan seleksi kini memasuki tahap tes kompetensi berbasis komputer di berbagai daerah. Ujian berlangsung di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
6: Kemudian juga orang-orang ini tentunya aksesnya sama seluruhnya. Yang 600 ini dari seluruh Indonesia. Begitu. Yang sekarang saat ini yang itu yang mereka masuk ke akun ya, tapi yang menyampaikan ke kita sekitar 400 ribu, berapa saya mohon maaf.
7: 483.000.
6: 483.000. Yang ikut tes. 483 yang ikut tes sekarang. Iya, ikut. Sekarang sudah berlangsung.
5: Pemerintah menegaskan peserta bukan berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Peserta akan menjadi pegawai koperasi berbasis kinerja. Rini menegaskan bahwa seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah. Peserta yang lolos akan menjalani pelatihan dan evaluasi kinerja. Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi bagi peserta. Dan hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada Juli 2026. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati langkah hukum mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan yang mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati langkah hukum terkait tersangka yang mengajukan pra-peradilan terkait dalam dugaan korupsi suap di Pengadilan Negeri Depok. Tersangka tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yaitu Bambang Setiawan. Jubir KPK Budi Pastio menegaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji aspek formil dalam proses penegakan hukum. Budi memastikan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok.
8: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara untuk menguji aspek formil dari proses penegakan hukum, dan KPK memandangnya sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. KPK meyakini bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
9: Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok.
10: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
9: Diketahui memang Direktur Utama PT Karaba Digdaya Trisnaldi Yulisman telah didakwa memberikan suap sebesar 850 juta rupiah kepada pejabat di Pengadilan Negeri Depok. Suap itu diberikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan sengketa. Kasus ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan PT Karaba Digdaya terhadap pihak Sarmilih dan lainnya sejak tahun 2022. Gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi lahan dinilai berjalan lambat dan hal itu mendorong pihak perusahaan untuk mencari cara mempercepat proses melalui komunikasi dengan pejabat Pengadilan Negeri Depok. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menilai penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR menjadi maksimal 5% dapat membantu pelaku usaha. Namun, sektor pangan tetap membutuhkan skema bunga lebih rendah. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya.
12: Penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 6 menjadi maksimal 5% menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, petani, dan pedagang kecil. Meski selisihnya hanya 1%, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menambah stok barang atau biaya produksi. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragi menyambut baik niat tersebut namun mendorong adanya klasifikasi khusus terutama bagi sektor pangan dan tanaman padi. Menurutnya, sektor pangan strategis memerlukan perlakuan khusus dengan bunga di bawah 3% agar mampu bersaing dengan produk impor dari negara tetangga.
11: Akan membantu, ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya, kelembagaan yang menyalurkannya, kalau ada sudah perintah terhadap dibentuknya bank untuk petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi Desa Merah Putih harus disesuaikan.
12: Selain besaran bunga, tantangan utama dalam penyaluran KUR adalah kecepatan akses dan kendala agunan bagi petani kecil. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengingatkan perbankan agar tidak lagi menjadikan kolateral atau sertifikat tanah sebagai syarat mutlak. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menyiapkan skema penjaminan melalui Askrindo dan Jamkrindo. Percepatan pencairan dana dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penurunan bunga agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online yang memiliki beban bunga jauh lebih memberatkan.
13: Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu sekarang ini sudah mulai digitalize. Misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi.
12: Dengan alokasi anggaran KUR mencapai 300 triliun rupiah lebih, rasio kredit macet program ini tetap terkendali di bawah 3%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Petugas haji siap menyukseskan penerapan manasik terintegrasi bagi jemaah haji Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah menerapkan sistem manasik terintegrasi di mana setiap jemaah haji harus bisa memahami terkait dengan fikih haji dan juga memahami tentang situasi di Arab Saudi terkait dengan keamanan dan juga pemahaman tentang kesehatan, dan itu memang harus diperhatikan bagi semua jamaah haji di Indonesia. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya jamaah haji Indonesia yang datang dari Madinah menuju ke Makkah dari tanggal 30 April hingga saat ini terus berdatangan dari Madinah menuju ke Makkah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas haji yang adalah Rahman Abdoli. Gimana dia bisa salah satu juga. Yang aktif dalam kegiatan-kegiatan haji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, bisa jelaskan Anda sebagai petugas haji, apa sih sebenarnya yang Anda lakukan agar jamaah haji itu tetap semangat apalagi di dalam Masjidil Haram itu banyak jamaah haji yang tersasar dan juga ada petugas haji yang mendorong melalui kursi roda. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini apa yang perlu dilakukan?
16: Ya, terima kasih Mas Alam. Kami sebagai petugas PPIH Arab Saudi dibekali banyak macam kaitannya dengan modal selama kami di Arab Saudi, terutama ketika menghadapi jemaah, antara lain misalnya menyampaikan edukasi kepada jemaah kaitannya dengan rukshoh-rukshoh atau keringanan-keringanan yang ada di dalam fikih haji. Misalnya bagaimana perempuan yang menjalankan ibadah tetapi dia dalam keadaan haid, itu ada rukshoh-rukshoh tertentu yang bisa dilakukan oleh jemaah haji.
15: Ini kan cuaca cukup panas ya di Arab Saudi. Anda sebagai petugas haji ikut apa mensupport jemaah supaya apa memberikan edukasi seperti apa sih sebenarnya?
16: Iya, kami juga diberikan pembekalan, dibekali oleh tim kesehatan di sini perihal dengan cuaca yang cukup ekstrim, antara lain misalnya ketika keluar dari hotel jangan lupa untuk membawa payung, memakai sendal, kemudian membawa obat-obatan pribadi, termasuk menyiapkan pelembab untuk kulit maupun bibir agar tidak pecah-pecah, dan jangan lupa yang paling penting membawa air minum, karena ini juga menjadi penting di musim yang sangat ekstrim ini. Kita sangat dibutuhkan, apalagi di Arab Saudi cuacanya berbeda dengan di Indonesia.
15: Baik, terima kasih rekan Rahman Abdul. Dan bahwasanya memang pendengar, di sini petugas haji bekerja secara maksimal untuk membantu dan mendukung setiap kinerja daripada Kementerian Haji dan Umroh. Dan di sini bagaimana kita bisa melihat bahwasanya jemaah haji Indonesia yang saat ini memfokuskan ibadah di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh, dan petugas haji siap selalu membantu para jemaah haji Indonesia untuk menunaikan umroh tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tangerang. Bandara Soekarno-Hatta hari ini menerbangkan jemaah calon haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat dengan total berjumlah 1.271 jiwa. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di bawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat, Lampung, dan juga Banten diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki terminal, maksud kami langsung memasuki Terminal 2F, dan dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track di dalam kawasan Makkah Road, dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka atau para jemaah haji menaiki pesawat. Dari jumlah 1.271 jiwa, terbagi menjadi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5127. Disusul sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten yang diberangkatkan dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7312. Dan sebelumnya juga terdapat 441 jemaah haji asal Lampung yang diterbangkan menggunakan Saudi Airlines pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan sesuai jadwal penerbangan haji, hari ini jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 15.192 jiwa, tergabung dalam 36 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi.
18: Melaporkan langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
17: Diketahui untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji dari 84 kelompok terbang atau kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di asrama haji Medan sebelum diberangkatkan menuju ke Madinah pada esok hari. Berikut laporan Siti Ulfa Nadira.
19: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Amma Madinah.
20: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 Embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada Senin pagi tadi. Para jemaah diarahkan menuju Aula Jabal Nur untuk menerima kartu nusuk dan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir sebelum berangkat menuju Madinah pada esok hari. Ketua Kloter 12 Muhammad Asroi Saputra mengatakan jemaah Kloter 12 berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Asahan, dan Kota Medan. Jemaah tertua dalam kloter ini berusia 83 tahun dan jemaah termuda berusia 18 tahun yang berasal dari Padang Sidimpuan. Asroi menyebut, seluruh jemaah dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Selasa dini hari melalui Bandara Internasional Kuala Namu.
19: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Amma Madinah. Kalau sampai di Madinah, pertama kita akan melakukan pengenalan area Madinah kepada jemaah melalui Karu Arab. Dan yang pasti, yang paling penting sebagai menyampaikan pembimbing ibadah, kita harus ziarah kepada makam manusia paling mulia di dunia, Baginda Rasulullah. Harapan kami semua berjalan sesuai jadwal dan jemaah bantu jemaah dan perlindungan Allah terus menyertai kita sepanjang perjalanan.
20: Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan jemaah kloter 12 untuk menjaga kartu nusuk yang dimiliki dan tidak menyebarkan foto kartu nusuk di media sosial untuk menghindari potensi penyalahgunaan data yang terdapat di dalam kartu tersebut. Para jemaah juga diminta untuk tetap membawa kartu nusuk selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
21: Kartu nusuk ini

0: dan lain. Tapi khususnya jangan disebarluaskan di media sosial.
1: Karena itu ada barcode. Kalau itu disebarluaskan bisa di scan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan itu bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan. Karena dengan penutup itu sudah ada identitas orang itu.
0: Oleh karena itu jaga, jangan sampai.
2: Lebih lanjut, Zulkifli berharap seluruh jemaah dapat berangkat sesuai jadwal tanpa ada kendala dan saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji. Dari Embarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri, pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun menjadi 13,29 juta per 1 April, berkurang 350 ribu dari tahun sebelumnya dan mencetak rekor terendah dengan rasio anak di bawah 15 tahun hanya 10,8%. Penurunan ini telah berlangsung selama 45 tahun. Meski pemerintah menargetkan hingga 2030 sebagai kesempatan terakhir untuk membalikan tren melalui berbagai dukungan keluarga. Dari dunia olahraga, pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17 tahun, Timo Soneman, tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pusat latihan timnas Prancis. Informasi selengkapnya dilaporkan Niar Abdul Litiloli.
5: Gak usah langsung umpan, kuasai dulu.
6: Pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Timo Soneman menyebut tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pemusatan latihan timnas Prancis. Pernyataan ini disampaikan Timo usai latihan terakhir Garuda Pertiwi Muda di lapangan Sutosomo Jakarta Timur Sabtu lalu. Menurut Timo, langkah ini ditempuh karena minimnya waktu persiapan yang dimiliki, sehingga pemain yang dilibatkan adalah mereka yang telah masuk pusat data tim nasional.
7: Kita dikasih hibah dari FFF-nya Prancis untuk ke Akademi Nasionalnya Prancis. Di sana hanya satu minggu sih, tapi ini bakal jadi sebuah pengalaman yang luar biasa buat anak-anak. Nah, karena sifatnya ini dana dari mereka, sehingga akhirnya benar-benar terbatas ya. Jadi kita persiapan di sini cuma sebentar, hanya 3 hari, langsung berangkat dan tanpa seleksi. Ini harus diketahui nih ya, tanpa seleksi, sehingga saya hanya memilih pemain-pemain yang betul-betul saya ketahui.
6: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas putri Indonesia usia di 17, Jazlyn Kaila Azka mengaku, walau waktu persiapan terbilang singkat, namun ia dan rekan-rekannya berusaha memberikan yang terbaik.
8: Persiapan kita lumayan mepet, tapi kita saling belajar, saling berkesan sama lain aja sih. Dan kita juga belajar kompetitif juga banget.
6: Timnas Putri Indonesia akan menjalani program latihan bersama Federasi Sepak Bola Prancis FFF. Latihan ini akan berlangsung di pemusatan latihan timnas Prancis di Clairefontaine di kawasan utara Prancis sejak 3 hingga 9 Mei mendatang. Garuda Pertiwi Muda sendiri telah bertolak ke Prancis sejak siang kemarin.

RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Senin 4 Mei 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini bareng Ray Ardian sampai jam 12 malam nanti. Seperti biasa di setengah 8 malam kami hadirkan ruang konsultasi pertanian. Nih kali ini dengan topik kendalikan tikus tanaman mulus. Nih bersama narasumber ada Pak Ramadhan Ibrahim selaku POPT Pemula di DKPP Kota Bandung di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Dengar Pak Ramadhan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa. Kabar baik, ya, baik. Pak Ramadhan.
2: Baik, baik.
0: Nah, gimana tadi ke sini? Kehujanan enggak atau terjebak macet?
2: Macet plus hujan. Komplit, Pak.
0: Macet plus hujan ya karena pertama Persib tadi baru main gitu ya, baru digelar, terus juga hujan mah gimana lagi ya, itu mah gak bisa dihindari. Tapi alhamdulillah udah sampai di studio Pro 1 RRI Bandung. Tapi ucapkan terima kasih buat Pak Ramadhan ya udah berkenan buat ngobrol-ngobrol ya di malam hari ini dengan topik kendalikan tikus tanaman mulus. Luar biasa. Tapi Pak Ramadhan mungkin boleh dijelasin dulu, sekalian perkenalan dulu. Ini Pak Ramadhan di POPT dan peran Bapak di DKPP Kota Bandung itu sebagai apa? Ya.
2: Silakan. Nama saya Ramadhan Ibrahim ya. Di DKPP bertugas sebagai petugas pengendali hama dan penyakit. Ya. Kalau dari namanya juga itu POPT ya, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Nah, itu. Ya di sekitaran hama dan penyakit pada tanaman aja gitu Pak.
0: Oke. Luar biasa. Nah ini topiknya nih menarik ya, kendalikan tikus tanaman mulus ini. Seberapa serius masalah tikus ini bagi petani gitu saat ini, khususnya mungkin di Kota Bandung sendiri?
2: Oke. Nah kalau seberapa apa penting ya gitu ya, ini sangat penting ya, karena kalau kita berbicara khususnya di tanaman padi, ya Pak ya, kalau tidak dikendalikan itu efeknya kepada produksi padi gitu. Nah, otomatis mungkin nanti ke ketahanan pangan kita mungkin akan menurun gitu, tidak akan tercapainya mungkin swasembada pangan gitu. Nah, maka dari itu betapa penting, apalagi sekarang ya kalau kita lihat lagi musimnya tuh musim awal tanam Pak ya. April, September April sampai September. Nah itu musim tanam baru gitu. Rata-rata ya seperti di Kota Bandung sendiri itu yang mulai ya dari akhir Maret kemarin tuh di kayak di Cibiru itu sudah mulai tanam. Nah sekarang yang mulai tanam tuh di Gede Bage gitu. Awal tanam yang panen juga ada kemungkinan di akhir April tuh sudah mulai tanam lagi gitu. Nah antisipasinya makan ya topik sekarang itu. Mudah-mudahan petani juga ada yang dengar Pak ya. Persiapannya pengendalian tikus gitu itu.
0: Tapi ini biasanya tanaman apa saja? Tadi kan padi ya yang disebutkan padi, ya. Terus ada tanaman-tanaman lain enggak yang bahaya nih sama tikus gitu?
2: Sebetulnya Pak ya, kalau tidak hanya tanaman padi ya, seperti kalau di Kota Bandung sendiri itu kan ada yang namanya buruan saya Pak ya. Nah, itu pun rentan terkena bahkan jangan hanya di tanaman Pak, di rumah pun kan suka banyak tikus gitu.
0: Iya benar ya, itu jadi sebenarnya tikus nih di luar tanaman pun emang bahaya ya gitu ya. Bahaya. Emang merugikan gitu luar biasa. Tapi ini tadi khususnya mungkin di padi sendiri ya kita bahasnya, apa sih tanda-tanda yang mungkin signifikan kelihatan sama padi itu sendiri kalau udah kena serangan hama tikus gitu.
2: Ya. Nah, kalau untuk ciri-cirinya Pak itu biasanya kan kalau untuk tanaman yang terserang hama tikus gitu biasanya dalam satu kotakan itu tidak akan habis semuanya. Biasanya spot-spot Pak. Pertama namanya serangan gejala awal mah tuh. Nah, terus kalau dilihat gejalanya juga kalau tikus itu biasanya tidak hanya memakan tapi hanya mengerat juga gitu.
0: Merusak.
2: Karena apa itu gigi, mengasah giginya gitu, dengan tujuan mengasah giginya gitu. Jadi bukan hanya memakan tapi merusak juga gitu.
0: Nah ini nih menarik ya, apa saja sih kerusakan yang timbul gitu akibat hama tikus ini sendiri gitu. Apalagi kalau kita bicaranya dalam satu musim misalkan gitu ya. Dalam satu musim ini ada kerugian seberapa banyak gitu.
2: Oke. Nah, kalau untuk satu musim itu Pak ya, biasanya kalau kerusakan itu bisa timbul. Nah, kita lihat dari ini dulu Pak, dari morfologi tikusnya itu sendiri ya. Mm-hmm. Nah, dari tikusnya itu sendiri itu satu pasang tikus ya, itu bisa menghasilkan melahirkan tuh antara 6 sampai 10 ekor. Satu pasang tikus. Nah. Nah, sedangkan ya tikus itu sendiri bisa melahirkan masa buntingnya itu 21 hari.
0: Nah, 21 hari
2: buntingnya itu
0: tergolong ya, cepat juga ya.
2: Tergolong cepat. Nah, udah melahirkan 2 hari kemudian, 48 jam kemudian bisa kawin lagi.
0: Wah, gitu. Luar biasa. Nah,
2: bisa dibayangkan Pak ya, untuk kerusakannya gitu, dari satu pasang ekor tikus kurang lebih dalam satu musim bisa 80 Pak. Nah, itu. Nah, untuk kerusakannya ya kurang lebih bisa merusak tergantung hektaran juga gitu ya, gitu ya. Kalau biasanya dalam satu hektar itu kalau benar sudah itu bisa mengakibatkan pusuk Pak, kehilangan hasilnya itu.
0: Wow.
2: Kalau sudah masa puncak-puncaknya, bukan kawin ya, produksi gitu, produksi tikus gitu, bisa habis itu juga.
0: Tapi ada musim tertentu nggak sih tikus itu ramenya gitu ya, menyerangnya?
2: Nah, biasanya sih musim penghujan Pak ya, karena kan cuacanya dingin mendukung untuk bereproduksi untuk tikus itu sendiri gitu. Yang rawannya mah itu sih.
0: Tapi yang diketahui mungkin sama Bapak sendiri, Bapak sebenarnya nyentuh ini nggak sih Pak, pola hidup tikus gitu di lahan pertanian tuh kayak gimana gitu? Yang atau petani sendiri itu biasanya tahu nggak?
2: Petani gitu sebenarnya ya tahu ya, tahu juga itu petani teh. Kalau untuk ya dari tadi ya, dari reproduksinya terus. Nah, biasanya tikus itu hidupnya di lubang-lubang Pak. Lubang namanya teh lubang aktif. Nah, kita ya sebagai petani, sebagai petugas juga harus jeli melihat di mana lubang aktifnya itu sendiri gitu ya. Nah, bisa dilihat dengan ciri-ciri Pak ya. Ciri-cirinya tuh kalau ada lubang tikus tuh kalau bahasa Sundanya mah apa? Lucir lah. Lucir teh licin gitu ya. Licin terus biasanya suka ada bekas kaki-kakinya itu. Jejak kaki gitu. Nah, terus bisa dilihat dari bekas potongan makanan tikus itu sendiri gitu. Batang-batang yang patah gitu. Biasanya dari itu gitu.
0: Nah, ini selain tadi kan ngerusak tanaman pasti ya gitu, merusak padi itu pasti, tapi ini ada dampak kepada kesehatan sendiri nggak sih Pak? Kena penyakit misalkan
2: Kalau
0: ke tanaman itu sendiri gitu?
2: Karena yang dimakan gitu ya?
0: Atau jadi nggak hygiene gitu?
2: Ya paling itu sih gitu ya. Ya baiknya mah jangan dimakan aja gitu, takutnya mah gitu. Takut ada ya apa yang tertular dari tikus kemakan sama kita gitu.
0: Wah, luar biasa. Nah, ini juga kita nanti bakalan ngobrolin nih soal cara efektif untuk mengendalikannya ya Pak ya. Tapi kita tahan dulu, jangan kemana-mana pendengar, tetap di Bandung Malam ini di Ruang Konsultasi Pertanian.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini bareng RRI-an sampai jam 12 malam nanti. Kita lanjutkan obrolan di ruang konsultasi pertanian nih mengenai kendalikan tikus tanaman mulus gitu ya. Tadi kita juga udah ngobrol sama Pak Ramadan gitu ya. Kenapa sih tikus itu bisa ada di sana gitu ya, di area pertanian itu sendiri gitu. Nah, sekarang ini gimana sih cara mengendalikan tikus itu sendiri nih? Kita langsung tanya saja sama Pak Ramadan di sini. Ada gak sih Pak cara efektif gitu buat mengendalikan hama tikus itu sendiri gitu dari tanaman?
1: Baik, kalau untuk di sawah mungkin Pak ya. Pertama kita bisa lakukan tanam serempak gitu. Tanam serempak itu artinya apa? Jadi tujuan dari tanam serempak itu untuk memutus siklus. Nah, beda jika kita tidak melakukan tanam serempak gitu ya. Misalkan si petakan yang A itu umur padinya udah mau panen. Nah, terus di petakan yang kedua umurnya baru 60 hari gitu. Nah, ketika ini yang terserang tikus tuh yang mau panen gitu. Nah, otomatis berpindah ke yang masih yang padinya masih ke 60 hari gitu. Nah, makanya apa diusahakan untuk tanam serempak. Nah, tanam serempak jadi ketika ditanam semuanya, nasi tikus itu pun pergi gitu, diharapkan pergi gitu, tidak ada di tempat itu gitu. Nah, itu tujuan dari tanam serempak. Nah, yang kedua bisa dengan sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan itu apa? Membersihkan lingkungan sekitar gitu ya. Okay. Membersihkan lingkungan sekitar karena kalau untuk tikus itu sendiri mempunyai jarak jelajahnya Pak ya. Bisa saja ya misalkan di blok A gitu ya si tanamannya. Nah, si tikusnya itu sendiri bersarangnya bisa di blok B gitu. Nah, jadi harus dibersihkan lingkungan sekitarnya. Ya, tidak jauh beda dengan kalau mungkin kalau di kita itu sampah gitu ya. Ketika banyak sampah otomatis tikus pun akan banyak gitu Pak gitu ya. Itu dengan sanitasi lingkungan Pak, membersihkan lingkungan Pak ya, lingkungan sekitar baik di tanaman maupun di lingkungan yang sekitarnya. Terus bisa dengan gropiokan. Gropiokan itu maksudnya gini Pak, menggunakan digali atau ya digali terus di secara massal dengan petani gitu. Nah, diburu si tikusnya bisa menggunakan dengan anjing Pak, anjing bukan anjing pelacak ya namanya teh anjing pemburu gitu. Anjing pemburu. Nah, itu bisa menggunakan itu. Nah, terus bisa menggunakan pemigas. Pemigas itu seperti kalau itu mah apa gas belerang gitu ya. Okay. Atau menggunakan gas belerang yang dibakar gitu. Dibakarnya di lubang tikus itu sendiri gitu. Nah, nanti si tikusnya pun akan mati. Nah, terus bisa menggunakan umpan beracun. Umpan beracun ini biasanya digunakan di akhir-akhir ya. Ketika yang tadi sudah dilakukan gitu, nah boleh menggunakan umpan beracun gitu.
0: Nah, tapi itu umpan beracun itu ada dampaknya ke padi itu sendiri atau biasanya memang si lubang itu jauh?
1: Oh, nah dampaknya untuk ke padi sih tidak ya, karena ini umpan untuk tikus gitu. Nah, ini Pak Taman juga ya. Kebanyakan gitu Pak ya, petani itu dalam mengaplikasikannya itu banyak yang salah gitu Pak. Kurang tepat mungkin kurang tepat. Maksudnya gini, banyak yang menggunakan umpan racunnya tuh yang tidak sesuai gitu. Nah, kita lihat lagi ya dari sifat tikusnya itu sendiri gitu. Kalau kita lihat dari sifat tikus itu sendiri ya, berdasarkan umpannya gitu ya, saya biasa menggunakannya umpan racunnya tuh yang berbahan aktif brodipakum gitu. Nah, kenapa menggunakan bahan aktif yang itu gitu ya, karena si tikusnya itu mati perlahan gitu. Mati perlahan terus tidak sekaligus, beda dengan kalau yang petani ya, yang petani sekarang gitu ya, atau mungkin bapak-bapak yang ada di rumah gitu ya, biasanya menggunakan temik Pak itu teh. Temik itu apa? Umpan racun ya, umpan beracun bagi tikus, tapi biasanya mati langsung. Nah, kan kalau tikus tuh mempunyai sifat yang jera gitu ya, ketika melihat rekannya mungkin ya, rekan-rekan tikus maksudnya meninggal gitu. Nah dia akan kapok gitu, tidak akan memakannya lagi. Nah, beda kalau saya memakai menyarankan dengan rodentisida berbahan aktif brodipakum. Nah, itu matinya secara perlahan gitu. Terus matinya biasanya mencari sumber air. Nah, ketika tidak mati pun si racun tersebut bisa mengakibatkan mandul untuk tikus sendiri, tidak akan beranak pinak gitu itu.
0: Jadi sebetulnya memang efektif juga ya kalau yang tadi mati perlahan gitu.
1: Ya,
0: yang gitu. Pertama kita nggak terlalu banyak membunuh tikus itu sendiri ya. Gitu ya, karena nanti teman-temannya yang ngelihat satu tikus yang udah kena dampak gitu ya, dia juga kapok gitu kan.
1: Iya gitu, tapi lebih banyak dampak bagi tikusnya. Maksudnya teh ketika yang ini mah aman dimakannya gitu, masih hidup. Padahal nah kalau yang berbahanak yang temik itu kemungkinan satu hari bisa mati ya. Nah kalau yang berbahanak brodi pakum itu 3-5 hari matinya teh. Nah tujuannya untuk apa? Agar semua dimakan oleh tikus itu sendiri gitu, mau anaknya mau bapaknya gitu, semuanya anak ya, tikusnya tuh meninggal memakan racun itu sendiri gitu.
0: Wah luar biasa ya, ternyata banyak juga ya caranya gitu. Tapi ada gak sih kesalahan-kesalahan umum Pak yang biasanya memang petani ini lakukan gitu, padahal itu tidak baik juga gitu
1: ya. Kalau kesalahan umumnya itu ya rata-rata tadi Pak, penggunanya tujuannya apa? Pengen membunuh tapi pengen cepat gitu, pengen instan gitu. Nah kalau kita tahu caranya yang lebih efektif mungkin itu gitu ya. Nah terus kalau tambahan juga Pak ya, kalau pengendalian tuh bisa menggunakan memanfaatkan predator. Ada lagi predator, maksudnya memanfaatkan hewan. Contohnya bisa seperti burung hantu.
0: Oh itu benar, itu tuh benar ya, burung
1: ada,
0: hantu
1: ya,
0: itu tuh.
1: Burung hantu betul. Bahkan di kota Bandung juga ada ya, Rebuha tuh, rumah burung hantu di Kecamatan Rancasari sama di ujung Berung. Ya, itu teh ada di Gede Bage juga ada itu teh. Bisa ya burung hantu, terus bisa menggunakan ular juga gitu ya. Kalau ular makan habitat aslinya ya di sana.
0: Yeah.
1: Gitu. Bisa memanfaatkan predator alami. Nah.
0: Kalau burung hantu itu masif nggak sih Pak? Apanya ya? Dia kan predator, serangannya masif atau gimana?
1: Kalau masif, ya masif ya. Tapi itu pun di wilayah-wilayah tertentu ya. Kalau seperti di Ujung Jaya di Sumedang, nah kebetulannya kalaupun ada rubuhannya di kota Bandung, tapi itu masih belum ada gitu. Berarti habitatnya kurang cocok gitu secara itu.
0: Nah ada ini nggak Pak di program ini pembasmian hama mungkinnya terutama tikus ini, ada penyuluhan atau mungkin sosialisasi dari pemerintah atau dari DKPP sendiri nggak sejauh ini?
1: Kalau penyuluhan sih karena dari tugas dari petugas pertanian ini sendiri ya, baik penyuluh maupun POPT itu tiap hari ke lapangan di jam ya apa di hari kerja itu pasti ke lapangan
0: pasti
1: gitu. Pasti ke lapangan sekalian sosialisasi juga gitu. Karena apa, pengamatan gitu apa dari tupoksinya itu sendiri gitu, mengamati perkembangan tanamannya itu sendiri gitu Pak.
0: Oke, jadi memang kesehariannya ya sudah memantau langsung di lapangan gitu ya, luar biasa. Waduh enggak kerasa juga Pak, ini udah di pukul 19:55 menit gitu ya, kita udah setengah jam kurang lebih ngobrol-ngobrol soal hama tikus ini, kendalikan tikus ini tanaman mulus katanya. Luar biasa. Mungkin terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan mungkin kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung atau kepada petani-petani yang ada di luar sana?
1: Iya, mungkin kepada petani dan juga mungkin petugas pertanian yang ada di kota Bandung atau mungkin yang mendengarkan mungkin ya. Pertama saya pesan mungkin untuk sanitasi lingkungan Pak, menjaga lingkungan gitu. Karena dari lingkungan kita sendiri, kita udah bersih gitu, insya Allah hama pun akan tidak ada gitu ya. Itu dan terus mungkin pesannya, jika ada hama atau penyakit yang menyerang ya boleh konsultasi langsung ke ke petugas pertanian yang ada di kecamatan yang ada di kota Bandung aja gitu.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Ramadan udah berkenan berbincang-bincang di Pro 1 RRI Bandung di ruang konsultasi pertanian kali ini. Terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah menyimak di obrolan ruang konsultasi pertanian di hari ini Senin 4 Mei 2026. Akhirnya Pak Ramadan dan juga saya Andre Ardian harus pamit undur diri dari ruang konsultasi pertanian. Terima kasih Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia obrolan di ruang konsultasi pertanian dengan topik kendalikan tikus tanaman mulus bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan drama radio dengan judul Di Balik Kenyamanan Desa di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
1: Drama radio Di Balik Kenyamanan Desa, naskah karya Yayan Cahyana, S.Pd. Di pagi hari, udara segar menyambut penduduk Kampung Sejahtera. Sementara, Cici sibuk dengan persiapan jualan hari ini di warung kecilnya.
2: Selamat pagi Bu Cici, kayaknya seger kalau sepagi ini minum teh manis.
3: Selamat pagi Pak Agus. Baik, nanti Cici siapkan ya.
2: Jangan terlalu manis ya Bu Cici.
3: Iya Pak Agus, siap.
2: Bu Cici sudah siap menghadapi pagi ini?
3: Tentu saja tuh Pak Agus, sudah siap. Tapi ada yang mengganjal di hati saya loh Pak. Saya mendengar kabar bahwa Ocit akan membuka kafe modern di tengah kampung.
2: Oh itu ya, saya juga sudah mendengar. Tapi belum ada keputusan. Memangnya kenapa Bu Cici?
3: Saya mah khawatir ini akan mengubah wajah kampung kita Pak Agus. Warung kecil ini sudah lama jadi tempat berkumpul warga. Kafe modern bisa saja membuat warung-warung kecil seperti milik saya ini akan menjadi sepi.
2: Tapi kita harus tahu dulu rencana Ocit. Mungkin dia punya alasan yang baik untuk kampung ini.

0: Siang ini cuacanya sangat terik dan panas. Moga aja usaha Cece tetap bagus ya.
1: Amin, Ce. Ce Uneh udah dapat kabar?
0: Kabar apa, Ci?
1: Itu si Oci mau buka kafe modern di kampung kita.
0: Cece juga dengar, Ci. Ya, mungkin ada baiknya kita ngedukung dia. Siapa tahu banyak manfaatnya bagi kita.
1: Yeh, ari Ce Uneh. Kalau si Ocit buka kafe, mah nanti warung saya jadi sepi atuh.
0: Eh, kita kan belum tahu nantinya gimana, Ci.
1: Saya mah enggak setuju, Ce. Mereka pasti lebih memilih kafe yang modern atuh.
2: Jumat, kita ngopi dulu tuh di warung si Cici.
3: Kang Komar mau ngopi?
2: Ci, bikinin kopi hitam ya. Kamu mau kopi apa, Jumat?
3: Saya mah kopi susu aja lah.
1: Siap, Kang Komar, Mang Jumat.
2: Eh, ada Uneh. Lagi ngapain?
3: Iya, lagi ngapain katanya Uneh?
0: Saya mah lagi mau beli sayuran, Kang Komar.
3: Beli sayuran katanya Kang Komar.
1: Ini kopinya Kang Komar. Kang Komar, Kang Komar. Udah dengar kalau Ocit itu cina mau bikin kafe?
2: Saya sudah dengar tentang itu.
3: Ocit bikin kafe katanya.
0: Gimana menurut Kang Komar?
2: Saya tidak setuju, Uneh. Sebaiknya kamu jangan tinggal diam atuh, Ci.
3: Iya, jangan diam katanya, Cici.
1: Saya juga mau protes, ah.
0: Eh, jangan kebawa emosi dulu atuh, Ci.
3: Iya, jangan emosi katanya, Cici.
1: Kalau ada kafe modern, pasti akan ada yang mau beli atuh ke warung saya.
4: Siang, Ce Cici, Ce Uneh, Kang Komar, Mang Somad.
0: Dari mana kamu, Ocit?
4: Ya, cuma jalan-jalan aja, Ce. Kebetulan lewat ke daerah sini.
1: Ngapain kamu kesini, Ocit?
3: Iya, ngapain katanya Ocit?
2: Kamu mau merusak kampung kita, Ocit?
4: Maaf, Kang Komar. Tidak ada niatan saya untuk merusak kampung ini.
1: Buktinya, kamu mau bikin kafe modern. Mau menghancurkan warung kami.
4: Bukan, Ce. Gini aja, biar jelas, nanti saya akan mengundang warga untuk ngariung dalam pertemuan.
5: Ocit memutuskan untuk menjelaskan rencananya kepada seluruh warga kampung, dibantu rekannya, yaitu Dani. Dia mengundang warga untuk pertemuan di balai kampung.
4: Terima kasih sudah datang. Maaf, saya mengundang warga ke balai kampung ini untuk menjelaskan tentang rencana saya membuat kafe.
2: Kamu pasti akan merugikan warga di sini, Ocit.
6: Tenang, Pak Komar. Kita belum tahu bagaimana rencana dari Ocit sama temannya tentang kafe itu.
1: Saya mah tidak setuju.
3: Cici tidak setuju katanya.
6: Apakah Ocit sudah merencanakan untuk bekerja sama dengan para pengusaha lokal seperti Bu Cici?
4: Baik, terima kasih Pak Agus. Saya merencanakan untuk menggunakan bahan-bahan dari warung lokal.
3: Warung lokal katanya.
2: Diam dulu kamu, Jumat.
7: Boleh saya melanjutkan? Jadi, kami akan menyediakan menu khusus yang akan mendatangkan pelanggan bagi usaha-usaha kecil di kampung ini.
1: Kafe yang kamu dirikan itu malah akan menjadikan kampung kita terlalu berisik. Tahu nggak? Berisik.
4: Saya akan berusaha menjaga keseimbangan.
2: Bagaimana caranya?
7: Kafe ini tidak akan mengubah karakter di kampung. Kami hanya ingin menambahkan variasi dan menarik pengunjung dari luar kampung ini.
1: Kalau begitu mah hanya menguntungkan kalian dong.
3: Hanya untung kamu saja katanya.
4: Tidak, Ce Cici. Justru dengan menggunakan kearifan lokal, maka ekonomi di kampung ini juga akan menjadi baik.
1: Ocit, saya benar-benar khawatir akan dampak dari kafe itu.
4: Saya mengerti kekhawatiran Ce Cici. Namun, jika menunda rencana ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk memajukan kampung.
7: Pak Agus, kami akan mengadakan pertemuan yang lebih besar agar bisa mendengar pendapat dari warga lainnya.
6: Itu ide yang bagus agar segala sesuatunya menjadi jelas.
5: Pertemuan kedua diadakan dengan lebih banyak warga kampung dengan berbagai pendapat.
6: Saya pikir kafe ini bisa membawa peluang kerja baru untuk anak-anak muda di kampung ini.
2: Tapi kita harus memastikan bahwa rencana itu tidak merusak lingkungan atau membuat kampung ini menjadi bising.
7: Kami tentu akan memperhatikan semua masukan ini dan akan menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan serta menjaga kenyamanan.
1: Kalau kami mendapat jaminan itu, mungkin bisa saya pertimbangkan kembali.
5: Setelah pertemuan, Oci dan Dani menemui Cici untuk merumuskan kerjasama.
4: Cici, saya akan menyediakan area khusus di kafe untuk menjual produk-produk lokal dari warung Cici.
1: Maksudnya gimana, Oci?
7: Begini, Bu Cici, jualannya pindah ke kafe kami. Tentu kami akan menawarkan diskon khusus untuk yang belanja di warung Bu Cici.
1: Itu terdengar adil. Bagaimana kalau saya malah jadi rugi?
4: Tenang, Ce. Saya sudah perhitungkan bagaimana caranya agar Ce Cici tidak rugi nantinya.
1: Ya, kalau begitu, saya akan ikuti rencananya.
5: Setelah beberapa bulan, Cafe Ocit akhirnya selesai dibangun dan resmi dibuka. Acara pembukaannya dihadiri oleh seluruh penduduk kampung.
4: Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga kafe ini bisa menjadi tempat yang bermanfaat bagi kampung kita.
0: Saya senang melihat kerjasama yang baik ini. Semoga kafe Ocit bisa membawa kesejahteraan bagi kampung kita.
6: Mari kita rayakan pencapaian ini dan terus jaga kerukunan warga agar kampung kita lebih maju dan sejahtera.
5: Kampung Sejahtera mengalami perubahan yang positif berkat kerjasama yang baik antara warga dan pengelola kafe. Meskipun ada konflik dan tantangan, komunikasi terbuka dan saling pengertian membantu menyelesaikan masalah dan menciptakan suasana yang harmonis.

Demikian drama radio Di Balik Kenyamanan Kampung, didukung para pemain Anom Bugia sebagai Une, Nia Yunia sebagai Cici, Dindin Taryudin sebagai Jumat, Randy Rohaendi sebagai Komar, Ocit dimainkan oleh Cuncun Hermawan, Dani oleh Deni Sujana, dan Agus sebagai Bambang. Ilustrasi musik dan tata suara Sarip Hidayatullah, sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Bandung malam ini.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung malam ini kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas seperti biasa di Bandung malam ini ya, dengan topik Food Bank Bandung bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Dr. Muhammad Gumilang Pramuwidyatama selaku co-founder Food Bank Bandung yang sudah hadir di hujung telepon di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ini sama siapa, Kang Gumilang? Pak Gumilang atau Akang atau siapa ya enaknya?
2: Kang Gumi aja.
0: Kang Gumi. Iya. Kang Gumi siap. Kang Gumi kabar baik, Kang Gumi?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Luar biasa. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung ya, Kang Gumi ya. Kita hari ini ngobrolin Food Bank Bandung nih, luar biasa. Tapi mungkin Kang Gumi sendiri boleh perkenalkan dulu sebelumnya, sama jelasin dulu apa sih Food Bank itu, Kang. Silakan.
2: Ya, halo, ya Andre, halo. Perkenalkan, nama saya Gumilang, biasa dipanggil Gumi. Jadi saya sebagai co-founder di Food Bank Bandung. Nah, Food Bank Bandung ini sebetulnya organisasi non-profit, Kang Andre, di mana kita bekerja sama dengan perusahaan jasa industri makanan minuman ya, maupun hotel misalkan, untuk menyelamatkan pangan surplus yang berlebih, masih berkualitas bagus, untuk diredistribusi atau disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Kita sudah berdiri dari 2020 pas COVID itu ya. Jadi sudah 5 tahun dan alhamdulillah sudah mulai banyak apa kemitraan-kemitraan yang bertumbuh itu selama perjalanan. Kurang lebih seperti itu, nanti mungkin bisa cerita lebih banyak lagi.
0: Iya, luar biasa. Ini berarti hadir di tengah-tengah pandemi ya, di 2020 itu sendiri. Luar biasa.
2: Betul,
0: ini di tengah keterpurukan dunia ya, Kang ya, ini Food Bank Bandung ini hadir justru gitu ya, luar biasa sekali. Tapi Kang, Food Bank Bandung ini apakah ada apa ya? Ada sektor pusatnya, ini ada Food Bank pusatnya atau memang ini tuh satu-satunya dan di pusat gitu Bandung tuh?
2: Iya kan, nanti kalau Food Bank Bandung sendiri sebetulnya yayasan tersendiri ya. Kami belum ada terpusat, mudah-mudahan bisa bikin cabang. Cuman kami berkoordinasi dengan Food Bank-Food Bank lainnya, karena kan kita bergerak dalam kegiatan amal ya, charity. Sehingga kalau ada yang bisa dikerjasamakan dengan bank pangan atau Food Bank lainnya, kita biasanya berkoordinasi atau berkolaborasi bersama.
0: Wow, luar biasa. Ini Food Bank Bandung ini dikelola sama berapa banyak pengurus, Kang?
2: Iya kan, Andre, sebetulnya pengurusnya kita organisasi yang cukup kecil ya, Andre ya. Kita lebih banyak di volunteer-nya sebetulnya. Kita punya tim kapten, ada koordinator, juga untuk penyelamatan pangan itu totalnya sekitar ada 6 kalau dari kapten dan koordinatornya. Nah, untuk volunteer sebetulnya tiap kegiatan kita biasanya ada 5 sampai 10 orang. Untuk membantu proses penyelamatan pangan sampai distribusi ke masyarakat.
0: Berarti memang pengurus intinya tuh 6 orang ya, Kang ya, dan biasanya itu menggunakan volunteer buat ada event atau sedang ada program gitu ya, Kang ya.
2: Kalau kita rutin, Kang Andre, jadi kita sudah punya jadwal, misalkan dengan mitra-mitra kami untuk menyelamatkan pangannya seperti itu, 2 kali seminggu. Jadi kan di Bandung banyak mahasiswa nih, dan banyak yang concern sama apa ya, pangan, akses pangan, tentang sustainability, keberlanjutan, yeah. Banyak yang tertarik untuk ikut volunteer dalam bidang-bidang seperti ini.
0: Tapi ini Kang Gumi sendiri ini berangkat dari mana sih, Kang, ke apa menginisiasi Food Bank Bandung ini tuh? Ada keresahan tertentu kah gitu, Kang?
2: Sebetulnya inisiasi idenya bukan dari saya, Kang Andre. Dari istri saya.
0: Oh, dari istri yang jadi founder?
2: Iya, dari istri. Iya, betul. Jadi dulu itu ceritanya kami, waktu itu saya sedang studi di Belanda, dan istri saya juga aktif di Kutbank di sana, di kota Wageningen. Tiga tahun aktif, terus berpikir bagaimana kalau kita buat di Bandung, karena kan belum ada pada saat itu, dan ini di Belanda sistemnya sudah jadi gitu, banyak masyarakat mendapatkan manfaat, perusahaan yang sudah menyalurkan para surplusnya gitu. Jadi akhirnya ceritalah istri saya ini ke foundernya Foodbank di sana, di Wageningen, di Belanda. Karena dikumpulin semua orang, ada mahasiswa Indonesia, ada orang Belandanya, ya. Yeah. Idenya itu digodok, akhirnya didukung, dan mulailah kita.
0: Yeah. Tapi Kang Gumi sendiri ini ngelihat sebenarnya masalah food waste di Bandung ini, ya pemborosan makanan di Bandung ini itu seberapa besar sih Kang saat ini?
2: Ya kalau sampai sejauh ini masih PR yang cukup besar ya, Kang Andre, untuk terkait food waste ini. Jadi kalau nggak ada food bank dulu, Kang

0: gak viral yang mungkin orang cobain terus akhirnya gak laku, jadi banyak juga makanan yang terbuang seperti itu. Nah padahal kan kota Bandung terkenal sama jajanan kulinernya ya.
1: Betul.
0: Kalau bisa dimanfaatkan itu akan lebih bagus gitu untuk
1: iya, tapi kan tapi ini sebetulnya dari mungkin dari Food Bank Bandung ini sendiri, siapa sih target utama yang harus menerima dari Food Bank Bandung ini sendiri kan?
0: Iya betul sekali. Kalau kita punya, kita selain sebut penerima manfaat, kita juga ada mitra sosial gitu. Jadi kita kerjanya sebetulnya menyasar ke organisasi lagi, seperti sekolah non formal, ke sekolah kolong, sekolah anak yang di jalanan gitu. Terus ibu posyandu untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita yang memang resiko stunting. Jadi ini sebenarnya keluarga yang memang prasejahtera atau kalau kategorinya masuk miskin, jadi prioritas, maupun lansia. Tapi memang prioritasnya adalah kategori tersebut dua. Kita terpaksa membuat filter, Kang Andre, kan kita pengennya surfing semua, tapi kita perlu buat prioritas untuk itu.
1: Luar biasa. Wah, luar biasa ini, Kang. Mungkin masih banyak nih yang ingin ditanyain, tapi tahan dulu ya, Kang, ya. Kita bakalan kembali lagi tetap di Ngobrol Bareng Komunitas di Bandung malam ini.
2: Bandung malam ini.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Malam ini di Ngobrol-Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Bandung Malam ini.
0: Nah pendengar, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Gumi di ujung telepon ya, mengenai Food Bank Bandung. Tapi ini kita juga sudah kedatangan satu orang lagi nih, rekannya Kang Gumi ya. Ada Kak siapa? Tadi Kak Mevi ya, yang hadir di ujung telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Kang Gumi dan Kak Mevi.
2: Waalaikumsalam semuanya.
0: Wah, luar biasa, ini dipertemukan di ujung telepon ya. Luar biasa, mudah-mudahan nanti di obrolan selanjutnya kita bisa tatap muka ya Kang Teh, gitu biar lebih seru juga. Tapi Bandung lagi hujan gede sih ini.
3: Iya, bisa.
0: Betul, luar biasa. Ini halo Teh Mevi, ini sebagai kapten katanya yang memimpin kegiatan operasional oleh volunteer ini sendiri. Boleh kenalan dulu mungkin Teh Mevi sama pendengar Pro 1 RRI Bandung, silakan.
2: Halo, selamat malam. Saya mewakili kapten dari Food Bank Bandung. Saya Mevi.
0: Luar biasa. Terima kasih Teh Mevi ini udah berkenan ngobrol-ngobrol juga ya bareng Kang Gumi di sini. Gitu. Luar biasa. Nah, tadi kita udah ngobrolin soal Food Bank Bandung ini sendiri. Ini juga mungkin sekarang Andre lebih penasaran ke program dan juga operasionalnya ya. Kayak gimana sih sistem kerja Food Bank Bandung ini dalam mengumpulkan dan mendistribusikan makanan gitu. Silakan Kang Teh. Siapa nih yang mau jawab?
3: Teh Mevi bisa.
2: Oke.
0: Okay. Ya, silakan Teh Mevi.
2: Sebelumnya terima kasih sudah ya untuk menjadi pembicara di sini. Mau sedikit menceritakan aja. Jadi yang pertama kami lakukan itu ada food review atau food collection, di mana kami itu mengambil makanan yaitu food surplus dari beberapa hotel yang telah bekerja sama kami. Di antaranya ada Moxie, The Pavilion, Courtyard, Sheraton dan Pullman. Seperti itu. Kami mulai mengambil makanan itu ke bagian kitchen. Jadi nanti dari sana staff kitchen dari yang akan
0: halo
2: diberikan kepada food bank. Kemudian setelah itu dibawa lagi ke warehouse food bank.
0: Mohon maaf Teh Mevi, ini boleh bergeser dulu, mungkin ini agak lup-lup nih ke studio Pro 1 RRI Bandungnya. Ya.
2: Kenapa kan? Maaf.
0: Ini agak lup-lup ke studio Pro 1 RRI Bandungnya, mungkin Teh Mevi boleh bergeser dulu ke tempat yang lebih terbuka mungkin.
2: Oke. Gimana?
0: Coba dicek dulu, halo.
2: Halo.
0: Oke, boleh Teh dilanjutkan Teh.
2: Oke, jadi tadi Food Rescue itu makanan dari ya, kita kembali lagi ke warehouse food bank ya, food preparation. Jadi di food preparation itu kami bersama volunteer menanak nasi, mengukus dan oven beberapa makanan itu yang masih beku, jadi kami menghangatkan kembali. Nah, ketika sampai itu akan hitung kembali.
0: Halo Teh Mevi. Mungkin boleh dibantu sama Kang Gumi ya penjelasannya, karena di Kang Gumi gimana, apa sama putus-putus juga apa gimana?
3: Coba deh dicoba dulu, nanti mungkin sambil Teh Mevinya cari sinyal.
0: Betul.
3: Iya, iya, jadi Kang Andre tadi Mevi sampaikan ya, kita pick up gitu, mengambil pangan surplus dari rekan mitra kami yang sudah ditentukan, dan jenisnya macam-macam kan, dari lauk pauk hingga pastry, bakery. Nah, kita bawa nih ke warehouse kita, kita cek terlebih dahulu keamanannya dan badannya, kita prepare, kita panaskan kembali hingga suhu yang di atas 70 derajat ya, biar aman. Nanti kita cek lagi sama kaptennya apakah makanannya masih bisa lanjut untuk didistribusi atau tidak gitu. Nah itu kita packing nih, kita packing jadi satu makanan yang komplit gitu, ada nasinya, ada lauknya, pauknya. Nah, biasanya juga dapat susu juga karena kita juga punya mitra yang mendonasikan produk susu bubuknya. Jadi kita juga agak komplit gitu sampai ke masyarakat. Nah, kita diantar sama volunteer, disiapkan oleh volunteer, diantar sama volunteer tadi ke sekolah non formal, ke posyandu atau ke panti asuhan yang membutuhkan. Habis itu kita pembagian seperti itu.
0: Ya, ya. Nah, tadi menarik juga proses ininya ya, memastikan makanan tetap aman gitu ya. Gimana sih cara memastikan prosesnya ini, apakah melibatkan profesional ini agar memastikan makanannya tetap aman dan juga higienis ya saat didistribusikan?
3: Ya kan, jadi kita sebenarnya masih melakukan sederhana, tapi kita mencoba serik mungkin ya untuk profesional sendiri, itu harapan kami. Kita sudah kerja sama juga sama MOU juga dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Kita juga punya kemitraan dengan sekolah-sekolah pariwisata. Nah, harapannya nanti ke depan kita bisa dilatih sebenarnya Kang Andre untuk lebih profesional. Tapi kita menggunakan acuan-acuan standar yang sudah dibuat oleh Badan Pangan Nasional maupun BPOM untuk standar keamanan kami, bagaimana prosesnya yang harus kita lakukan.
0: Ya, berarti sejauh ini sudah ada kolaborasi ya berarti dengan pemerintah atau sektor swasta lainnya kan?
3: Iya betul, alhamdulillah. Jadi mereka semangat untuk mendukung.
0: Ah, luar biasa sekali. Mungkin kita juga ini bagi pendengar yang penasaran gitu ya, atau ingin sekedar berinteraksi, boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau bisa melalui line telepon kami di 727-5551. Nanti ada Teh Amil yang akan menghubungkan ke Studio Pro 1 RRI Bandung. Sembari Teh Mevi ini kita coba ini lagi, menghubungkan kembali gitu ya, biar ngobrolnya enak gitu, lancar, gak lup-lup lagi. Kita jeda dulu setelah yang satu ini, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Bandung Malam ini.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, memasuki segmen terakhir nih bagi Anda yang penasaran nih sama Food Bank Bandung. Nih ada Kang Gumi sama Teh Mevi di ujung telepon gitu ya, yang mau nanya-nanya. Boleh langsung saja WhatsApp ke 0811-220-9760. Sekali lagi 0811-220-9760. Luar biasa, di ujung telepon kita sapa dulu, cek sound lagi nih, ada Kang Gumi, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Teh Mevi.
2: Selamat malam.
0: Nah, mudah-mudahan
2: terdengar belum suaranya?
0: Nah, mudah-mudahan sudah jelas lancar gitu ya. Ini kita jawab-jawabin pertanyaan yang udah masuk ke WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung ya. Ini yang pertama ada Budi di Cimahi. Selamat malam, saya Budi dari Cimahi. Mau tanya Kang Andre, salam juga buat orang dapurnya katanya. Pertanyaannya, apakah Food Bank Bandung menerima donasi dari individu kecil, misalnya cuma beberapa porsi makanan katanya? Silakan Kang Teh.
1: Iya, mungkin belum pasti jawab ya Kang Andre. Makasih ya pertanyaannya. Kita menerima dari individu, namun memang untuk yang individu kita tidak menerima makanan jadi gitu Kak. Karena terkait keamanan pangan. Jadi kita biasanya membuat kegiatan bernama food drive. Jadi penggalangan makanan bisa dilakukan bareng sekolah atau kantor. Ya, kita sudah pernah juga nih buat kerja sama-sama beberapa sekolah dan kantor. Misalkan habis Lebaran atau habis Natal, ya hari raya besar gitu. Jadi biasanya bisa punya produk-produk yang kering gitu, yang ada kedaluarsanya, yang ada best before-nya. Itu bisa di, ya kalau belum dibuka, itu bisa dikembangkan gitu.
0: Oke, luar biasa. Kemudian juga lanjut, ini masih di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung dari Winnie Awalia. Katanya, apakah ada syarat khusus untuk menjadi relawan di Food Bank Bandung? Kalau ada, apa aja syaratnya katanya? Silakan mungkin.
1: Boleh, Teh Mevi.
0: Teh Mevi bisa dijawab, Teh.
2: Boleh. Terdengar ya suaranya? Aman? Ya,
0: aman, Teh.
2: Oke, jadi untuk menjadi volunteer ini sebenarnya ada form yang harus diisi seperti itu. Nanti di biasa kami akan iklankan, ada linknya yang harus diisi. Jadi untuk volunteer itu harus mengisi form, dan nanti tinggal pilih harinya, mau hari apakah hari Rabu maupun hari Sabtu itu.
0: Oke, jadi ada dua program tuh ya, mau di Rabu atau mau di Sabtu. Nanti formnya bisa didapatkan di sosial media apa di mana tuh?
2: Iya betul, nanti suka di-share di Instagram Food Bank Bandung.
0: Ada ya, jadi bagi Anda pendengar juga mungkin yang penasaran, boleh kepoin dulu Instagramnya ya, di @foodbankbandung, begitu ya Teh ya.
2: Betul.
0: Luar biasa, jadi nanti ada form untuk mengisi dan persyaratannya juga ada di sana. Gitu katanya Teh Winnie, semoga menjawab ya. Kemudian juga ada, selamat malam, saya Lina di ujung Berung. Di ujung Berung, typo ada di ujung Berung kali ya. Di ujung Berung katanya, selamat malam Kang Andre, mau tanya juga, selain makanan siap saji, apakah bisa donasi bahan makanan mentah? Nah ini menarik nih, tadi udah disebutkan juga ya, kalau secara individu kan gak menerima ya Kang Gumi ya, kalau makanan ya, jadi menerimanya berarti makanan mentah ya.
1: Kalau bahan mentah kita pernah terima, tapi itu dari restoran. Jadi dia punya banyak ati kambing karena dia usaha apa, produk berbahan dasar kambing. Nah itu dalam bentuk beku, akhirnya dia pada dibuang itu yang punya restorannya, jadi diolah oleh food bank. Kalau ya seperti itu.
0: Tapi Kang Teh, ini biasanya ada target jumlah makanan yang ingin di apa ya, yang ingin diselamatkan gak gitu, setiap minggunya atau setiap bulan harus segimana gitu, karena udah di plotting juga nantinya akan di kemanain-kemanainnya gitu, ada target makanannya harus segimana gak?
1: Kalau target kita tidak menargetkan sebetulnya kan. Sebetulnya mungkin yang kita harapkan tuh kalau dari apa, mitra yang bisnisnya, usahanya, mereka bisa menurunkan food waste-nya. Karena mereka sadar gitu, oh banyak banget nih produksinya nih, nggak kejual atau apa. Nah itu sejauh ini kita sudah berhasil menurunkan 30% dari 3 tahun berturut-turut. Jadi memang sayangnya sih sebetulnya donasinya jadi berkurang. Nah ini yang kita pikirkan Food Bank Bandung perlu membuat program baru misalkan untuk penambahan isi pangan jadi lebih bergizi gitu. Jadi tidak terlalu bergantung terhadap mitra donor kami seperti itu.
0: Betul, luar biasa. Terima kasih. Kemudian juga ini beralih ke SMS nih, ada Dewi di Rancasari. Selamat malam Kang Andre dan semua orang Pro 1 RRI Bandung katanya. Selamat malam juga Teh Dewi di Rancasari. Bertanya, apakah ada, wah ini bagus nih pertanyaannya, apakah ada aplikasi atau media khusus untuk memudahkan donasi ke Food Bank Bandung? Mungkin terintegrasi di satu aplikasi mungkin atau satu web, Kang atau Teh?
1: Kalau untuk donasi makanan belum ada sebenarnya kita, jadi lebih kontak langsung ke sosial media ya Kang ya.
0: Okay.
1: Harapannya memang akan ada aplikasi ya ke depannya, sejauh yang kita ikutin bersama dengan food bank lain, dengan pemerintah juga, itu sedang dikembangkan aplikasinya, itu mudah-mudahan nanti bisa di apa pakai bersama seperti itu.
0: Wah, luar biasa. Mudah-mudahan terrealisasikan di waktu yang tepat ya, Kang ya, Teh ya.
1: Amin.
0: Luar biasa. Nah, ini enggak kerasa juga udah di pukul 20 lebih 52 menit, tapi mungkin sebelum kita menyudahi obrolan ini ada yang mau disampaikan dulu sama Akang dan juga Tetehnya buat pendengar Pro 1 RRI Bandung. Mungkin atau ajakan silakan Kang atau Teh.
1: Mungkin Teh Mevi boleh cerita promosi kira-kira kita di Mei ada apa aja nih.
0: Nah iya, atau ini kedepannya bakalan ada apa gitu, silakan.
2: Boleh, yang mau jadi volunteer silakan daftar karena acaranya bakal lebih seru lagi kedepannya. Mungkin bakal ada kolaborasi-kolaborasi lain sama stakeholder yang lain, lebih seru lagi. Gitu, mungkin.
0: Di, itu
2: jadi
0: di,
2: kita ramaikan ya, Food Bank Bandung.
0: Ah, luar biasa. Dan
2: selamatkan ya, makanan ya, yang berlebih supaya tidak terjadi food waste.
0: Tadi di Mei ada apa katanya Kang Gumi?
1: Oh di Mei sebetulnya ya kita yang Mei sih sebetulnya di sendiri kita masih punya banyak, ada slot volunteer yang bisa dimanfaatkan gitu buat orang Bandung atau yang lagi mau jalan ke Bandung ya, ada cari aktivitas apa bisa volunteer di Food Bank Bandung. Kita udah banyak kok, ada mahasiswa orang bule juga pernah gitu sampai ikut volunteer. Nah kalau dari Food Bank Bandung, kalau mau kerja sama bareng, mitra bareng, bikin kegiatan bersama nih, bisa kontak kami dari apa sosial media kami dan bisa ngobrol lebih lanjut gitu. Apalagi kalau ada perusahaan, hotel yang ingin bermitra untuk ingin lebih sustainable, mengurangi food waste-nya, boleh banget untuk ke Food Bank Bandung untuk bisa diskusi lebih lanjut.
0: Luar biasa, terima kasih sekali lagi Kang Gumi dan juga Teh Mevi yang udah berkenan ngobrol-ngobrol di Ngobrol bareng komunitas di malam ini. Sehat dan bahagia selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, selamat beristirahat. Sampai jumpa di obrolan berikutnya ya. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih, selamat malam.
0: Baik pendengar, itu dia ngobrol bareng komunitas dengan topik Food Bank Bandung bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Dr. Muhammad Gumilang Pramuwidiatama selaku co-founder Food Bank Bandung dan juga ada Teh Mevi selaku kapten yang memimpin kegiatan operasional oleh volunteer di Pro 1 RRI Bandung di Bandung malam ini.
3: Bandung malam ini.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar masih di Bandung Malam Ini barengan Rea Ardian yang menemani Anda pendengar di malam yang adem syahdu nih, tapi tetap harus produktif ya malam ini karena besok masih hari Selasa. Ini baru hari Senin gitu ya, meskipun ini Bandungnya lagi hujan gitu ya, enaknya selimutan, tapi yang belum kelar buat persiapan menyambut hari esok yaitu kerjaannya gitu ya. Jangan dulu tidur, beresin dulu kerjaannya wayahina. Dan juga pendengar nih, ngomongin di malam ini nih, di hari ini juga di tanggal 4 Mei 2026 ini ternyata ada momen penting juga ya yang sering banget kita lupa gitu, padahal perannya krusial banget nih buat keselamatan kita semua. Hari ini adalah hari pemadam kebakaran. Ini kalau ngomongin pemadam kebakaran, yang kebayang pasti sosok-sosok keren gitu yang datang pakai sirine, seragam lengkap, dan langsung sigap memadamkan api gitu. Tapi sebenarnya tugas mereka tuh gak sesimpel itu ya. Mereka tuh bukan cuma memadamkan api, tapi juga pahlawan di berbagai situasi darurat gitu ya. Kadang di zaman sekarang tuh muncul fenomena segala sesuatu menghubungi pemadam kebakaran gitu. Sampai kunci jatuh ke sela-sela got itu aja menghubungi pemadam kebakaran gitu ya. Tapi gak apa-apa, itu keren banget gitu ya, selama itu sifatnya emang darurat dan juga membutuhkan pihak profesional gitu ya. Dan mungkin bahaya kalau dilakuin sama kita yang amatir, itu gak apa-apa gitu. Jangan mentang-mentang boleh gitu ya di segala situasi, sampai minta antar jajan juga ke pemadam kebakaran, itu jangan ya. Waduh, mulai dari kebakaran rumah, hutan, sampai evakuasi hewan gitu ya yang nyangkut di pohon, atau bahkan nyelamatin warga yang terjebak gitu ya. Semuanya tuh mereka lakuin dengan cepat dan penuh risiko gitu ya. Kebayang gak sih mereka masuk tempat yang justru semua orang pengen hindari gitu. Itu tuh doesn't make sense gitu ya. Itu gak common banget buat manusia normal gitu. Tapi ini luar biasa pemadam kebakaran ini ya. Makanya salut banget buat para petugas ini yang selalu siap siaga 24 jam tanpa kenal waktu gitu kan. Bahkan di saat kita mal gitu, tidurnya nyenyak gitu ya, mereka standby kan, lagi piket kalau sewaktu-waktu ada panggilan darurat gitu. Nah buat kita nih pendengar, ada satu hal simpel lagi tapi yang bisa kita lakuin gitu ya. Lebih peduli sama keselamatan, mulai dari hal kecil seperti mungkin cek instalasi listrik yang ada di rumah gitu ya. Itu kedengarannya simpel tapi udah jarang gitu ya di zaman sekarang. Apalagi Gen Z. Jangan ngopi, langsung ngopi gitu ya. Sebelum ninggalin rumah, cek dulu instalasi listriknya ini aman apa enggak gitu kan. Terus juga enggak sembarang bakar sampah, atau juga punya alat pemadam api ringan atau PAR ya. Biasanya itu di tempat-tempat tertentu aja lihat tuh. Kalau di rumah-rumah pribadi belum ya. Nah, itu harus juga gitu kan di rumah-rumah. Karena mencegah itu selalu lebih baik daripada mengatasi, daripada mengobati gitu ya. Luar biasa. Dan pendengar nih, di malam ini Andre juga pengen mengajak Anda pendengar nemenin di obrolan malam ini, di Bandung Malam Ini, sambil nostalgia gitu ya, bareng lagu-lagu mancanegara tahun 80-90an. Ini sih biar kita lebih throwback lagi gitu ya, berkontemplasi mungkin lagu-lagu yang punya memori tersendiri bagi Anda. Boleh langsung aja di requestin di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian sampai jam 11 malam nanti.

0: Everything I Do dari Brains Adam nih, luar biasa di Bandung malam ini pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bagi Anda juga yang ingin request lagu, boleh langsung aja ke 0811-220-9760. Ini ada Kang Nova di Karang Nunggal, udah ada di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum Kak, malam, maaf mau tanya, katanya judul lagunya Bebas sekarang. Judul lagunya lagu tahun 80-90an. Ini segmennya lagu mancanegara. Jadi yuk Kak Teh Nova di Karangdunggal, boleh langsung aja WhatsAppin requestan lagunya di tahun 80-90an. Boleh. Terus juga ada Teh Lita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Andre. Selamat malam juga Teh Lita. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi lewat udara dengan Lita di Cianjur, katanya salam Ruang Rindu, berbagi memori rindu lewat lagu. Apa kabar Kak Andre? Alhamdulillah kabar baik, jalan di Ponegoro Bandung juga baik Teh Lita. Semoga kabar Teh Lita juga baik ya. Malam ini Teh Lita ingin request lagunya Celine Dion, katanya yang judulnya Power of Love, katanya dikirimkan lagunya untuk Kak Andre, penyiar idola yang selalu terfavorit dan baik hati katanya. Amin. Hatur nuhun, tak lupa salamannya selalu dari Lita di Cianjur. Thanks Kak Andre, sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke Teh Lita, nanti Andre puterin lagunya ya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Bandung. Dan juga di 727-8978 nih udah ada penelpon. Ada siapa, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa.
1: Ini. Selamat malam
0: Kang Andre. Selamat malam. Siapa ini Kang Onai?
1: Bungkusna.
0: Bungkusna sehat, Bungkusna.
1: Alhamdulillah sehat. Luar semoga biasa. Kang Andre juga sehat ya.
0: Amin.
1: Bersama keluarga dan all kru-nya ya.
0: Siap. Gimana cuaca malam di habis, sana Bungkusna?
1: Habis hujan
0: ya.
1: Dan dari jam 2 siang sampai ya berhenti hujan lagi, berhenti hujan. Walaupun nggak begitu deras gitu ya hujannya, tapi lama, cukup lama gitu.
0: Ya emang lumayan ini juga, lumayan deras juga, lama ya. Tadi juga Andre lumayan kejebak mau ke kantor, Bung. Tapi alhamdulillah ini ya jadi seger gitu ya udaranya, biasanya udah kalau udah hujan tuh gitu.
1: Untuk saya mah mendingan hujan, soalnya kalau dingin itu nggak ada nyamuk.
0: Kalau dingin itu nggak ada nyamuk ya, benar ya?
1: Iya.
0: Benar.
1: Kalau gerah, udah banyak nyamuk.
0: Pusing. Suka rudet gitu ya? Iya. Ya mudah-mudahan segernya terus gitu ya, tapi jangan hujan yang bikin banjir juga gitu. Sebenarnya yang bikin banjir mah bukan hujan ya. Ini mah ulah manusia juga sebenarnya.
1: Manusia, tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab gitu aja. Kalau kitanya sadar enggak mungkin lah.
0: Luar biasa. Bungkusna, nih biar makin enjoy di malam ini, pengen diputerin lagu apa nih di Ruang Rindu malam ini?
1: Living on Player.
0: Living on?
1: On Player. Bon Jovi.
0: Oh oke, okay. Living on Prayer ya di Bon Jovi. Nanti Andre puterin. Kirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kang Mansur, Kang Onai, Apino ya. Bastiawati, Basa Fitri, Pumujianti, Kang Ubay. Terus siapa lagi? Buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja.
1: Malum udah tua jadi lupa gitu.
0: Siap. Kirim spesialnya mungkin ada.
1: Spesialnya buat Kang Andre aja yang lagi tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan bahagia selalu ya.
0: Amin. Hatur
1: terima
0: lo.
1: Kasih Kang Andre.
0: Siap, sami-sami terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bungkusna katanya pengen diputerin lagunya Living on Prayer dari Bon Jovi. Nanti Andre puterin di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Whisper.

Informasi pertama, pendengar, belasan orang terluka akibat pohon lapuk tumbang di Cimahi. Sebanyak 11 orang mengalami luka ringan dan shock akibat tertimpa pohon tumbang di Jalan Encep Kartawirya, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Senin 4 Mei 2026. Peristiwa tersebut dipicu angin kencang yang merobohkan pohon setinggi sekitar 15 meter dengan diameter 50 cm.

Informasi kedua, pendengar, Teja Paku Alam resmi masuk klub 100 fokus antar Persib juara. Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam resmi menorehkan pencapaian penting dalam perjalanan karirnya bersama Maung Bandung. Penjaga gawang kelahiran Padang tersebut kini masuk dalam jajaran pemain yang telah mencatatkan 100 penampilan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia bersama Persib. Informasi terakhir, pendengar, Beckham Putra sambut kemenangan Persib, fokus hadapi Persija. Kemenangan tipis yang diraih Persib atas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 Super League 2025-2026 disambut penuh antusias oleh gelandang muda Maung Bandung, Beckham Putra Nugraha. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Senin 4 Mei 2026, Pangeran Biru berhasil mengabadkan 3 poin penting lewat kemenangan 1-0. Gol sematawayang dalam laga tersebut

0: tercipta sangat cepat. Bek asal Argentina Patricio Mastricardi sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan tajam pada menit kedua pertandingan. Gol kilat itu menjadi pembeda dalam duel yang berlangsung cukup ketat hingga peluit panjang dibunyikan. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita termasuk ekonomi lokal dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekarang kita memasuki sesi dialog dengan topik terkait penyusunan roadmap kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung akibat kenaikan BBM non-subsidi yang berdampak pada operasional truk pengangkut. Saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, yaitu Pak Adarto selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung.
1: Situasi global yang terjadi nun jauh di sana itu tentu berpengaruh terhadap pengangkutan sampah yang ada di Kota Bandung. Di awal tahun kita sudah memperkirakan bahwa budget untuk menangani pengangkutan sampah ini itu kita sudah siapkan cukup sampai dengan bulan Desember tahun 2026. Bahkan biasanya kita sudah menyiapkan hingga bulan Januari di tahun berikutnya atau di tahun 2027. Dengan adanya situasi global yang berubah, maka mempengaruhi harga bahan bakar solar terutama. Seluruh armada pemerintah, baik kendaraan operasional maupun kendaraan dinas jabatan, itu tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM subsidi. Karena itu ini sangat terdampak, yang kira-kira dampaknya adalah yang semula cukup untuk 12 bulan menjadi cukup hanya 10 bulan saja. Ya, kita akan tunggu situasi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat atau nanti hingga bulan Agustus masih bertahan. Jika dalam sampai dengan bulan Agustus September situasi ini belum juga membaik, maka kita akan mengajukan kepada tim anggaran pemerintah kota untuk meminta anggaran tambahan pengangkutan sampah tersebut. Di samping kita akan terus meningkatkan metode pengolahan sehingga dalam waktu dekat bisa meningkat signifikan, mengurangi ritase yang harus diangkut ke TPA.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih di Bandung malam ini barengan Radian sampai jam 12 malam. Nanti ini masih di rangkaian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi Anda pendengar yang belum request di Bandung malam ini, biar Bandungnya makin syahdu gitu kan, boleh langsung aja request ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Tadi kita sempat ngobrolin soal hari pemadam kebakaran ya pendengarnya, dan makin dipikir-pikir gitu, mereka tuh beneran punya cerita yang gak biasa gitu ya. Dari yang heroik gitu sampai yang kadang agak random juga gitu. Kalau Anda pendengar suka nonton-nonton video di Instagram atau di TikTok gitu kan, banyak petugas pemadam kebakaran tuh yang kadang di sisi lain tuh mereka tuh kan pekerjaan yang sangat memacu adrenalin gitu ya, tapi suka ada lucu-lucunya gitu. Kayak apa ya, kayak misalnya ada petugas pemadam kebakaran gitu yang dipanggil bukan cuma buat kebakaran gitu ya, tapi banyak hal-hal di luar dugaan, kayak bantu ambilin cincin gitu yang nyangkut, terus juga sampai evakuasi hewan peliharaan gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir mah mereka tuh udah kayak harus segala bisa aja gitu ya. Tim serba bisa di dunia nyata gitu ya. Nah, Anda kepikiran nih gitu, di antara Anda pendengar yang lagi dengerin sekarang, pernah gak sih punya pengalaman unik yang berhubungan sama situasi darurat gitu ya? Gak harus kebakaran, bisa kejadian kecil yang bikin panik tapi sekarang jadi cerita gitu. Kalau kayak Andre kemarin dari Bandung Electronic Center atau BEC, terus kan kemalaman tuh pulangnya, terus udah pada tutup gitu karena nonton di malam hari. Pas turun liftnya udah mati, akhirnya kita harus pakai eskalator tapi nggak ada lagi jalan, pada ditutup. Karena bingung, kita pakai tangga darurat yang berharap bisa langsung ke basement motor gitu kan. Awalnya ternyata pas begitu masuk ke tangga darurat nggak bisa keluar lagi, jadi labirin. Karena pintu darurat itu nggak bisa dibuka dari luar kan, harus dari luar didorongnya gitu. Kita akhirnya bingung tuh gitu, Andre sama teman-teman gimana cara keluarnya, udah mepanas itu nggak ada sinyal. Tapi alhamdulillahnya kita gedor-gedor dan ada yang ngebuka gitu, ada yang denger gitu. Jadi alhamdulillah selamat, meskipun agak sejam gitu ya di tangga darurat gitu. Wah, itu udah panik sih sebenarnya karena gak ada sinyal juga, harus minta tolong ke siapa, nunggu pagi paling gitu kan, nunggu BC-nya buka lagi. Wah, kayak gitu nih. Nah, kalau Anda pendengar punya pengalaman darurat gitu yang jadi memori mungkin sampai sekarang, boleh langsung aja WhatsAppin ke Andre sekalian. Kita request lagi di Ruang Rindu malam ini di 0811-220-9760. Tentu saja requestnya lagu mancanegara ya, tahun 80-90an. Dan juga yang mau nelpon-nelpon langsung boleh juga ke 727-8978, langsung aja diteleponin gitu ya buat menemani malamnya. Di 727-8978 ada siapa di sini, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam
0: Ruang Rindu. Ruang Rindu. Jangan diliwat. Nah, luar biasa gitu. Dari awal lagi. Sehat Kang Mansyur? Serak. Rada batuk. Aduh, gerak di obat atau Kang Mansyur? Jangan nunggu parah, suka susah batuk mah suka lama.
1: Ya ntar juga sembuh sendiri.
0: Eh, diobatin. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu.
1: Iya.
0: Ya udah, cepat sembuh ya Kang Mansyur ya.
1: Iya, santai. Nuhun gitu.
0: Ya. Kang Mansyur, kita lagi ngobrolin soal ini kan, lagi hari pemadam kebakaran ya Kang Mansyur ya. Nah, kira-kira Kang Mansyur sendiri punya pengalaman gitu, pernah ada di situasi darurat gitu. Pernah ada di situasi darurat enggak Kang Mansyur, punya cerita itu enggak? Boleh diceritain.
1: Darurat ya.
0: Pernah punya enggak?
1: Enggak tahu, pernah itu ya.
0: Enggak pernah. Tapi
1: enggak pengalaman gitu, kebakaran gitu ya. Ya kebakaran.
0: Oh, pernah. Kalau kebakaran pernah pengalaman ada.
1: Iya, tapi enggak ngalamin. Iya, waktu kecil pernah kebakaran. Masih ingat gitu.
0: Kebakaran, terus manggil pemadam kebakaran.
1: Ya enggak, kebakaran kecil gitu waktu ya waktu kecil apa nama?
0: Kebakaran apa?
1: Ya rumahnya teh dari bilik gitu jadi kebakar.
0: Oh tapi tapi alhamdulillahnya enggak gede gitu, masih bisa diatasi sama sendiri gitu.
1: Bukan nih sama orang tua di madamin gitu, oh bakar gitu. Kadang di sini kompor juga suka gitu.
0: Gara-gara apa? Di, gara-gara kompor?
1: Ya suka kebakaran gitu.
0: Merambat ya gitu si apinya. Luar biasa, akhirnya gimana tuh padamnya?
1: Yang pakai handuk basah tuh.
0: Pakai handuk basah di, oh jadi masih di seputaran kompornya ya, alhamdulillahnya belum membesar gitu, kebur ketahuan, luar biasa. Nah bagi Anda juga pendengar nih, jadi hati-hati ya Kang Mansyur ya, kalau misalkan nyalain kompor biasanya nih ibu-ibu atau kita juga sering lupa gitu ya kalau lagi masak atau memanasin apa. Kalau lagi masak suka lupa matiin kan gitu kan.
1: Iya. Jadi
0: hati-hati. Wah gitu, luar biasa Kang Mansyur ceritanya. Boleh biar kita kembali lagi enjoy. Kang Mansyur pengen diputarin lagu apa di Ruang Rindu malam ini Kang?
1: Lagu tahun berapa ya Teh?
0: Mancanegara 80-90an.
1: Mancanegara ya?
0: Iya, yeah, barat-barat. Mau lagu apa? Gun and Verses yang judulnya?
1: Ya yang mana aja lah yang enak pun gitu.
0: Boleh nanti Andre puterin yang Welcome to the, oh yang November Rain aja ya, biar syahdu. Nanti Andre puterin Kang Mansyur. Kirim salamnya buat siapa?
1: Yang barusan masuk yang tadi ya, Bung Kusna ya.
0: Bung Kusna.
1: Terus Kang Fahri, Kang Onai, Kang Acat, Kang Opi, Mas Tamela, Abdi Ino, Pak Ahmad, ya. Waemin, Bang Radan, Bang Fahri, ya. Pak Sutaria, jadinya Abah Glen, terus buat Teni, Tenado,
0: Teklin,
1: Telita, Tetewati, Neng Musma, ya. Bureni, tadinya
0: spesialnya Bata, spesialnya
1: Bapak Fitri, Bung Janyanti, Bunda Marani.
0: Spesialnya dan spesialnya
1: di kumpulnya
0: kan ya, dikumpulkan saja buat semuanya. Spesial buat siapa Kang Mansyur?
1: Ya Kang Andre-nya.
0: Betul.
1: Di sarangan kusaha ya
0: nanti. Sama Amel hari ini.
1: Ya buat Amel tuhnya.
0: Ya.
1: Betul itu Kang Andre nu ganteng gitu.
0: Oh. Oke siap, kalau gitu terima kasih Kang Mansyur ya, nanti lagi jadi puterin.
1: Nah, diantarkan ke sana, digabungkan sana.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Serta ditawikan sana segala rupi gitu.
0: Siap.
1: Hatur nuhun ya. Bahayanya mereka bakaran gitu.
0: Betul. Terima kasih banyak ya Kang Mansyur ya, nanti lagunya diputerin, stay tune terus di Prasoto RRI Bandung di Ruang Rindu ya, ini ya.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur kepengen diputerin lagu November Rain dari Gun & Roses katanya. Terus juga Kang Mansyur tadi punya pengalaman katanya pernah kebakaran di dapur ya, lagi apa kompornya nyala terus merambat ke dinding yang mana dindingnya itu terbuat dari bilik gitu ya. Ya rumah-rumah tradisional mungkin zaman dulu gitu. Kebayang lah ya pendengar. Itu lumayan menegangkan gitu ya. Makanya kita harus hati-hati juga gitu. Kadang-kadang kita lupa nih lagi ngangetin sesuatu gitu ya. Atau lagi masak air. Biasanya hal-hal yang remeh gitu. Bukan masak yang gede gitu ya. Suka kelupaan gitu. Terus tiba-tiba kompornya udah... biasanya airnya udah jadi surut kan gitu, terus kebakaran gitu. Hati-hati deh pokoknya pendengar gitu ya, kita harus memastikan double check gitu segala sesuatunya. Dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang belum request, ayo request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Sekalian ceritain momen darurat apa yang pernah terjadi di hidup Anda pendengar, yang bisa diceritain mungkin ya. Jadi memori, jadi momen, jadi kenangan gitu di... Kalau diingat-ingat lagi sekarang gitu ya, sekalian request lagu di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu sampai jam 11 malam nanti.

0: Sekarang kakak sayang, aku jamin kamu wede. Tapi syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Bandung malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Berkat pemerintah Provinsi Jawa Barat sediakan rusunawa atau apartemen transit untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR bersama Pak Taufik Rahmat selaku Kepala UPTD P3JB Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat.
1: Rusunawa itu adalah penyediaan perumahan yang sifatnya sewa, menyediakan hunian yang layak kepada masyarakat berpenghasilan rendah tapi sewa, tentu dengan harga yang terjangkau. Kita mengikuti aturan dari Kementerian Pusat. Jadi masyarakat berpenghasilan rendah itu masyarakat yang mempunyai penghasilan, dia mempunyai penghasilan maksimal 10 juta itu masih dikategorikan MBR untuk mengambil program FLPP yang dihadirkan oleh pemerintah, fasilitasi likuiditas pembiayaan perumahan. Rumah subsidi itu batas maksimalnya adalah 10 juta kalau joint income atau 8 juta kalau misalkan dia penghasilannya sendiri. Nah, kita mengikuti aturan ini karena ini akan nyambung dengan program pemerintah. Kenapa kita disebutkan transit? Karena kita punya program setelah penghuni itu menghuni di kami dengan batasan waktu tertentu, mereka diharapkan bisa memiliki rumah. Ini poinnya. Ada 5 lokasi yang kita kelola. Ada di Kota Bandung, itu di Ujung Berung. Ada di Kabupaten Bandung, itu di Ranca Ekek dan Solokan Jeruk. Kemudian ada di Kabupaten Bandung Barat, itu di Batu Jajar. Kemudian ada satu lagi di Purwakarta. Jadi sudah banyak sebenarnya lokasi yang kita bangun, yang kita kelola dan sudah operasional di 5 lokasi tersebut. Harganya itu pertama tergantung kepada tipenya. Jadi ada tipe 21, kira-kira tipe 21 itu 21 meter persegi. Tipe studio, jadi hanya ada ruangan plus kamar mandi di dalam. Dapurnya dapur bersama, jadi dua hunian menggunakan dapur bersama. Ada tipe 24, nah 24 meter persegi, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian juga ada kamar mandi. Kemudian ada tipe 27, dua kamar, ada ruang tengah, kamar mandi, dapur, dan ruang jemuran. Kemudian ada tipe 36, dua ruang tidur, ruang tengah, satu kamar mandi, dapur, kemudian ruang jemuran. Harganya tergantung dari lokasi. Nah, kalau yang Kota Bandung itu dimulai dari 480.000 sampai 600.000. Kemudian di Ranca Ekek itu tipe 24 itu 250. Kemudian tipe 27-nya di Ranca Ekek itu 340.
2: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berengar masih di Bandung malam ini bareng Andre Ardian di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini seru banget ya, tadi yang udah masuk juga requestan-requestan, juga cerita-cerita nih. Kita tadi dengerin cerita dari Kang Mansyur, katanya yang pernah mengalami keadaan darurat, pernah mau kebakaran di dapurnya, tapi alhamdulillahnya pernah mengalami pengalaman darurat dan bisa di handle gitu ya sama sendiri gitu, alhamdulillah. Nah, ini juga di sini ada Rian ya di Antapani, katanya lagi lembur sambil dengerin radio katanya. Semangat terus Rian. Terus juga ada Dita di Cimahi yang lagi santai sambil nostalgia nih, request lagu lawas favoritnya. Nah, ini dia yang bikin suasananya jadi enak gitu ya. Lagu-lagu lawas tuh biasanya mengingatkan pada sesuatu kan gitu. Dan tadi juga ada yang share cerita unik di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung, katanya karena pernah panik gara-gara listrik rumah tiba-tiba mati dan sempat mikir ada kebakaran katanya. Ternyata cuma MCB-nya yang turun. Pernah gak sih pendengar juga kayak udah panik gitu karena lampu mati, terus juga kayak ada konslet tapi ternyata MCB-nya yang turun ya. Relate.

0: Luar biasa. Terus juga di SMS. Di SMS tadi ada Kang Ato di Cigadung. Katanya selamat malam Kang Andre. Salam sehat selalu. Minta lagunya Party Doll dari Mick Jagger katanya. Terima kasih. Siap. Nanti Andre puterin lagunya. Dan juga tentunya bagi Anda juga pendengar yang mau request di 727-8978. Biar langsung ngobrol-ngobrol. Cerita-cerita juga soal pengalaman daruratnya. Gitu ya, barangkali punya memori gitu kan. Boleh langsung aja nih, Andre sambungkan ke pendengar Persatu RRI Bandung. Di ujung telepon ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rindu, selamat bangga rindu.
0: Memori lewat lagu, luar biasa. Nah ini baru Kang Ona ya?
1: Ini bukan.
0: Siapa? Halo, kenapa suaranya kecil ya?
1: Halo?
0: Halo, nah...
1: Sama Api
0: Eno,
1: Kang
0: Andre. Nah, Api Eno ini mah selamat malam.
1: Malam kembali, Kang Andre. Di sini mah barusan baru reda hujan.
0: Baru reda hujan?
1: Ya.
0: Sama di sini juga. Malah di sini lagi gerimis lagi sekarang.
1: Dari tadi, dari siang di sini.
0: Ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan sehat semua. Di Tetiawati
1: sama.
0: Di Tetiawati juga sama.
1: Ya mungkin ada dekat tuh.
0: Sama kayaknya. Coba Teh Tiawati sama enggak katanya Teh Tiawati.
1: Di WhatsApp enggak?
0: Di 0811220970 ya Teh Tiawati, atau langsung ke Api Eno-nya mungkin. Api Eno. Iya. Api Eno, ini Api Eno kita lagi ngobrolin soal pernah ada di keadaan darurat enggak gitu, atau punya cerita darurat gitu terus sekarang tuh jadi cerita, jadi memori yang seru gitu. Pernah.
1: Waktunya.
0: Kenapa tuh waktu itu?
1: Kan Api Eno teh jalan teh didorong gerobak.
0: Didorong gerobak.
1: Tahu kan jalannya nanjak sini teh gitu.
0: Oh iya, nanjak.
1: Lagi mudun. Gelindingnya tergelincir, makanya kan apa tuh patah lah.
0: Apanya yang patah? Rodanya.
1: Roda belakangnya.
0: Aduh.
1: Lagi mudun, lagi berat, lagi bawa ya, jualan gitu. Nah ada orang sendirian, tapi alhamdulillah bisa ditangani.
0: Alhamdulillahnya ada yang nolongin. Pada akhirnya siapa yang nolongin ya waktu itu?
1: Ya nggak ada orang.
0: Oh nggak ada orang, jadi beres-beres sendiri, bangunin roda sendiri
1: ya,
0: gitu?
1: Iya, jadi apa didorong ke bawah gitu, pas di pudunan patah gitu. Hampir
0: ngajur
1: alih. Waduh. Ya, alhamdulillah lah.
0: Tapi alhamdulillah selamat. Masih dikasih keselamatan gitu ya.
1: Udah aja di bisa didorong sampai membuat sendiri. Gak pakai roda.
0: Luar biasa, ini hebat banget ini Api Eno.
1: Kan ke Api Eno mah nanti jalannya lu nanjak
0: lu. Kalau nanjak berat, kalau mudun juga berat nahan ya berarti Api Eno ya.
1: Iya. Iya, pokoknya perjuangan Api Eno mah kalau yang itu pada apa ya
0: salut gitu ya.
1: Uyuhan-uyuhan lain gitu. Tapi alhamdulillah dari tahun berapa, tahun 85 sampai sekarang gitu nggak berubah. Masih mantap. Tetap perjalanan tuh sekitar tiap hari saya ya 2 kilo lah kurang pergi gitu, 4 kilo.
0: Sambil olahraga itu mah sehat ya. Insya Allah ya Api Eno ya.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Kalau gitu pengen diputerin lagu apa nih Api Eno nih di Bandung malam ini biar makin santai.
1: Dipilihkan aja. Sama
0: dipilihkan sama. Aja boleh deh kalau ya. Gitu. Salam-salamnya selamat tuh.
1: Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa? Buat
1: malamnya. Ditemen sama siapa?
0: Sama Amel malam ini.
1: Oh Teh Amel.
0: Betul.
1: Ya. Juga buat Kang Mansur ya, buat Teh Noi, buat Teh Bunga ya di Garut. Ada pendengar baru nih di Sembilang juga, setia tuh.
0: Siapa
1: ada
0: tuh?
1: Ada Mama Ola tuh dengerin RRI.
0: Oh ada Mama Ola lagi dengerin. Halo Mama Ola, ya. Boleh masuk WhatsApp Mama Ola ke WhatsApp Pro 1.
1: Ya belum berani katanya.
0: WhatsApp aja gak apa-apa, nanti Andre bacain, nanti kita ngobrol-ngobrol.
1: Ya. Bukat itu ya, Kang Onai, Bung Kusna, Kang Miftahudin juga tuh lagi dengerin tuh di Cimalaka ya.
0: Kang Miftahudin di Cimalaka ya.
1: Iya,

0: Banyak buat semuanya ada ya. Okay, sama deh. Orang di Ganeas, dengar baru.
1: Oke, okay, kalau gitu. Siap-siap.
0: Banyak buat semuanya ada tuh ya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Anjur tuh.
1: Ya, siap.
0: Makasih kenalan. Anak tukang alan lu
1: kenalan. Kenal naon, teh sawias. Siap. Sudah
0: kenalan kami di RR-nya. Anda makasih ya.
1: Siap, sami-sami.
0: Terima kasih juga. Ada.
1: Siap. Kalau gitu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Anda puterin ya, piano ya. Lagunya katanya dipilihin Andre. Pilih mana? Ini aja Tears in Heaven aja ya. Nanti Andre puterin di Prasatu RRI Bandung tentunya. Juga bagi Anda pendengar yang belum request, ada 1 jam setengah jam ke depan lagi di Ruang Rindu ini, boleh langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978 barengan Andre Ardian di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Mendengar, kami hadirkan ruang konsultasi kesehatan. Kali ini topiknya adalah cacar air itu nggak sepele loh. Bersama Dr. Sri Mulyani, selaku dokter umum dan juga anggota ID Kabupaten Bandung, serta pengurus PKFI Cabang Kabupaten Bandung.
1: Cacar air itu adalah suatu infeksi virus. Dia itu menyebabkan demam tinggi, terus khasnya itu timbul ruam. Dan itu rasanya gatal sekali, menyebar ke seluruh tubuh. Jadi pada saat orang dewasa terkena, dia akan menimbulkan gejala yang lebih parah. Gejala awal tuh biasanya sebelum ruam timbul, demam, badan gak enak, sakit tenggorok. Itu biasanya sebelum ruam timbul itu udah ada, udah berasa. Sebetulnya tidak perlu ke layanan kesehatan selama kita langsung nih, oh gak enak badan, langsung istirahat, perbaiki pola hidup kita, tingkatkan daya tahan tubuh kita. Nah itu jadi kita bisa mencegah keparahan penyakit asal kita betul-betul menjaga stamina kita. Yeah. Tapi pada saat timbul komplikasi atau penyakit semakin memberat, nah itu kita harus ke dokter. Karena di situ akan ada tambahan obat-obatan yang lainnya untuk menghambat keparahan penyakit ini. Untuk yang pernah terkena cacar itu gak akan kena cacar air lagi. Tapi apabila daya tahan tubuh itu rendah sekali, dia bisa timbul lagi. Selain itu juga si virus cacar ini sebetulnya dia pada saat sembuh tuh dia virusnya nggak hilang, dia menetap di sistem saraf kita. Dan pada saat nanti suatu saat terpapar kembali atau reaktivasi itu bentuknya bukan lagi cacar air, tapi kalau orang ada yang bilang cacar api, ada yang bilang juga cacar ular. Kalau secara medis itu kita sebut herpes zoster. Nah yang sakit itu sarafnya pertama kali isolasi mandiri, jadi membatasi kontak dengan orang lain, terus udah gitu meningkatkan kekebalan tubuh dengan cukup istirahat, perbaikan pola makan dengan gizi seimbang, terus udah gitu pakai pakaian yang longgar, nyaman, jadi dia gak terlalu banyak menggesek ke ruam tadi ya. Terus udah gitu jaga kebersihan tangan, kuku gak boleh panjang karena itu nanti garuk-garuk tuh. Untuk mengurangi rasa gatal, minum obat anti gatal, terus pakai bedak dingin atau pakai bedak yang mengandung mentol biar nggak terlalu gatal. Jangan lupa harus tetap mandi ya, pokoknya mandi pakai air dingin atau suam-suam kuku, udah gitu dilap pakai handuk pelan aja lembut.
2: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda bahwa Kuningan memiliki julukan sebagai Kota Kuda? Julukan ini bukan sekedar sebutan tanpa makna. Dalam jurnal Prihandini dan Umami berjudul Sejarah Penggunaan Patung Kuda sebagai Ikon Kota Kuningan dijelaskan bahwa sebutan ini berakar dari kisah kepahlawanan Adipati Ewangga, tokoh pemberani yang memiliki kuda setia bernama Si Windu. Kuda inilah yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan dalam perjuangan rakyat Kuningan. Hingga hari ini, patung kuda berdiri megah di pusat kota, sementara siluetnya terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, Kota Kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

Di Bandung Malam ini pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah request, juga udah cerita-cerita di Ruang Rindu kali ini. Luar biasa, lagu-lagu yang di request juga lagu-lagunya enak banget. Mana-mana Bandung Malam ini syahdu. Meskipun ini Bandung tiris pisan, tadi Andre keluar dikit ya, keluar sebentar, aduh dingin banget ternyata Bandung ya di malam hari ini. Dan juga bagi Anda pendengar, semoga tidurnya nyenyak ya, karena udah diputarin lagu-lagu yang enak banget di malam hari ini. Ini terakhir dari WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung, ada Teh Tiawati nih. Teh Tia ingin lagu dari Shania Twain, katanya yang mana aja. Siap Teh Tia, nanti Andre puterin lagunya ya, sekalian dengerin Bandung Malam ini dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 malam. Salam untuk semuanya aja, katanya. Maaf ya WhatsAppnya kemaleman, sedari tadi Teteh ingin nelpon katanya, baru bangun apa gimana Teh Tiawati. Terima kasih ya A, sami-sami Teh Tiawati, selamat bertugas dan semoga tetap diberikan kesehatan katanya. Amin ya rabbal alamin. Teh Tiawati juga semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kalau gitu Andre Ardian pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakalan ada Just More Music di Bandung Malam ini. Juga bakalan ada kontemplasi di pukul 11 lebih 46 menit mengenai jika ada orang yang merintangi oleh Nina di Pro 1 RRI Bandung. So kalau gitu Andre Ardian pamit, Amel di pengarah acara juga pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar juga ada Uga di teknik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pro 1 RRI Bandung berikutnya.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Anggota tubuh yang kita miliki merupakan aset yang sangat berharga untuk kita dalam menjalankan kehidupan. Menjaga kesehatan tubuh menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk menghindarkan dari berbagai penyakit yang dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan anggota tubuh. Mata yang sehat adalah mata yang terbebas dari berbagai penyakit seperti mata kering, katarak, gangguan retina, dan berbagai penyakit lainnya yang dapat mengganggu penglihatan seseorang. Menjaga kesehatan mata merupakan hal yang penting. Hindari paparan langsung sinar matahari atau kemasukan benda asing dengan menggunakan pelindung atau kacamata saat berada di luar ruangan maupun saat berkendara. Setelah 20 menit menatap layar gawai atau gadget secara langsung, palingkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 meter. Jaga kebersihan mata serta tidak menggosok mata. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gangguan penglihatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Jangan bersedih jika dia orang yang merintangi dan menyikapi Anda dengan wajah masam. Sebuah gubuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat At-Taubah ayat 40.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Senin 4 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 5 Mei tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Selasa 5 Mei 2026. Widya Perdani, Feby Sinta Feby, Anugrah Zulhiza hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan tentunya sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini pendengar. Kami akan hadirkan program Mutiara Pagi, hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia

0: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya di kesempatan pagi hari ini memasuki hari kelima di bulan Mei 2026, bertepatan dengan 17 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Widya Perdani hadir kembali memandu program Mutiara Pagi ini, pendengar. Di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, Mutiara Pagi akan mengupas topik mengenai amalan penghapus dosa. Tentunya bersama narasumber kami, guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Asep Anom S.Ag.M. Sos. Di sesi pertama, seperti biasa pendengar, kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200996 7275551, ataupun Anda bisa saksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Sampaikan juga pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami, juga WA call, boleh di 0811-220-9760. Tentunya berkaitan dengan topik bahasan cukup menarik, amalan apa saja yang dapat menghapuskan dosa. Dosa ini kan juga ada kategorinya. Dosa kecil, dosa sedang, tapi saya jangan sok tahu ini ya. Kita akan sapa terlebih dahulu guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Asep Anom S.Ag.M. Sos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat Pak Kiai pagi hari.
2: Alhamdulillah, bahagia hari ini.
1: Yes.
2: Jag belejak.
1: Gereja.
2: Aduh, mantap.
1: Tiba-tiba sok tahu dengan kategori dosa, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang besar sekali. Tapi tentunya ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa tersebut.
2: Betul.
1: Ada yang bisa dihapus, ada yang enggak kasih si dosa teh, begitu ya. Gitu. Banyak sekali yang pertanyaan yang nanti mungkin akan muncul dari para pendengar dan pemirsa yang menyimak juga menyaksikan program Mutiara Pagi ini. Disilakan Pak.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, para pendengar RRI Bandung dimanapun, seluruh alumni umroh An-Nihayah Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, juga seluruh wargi An-Nihayah muslimin muslimat dimanapun berada, bahagia hari ini. Yes, jag belajak, gorejak. Doakan yang sedang sakit, Papa Ian ya, suami dari Mama Haji Nur Adil di lapangan tembak. Abi Haji sehatnya, kembali gubis ya na. Abi Haji teh.
3: Si Enggal damang
2: ulah kata terasan. Mm-hmm. Aki gaji, ya. Mudah-mudahan kemari kontrol. Sing teras sehat, wacece di Majalengka. Putra Bu Eni Cep Jaka, gue oge putra teh Nui Cikurutug. Sadayana, siapapun yang sedang sakit saat ini disembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya syafial amrod. Juga doakan yang sedang bingung ya, karena yang nuker bingung jelema tanya, nuker susah, nuker ripuh, didoakan sing kengeng kemudahan-kemudahan sing udar masalahna, kabingungna diganti ku kabungah jeung ku kabahagiaan. Oge nu gaduh cita-cita, mugia dikobul, diijabah cita-citana oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ini ada amalan menarik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sumbernya dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, berarti hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masa ilal masjid wa intidharus shalah ba'da shalah. Mau enggak, kata Nabi, aku tunjukkan kepada kalian kepada amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan bisa meninggikan derajat kalian. Jadi keren sekali ini. Kalau amalan ini kita lakukan, wargi, dosa kita dihapus oleh Allah dan kita ditinggikan derajatnya oleh Allah. Siapa sih yang gak mau tinggi derajat di hadapan Allah ya? Siapa sih yang gak mau dihapus dosanya oleh Allah? Sebab dosa itu akan kita rasakan akibatnya, mau tidak mau. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarriyah. Siapapun yang melakukan dosa walaupun sebiji zarrah, sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi katanya. Sawi, pernah lihat buah sawi? Teh Widi. Jika nanti gambaran saking kuletik-letikna gitu. Sawi. Ay, kita mah dalam kimia dulu belajar ya, molekul terkecil teh atom nyananya. Ah, gitulah. Saking ku kecil-kecilna eta dosa gitu. Walaupun sebesar atom, molekul terkecil, walaupun sebesar biji sawi, biji pang letik-letik dah biji gitu, pasti kita akan merasakan akibat dosa itu. Lamun tadi hampura gitu ke Gusti Allah. Seandainya dosa itu tidak dimaafkan Allah. Nah, tadi penjelasannya, famay ya'mal mithqala dzarratin syarriyah. Sekecil apapun dosa yang kalian lakukan, kalian akan merasakan akibatnya di dunia ataupun di akhirat. Teka panggih di dunia, di akhirat pasti. Kecuali kalau dosa-dosa itu dihapus oleh Allah. Makanya penting menghapus dosa itu. Kapan dihapusnya? Sekarang di dunia. Nah, kata Nabi, mau enggak kutunjukkan tuh kepada kalian satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian. Keren sekali ini. Ada amalan yang bisa menghapus dosa. Bagaimana jawaban Teh Widi? Bagaimana jawaban pendengar RRI? Sama enggak dengan jawaban sahabat? Ketika Rasul mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian tentang satu amalan? Bukan satu amalan ya, tentang beberapa amalan yang kalau amalan itu kalian lakukan, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan Allah akan meninggikan derajat kalian. Jawabannya mau enggak?
1: Mau.
2: Teh Widi.
1: Mau.
2: Mau. Para pendengar? Tepas. Oh, mau juga. Asep Adom. Mau dong. Sahabat juga dulu begitu, jawabannya sama. Bala ya Rasulullah. Bala teh bahasa urangna naon?
1: Bala dalam
2: bahasa urang mah bala teh naon?
1: Berantak.
2: Kan? Bala cenah imah teh.
1: Berantakan pabalantak.
2: Ih cenah ini bala halaman rumah teh. Bahasa orang mah balak deh gitu, identik dengan banyak kotoran, banyak sampah itu balak. Tapi balak cek bahasa Arab mah muhun gitu. Balak ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, tentu dong mau gitu. Yes, cek orang mah yes, pasti dong gitu. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang satu amalan, tentang beberapa amalan yang kalau amalan itu kalian lakukan, dosa-dosa kalian dihapus oleh Allah dan kalian ditinggikan derajatnya oleh Allah. Mau dong. Kata Nabi, isbaghul wudu. Pertama itu adalah menyempurnakan wudu alal makarih, dalam suasana kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, menyempurnakan wudu itu maksudnya bagaimana, dan kondisi yang tidak menyenangkan itu maksudnya bagaimana? Nah, ini dijelaskan dalam syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim itu ada beberapa kitab. Ada karya Al-Qurtubi ya. Ada juga karya Imam Nawawi. Kalau karya Imam Nawawi namanya Al-Minhaj fi Syarhi Sahihil Muslim. Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu itu adalah menyempurnakan wudu secara lahir dan batin. Jadi kalau basuh muka sempurna, basuh muka neteh. Nah, kalau yang lihat YouTube, nih saya tunjukkan. Termasuk juga yang lihat TikTok, Anom 38, YouTube RRI Bandung Lait. Nah, yang dimaksud dengan muka teh ini nih. Nah, muka nih. Menyempurnakan wudu berarti membasuh muka ini secara rata. Sempurnanya wudu 3 kali 3 kali. Sesuai dengan contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya 1 kali juga sah. Kalau kita hanya mau ngambil sah. 1 kali wudu sah. Tapi kalau 3 kali itu sempurna. Nah, di sini nih. Kalau tangan tuh sampai sikut. Ini sikut. Tuh, yang YouTube sampai sikut. Nah, dari sini kan. dari depan sampai sikut. Nah, bukan dari sikut sampai sini. Bahasa Al-Qur'annya kan ilal marofik sampai sikut. Nah, sikutnya ini menyempurnakan wudu itu. Kaki sampai mata kaki. Indal makarih, dalam suasana atau kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisi yang tidak menyenangkan itu bagaimana sih? Dingin misalnya. Pan aikur dingin banyak hayang tereh-tereh wudu teh. Hayang buru-buru gitu. Atau dalam kondisi sakit, sakit ringan. Sakit ringan. Karena sakit berat mahnya, kalau kata dokter tidak boleh kena air, kan bisa tayamum. Atau dalam kondisi malas. Nah itu alal makarih. Walaupun kondisi cuaca sedang dingin, badan sedang sakit, kondisi sedang malas, tetap wudu itu disempurnakan. Nah, ini tentu butuh perjuangan dan butuh kesabaran. Makanya bonusnya dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu menyempurnakan wudunya, maka dia akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah dan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Teh Widi tadi, dosa apa sih yang dihapusnya? Nah, menurut Imam Nawawi, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil deh, dosa-dosa bagaimana? Dosa-dosa selain dosa-dosa besar. Kalau dosa besar, zina, ya. Musyrik, musyrik. Yang pertama itu musyrik. Musyrik, ya. Syirik. Kalau orangnya disebut musyrik. Syirik. Kemudian zina, kemudian bunuh, judi, mabok dan lain sebagainya. Itu dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil berarti ya dosa-dosa selain dosa-dosa besar. Nyabak, ngelain hakna, itu dosa-dosa kecil. Melihat, itu dosa-dosa kecil. Nah, terhapuskan dosa-dosa kecil tadi dengan amaliah ini. Pertama itu adalah isbaghul wudu. Kemudian yang kedua, yang akan menghapus dosa-dosa dan akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah, wa kasratul khuto ilal masjid, memperbanyak perjalanan menuju masjid. Maksudnya gimana tuh? Memperbanyak langkah perjalanan menuju masjid. Artinya memperbanyak langkah ke masjid. Setiap langkah itu akan dihitung menghapus dosa dan akan dihitung meninggikan derajat. Jadi langkah pertama kanan menghapus dosa, langkah kiri meninggikan derajat. Oh, jadi ke masjidnya gitu ya. Beda dengan ke tempat-tempat lain. Gak ada jaminan kalau ke tempat lain ya. Misalnya kagak sibuk rek olahraga, tidak ada jaminan. Ka alun-alun rek nonton wayang, tidak ada jaminan. Tapi kalau kita langkah ke masjid, nah itu ada jaminan. Yang menjaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin ke tempat-tempat kebaikan. Seperti ngalengkahna ibu-ibu jeung bapak-bapak ke RRI rek ngiring pengajian. Nah, itu mah langkahnya dihitung fisabilillah. Bahkan sebelum melangkah dosa kita sudah dimaafkan Allah. qobla ayah tua. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya menuju tempat majelis ilmu akan dihitung fi sabilillah dalam pandangan Allah sampai dia kembali. Jadi pulangnya juga dihitung. Berangkat jadi hitung, pulangnya juga dihitung. Tapi gogodernya sok malas. Sok malas aja ke tempat pengajian. Beda dengan ke tempat pembagian BLT. Sok lamun diumumkan misalnya ya, bahwa di hari Minggu itu akan ada pengajian di RRI dan akan ada pembagian BLT di kelurahan. Kira-kira lengkah ieu cepet ke mana ya? Gitu. Karena beda. Karesepna beda. Masya Allah. Masya Allah. Nah itu pergi ya, memperbanyak langkah ke masjid. Semakin banyak langkahnya, semakin besar penghapusan dosanya, semakin kuat meninggikan derajatnya. Ya, makanya kalau ada orang yang sengaja bikin rumah teh jauh dari masjid, bukan tidak mau keganggu sama suasana masjid, bukan, karena dia mah ingin langkahnya lebih jauh gitu. Tapi yang pingin dekat dengan masjid juga ada. Saya mah ada pingin goreja gitu. Pingin iyalah ke masjid deh. Nikmat cenah dekat dengan masjid deh. Itu mah gimana pikirannya aja. Gimana pandangannya aja. Mau jauh supaya langkahnya jauh. Hitung-hitung olahraga we itulah. Berarti semakin sering subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Oh, berarti kalau semakin padat volumenya pergi ke masjid, semakin banyak dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah dan semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah. Wah, keren. Keren, keren, keren, keren. Nah, yang ketiganya nih. Wan tildarus shalah ba'da shalah. Wan tildarus shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah salat. Nah, maksudnya gimana tuh? Menunggu salat setelah salat. Nah, dalam Syarah Muslim karangan Imam Nawawi, maksud dari menunggu sholat setelah sholat bukan berarti harus diem wae di masjid. Ya setelah sholat subuh diem di masjid gitu. Ah, kenapa kamu diem di masjid? Nungguan sholat zuhur. Gitu. Bukan begitu ya, sebab kita juga harus cari nafkah kan, harus kerja. Ada yang ke sawah kerjanya itu ya, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ada yang ke tempat-tempat bisnis dan lain sebagainya. Silakan, itu mah bertebaranlah di muka bumi ini. Tapi ada hadis ini bagaimana nih? Menunggu sholat setelah sholat. Nah, dalam Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi, maksudnya hatinya itu terus terikat dengan sholat. Meskipun misalnya badannya ada di pasar, sedang dagang, sedang jualan, sedang usaha, ciri terikat dengan masjid, begitu adzan maghrib langsung dia pergi ke masjid. Begitu mendengar adzan subuh langsung dia ke masjid. Begitu mendengar dia adzan zuhur langsung dia ke masjid. Itu artinya menunggu sholat setelah sholat. Nah, menunggu sholat setelah sholat itu, kata Nabi, itu yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi menunggu sholat setelah sholat teh maksud nama hati terus terikat dengan sholat. Jadi di mana datang waktu sholat teh tehara rese gitu. Bahkan cenderung dia itu sebelum tibanya waktu sholat, misalnya 5 menit sebelum waktu sholat, dia sudah pergi ke air, ngambil air wudhu, lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Itu yang dimaksud dengan menunggu sholat setelah sholat. Jadi hatinya terus-terusan terikat kepada sholat, walaupun dia fisiknya tidak diam terus di masjid. Mungkin fisiknya di kantor, mungkin fisiknya di jalan, mungkin fisiknya di pasar, mungkin fisiknya di sawah. Begitu mendengar adzan, dia siap berangkat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga amalan ini jika kita lakukan dalam hidup ini, maka itu adalah penghapus dosa-dosa kita dan peninggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ribat, kata Nabi. Fadzalikumur ribat. Ribat itu asal katanya itu berjaga di perbatasan dalam jihad. Misalnya di mana wilayah-wilayah perbatasan. Bagaimana tuh perbatasan? Kalau tentara yang ditugaskan di daerah perbatasan, gimana sikapnya tuh kira-kira? Penuh kewaspadaan kan? Penuh kewaspadaan. Siap siaga. Nah, ini siapa orang yang menyempurnakan wudhunya? Siapa orang yang melangkahkan kakinya ke masjid? Dan siapa orang yang menunggu sholat setelah sholat? Itulah yang disebutkan.

0: Ya Allah ya Rabbana. Teh Widi, mangga.
1: Iya, demikian tadi mendengar paparan tausiah berkaitan dengan topik bahasan kita di Mutiara Pagi ini mengenai amalan penghapus dosa. Nanti juga mungkin Anda bisa sampaikan pertanyaan, sudah banyak sudah murudul pagi
0: murudul.
1: Ini yang menyampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp, di YouTube, juga di lain telepon nanti sesaat lagi. Kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan pendengar melalui lain telepon kami 7200-996-727-5551, juga di lain WhatsApp, juga WA call, boleh di 0811-220-9760. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Tiga doa mustajab yang tidak diragukan lagi kemakbulannya, yaitu doa orang tua, doa yang bepergian, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung di sesi kedua, sesi tanya jawab, kami persilahkan Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Sinta nanti yang akan terima telepon Anda, kemudian di 0811-220-9760 untuk WhatsApp dan WA call-nya boleh ya. Kita sudah ada penelpon seperti biasa, Pak Khobir menjadi pemenang untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
2: Halo, salam.
1: Oh, Pak Khobir apa Pak Ahmad ini? Oh, Pak Ahmad. Pak Ahmad dulu boleh lah.
2: Diam dulu kan yang diomel Pak Khobir, makanya saya diam.
1: saya naik line telepon yang salah. Mangga Pak Khobir antri, tenang Pak Khobir ya.
3: Pak Khobir sabar.
1: Mangga Pak Ahmad.
2: Kehujanan kemarin mungkin ya Pak Ustaz.
3: Nareuh meuh. Ya singgal damang.
2: Menikah itu kan ibadah katanya kan. Jangan ada isyarat. Sekarang begini Pak. Tapi tidak akan mau menikah kalau tidak punya rasa ingin. Tidak ada nafsu yang memang ibadah yang harusnya kan, tapi kalau misalkan begini, kalau saya tidak punya perlu masalah imam, langsung nih imam itu kan jelas karena orang yang dewasa ilmunya sudah cukup, bacanya bagus, dia utamakan sudah menikah. Nah bagaimana misalkan apa aja di syarat Pak seorang imam dia sudah menikah, seperti khotib juga kan, khotib dalam Jumat dia utamakan sudah menikah. Bagaimana kalau misalkan lebih tinggi, bukan kemampuan lebih tinggi, tapi ya, juga jadi imam atau khotib, itu yang dikatakan seperti itu Pak. Jadi dua hal yang saya tanyakan, masalah ibadah kan seperti imam dalam sholat atau imam atau khotib dalam jumatan. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menangkap
1: di awal. Pak Khobir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bahagia hari ini.
4: Yes.
3: Jag belejak.
4: Gorejag.
3: Mantap, Pak Khobir.
4: Hatur nuhun Pak Kiai Teh Widi. Seperti biasa, mohon maaf atas pertanyaan yang saya akan sampaikan.
3: Siap.
4: Sangat jelas sekali materi yang disampaikan oleh Pak Kiai mengenai tiga amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kecil
3: dan meninggikan
4: derajat. Di antaranya wudu yang sangat sempurna, melewati menuju ke masjid, dan juga yang satu lagi itu
3: menunggu sholat
4: ya. Jadi sholat, kita setiap saat itu menunggu sholat, sebetulnya udah sholat, datang lagi nanti sholat, kita tunggu. Nah yang saya ingin tanyakan Pak Kiai, ketika kita wudu kan kita mandi di kamar mandi tertutup, tidak terlihat oleh siapapun juga. Nah etika wudunya ini, jadi telanjang bulat kemudian wudu, nah gitu apa boleh atau gimana itu ya. Kemudian juga airnya yang mengalir kan yang paling bagus itu yang

0: Itu yang pertama. Yang keduanya, ini mengenai supaya lebih banyak diberikan pahala, kita ini melangkah ke masjid. Nah, melangkah ke masjidnya kan tadi kata Pak Kiai itu harus jaraknya yang lebih jauh. Sedangkan rumah saya ke masjid itu hanya 50 meter. Yeah. Nah, masjid yang lain ada 500 meter. Kemudian saya menuju ke sana. Apakah nantinya juga kenapa si Hobir itu pindah jadi ke sana ke jauh, padahal tujuannya untuk mencari pahala. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab pertanyaan Pak Ahmad Irwan terlebih dahulu.
1: Iya.
2: Yang ditangkap satu saja, karena mungkin di belakangnya penjelasan. Tidak mau nikah karena tidak ada rasa ingin nikah. Itu apa? Nikah itu ibadah, tapi kalau tidak ada rasa ingin nikah, kemudian maksakan, apakah itu jadi satu bentuk ibadah? Mungkin begitu ya, Pak Ahmad ya, diverifikasi lagi. Seperti apa nih, Pak Kiai?
1: Rasa sudah mati rasa gitu, gimana?
2: Nah, ini dia. Hanya Pak Ahmad Irwan dan Tuhan yang tahu.
1: Rasulullah pernah melarang seseorang untuk tidak menikah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anittabattul gitu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk tidak menikah. Maksudnya paham tak? Jadi keinginan untuk tidak menikah itu dilarang oleh Rasul. Jadi kudu kumaha? Kudu nikah.
2: Harus nikah.
1: Sebab tidak mungkin gitu ya ada orang yang tidak mau menikah. Sebab itu Al-Qur'an loh yang mengatakan zayyana linnas hubbus syahawati minan nisa. Setiap laki-laki pasti diberikan syahwat, perasaan suka terhadap perempuan. Lelaki mana nu teu dibere perasaan eta gitu. Itu mah kan Allah yang mengatakannya dalam Al-Qur'an. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Setiap laki-laki diberi perasaan rasa suka terhadap perempuan. Nah, laki-laki nu mana we? Tidak ada laki-laki yang tidak diberi rasa. Perempuan dikasih teh nya rasa suka terhadap lawan jenis
2: dikasih gitu.
1: Sebab dalam Al-Qur'an itu laki-laki. Beda orientasi kalau perempuan mah. Kayaknya
2: sepertinya
1: orientasi hidup perempuan beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki mah orientasi hidup teh perempuan. Awewe sehingga nutus hijigi hayang dua kan. Nutus dua hayang tilu, nutus tilu hayang opat. Gitu tah naluriah laki-laki. Orientasinya ke situ. Maka nanti di akhirat laki-laki mah diberi bidadari oleh Allah.
2: Perempuan mah tidak diberi bidadara.
1: Tidak ada. Perempuan mah jadi pendamping setia laki-laki weh. Yang sudah punya jodoh suami sekarang, ya nanti akan ketemu lagi asal satu iman. Nah, perempuan bagaimana perempuan? Orientasinya beda. Perempuan mah orientasinya itu kepada harta benda. Sok awewe mah. Lamun laki hayang kawin teh jeung nu geulis, keun wae sangsara. Keun wae ripuh. Teu penting geulis, kan gitu. Ai perempuan mah tidak. Keun bae aki-aki ge nu penting beunghar. Bener setih, bener si teh. Cek teh Widi, bener teh eta teh gitu. Pemikiran gitu teh. Kan bae lah cenah goreng patut ge nu penting beunghar.
2: Itu sih. Setiap perempuan juga perspektifnya berbeda ya, sudut
1: pandangnya. Iya. Umumnya mungkin.
2: Umumnya
1: mungkin
2: ya. Kebanyakan.
1: Kebanyakan laki-laki orientasinya perempuan. Mungkin umumnya ya kalau begitu. perempuan juga umumnya gitu. Begitu kalau perempuan. Pan lamun tas e gondel tas, padahal geus aya ngajajar di imah teh tas teh hayang deui teh.
2: Iya.
1: Lamun ayeuna ningali tas nu rada dipikaresep teh. Hayang we kitu, padahal tos aya eta tas teh kitu.
2: Ya belaan ku kumpul sisa nah. belanja. Menjawab juga Pak Ahmad, ini aku tidak mati rasa, cenah semangat masih normal.
1: Oh gitu.
2: Walaupun sudah habis 8. Aduh, seep.
1: Jadi menikah itu pastilah ada setiap keinginan. Dan tidak boleh laki-laki atau siapa saja, bahkan perempuan juga sama. Nabi melarang ya. Larangan ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, umatnya Rasulullah. Rasulullah melarang manusia untuk tabatul. Eh tabatul teh kumasi? Tabatul teh ah mau nikah ah. Oh, kudu nikah segala gitu. Keripuh-ripuh. Kudu ngurus, kudu maraban, kudu imahan, makean sebagainya. Eh, hayang mah tinggal ini teh.
2: Jatuhnya dosa kah, Pak Kiai?
1: Nah, dosa dong. Makanya nikah itu sunnah Rasul. An nikah sunnati gitu. Nikah teh sunnah, sunnahku kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa orang yang menyatakan diri saya tidak akan menikah gitu. Ini berlaku ya, bukan hanya untuk bujang ya. Berlaku juga untuk duda.
2: Berlaku Pak Ahmad. Jadi ke Pak Ahmad.
1: Tidak hanya berlaku untuk perawan, tapi berlaku juga untuk janda. Ketika ya jodohna hayg urang resep, hayg cocok, ah der we kitu. Kecuali kalau misalnya belum ada jodohnya. Jadi jawabannya ketika ada yang nanya, kenapa sih gak nikah wae kamu? Eh saya mah bukan gak mau nikah, can aya jodohna gitu. Naik usaha heula nu bener ah. Oke ngarah sejahtera keluargana. Itu mah kan beda dengan orang yang menyatakan saya mah tidak akan nikah. Naon ripuh-ripuh nikah. Nah, ngecer gak bisa. Daripada miara kambing, mendingannya meuli sate kambing. Gitu. Ayan gitu kan? Nah, itu teh haram teh.
2: Jatuhnya haram.
1: Haram.
2: Belakangan ini banyak juga terjadi ketika orang memutuskan enggak nikah ah karena punya traumatik dan lain hal sebagainya dari basic. Itu menjadi alasan. Itu jatuhnya haram juga pakai.
1: Ya, pokoknya tidak niat menikah itu haram. Disebutnya bahasa agamanya tabatul. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi saya tangkap bahwa syarat imam itu katanya harus sunnah menikah. Kata Pak Irwan. Saya menemukan dalam kitab Tadhib ya, ada satu hadis bahwa orang yang masih murohek, murohek itu menjelang balig ya, belum balig dia, menjelang balig itu di zaman Nabi bisa dijadikan imam. Artinya untuk imam ini tidak mesti harus sudah nikah. Yang penting paling bagus bacaannya gitu aja. Kalau untuk imam paling bagus bacaannya. Mau dia sudah nikah, mau dia belum nikah, asal dia itu paling bagus bacaannya, dia layak untuk jadi imam. Tuh. Beres ya pertanyaan Pak.
2: Pak Ahmad Irwan, Ahmad Irwan selesai, sudah terjawab ya. Langsung saja pertanyaan Pak Khobir. Boleh tidak wudu dalam posisi telanjang bulat? Habis mandi mungkin.
1: Karena langsung di kamar wudu. Sih gak ada siapa-siapa. Kan sebelum mandi itu disunatkan wudu. Kita itu. Kalau mandi, mandi biasanya mandi besar gitu ya. Sebelum mandi itu kita disunatkan wudu, Pak Ahmad Khobir. Jadi setelah mandi itu tidak ada wudu lagi. Jadi urutan-urutannya gini. Ketika kita mau mandi, satu langkah-langkahnya ya, bersihkan dulu kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Bagian punten kemaluan, bagian dubur, bersihkan. Sing bersih, nah, setelah itu wudu. Setelah wudu mandi. Jadi setelah mandi nanti gak ada wudu lagi. Tidak usah wudu lagi.
2: Termasuk kaitannya dengan akan melaksanakan sholat wajib.
1: Iya. Oh. Karena sudah wudunya kan. Sudah wudu kemudian mandi. Setelah mandi sholat. Bagaimana telanjang bulat wudunya? Ya, sebaiknya sih tidak telanjang bulat ya.
2: Secara adab mungkin nih.
1: Tapi kalau tidak memungkinkan ya telanaun. Tapi kan ari nu namina sebelum mandi masih kena dianduk kan. Minimal dianduk gitu. Wudu heula. Setelah itu kan dalam teori kesehatan juga bagus kan. Sebelum mandi, yeah, mandi itu ada pemanasan dulu, dibasuh bagian-bagian tertentu. Nah, makanya wudu itu wah, Rasulullah itu konsepnya sebegitu sempurna ya. Subhanallah.
2: Sudah terjawab berarti yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, supaya banyak diberikan pahala, baiknya masjid ketika sholat agak jauh
1: gitu. Ayo ya, masjid udah deket. Ayo masjid udah agak jauh.
2: Baiknya yang mana nih? Supaya pahalanya besar dan banyak pahalanya.
1: Sekali-kali hayu kanu jauh mangga. Tapi yang deket ini jangan ditinggalkan.
2: Tetap diutamakan.
1: Misalnya nu deket mah darusuh ye. Subuh we gitu. Kemudian zuhur kan di kantor, asar di kantor misalnya. Maghrib anu deket we. Anu jauh mana? Isya misalnya gitu. Silakan dibagi-bagi begitu boleh ya. Nu deket wae cenah deket pisan dia langkahna oge cenah. Sementara saya kan pengin juga sih langkah itu kan, satu langkah menghapus dosa, satu langkah meninggikan derajat, pengin jauh lebih, langkahnya lebih banyak gitu, sesuai dengan hadis Nabi tadi, wa kasratul khuto, memperbanyak langkah. Berarti tempat yang jauh sekali-kali boleh gitu, tapi tidak meninggalkan yang dekat. Ya, demikian.
2: Terjawab ya. Kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Ini ada Aki Gazi. Alhamdulillah berkah tisadayanya. Nah, panyawat dinyatakan sembuh, alhamdulillah.
1: Terus, alhamdulillah.
2: Akhirnya alamin. Ya. Pung sahur dokter mah keda masih selama ikhtiar maksimal tiasa sembuh kecuali penyakit sepuh. Ada pertanyaan juga selain dari yang telah diuraikan, adakah khusus bagi lansia penghilang dosa yang bisa dilaksanakan secara fisik maupun secara ilmu? Mohon tausiahnya, Pak Kiai.
1: Bagi lansia?
2: Ya, untuk lansia khusus ya, apakah ada penghilang dosa yang bisa dilaksanakan secara fisik maupun secara ilmu?
1: Ada.
2: Apa tuh?
1: Zikir itu menghapus. Kalau zikir itu dilakukan dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang benar itu yang bagaimana? Cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi tentunya. Makanya kita itu harus punya guru ya. Guru zikir harus. Guru ngaji harus. Guru fikih harus. Kan kalau kita mau ngaji yang benar, guru ngaji. Gitu kan? Kita harus punya guru. Tidak bisa ngaji itu otodidak ya. Nah, demikian juga halnya dalam zikir. Kita juga harus punya guru, tapi gurunya yang nyambung sama Rasul. Sanadnya itu. Misalnya saya menerima ini dari guru saya. Gurunya dari mana? Dari gurunya. Dari gurunya, gurunya, gurunya, gurunya, gurunya, gurunya, nyambung ke Kanjeng Nabi. Sehingga apa yang kita lihat dari guru kita saat ini, maka itu yang dilihat guru kita kepada gurunya. Kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya. Kesananya kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tuh aku masih dikir nu bener teh ya. Saya kabita ku hadis Nabi soalnya. Siapa orang yang dikir secara benar akan dirobohkan oleh Allah 4000 dosa besar.
2: Masya Allah.
1: Oh.
2: Tapi zikirnya harus benar.
1: Benar.
2: Seperti
1: benar itu
2: apa
1: gimana?
2: Zikir yang benar?
1: Benar itu adalah sesuai dengan contoh dari baginda Rasul. Kan kitanya tidak langsung belajar dari Nabi.
2: Iya.
1: Sok, Teh Widi sekarang. Belajar dari siapa kalau mau zikir yang benar? Ketemu dengan Rasulullah. Kalau ketemu dengan Rasul, bisa kita belajar sama Rasul. Makanya kita cari guru yang nyambung sama Rasul. Itu kita melihat guru kita, guru kita melihat guru kita, guru kita melihat guru kita. Iya mah tuh kudu ngalengkah dikir mah. Di imah geus ngagelar saja dah bisa. Betul. Bagi lansia ge cocok ieu mah ya.
2: Cocok. Anak muda yang kedua cocok. Atuh cik atuh aing ora kada kedua.
1: Maka nanti nah di pengajian ini nih di sini. Di apa? Di sini di RR ini saya mau kasih tuh. Biar semuanya mendapatkan ilmu zikir yang benar gitu. Benar.
2: Gitu. Yeah. Karena harus
1: sebab senil. Abdi tos kayak ijajah di guru Abdi. Guru Abdi nah kan itu nah nyambung ke Kangjeng Nabi gitu.
2: Jadi harus siap apapun ilmu yang dipelajari harus tetap ada gurunya gitu.
1: Nah,
2: apalagi ilmu agama begitu ya.
1: Begitu.
2: Jangan sampai sasap sudah terjawab Pak Gazi ya. Ada Kang Entik juga di Garut Pak Ustadz. Mm-mm. Gaduh patarosan, pabi gaduh dosa alit,
1: alit.
2: Dosa ageng, ageng. Dina tiap ngiring Jumatan, sok disebatkeun janten kiparat. Nah, ini maksudnya seperti apa mohon penjelasan.
1: Ya, dosa alit tadi teh bisa dihapus-hapus gua ibadah urang, tapi dosa badag mah kudu ditobatan eta mah.
2: Harus ditobatan.
1: Dosa badag mah harus ditobatan. Kumaha tobatna? Ya, tobat mah hiji menyesal. Kaduhung ya, terhadap dosa yang sudah kita lakukan. Kaduhung bisa. Satu itu. Yang kedua adalah janji tidak akan mengulangi lagi dosa itu.
2: Jangan tobat sambal ya. Coyol deh, coyol deh. Engkoh lada.
1: Itu asup ya. Karena tobat nasuha itu gitu. Tobat nasuha mah janji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiganya eureun. Tina dosa nanti eureun. Yang pertama menyesal, yang kedua janji tidak akan mengulangi lagi, yang ketiga berhenti dari dosanya sama sekali. Berhenti. Acna kumaha tuh Ustaz? Jeung kumaha berhenti?
2: Hup.
1: Kumaha cenah Ustaz tuh bisa sekaligus berhenti teh? Memang sih niat berhenti mah gitu kan, tapi nggak bisa sekaligus. Ya teu naon? Proses eta mah. Seperti orang yang kecanduan narkoba memang gak bisa sekaligus, harus bertahap ya, sehingga dia pergi ke psikiater untuk pengobatan kan, pengobatan sehingga dikasih resep oleh dokter. Biasanya kalau dia itu misalnya ngobat teh sapoe 10 pel, nah ku dokter teh terus itu sekaligus dihilangkan kan, maka dikurangkan 9 misalnya. Terus datang lagi ke dokter, kurangan lagi 8. Datang lagi ke dokter, kurangan lagi 7. Datang lagi ke dokter, kurangan lagi 6. Tidak apa-apa, seperti itu juga proses. Yang penting ada kemauan berhenti
2: dan diikhtiarkan.
1: Nah, diikhtiarkan,
2: diusahakan.
1: Paksakeun. Nah, makanya yang keempatnya itu dihapus perbuatan dosa-dosa masa lalu itu dengan amal soleh yang kita lakukan hari ini. Nah, amal solehnya diantaranya ini nih. Ngebantu pertobatan begitu kan, tobat gitu kan. Nah, ini membantunya yang disabdakan oleh Rasulullah tadi yang kita bahas hari ini.
2: Gitu. Pertanyaan terakhir dari Pak Abdurrahman di Bumi Ayu Brebes.
1: Iya.
2: Bagaimana kalau setelah wudu dan mandi, tetapi dalam mandi ini menyentuh salah satu alat farji, apakah wudunya harus diulang?
1: Diulang. Karena batal. Diulang wudunya.
2: Jadi wudunya singkat jelas harus diulang ya, Pak Abdurrahman. Ya, baik menyapa sebelum kita akhiri dengan kesimpulan dari Pak Kiai, kita juga menyapa pendengar kita yang sudah menyimak dan menyaksikan siaran kami di kanal YouTube RRI Bandung Live. Ada Ibu Eis, Ibu Ngatini di Jogja, Ibu Rianti Wijaya di Jogja. Kemudian ada Ibu Cucu Rohaeti,
1: Cijotang,
2: Ibu Retno.
1: Di mana Bu Retno?
2: Ibu Retno itu di nanti kalau dia suka menjawab di WA.
1: Alhamdulillah Bu Retno, jadi donatur.
2: Alhamdulillah.
1: Anihaya.
2: Insyaallah.
1: Yatim-yatim Anihaya, alhamdulillah.
2: Sehat selalu Bu Retno ya. Kemudian juga Ibu Tintin di mana tidak tampak kalau di YouTube ini alamatnya ya, Ibu Kang Entik juga menyimak, Pak Syahid Ibrahim Kang Entik di Garut juga menyimak, pertanyaannya juga sudah terjawab. Kemudian juga Pak Syahid Ibrahim, ada Ibu Lilis Yunengsi, Bapak Sahroni, Pak Aris Kastor, Delis
1: Gusdiana,
2: kemudian NN Kurnia, Najib Abdul Kowi, Bapak Agus di Cibiru, Rizal Sogir, mudah-mudahan sehat sadayana. Wah, terjawab pertanyaan. Kita sampai pada kesimpulan, Pak.
1: Kesimpulan. Jadi ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita makhluk-makhluk yang banyak dosa ini ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, melalui lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau telah memberikan solusi kepada hamba-hambamu yang banyak dosa ini, yaitu dengan memberikan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kami, yaitu menyempurnakan wudu, yang kedua memperbanyak langkah ke masjid, yang ketiga siap siaga dengan sholat dalam segala kondisi. Terima kasih untuk semuanya, bahagia hari ini.
2: Yes.
1: Jag belejak.
2: Gurejak.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai amalan penghapus dosa. Semoga kajian pagi ini yang disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Haji Asep Anom SAGMSOS bermanfaat untuk kita dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
2: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: tetangga atau yang ada di atasnya ini kurang lebih tinggi sekitar 1 sampai dengan 1,5 meter. Ini ambrol dan menimpa kamar rumah. Jadi kurang lebih seperti itu kronologinya. Kemarin malam juga langsung dilakukan asesmen.
1: Jadi perbatasan antara Kota Waringin dengan Tanjung Waringin itu mengalami longsor, namun tidak terlalu parah, dan ini juga langsung di evakuasi longsoran tersebut oleh Dinas PU dan Tagana serta BPBD. Alhamdulillah jalan yang tadinya tidak lancar buka tutup sekarang sudah bisa dilalui oleh pengguna jalan seperti itu.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting. Persib Bandung menjamu PSIM Yogyakarta pekan ke-31. Sejumlah titik wilayah di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya dilanda longsor. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026 bersama saya Widya Perdani. Dampak hujan deras sejumlah titik wilayah di Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya dilanda longsor. Informasi selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
3: Akibat hujan deras yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya mengakibatkan bencana tanah longsor di Kecamatan Salawu. Longsor terjadi di Desa Tenjo Waringin dan sempat menutup sebagian badan jalan akses Garut menuju Tasikmalaya. Selain di Tenjo Waringin, longsor juga terjadi di Kampung Ciomas, Desa Kuta Waringin, Kecamatan Salawu. Di tempat ini, longsor menimpa bagian rumah milik warga. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemar Adistia mengatakan kejadian ini mengakibatkan rumah mengalami rusak ringan. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban yang terdampak dari bencana tersebut. Tagana bersama warga yang bergotong royong telah berhasil membersihkan material longsor yang menimpa bagian rumah warga. Sedangkan untuk longsoran yang menimpa badan jalan di Tenjo Waringin, meski sempat menutup sebagian badan jalan, longsoran sudah dievakuasi dan tidak menghambat akses kendaraan.
1: Ini memang terjadi dua kejadian ya. Jadi memang yang pertama itu di jalur Garut Singaparna, itu juga perbatasan antara Kota Waringin dengan Tenjo Waringin itu mengalami longsor, namun tidak terlalu parah, dan ini juga langsung di evakuasi longsoran tersebut oleh Dinas PU dan Tagana serta BPBD. Alhamdulillah jalan yang tadinya tidak lancar buka tutup sekarang sudah bisa dilalui oleh pengguna jalan seperti itu.
3: Sementara itu, Irfan warga Singaparna merasa khawatir dengan kondisi cuaca saat ini, terlebih masih sering terjadi hujan deras yang disertai angin kencang. Ia berharap pemerintah intensif melakukan langkah mitigasi bencana, terutama di daerah rawan bencana.
4: Khawatirlah, ini kan cuaca lagi tidak menentu, kadang hujan, kadang kemarau gitu. Apalagi kan untuk petani jadi bingung untuk memasuki masa tanam. Yang keduanya, ya takut longsor gitu. Khawatir ini cuaca udah gak benar gitu, gak menentu.
3: Dengan bencana yang terjadi, Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengimbau warga Kabupaten Tasikmalaya untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Sebab meski akan memasuki kemarau, di sejumlah wilayah, intensitas hujan tinggi masih sering terjadi. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Duel pekan ke-31 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Persib Bandung dan PSIM Yogyakarta telah tersaji kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bagaimana hasil serta evaluasi pertandingan tersebut? Kita simak laporan Senpi Hilhamsyah.
5: Kemenangan tipis yang diraih Persib Bandung atas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-31 Super League 2025-2026 disambut penuh antusias oleh gelandang muda Maung Bandung, Beckham Putra Nugraha. Dalam pertandingan yang berlangsung kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA ini, Pangeran Biru berhasil mengamankan 3 poin penting lewat kemenangan 1-0. Gol sematawayang dalam laga tersebut tercipta sangat cepat. Bek asal Argentina Patricio Matricardi sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan tajam pada menit kedua pertandingan. Gol kilat itu menjadi pembeda dalam duel yang berlangsung cukup ketat hingga peluit panjang dibunyikan. Usai pertandingan, Beckham mengatakan kemenangan atas PSIM bukan hanya berarti tambahan poin bagi timnya, tetapi juga menjadi bekal berharga untuk menghadapi laga besar berikutnya. Menurut Beckham, hasil positif ini menjadi suntikan moral yang sangat dibutuhkan skuad Persib jelang duel panas kontra Persija Jakarta.
6: Ya, ini pertandingan yang bagus di sore hari ini karena PSIM juga lawan yang kuat juga buat kita, tapi kita bermain baik juga, kita bisa mencetak gol cepat, ini adalah kunci di pertandingan hari ini, dan tentunya ini jadi laga penting buat kita untuk bisa menjaga mental kita sebelum melawan Persija.
5: Di sisi lain, sang pelatih Boyan Hodak menilai timnya tidak terlalu bermain maksimal setelah mencetak gol cepat awal laga. Ia menyayangkan dengan situasi tersebut, permainan lebih banyak dikendalikan oleh sang lawan. Meski demikian, Hodak mengatakan performa Teja Pakualam dan kawan-kawan tidak terlalu buruk sehingga bisa kembali meraih 3 poin penuh di depan publik sendiri. Pertandingan yang bagus, saya pikir kami bisa mencetak gol cepat dan kemudian kami terlalu banyak bermain menunggu. Kami tidak terlalu bermain menyerang, pada dasarnya kami memberikan bola kepada Jogja. Selain itu, menurut juru taktik berpaspor Kroasia tersebut, yang terpenting pada pertandingan dan kemenangan ini adalah modal berharga untuk timnya menghadapi Persija, baik secara mental maupun strategi permainan. Duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut bakal digelar pada hari Minggu 10 Mei 2026 di Jakarta. Sementara berkat kemenangan ini, skuad Maung Bandung berhasil kembali mengamankan puncak klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 72 dari 31 pertandingan. Kini Persib berbeda 3 poin dari Borneo FC yang berada di peringkat kedua dan baru memainkan pertandingannya hari ini.
2: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, berikut kami hadirkan paket dokumenter mengangkat topik bencana di pagi hari.

0: Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, berada di dataran tinggi di kaki Gunung Burangrang. Secara geografis, daerah ini berada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, dengan kontur berbukit. Mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani, baik palawija maupun berkebun bunga potong. Begitu indah pemandangan di kaki Gunung Burangrang ini. Sejauh mata memandang, tampak lereng yang hijau berbalut warna-warni bunga yang ditanam petani. Keindahan alam ini sontak luluh lantak saat sang bumi murka. Ribuan ton tanah merah bercampur air menyapu bersih pemukiman nan asri di kaki lereng Gunung Burangrang ini saat warganya terbuai mimpi-mimpi. Malam itu, Jumat, 22 Januari 2026, hujan deras mengguyur kampung Pasir Kuning tanpa henti. Udara yang semakin dingin menusuk, membuat warga menarik selimutnya untuk mengusir rasa dingin. Tak banyak aktivitas warga malam itu. Mereka memilih merebahkan diri beristirahat setelah seharian penuh bekerja di kebun palawija. Namun, dalam lelap tidur mereka, bahaya besar tengah mengancam. Sabtu, 24 Januari 2026 dini hari, bahaya besar tersebut akhirnya tiba. Jutaan kubik tanah merah bercampur batu, pasir, air, dan material lainnya lepas dari lereng kaki Gunung Burangrang. Suara gemuruh longsoran tanah pun terdengar oleh sebagian warga, sementara warga yang lain terlelap dalam tidurnya, tanpa menyadari bahaya yang tengah mengancam di tengah pagi buta.
1: Di kampung Babakan RT 5

0: kepanikan pun terjadi. Material longsoran tanah bercampur air pun sampai ke kampung Pasir Kuning. Warga berlarian tak tentu arah, berupaya menyelamatkan diri tanpa memikirkan harta bendanya yang mulai tertimbun tanah. Seperti yang diungkapkan Wulan, salah seorang warga selamat. Saat peristiwa terjadi, hujan masih mengguyur dan listrik pun padam. Wulan mendengar suara gemuruh, yang kemudian terdengar suara minta tolong dan kepanikan orang-orang.
1: Jumat jam 3 sore udah mati lampu. Jam 3 subuh, Jumat jam 3 subuh. Saya teh lagi tidur, kasur teh goyangnya. Saya teh bangunin suami. Ada yang minta tolong dari sebelah sana, tolong. Saya kayak langsung saya keluar dari rumah. HP langsung ditali ke tangan, langsung ditaliin ke tangan. Saya lihat rumah mertua udah banyak, udah ada lumpur di depan rumah mertua teh, udah kena tembok, kena jendela, udah ada pohon pisang. Sama gemuruh air besar banget. Langsung saya ke atas, suami saya bawa dulu motor gitu ya. Pas saya bangun teh, rumah tetangga saya mah yang satu udah enggak ada. Yang sekarang meninggal udah tertimbun. Pas semua orang sini udah ke atas, udah keluar dari legok, langsung gemuruh air besar banget. Kayaknya itu yang bikin sirna, bikin enggak ada teh itu. Saya dengar dari atas, saya teh belum ke desa, saya teh masih dengar dulu di atas.
2: Terus saya teh sama suami melarikan diri pakai motor gitu.
1: Pakai motor, malah suami saya panik, motor dia malah lari, motor malah ditinggal.
2: Jadi melarikan diri ke kantor desa ya teh. Kalau maaf teh, kalau rumah mertua yang mana teh?
1: Yang paling bawah.

0: Hal senada juga diungkapkan Mas Di. Kakek berusia 61 tahun ini pun, tanpa memikirkan harta bendanya, langsung menyelamatkan diri bersama istri dan cucunya.
1: Dia nangis sambil gedor-gedor pintu. Abah, abah, mak, mak, bangun, ada apa? Mau cari mama, cari mama kemana? Ya nggak tahu, memang ada apa? Cenah ada longsoran. Ayo, ayo, kita keluar, menyelamatkan diri. Ya kita seadanya aja kabur.
2: Kemana pak kabur?
1: Yang penting kita pakai motor, bawa semua sama istri. Ya, paling jauh lah dari sini gitu. Pas pertama ke pasir, desa pasir Langu dulu ke sana. Ke rumah orang lain karena terbawa orang lain, jadi ikut ke sana.

0: detik-detik bencana longsor yang meluluhlantakan dan menimbun kampung pasir kuning. Juga diceritakan Wawa. Wawa yang selamat dan mengungsi di kantor desa Pasir Langu mendengar suara gemuruh sebelum hempasan lumpur bercampur batu dan air menyapu kampung tersebut.
1: Dua atau tiga mati lampu, mati, cuman ada suara menggelar. Lalu terbangun gitu. Udah bangun, ada apa? Udah ada 10 menit, ada yang teriak-teriak minta tolong. Ya pada teriak lah. Tanya udah rongsor semuanya. Ya udah aja, nggak bisa berkata apa-apa lagi.
0: Fajar pun mulai menyingsing di ufuk timur. Warga Pasir Langu yang selamat dari maut pun tertegun saat menyaksikan kampung mereka hilang ditelan tanah merah. Hening, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Hanya dari kejauhan terdengar isak tangis dan teriakan orang-orang yang tengah mencari keluarga mereka yang tertimbun tanah longsor. Pemerintah pun bergerak cepat menangani bencana tersebut. Puluhan petugas terkait pun mendatangi lokasi longsor dan berupaya mengevakuasi warga yang selamat ke tempat yang lebih aman. Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail pun langsung meninjau ke lokasi longsor. Dari catatan, sebanyak 82 orang hilang dalam bencana tersebut.
2: Oh, itu tepatnya di Pasir Langu, Kecamatan Sarua. Informasi yang barusan saya terima dari Linmas dan juga dari Kepala Desa, yaitu sudah dipastikan meninggal yaitu 5 orang. Kemudian yang belum ditemukan ada 89 orang, dan ini tentu sedang bergerak baik itu dari BPD Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga dari TNI dan Polri untuk mencari yang belum ditemukan. Dan mudah-mudahan minta doanya saja, mudah-mudahan segera bisa ditemukan.
3: Untuk warga yang diungsikan itu di sekarang
2: untuk
3: kondisi?
2: Sementara warga yang diungsikan, saya ke Pak Camat supaya segera di relokasi dulu di desa Pasir Langu. Dan sudah barusan saya lihat, alhamdulillah masih dalam suasana tertampung, masih memungkinkan untuk masih di situ di desa.
4: Pak, ini longsor ini terjadi gunung atau tebing atau apa, Pak? Dan berapa banyak rumah, Pak, yang tertimbun, Pak?
2: Ya, longsor ini kalau kita lihat ini dari gunung, kemudian juga di sini informasi barusan dari Pak Lima sekitar ada berapa urusan tuh Pak Lima? Ada 20 rumah dan alhamdulillah selamat. Ada 2 rumah memang yang belum diketahui, dan ini tinggal 1 rumah nih dari jumlah 20 rumah itu yang selamat ini.
4: Tinggal 1 rumah, berarti semuanya tertimbun ya, Pak?
2: Semuanya tertimbun.
3: Oke, berarti cuma 1 rumah yang selamat, Pak?
2: 1 rumah ini yang selamat, alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan ini tidak terus lagi longsornya.
4: Ini memang tiap hari hujan atau gimana udah diakibatkannya, Pak?
2: Kalau melihat cuaca dan dari BMKG, memang kondisi hari ini seperti yang sudah diwanti-wanti oleh BMKG desa sini maupun di sekitarnya untuk semuanya berhati-hati. Alhamdulillah itu barusan ada informasi yang sudah
4: tertimbun ya, Pak?
2: Yang tertimbun orang ini.
4: Pak, berarti 89 itu diduga tertimbun ya, Pak?
2: Diduga tertimbun.
0: Dari pendataan yang dilakukan petugas terkait, ada puluhan warga yang tidak selamat dalam bencana tersebut. Upaya pencarian pun dilakukan. Ratusan petugas SAR gabungan turun ke lokasi bencana, melakukan pencarian warga yang hilang di telan bumi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Jawa Barat, Tetem Ali Mulku Engkun, mengatakan pihaknya mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk pencarian korban, termasuk menurunkan alat berat dan anjing pelacak. Namun, sulitnya medan dan cuaca buruk menjadi kendala SAR gabungan dalam pencarian korban.
5: Jadi kami dari tim SAR gabungan juga memperhitungkan keselamatan teman-teman ini ya, teman-teman yang melakukan evakuasi.
6: Kalau standby 24 jam, iya Pak?
5: Oh iyalah, standby ini kan teman-teman Pak, ini pakalah KBB man, bikin ke Mondok Moek di sini ya.
6: Operasi tetap sesuai dengan SOP, jam
5: ya.
6: 7 sampai
5: 13. Iya, iya. Tapi tadi sampai dengan 16, 10 karena cuaca turun hujan. Iya. Tadi itu kan tanah ya, tanah cukup masih siga bubur gitu ya, kayak bubur kayak seperti itu. Jadi tanah masih ini. Jadi kami alat berat itu masuknya dari pinggir-pinggir. Baru masuk ke dalam, kemudian ke alkon kita masukkan. Nah, ada lagi apa turun longsoran dari atas kan. Nah, itu kami berhentikan dulu. Keseluruhan jarak longsoran itu sekitar 2.900 meteran.
4: Ada penambahan eskavator nggak Pak kemungkinan ke depan?
5: Oh iya, kita udah standby eskavator di sana itu udah standby sekitar 13. Yang udah masuk kan 2 dulu kan, pelan-pelan dulu karena medannya cukup curam. Masukin lagi perlahan-lahan, setelah ini dikeruk, setelah ini sampai ke dasar, baru masukin eskavator yang lainnya. Jadi tidak langsung masuk pret semua.

0: cuaca buruk dan kondisi longsor yang masih labil menjadi salah satu kendala pencarian para korban. Pihak BMKG pun kemudian mengambil langkah untuk melakukan modifikasi cuaca di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kepala BMKG Bandung, Teguh Rahayu, mengatakan potensi hujan dengan intensitas tinggi masih dapat terus terjadi. Upaya pencarian korban pun semakin masif dilakukan. Tak kenal lelah, petugas SAR gabungan terus melakukan upaya evakuasi. Sementara itu, Polda Jawa Barat menurunkan tim identifikasinya untuk mengidentifikasi jenazah korban yang diketemukan. Selain petugas SAR gabungan, di lokasi bencana banyak juga warga yang datang untuk mencari sanak keluarganya yang dikabarkan hilang. Seperti Dani yang sudah 4 hari berada di lokasi bencana untuk menemukan keluarganya.
1: Punten namina sarang bapak saha, Pak?
2: Bapak Dani. Bu Mina paling mana, Pak?
1: Dani.
2: Bu Mina paling mana, Pak?
3: Agama di Cikadal. Cikadal. Desa Sumur Bandung.
2: Oh, Sumur Bandung. Sanes di Arinul Didil.
3: Sanes. Di Dema Raka.
2: Oh, Raka.
3: Raka Tacan Kengeng anu teh tuh.
2: Oh, nu nembe Kengeng.
3: Tacan.
2: Oh, Tacan, Tacan ka benak. Oh, Tacan ka benak, Ibu, Tacan ka
3: tilu itu, tiluan.
2: Tiluan keluarga bapak teh di dieu. Paling mana Bu Mina, Pak?
3: Itu nu aya beko itu, nu nuju di gali ayeuna.
2: Oh, nu nuju di gali. Matak, Bob. Jadi bapak nungguin di sini gitu ya. Berarti udah 4 hari Pak nunggu di sini, Pak.
3: 4 hari ya. Di sana.
0: Peristiwa yang sangat menonjol terjadi di awal tahun 2026 ini menjadi perhatian berbagai pihak. Beberapa petinggi negara pun menyambangi lokasi bencana. Selain akibat intensitas curah hujan yang tinggi, alih fungsi lahan disebut-sebut sebagai biang kerok terjadinya longsor. Hal itu pun diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tiba di lokasi kejadian.
4: Daerah yang gembur, banyak pemukiman, dan tanaman pelindungnya yang akarnya menancap ke dalam ya, itu bisa memperkuat struktur tanah itu. Banyak berganti hortikultura, sayur-sayuran dan lain-lain. Nah, itu membuat rentan sekali kalau terjadi hujan deras. Ini yang salah satu. Saya lihat mirip hampir seperti yang di Banjarnegara, di Cilacap, saya juga datang ke sana. Sama saya. Jangka pendek tentu semaksimal mungkin untuk mencari apa yang hilang. Kemudian tentu yang bagi yang wafat dimakamkan secara layak dibantu keluarganya, yang direlokasi juga sudah dibantu. Saya lihat banyak sekali dukungannya dari Pak Gubernur, kemudian dari Pak Bupati, jajaran TNI, Polri, relawan, pemerintah pusat, semua bergerak membantu

0: Hal senada juga dikatakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengakui kesalahan sistem tata ruang yang akhirnya merusak alam.
1: Daerah Kemiringan yang seharusnya ini daerah hutan rimbun, kebun bambu berubah jadi perkebunan sayuran dan pakai plastik kan. Ini kan kayak yang digaris. Jadi kalau lihat ini saya udah bisa nebak dan tanahnya kan subur jadi mudah lepas. Kebijakannya kita ingin daerah-daerah yang rawan itu direlokasi saja dan fungsi-fungsi alam dikembalikan. Kan ini sudah jelas kebun sayur, kebun sayur di Kemiringan dan di atasnya kebun sayurnya udah naik ke puncak dan pohon-pohonnya udah mulai ditebangin. Kita udah salah dari awal. Adalah tata ruangnya harus dibenahi berulang-ulang saya katakan. Daerah-daerah yang seperti ini tidak layak jadi kebun sayur, layaknya jadi hutan bambu. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Iya, sejak awal tata ruangnya udah salah.
0: Pemerintah pun menyiapkan rencana relokasi bagi masyarakat penyintas. Bukan hanya untuk korban longsor Pasir Lango, namun pemukiman yang berada di potensi rawan bencana pun turut dipikirkan. Sebelum melangkah menuju rencana relokasi, pemerintah terkait pun fokus memberikan trauma healing, terutama bagi anak-anak. Selain itu, juga masalah pendidikan dasar. Pemerintah mendirikan sekolah darurat di pengungsian. Hal itu agar pendidikan bagi usia sekolah dasar dapat terus berlangsung meski dalam keterbatasan. Rencana pemerintah untuk merelokasi warga terdampak dan terancam mendapat tanggapan positif dari masyarakat penyintas. Mereka berharap bukan hanya relokasi, namun juga ada pengganti untuk mata pencaharian mereka yang hilang. Ada secerca harapan bagi para penyintas bencana Pasir Lango. Mereka berharap kehidupan yang lebih baik dan layak dapat menghapus duka dan perih mereka ketika berhadapan dengan kekuatan

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung menyapa Anda pendengar yang baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Apa kabar Anda hari ini? Banyak hal yang harus dipersiapkan pendengar di awal bulan biasanya dengan target kerja Anda. Dan tentunya banyak hal lagi yang harus diselesaikan, termasuk juga mungkin masalah pribadi Anda yang terkadang masih harus berkutat, dan kita berjibaku untuk memisahkan mana pekerjaan di kantor, mana permasalahan pribadi. Karena ternyata profesionalitas itu berangkat dari bagaimana kita bisa memanage apa yang pola pikir kita untuk tetap bisa melaksanakan pekerjaan dan juga berada di profesi kita yang profesional dengan banyak sekali permasalahan di belakangnya. Menyapa Anda dan tentunya menemani aktivitas Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung. Pagi ini kami hadir untuk Anda.
1: Bandung pagi ini.

0: Kalau berbicara aku dan bintang pasti berbicara tentang Noah dan Peter Pan. Ini lagunya sebetulnya aku dan bintang ini ketika masih namanya Peter Pan begitu ya, perubahan menjadi Noah ini juga ada hal-hal. Tapi berbagai macam perubahan juga akan selalu terjadi di hidup kita gak sih pendengar? Dan perubahan-perubahan itu juga harus kita sikapi dengan positif untuk bisa memberikan energi baik juga untuk diri kita. Tapi berbicara tentang energi baik, kira-kira muncul gak nih energi baik Anda ketika menghadapi macet di pagi hari pendengar? Aduh, luar biasa sekali ya macetnya kota Bandung. Gak ketemu weekend aja sekarang tuh, dari Senin sampai ketemu Senin lagi macetnya luar biasa. Tapi untuk mengetahui situasi lalu lintas pagi hari ini, saya akan hadirkan informasi situasi lalu lintas beserta informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Halmai.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Halmai, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Teh Yudi.
0: Kabar baik Teh Halmai pagi hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Kayaknya kota Bandung juga lagi baik-baik aja, cuacanya juga enak, tapi lalu lintas sudah mulai meriah sih di Jalan Diponegoro nomor 61 dari pantauan mata saya di studio, Kak. Tapi kalau dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana situasi lalu lintas pagi hari ini, Teh Halmai?
2: Baik, Teh. Pertama kita ke arah Sukajadi, Setiabudi, Bungur dulu. Di jalan ini sudah terpantau ramai lagi. Nah, didominasi oleh kendaraan roda 4 ya, Teh. Kemudian kita ke arah Gedebage Selatan Jalan Darwati. Terpantau sudah mulai padat, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kita ke arah Kopo, di depan BRI Kopo. Sudah terpantau untuk ke arah Koponya ramai lancar, namun sudah ada sedikit kepadatan untuk ke arah kota Bandung, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kemudian kita beralih ke arah Savoy Homan, Braga Asia Afrika, terpantau sudah ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, dan juga ada beberapa warga Bandung nih yang sedang berolahraga atau sekedar jalan-jalan di sekitaran arah Savoy Homan ini. Kemudian kita beralih ke arah Lapangan Gasibu, sudah terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 juga, begitu Teh Widi.
0: Itu dia situasi lalu lintasnya. Kalau pagi hari ini kan agak cerah nih, apakah memang akan cerah sampai sore bahkan malam hari nanti, atau masih ada potensi hujan nih Teh untuk hari ini?
2: Baik, untuk pantauan cuaca pada tanggal 5 Mei 2026 ini terpantau pada pukul 7 hingga pukul 9 pagi nanti akan diperkirakan berawan nih Teh. Kemudian juga ada hujan ringan pada pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore nanti. Jadi bisa dipersiapkan untuk jas hujan dan juga payungnya ya Teh ya. Kemudian kita lihat di jam 4 sampai pukul 11 malam nanti masih diperkirakan berawan nih Teh. Begitu.
0: Masih diperkirakan berawan, tapi tetap selalu waspada ya untuk pendengar dan wargi Bandung, tetap selalu waspada, jangan, kalau kata orang Sunda, jangan rasa maneh begitu.
2: Iya, betul.
0: Siapkan segala sesuatunya termasuk juga hal-hal yang memang urgent jika diperlukan. Kalau untuk harga Kepokmas sudah bisa kita akses pagi hari ini, Teh Halmai?
2: Belum bisa diakses Teh.
0: Oke, okay. Tapi wargi Bandung jong-jon aja gitu ya, karena bisa langsung aja datang ke pasar supaya tidak kalap begitu ya.
2: Iya betul Teh.
0: Baik, kalau untuk di layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
2: Untuk pagi hari ini belum ada, namun kemarin hari Senin tanggal 4 Mei pada pukul 22:37 waktu Indonesia Barat, kami menerima laporan dengan adanya terdapat seseorang yang tidak sadarkan diri yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kiara Condong. Kemudian kita sudah koordinasikan dengan PSC 119 Dinkes Kota Bandung dan juga untuk Polrestabes Kota Bandung juga sudah kami monitor untuk pengamanan kendaraan di lokasi. Kemudian informasi dari tim PSC pada pukul 00:01 korban dibawa oleh pihak Polsek Kiara Condong begitu, karena mungkin lukanya tidak terlalu parah begitu ya Teh.
0: Aduh, mudah-mudahan selalu waspada lah ya, tetap hati-hati begitu, dan utamakan keselamatan Teh. Untuk agenda pimpinan kita pagi hari ini sudah bisa diakses juga kah?
2: Untuk rangkaian pada hari ini belum ada update-nya Teh. Jadi mungkin bisa langsung dipantau saja di media sosialnya Humas Bandung, Halo Bandung begitu. Di situ ada kegiatan Bapak Wali dan juga Bapak Sekda Kota Bandung setiap harinya.
0: Siap. Teh Helmai, hatur nuhun untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Helmai, selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, selamat pagi Teddy.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung. Halmai.
1: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita. Selepas kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 RRI, kami kembali akan menemani aktivitas Anda dengan informasi-informasi aktual. Anda pun bisa sampaikan apapun yang terjadi di sekitar Anda kepada kami di 0811 220 9760.

0: Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini adalah 4 Mei, kita mengadakan satu pertemuan pertama Indonesia Japan Defense Ministers Meeting tahun 2026.
2: Ada undang-undang yang mengatur bahwa yang diberangkatkan itu adalah berdasarkan daftar tunggu sesuai dengan daftar tunggu.

0: Bertemu di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang menyepakati kerjasama pertahanan. Indra Dama Wijaya menjadi satu-satunya jamaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara yang diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci dari Embarkasi, Makassar. Sementara pantai utara Jawa dan Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, bertemu di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang menyepakati kerjasama di bidang pertahanan. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Sekitar pukul 9 pagi kemarin, pesawat yang ditumpangi Menhan RI dan Menhan Jepang tiba di lapangan terbang Base of Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebelumnya, Menhan RI mengundang Menhan Jepang untuk melakukan gala dinner di Bali.

Kemudian pertemuan dilanjutkan di Kementerian Pertahanan RI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Menhan RI Syafri Samsudin dan Menteri Pertahanan Menhan Jepang Ozumi Shijiro menyepakati kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement atau DCA kedua negara Indonesia dan Jepang, kerjasama alutsista hingga latihan militer kedua negara.